0: itu jamak bentuk plural, bukan satu orang. Kalau walaha itu untuk satu orang perempuan, walahunna untuk banyak istri, berarti 3/4. Itu Allah mengatakan 1/4 kalau kalian suami punya anak. Kalau kalian suami tidak punya anak, untuk mereka bukan untuk satu ya, itu 1/8. Berarti dibagi. Yang anak perempuan juga bila mereka 2 atau lebih, untuk mereka 2/3. Kalau lebih umumnya mereka 4 orang, 2/3 dibagi. Ya. Minta istri yang berkeberatan tadi untuk membaca dan memahami firman Allah. Semuanya yang lebih dari satu berbagi kok. Anak 4 anak laki-laki berbagi, dibagi rata yang 1/7. 1/8 juga ada mesti bagi rata lah. Anak perempuan 3, 4, 5, 7, 8, 9. Jumlah 2/3 mereka bagi rata. Ya. Saudara-saudari juga begitu, bagi rata bila lebih dari 2. Lah kenapa yang Anda tidak mau? Padahal itu ketentuan Allah. Khawatir Allah murkainya. Minta dia merenungi, membaca terjemahan dan merenungi ayat-ayat waris di surat An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14 dan 176. Jelas Pak Prima? Pak Prima tadi mengusulkan bagaimana kalau kekurangannya kami ambilkan dari hak waris kami, begitu?
1: Yang anak-anak.
0: Ya. Untuk yang minta lebih tadi.
1: Betul, untuk yang istri yang enggak dapat.
0: Yang tidak dapat dikasih 1/16.
1: Iya, dari anak-anak.
0: Iya. Iya, enggak apa-apa. Cuman yang dapat yang ngambil sepenuhnya 1/8 itu dia bermasalah. 1/16 yang hak iya. Istri kedua, kalau istri kedua itu tidak ridho, di akhirat dia akan berikan, karena itu merampas namanya.
1: Baik Pak Ustaz.
0: Ya, ingatkan Tata-tata. Aja.
1: Terima kasih banyak.
0: Memang Anda bisa meringankan beban istri yang dizalimi, tapi ringankan juga beban yang menzalimi di akhirat. Ya.
1: Dengan memaafkan ya Pak Ustaz.
0: Anda nggak bisa maafkan. Yang memaafkan adalah istri yang terzalimi.
1: Yang
0: terzalimi itu, yang nggak dapat. Dan itu, walaupun Anda kasih, ya tetap di hatinya, saya dizalimi. Saya tidak ikhlas. Maka Anda minta juga kepada dia untuk mau mengikhlaskan. Kalau dia di omongannya iya, tapi di hatinya tidak, juga tidak bisa. Maka yang lebih penting lagi mengingatkan yang menzalimi. Sehingga Nabi mengatakan, unsur akhaka zaliman wa mazluman. Bantulah orang yang zalim dan yang dizalimi. Ya. Yang dizalimi jelas ya Rasulullah. Tapi membantu yang penzalim gimana? Kita ikut zalim? Enggak. Tahan dia dari berbuat zalim. Kasihan nanti kalau di akhirat dia harus mencari madunya untuk membawa 1/8 harta, dan itu dalam bentuk pahala kalau cukup. Ya.
1: Iya.
2: Cukup Bapak.
1: Baik.
2: Alhamdulillah.
1: Terima kasih Pak Ustaz.
0: Allah barik fiik.
1: Jawabannya jazakallahu khair Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Pak Prima, semoga menjadi pencerahan, ilmu yang bermanfaat dan bisa disampaikan kepada keluarga. Ya, semoga Allah mudahkan. Kami masih berikan kesempatan kembali, silakan di line telepon 0218236543. Baik, kita angkat penanya selanjutnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana?
3: Dengan Abu Naufal di Cikarang.
2: Baik, Abu Naufal, silakan pertanyaannya.
3: Begini Ustaz, jadi ini kasus-kasus ya. Ada A ini punya perusahaan Ustaz. Kemudian berkumpullah, datanglah B, C, D,

0: dan E.
1: Lanjut, Bapak.
0: Dengan pembagian saham rata 20% masing-masing, Ustaz. Nah, kemudian di antara kesepakatan itu tidak ada yang setor modal gitu, Ustaz.
1: Keempat-empatnya nggak ada setor modal?
0: Ya, karena
1: dia perusahaan ada setor modal lah, dia punya perusahaan itu setor modal dia. Perusahaannya belum jalan.
0: Sudah jalan, jadi alhamdulillah dikasih kemudahan gitu, Ustaz. Jadi dikasih order gitu yang nggak membutuhkan modal.
1: Iya, minimal perizinan usahanya, bukankah itu usahanya tanpa perizinan?
0: Ada perizinan.
1: Kalau ada perizinan, aktanya, kan ada keluar modal untuk pengurusannya itu.
0: Aktanya tetap atas nama A itu, Ustaz, kalau secara modal.
1: Oh gitu. Ini.
0: Tapi kesepakatan lisannya.
1: Kesepakatan lisan, tapi tidak tertulis di akta pendirian. Ya. Terus?
0: Ya. Nah itu terus kemudian kan alhamdulillah dikasih kemudahan untuk dapat suatu pekerjaan gitu, Ustaz, ya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, atas kemudahan itu kan digunakan untuk operasional, Ustaz. Nah, setelah setelah operasional jalan terus, itu akhirnya B, C, D, E itu pengen mengundurkan diri, terus pengen mengambil bagian gitu, Ustaz.
1: Yeah.
0: Nah, itu apakah si A ini punya kewajiban untuk mengasih gitu, Ustaz?
1: Mengasih tidak bisa. Ya. Ini kalau si A dari awal dia berbuat atas kesadaran dan keikhlasannya, ya. Ya. Kalau secara legal, tentu dia bisa mengatakan tidak ada hak kalian, di akta nama kalian tidak ada. Iya atau tidak?
0: Iya, betul, Ustaz.
1: Tapi secara dia niatan kepada Allah, karena dia sudah bersepakat menghadiahkan saham 75% kepada 3 orang ini rata. Begitu, dia menghadiahkan saham kepada mereka.
0: Iya.
1: Iya. Kalau menghadiahkan saham, sudah diterima atau belum? Sahamnya
0: belum, Ustaz.
1: Belum diterima, belum tercatat kan ya?
0: Belum tercatat, ya.
1: Ya, si A kalau tidak jadi bisa. Dia mengatakan mereka mau minta, benar mereka keluar minta, sekarang mereka evaluasi, ini nilai perusahaanmu 1 miliar, kami mau dapat masing-masing 250 juta, 250 juta, 250 juta. Kalau si A mengatakan tidak ada hak kalian. Karena hibah saya belum kalian terima, buktinya belum serah terimanya kalau Anda beli saham emiten di perusahaan di bursa tentu tercatat atas nama Anda di bank custody. Ya. Kalau di sini tercatat di akta pendirian. Bila belum tercatat di akta berarti belum terserah terima. Ya. Maka dia mengatakan saya tidak memberikan apa-apa kepada kalian, tidak apa-apa. Karena belum serah terima. Beda kalau sudah tercatat di akta. Itu mereka bisa meminta saham 25 tadi dengan di buyback, dengan dijual baik kepada si A ataupun kepada F, G, H, I, J, K dan seterusnya. Wallahu a'lam.
2: Cukup, Bapak.
0: Ya.
2: Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair. Wayak. Dan semoga Allah mudahkan, Pak, dalam menyelesaikan musyarakahnya. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Kami angkat pertanyaan selanjutnya via chat WhatsApp terlebih dahulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Barakallahu fikum, ya, Ustaz, terkait pembahasan tentang kriteria memilih pendapat ulama. Bagaimana cara menentukan pendapat mana yang lebih kuat ketika dua guru atau ulama berbeda pandangan menurut penjelasan di dalam risalah ini? Dan apa peran linearitas dan latar belakang pendidikan S1, S2, atau S3 dalam menilai otoritas keilmuan seseorang ulama pada satu bidang? Mohon pencerahannya, Ustaz.
1: Ya, Akhi. Kenapa Anda tanyakan ini dalam masalah ilmu syar'i? Coba dalam ilmu kedokteran. Antara sakit Anda penyakit bagian dalam. Anda tanya ke dokter mata. Profesor, ya, kira-kira ahli mata akan Anda tanya dia dan berobat ke dia atau ke penyakit dalam walau dia spesialisnya baru satu. Baru S2 lah kalau di strata di akademi. Ya. Gak mungkin kan ya. Pun yang penyakit yang profesor mata akan nolak Anda berobat ke dia. Pak, ini Anda bawa datanya. Pak, Anda bukan ke sini. Situ, Pak. Ya. Itu menghargai spesialisasi tadi. Kenapa dalam masalah ilmu syar'i Anda tidak mengumpul pedoman tadi? Tapi terserah Anda lah. Ya. Maka gunanya ada, kalau di masa dahulu iya, yaitu Syekh Imam Malik umpamanya tidak boleh dia berfatwa, Imam Syafi'i tidak boleh berfatwa sampai 15 orang gurunya menyatakan bahwa dia berhak berfatwa. Ya. Sekarang kan tidak ada lagi orang belajar seperti itu. Maka ijazah itu menunjukkan. Dalam ilmu umum Anda percaya dengan ijazah. Kenapa ilmu syar'i Anda pertanyakan ijazah? Ini ada masalah. Tilka izan kismatun dhiza. Itu pembagian yang tidak adil. Masalah umum enggak mungkin orang berobat ke profesor teknik sipil. Di pahat kepala. Ya. Ada ahlinya masing-masing. Ya, wabillahi taufik.
2: Jazakallah khairan,
1: barakallah. Kalau memang ada Anda mempelajari ilmu syar'i sama dengan belajar umum juga. Belajar ilmu kedokteran tidak dengan jalur pendidikan formal. Tapi ada tetap ada sertifikasinya. Belajar umumnya ilmu herbalis atau tabib tetap ada belajar sertifikasinya. Yang belum dapat ijazah tidak bisa lah. Ya. Belajar umpamanya mulazama dengan para ulama, tetap para ulamanya mengatakan engkau sudah boleh berfatwa atau belum. Itu kalau sekarang itu tadi berbentuk ijazah itu. Wabillahi taufik.
2: Nah, Ustaz, jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Kami angkat satu pertanyaan terakhir mungkin di kesempatan pagi ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, mengapa jawaban bisa berbeda meskipun kaidah dasarnya sama? Misalnya apa yang tadi dijelaskan, di mana hukum asal musyarakah tasriyah itu boleh, hanya karena perbedaan rincian skema yang disampaikan. Mohon penjelasannya.
1: Kasusnya apa tadi? Musyarakah apa?
2: Yang tadi disebutkan, maaf. Misalnya hukum asal musyarakah tijariyah itu diperbolehkan.
1: Ya.
2: Nah, dan mengapa jawaban fatwa bisa berbeda terkait dengan skema-skema yang disampaikan, rinciannya?
1: Saya beri pendekatan ilmu umum lah ya.
2: Nah.
1: Dua orang sakit, dua-duanya mengeluhkan sakit perut. Apakah obatnya sama?
2: Berbeda.
1: Kenapa dalam penyakit antum bilang berbeda? Kalau ilmu syar'i enggak perlu penelitian, tentu dilihat lagi ini sakit perutnya penyebabnya memang bagian perut usus atau bagian mana? Hmm. Ya, atau jangan-jangan karena stres lain lagi. Hmm. Ya, lain lagi cara penanggulangannya. Ya, kemudian dia ada kontradiksi obat atau tidak penyakit lain seperti diabetes. Kalau sakit obatnya ini, nanti malah ininya sembuh tapi sakit ininya. Dalam berfatwa lebih dari itu ya, akhi. Karena dia memberikan obat dalam syariat agama Allah Azza wa Jal. Tak bisa dia kasus sakit perut sama-sama dijawab halal, sama-sama dijawab haram. Dalam masalah musyarakah sama-sama halal, tidak bisa. Ya. Saham umpamanya dalam musyarakah saham. Saham halal. Tergantung. Bisa jadi haram, bisa jadi halal. Bila ada unsur ribanya, jadi haram dia. Padahal sama-sama saham.
2: Nah. Masyaallah, jazakallahu khairan barakallahu fiik. Demikian yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Dan ini merupakan pertanyaan kami di kesempatan pagi ini yang terakhir, dan sebagai kesimpulan serta ikhtitam, silakan Ustaz.
1: Ya, ikhwani wa akhwati fillah. Memang ada sebagian orang, kita tidak menuntut semua kaum muslimin, baik pendengar Radio Roja, pemirsa TV Roja, untuk bisa memahami metode berijtihad untuk menghasilkan memaham, untuk menyatakan hukum suatu perbuatan. Memang Allah memberikan orang berbeda-beda. Ya, tidak semua manusia jadi dokter, tidak semua manusia jadi mekanik. Masing-masing ada kelebihannya, ada kebutuhannya memang. Maka tadi saya dari awal saya mengatakan ini kebutuhannya upgrade untuk yang ingin serius mendalami, mempelajari syariat Allah untuk sampai kepada tahap yang tadi, itu nanti akan banyak tahap-tahapannya. Bukan berarti mendengar radio dan televisi Roja Anda bisa berfatwa juga, tidak. Tapi menyampaikan apa yang Anda dapatkan itu boleh, tapi namanya bukan fatwa. Karena fatwa harus sesuai dengan kasusnya. Ya. InsyaAllah, semoga Allah mudahkan kita ya untuk bisa membantu umat mendapatkan solusi dari penyakit yang mereka rasakan dalam transaksi-transaksi yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufiq.
2: Pendengar aja.
3: Demikian khadil Islam rahimani wa rahimakumullah untuk kajian ilmiah yang kami hadirkan ke ruang darah Anda di kesempatan pagi hari ini bersama Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA hafizallahu taala dari kajian dan pembahasan kitab yang baru karya tulis beliau dari pembahasan metode ijtihad muamalat kontemporer. Semoga ini menjadi memperluas khasanah ilmu kita berkaitan dengan fikih muamalat kontemporer yang nantinya kedepannya akan dipandu secara masif dan berkesinambungan bersama Ustaz Dr. Irwandi Tarmizi MA hafizallahu taala. Kita mohon taufik hidayah dan kemudahan bagi kita untuk memahami pelajaran ini. Kami akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم
5: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, dan jagalah diri kalian dari sifat kikir karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azamal amru falaw sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: نور من القرآن.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Rawahu Abu Dawud.
3: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi ini sebagai perhiasan di atas. Untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya. Bukan yang paling tinggi jabatannya. Bukan. Tapi yang paling baik amalan. Yang ada di muka bumi semua akan rata semua. Akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini.
1: Berlomba-lomba bersaing.
0: Untuk meraih jabatan dan kedudukan. Lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya. Walam adri ma hisabiyah.
2: Walam adri ma hisabiyah.
0: Ya laytaha kanatil qadiyah.
2: Ya laytaha kanatil qadiyah.
0: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan. Andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya. Ma aghna anni maliyah.
2: Ma aghna anni maliyah.
0: Halaka anni sultaniyah.
2: Halaka.
0: Aku tidak berguna.

0: ثم الجحيم صلوا
1: ثم الجحيم صلوا.
0: Ambil, tangkap, masukkan.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa, karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap Muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidak wahai Umar. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri." Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan, atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri, yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka sudahkah Anda mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar. Dengan begitu, insya Allah Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
4: نور من القرآن.
5: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
6: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
8: An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah rafiqun yuhibbu ar-rifq wa yu'ti 'ala ar-rifq ma la yu'ti 'ala al-'unf وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ رواه مسلم.
9: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan pada sifat lemah lembut yang tidak diberikan kepada sifat kasar, dan tidak pula diberikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Riwayat Muslim. Al-Quran.

0: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
5: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
6: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
5: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
7: menjaga harga diri,
5: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
7: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
5: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
7: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
5: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
7: Itulah tujuan mukmin bekerja.
6: Bagaimana mukmin bekerja?
7: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
5: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
7: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
8: Allahu Akbar, Allah.
7: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
9: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
10: Wa an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Rawahul Bukhari.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
10: Wa anhu radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: ayatul iman hubbul ansar wa ayatun nifaq bughdul ansar. Rawahul Bukhari.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar. dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
11: Nurun minal Qur'an.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu. Jalannya sama.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
0: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan
1: karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan, karena apabila kembali kepadanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Asir.
1: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
2: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
3: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
4: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
1: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
4: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
5: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
4: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
6: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
7: Untayan Mutiara Nasihat.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kedzaliman dari orang lain kepada kita, kejahatan, ya, konspirasi dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf, Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan memberi maaf kepada orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadziminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya. Dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'amdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan, kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikannya. Orang-orang miskin juga begitu. Para muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat, salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Rasul SAW, difitnah dengan fitnahan yang sangat keji. Maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar, bukannya membela Aisyah, malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkel. Lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah Azza wa Jalla. yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'd. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja, dan telah menyimak beberapa program acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Insyaallah saat lagi kami akan hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah live bersama Ustadz Abdullah Taslim MA Hafidhallahu Ta'ala. Kali ini kajian kami hadirkan dari studio mini di kediaman beliau di Kota Kendari, untuk melanjutkan pembahasan kitab Fawaidul Fawaid. Dan bagi Anda yang saat ini tengah menyimak kajian dan ingin bertanya seputar pembahasan, kami memberikan waktu serta kesempatan bertanya di sesi kedua nanti. Silakan di 0218236543, 0218236543. Kami sangat berharap pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan kali ini, yaitu mengenai jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Seperti apa dan bagaimana pembahasan beliau mengenai bab ini? Kita akan simak kurang lebih 1 jam ke depan. Dan kita memohon pada Allah taufik serta hidayah agar bisa dengan sabar, tenang, khusyuk dan khidmat mengikuti penjelasan faedah-faedah yang beliau sampaikan, dan kita mendapatkan kebermanfaatan dari pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah Ustadz telah hadir dan bersiap untuk segera memulai kajian ini. Dan ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kami yang bertugas dari studio Roja mengucapkan selamat menyimak. Marhabat fa tafadhal maskuran.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din a'azzakumullah, kaum muslimin, para pemerhati dan para pendengar setia Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan menyanjungnya atas taufik kebaikan yang dimudahkannya bagi kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan agama Islam yang mulia ini, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dalam memahami dan mengamalkan agama kita, yang semoga Allah senantiasa menetapkan hidayah kebaikan ini bagi kita sampai di akhir hayat kita, barakallahu fikum. Baik, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ikhwatal Islam, yang memudahkan kita untuk kembali mengadakan majelis ilmu di pagi hari ini, meskipun secara online, dilanjutan kajian pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Kita masih melanjutkan pembahasan di Al-Quran dan Tafsir. Ya, faedah-faedah seputar Al-Quran dan Tafsir. Sekarang kita akan menjelaskan jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Salah satu di antara metode Al-Quran yang sangat indah dalam menjelaskan masalah agama ini kepada manusia adalah Allah berfirman di surah Al-An'am ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami memerinci ayat-ayat kami, menjelaskan dengan rinci, dengan detail ayat-ayat kami. Dan supaya semakin jelas, supaya teranglah jalannya orang-orang yang durhaka. Ya, jalannya orang-orang yang berpaling dari jalan kebenaran. Baik, firman Allah di surat Al-An'am ayat 55. Kemudian di ayat lain, surah An-Nisa ayat 115. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul Sallallahu alaihi wasallam setelah jelas petunjuk di hadapannya, lalu dia mengikuti, dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin, selain jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia kepada kesesatan yang telah dikuasainya, lalu kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam yang itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Perhatikan dua ayat ini. Ya, ma'asyarul muslimin hafidhakumullah. Allah menyebutkan di ayat yang pertama jalannya yang disebut dengan sabilul mujrimin, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang menyimpang. Ayat yang kedua menyebutkan adanya sabilul mukminin, jalan kaum mukminin. Yang tentu saja kaum mukminin yang ada ketika diturunkannya ayat ini pasti orang-orang yang beriman dengan sesungguhnya adalah pasti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas petunjuk di hadapannya, lalu dia mengikuti selain jalan para sahabat, selain jalan orang-orang yang beriman, kami akan biarkan dia kepada kesesatan yang telah dikuasainya, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam yang itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Masya Allah, jadi Al-Quran memuat perincian penjelasan dua jalan ini. Jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Kata beliau, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, "Wallahu ta'ala qad bayyana fi kitabihi sabilal mu'minina mufassalatan wa sabilal mujrimina mufassalatan wa aqibata ha'ula'i mufassalatan wa aqibata ha'ula'i mufassalatan wa a'mala ha'ula'i wa a'mala ha'ula wa awliya'a ha'ula'i wa awliya'a ha'ula wa khidlanahu liha'ula'i wa tawfiqahu liha'ula wal asbab allati wuffiqa biha ha'ula." Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an jalannya orang-orang yang beriman dengan rinci, sebagaimana Allah menjelaskan jalannya orang-orang yang durhaka juga dengan rinci, dengan detail. Kesudahan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman, ya, dengan rinci. Kesudahan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang durhaka juga dengan rinci. Amalan-amalan dari orang-orang yang beriman juga amalan-amalan orang-orang yang durhaka, orang kafir, orang munafik, orang pelaku syirik juga dengan rinci.

0: Siapa penolong mereka-mereka yang beriman dan siapa penolong orang-orang yang durhaka? Bagaimana Allah memberikan taufik kepada orang-orang yang beriman dan Allah berpaling, tidak menolong, tidak memberikan taufik kepada orang-orang yang durhaka. Juga sebab-sebab yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada hamba-hamba yang beriman. Sebagaimana sebab-sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berpaling dari mereka-mereka yang durhaka. Semua disebutkan dengan rinci. Berarti ini termasuk metode Al-Quran dalam menjelaskan kebenaran kepada manusia. Bukan hanya menyebutkan kebenaran, bukan hanya menyebutkan yang baik-baik, tapi juga menjelaskan keburukan dengan rinci, apalagi keburukan itu kan sudah kita tahu. Selalu dihiasi oleh syaitan sehingga terkesan baik. Lebih banyak orang yang mengikutinya. Kemudian banyak tipu daya syaitan yang akan berusaha memalingkan manusia dari kebenaran dengan cara menampilkan sesuatu yang kelihatannya indah untuk memperdaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhuhum ila ba'dhin zukhrufal qawli gurura." Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari kalangan syaitan, manusia dan jin, yang mereka akan saling membisikkan satu sama lain, zukhrufal qawli gurura, kata-kata indah ya yang memperdaya, kata-kata yang berhias seolah-olah benar, ternyata tujuannya adalah untuk memperdaya manusia. Nah, ini kan membutuhkan penjelasan agar kita mengetahui dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana kesesatan dan mana penyimpangan. Maka Al-Quran ternyata menjelaskan dengan metode ini dengan sangat rinci agar kita paham dan mudah membedakan keduanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mungkin kita pernah dengar sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, ketika dia ingin menanyakan berbagai macam fitnah yang akan terjadi di umat ini. Ya, setelah wafatnya Nabi SAW, kemudian nanti di akhir zaman bagaimana? Beliau memulai dengan menyebutkan satu pemahaman, ya, satu prinsip Islam yang menunjukkan tingginya pemahaman sahabat yang mulia ini, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Beliau menjelaskan kepada kita bagaimana cara kita mempelajari Islam agar menjadi sebab keselamatan bagi kita. Kata beliau dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim radhiyallahu ta'ala anhu, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata ay yudrikani fa'aqa'a fihi." Biasanya orang-orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Tapi aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan, tentang keburukan. Karena saya khawatir menjumpai keburukan itu dan saya terjerumus ke dalamnya karena tidak mengetahuinya sebelumnya. Jadi ini metode dalam mempelajari agama. Bukan hanya yang kita bahas kebenaran. Meskipun jelas kebenaran, kebaikan, jalan petunjuk kita pahami dengan rinci. Tapi jangan kita lupakan ada jalan keburukan yang kadang-kadang dibungkus dengan kata-kata indah yang menipu. Kadang-kadang dikesankan ada dalil yang mendukungnya. Kadang-kadang disampaikan dengan bahasa-bahasa retorika yang indah, ternyata di balik itu ada kebatilan. Kita ingat kembali pernyataan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika membantah penyimpangan orang-orang Khawarij yang selalu menggunakan kata-kata yang seolah-olah bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah padahal tujuannya untuk kesesatan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika mengomentari ucapan mereka, beliau berkata radhiyallahu taala anhu, "Kalimatu haqqin urida biha batil." Itu adalah kalimat yang benar, tapi dimaukan di balik itu kebatilan, dimaukan di balik itu kesesatan. Naudzubillah min dzalik. Nah, baik. Kemudian, wajalla subhanahul amraini fi kitabihi wa kashafahuma wa awdahahuma wa bayyanahuma ghayatal bayani hatta syahadat humal basairu kamusyahadatil absari lidhya'i wadh-dhalami. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dua perkara ini, jalan petunjuk dan jalan kesesatan, jalan orang-orang yang beriman dan jalan orang-orang yang durhaka. Allah jelaskan dua perkara ini dalam kitabnya Al-Qur'an Allah kasyafahuma menyingkapnya dan menerangkannya dengan sejelas-jelasnya, dengan puncak dari penjelasan. Sehingga jelasnya masalah ini dipersaksikan oleh al-basair, mata hati manusia. Sebagaimana pandangan mata kepala manusia menyaksikan dengan jelas perbedaan antara terang dan gelap. Perbedaan antara malam dan siang. Ya, tidak boleh ada kesamaran dalam hal ini. Kalau ada kesamaran, nanti orang akan menyangka petunjuk itu kesesatan dan sebaliknya kesesatan dianggap petunjuk. Akhirnya Islam yang akan hancur kalau seperti ini keadaannya. Ada pernyataan yang juga terkenal dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, "Inna ma tanqudu 'urul Islam 'urwatan 'urwatan idza nasha'a fil Islami man lam ya'rifil jahiliyah." Hanyalah yang menjadi sebab terlepasnya ikatan Islam seitas ikatan Islam seutas demi seutas kalau tumbuh dalam Islam ini generasi yang tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah, tidak mengenal keburukan, tidak mengenal penyimpangan-penyimpangan, sehingga mereka mudah tertipu, mudah dengan membungkus seolah-olah ini kebenaran, mereka akan mengikutinya. Ini yang menjadikan terlepasnya ikatan Islam seutas demi seutas, ya. Makanya agama ini jelas malamnya seperti siangnya, supaya orang-orang yang benar-benar belajar agama paham. Dengan itu dia akan dapat petunjuk. Dengan itu benar-benar dia memiliki furqan. Sebagaimana Al-Quran diturunkan sebagai furqan, pembeda antara kebenaran dan kebatilan dengan jelas. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam farqun bainan nas. Dalam hadis yang sahih disebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah farq, pembeda antara manusia, yakni membedakan antara orang-orang yang sesat dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda menggambarkan kejelasan terangnya penjelasan Islam. Laqad taraktukum ala mithlil baydha'i lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Sungguh telah aku tinggalkan kalian wahai umatku di atas petunjuk yang putih bersih. Malamnya seperti siangnya, saking terangnya malamnya saja seperti siangnya. Tidaklah menyimpang dari petunjukku yang terang ini setelah aku kecuali orang-orang yang binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Nah. Fal alimuna billahi wa kitabihi wa dinihi arafu sabilal mu'minina ma'rifatan tafsiliyatan wa sabilal mujrimina ma'rifatan tafsiliyatan fastabanat lahumus sabilani kama yastabinu lisaliki at-tariqul musilu ila maqsudihi wa at-tariqul musilu al-musilu ila al-halakah. Maka orang yang dikatakan berilmu tentang Allah, tentang kitabnya, tentang Al-Quran, tentang agamanya, adalah orang yang mengenal jalannya kaum mukminin, jalannya orang-orang yang beriman dengan pengetahuan yang rinci, yang detail. Sebagaimana dia mengenal jalannya orang-orang yang tersesat, orang-orang yang durhaka dengan pengetahuan yang rinci. Lihat kata beliau, orang yang berilmu sebenarnya seperti ini. Lihat kitab-kitab para ulama ketika menjelaskan tentang perkara-perkara akidah. Mereka tidak hanya membahas apa itu tauhid, bagaimana mentauhidkan Allah, tapi juga mereka selalu membahas dengan rinci apa itu syirik, bagaimana terjadinya syirik, apa saja jenis-jenis kesyirikan, syirik besar, syirik kecil, semua mereka bahas dengan rinci. Karena orang akan semakin kuat berpegang teguh dengan tauhid kalau dia melawan, mengenal kebalikannya. Mengenal lawan-lawannya untuk semakin dia meninggalkannya. Ya. Orang semakin kuat berpegang teguh dengan sunnah kalau dia mengenal bid'ah dengan rinci sehingga dia akan menjauhi sekecil apapun. Nabi SAW mengisyaratkan hal ini dalam sabda beliau di hadis yang terkenal, "Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah." Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah Al-Qur'an. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebaik-baik, sebenar-benar ucapan, sebaik-baik petunjuk. Setelah itu apa? Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Dan semua yang diada-adakan adalah bid'ah. Jadi kita mengenal kebaikan yang paling tinggi juga keburukan yang paling besar. Agar kita semakin kuat berpegang teguh dengan petunjuk dan semakin membenci keburukan dan berusaha selalu menjauhinya. Nah. Baik. Dia juga mengenal jalan orang-orang yang durhaka dengan pengenalan yang rinci. Sehingga bagi orang-orang yang berilmu ini, dua jalan tersebut terang di hadapannya. Sehingga dia mudah dengan taufik dari Allah menempuh jalan kebenaran. Tidak akan lagi ada kerancuan, kesamaran. Meskipun tipu daya syaitan selalu dilontarkan untuk menyesatkannya. Jelas di hadapannya. Sebagaimana jelasnya bagi orang yang akan menempuh jalan, jelasnya jalan yang menyampaikan kepada tujuannya dengan jalan yang menyampaikan kepada jurang kebinasaan. Orang yang akan menempuh jalan, ya, di hadapannya harus terang. Mungkin dalam kehidupan kita menggunakan Google Map misalnya, atau kita bertanya kepada orang yang pernah menempuh jalan yang kita ingin lalui tersebut. Ini saja orang masih bisa tersesat. Apalagi yang tidak jelas baginya sama sekali. Ingat, kita tahu jalan Islam yang lurus cuma satu. Hada sabilullahi mustaqiman. Inilah jalan satu-satunya jalan Allah yang lurus. Kita ingat hadisnya, hadis yang sahih. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sementara jalan yang menyimpang itu subul banyak. Bermacam-macam bentuknya. Bermacam-macam ajakannya. Jalan yang lurus cuma satu. Bagaimana mungkin kalau kita tanpa petunjuk, tanpa ilmu yang rinci, akan bisa meniti jalan keselamatan dan bersabar untuk tidak mengikuti jalan-jalan penyimpangan yang selalu diajak oleh syaitan. Yang syaitan selalu mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut. Nah. Fahaulai a'lamul khalqi wa anfa'uhum linnasi wa ansahuhum lahum wa hum adillaul huda. Maka mereka-mereka inilah yang mengetahui dua jalan tadi dengan rinci adalah makhluk atau manusia yang paling berilmu, yang paling paham agama, yang paling bermanfaat bagi manusia, yang paling baik dalam menasehati kaum muslimin. Mereka inilah al-adillaul huda, ya, rambu-rambu penerang wal huda dan petunjuk yang membimbing langkah manusia. Jadi di sini jamaah sekalian hafidhakumullah, keliru dan sangat salah ketika ada orang yang mengatakan, sudahlah kita belajar agama, belajar yang benar-benar saja. Pelajari yang lurus-lurus saja. Dengan sendirinya toh kita akan juga kenal yang namanya keburukan. Ini salah, menyimpang dari metode Al-Quran. Apakah Al-Quran ketika menjelaskan agama hanya menyebutkan tentang pujian bagi para sahabat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, menjelaskan para nabi dan para rasul orang-orang yang soleh? Ya, jelas tidak. Al-Quran juga merinci. Ya, orang-orang munafik. Bahkan disebutkan surat Al-Munafikun. Merinci tentang sifat-sifat mereka. Di surat At-Taubah, berapa banyak Allah menyebutkan tentang ciri-ciri orang-orang munafik. Orang-orang kafir. Allah sebutkan di dalam banyak ayat. Pelaku-pelaku syirik semua dengan rinci. Bahkan perbuatan syirik yang mereka lakukan. Sampai keadaan mereka di neraka nanti Allah rincikan semua. Jadi tidak benar ketika ada orang yang mengatakan kita cukup belajar yang baik-baik saja. Nanti toh juga kita akan mengetahui jalan keburukan. Ini bertentangan dengan metode Al-Quran. Bertentangan dengan metode para ulama salaf ketika menjelaskan perkara iman misalnya. Mereka menyebutkan ahlus sunnah wal jamaah dalam memahami iman seperti ini. Kemudian yang menyimpang dalam hal ini orang-orang yang murjiah, orang-orang khawarij, orang-orang yang berpemahaman seperti ini, seperti itu. Dijelaskan semua. Supaya sabilul mu'minin jelas dengan rinci. Kemudian sabil, jalannya orang-orang yang durhaka yang menyimpang juga jelas dengan penjelasan yang rinci. Baik. Kata beliau, wabidhalika baraza sahabatu ala jami'i man ata ba'dahum ila yaumil qiyamati. Fa innahum nasha'u fi sabili ad-dhalali wal kufri wasyirki wa subulil musilati ila al-halaki wa 'arafuha mufassalatan. Maka dengan inilah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain unggul, lebih mulia dibandingkan semua orang yang datang setelah mereka sampai hari kiamat. Karena mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, ya, di zaman jahiliyah mereka mengalami semua kejelekan. Mereka tumbuh di jalan kesesatan. kekufuran, kesyirikan, dan jalan-jalan yang mengantarkan kepada kebinasaan. Ini sebelum datangnya petunjuk. Sebelum Rasulullah SAW diutus untuk mendakwai mereka, kemudian mereka dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima petunjuk. Maka mereka mengenal jalan keburukan itu dengan rinci. Thumma ja'ahumur rasulu alaihi salatu wassalam. Fa'akhrajahum min tilka dhulumati ila sabilil huda wa siratillahil mustaqim. Setelah itu datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan petunjuk yang sempurna. Lalu mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan itu menuju satu jalan petunjuk, jalan Allah yang lurus. Masya Allah, para sahabat telah mengenal semua keburukan. Ibaratnya orang yang telah mengecap sesuatu yang pahit, kemudian diberikan minuman yang manis, madu yang sangat manis. Lebih terasa manisnya karena sebelumnya pernah mengecap yang pahit. Dibandingkan orang yang mungkin langsung ya minum madu sebelum merasakan yang pahit juga akan rasakan manis, tapi lebih manis lagi yang pertama. 6. Fakharaju minadzulmati syadidati ila nurit tami wa minasyirki ila tauhidi wa minal jahli ila ilmi wa minal ghayyi ila rasyadi wa minadzulmi ila adli wa minal hirati wal ama ila alhuda wal basair. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain keluar dari kegelapan yang sangat kepada cahaya yang sangat yang sempurna terang benderang. Dari kesyirikan menuju ke tauhid, dari kejahilan menuju ilmu, dari penyimpangan menuju bimbingan keselamatan, dari kezaliman menuju keadilan, dari kebingungan dan kebutaan menuju petunjuk dan mata hati yang terang. Arafu miqdara ma naluhu wa dhafiru bihi wa miqdara ma kanu fihi. Mereka mengenal kadar nilai agungnya apa yang mereka dapatkan dengan petunjuk Islam ini, apa yang mereka raih dengan bimbingan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana mereka mengenal kadar nilai keburukan yang dulu mereka lakukan. Ya, jadi di sini jelas sekali, ma'asyiral muslimin, para pemerhati dan pendengar setia Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, tentu bukan berarti ya seseorang itu harus tersesat dulu. Kalau dia sudah mengetahui petunjuk sekarang, ya dia harus tinggalkan petunjuk, ikuti dulu jalan yang sesat. Tidak. Ini menceritakan para sahabat karena mereka punya masa lalu seperti itu, sehingga mereka mengenalnya. Adapun kita sekarang, ya jangan ikuti kesesatan, jangan lagi mencoba dulu berbuat syirik misalnya, na'udzubillah min dzalik, atau melakukan perbuatan bid'ah. Tidak. Cukup dengan kita mengenal petunjuk Islam. Kan Islam sudah merinci semua. Al-Quran telah menjelaskan jalannya orang-orang yang beriman, jalannya orang-orang yang sesat. Maksudnya, cukup kita pelajari rincian ini dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Nabi SAW dengan penjelasan para sahabat, para ulama ahlu sunnah wal jamaah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, kata beliau, فَإِنَّ الظِّدَّ يُظْهِرُ حُسْنَهُ الظِّدُّ وَإِنَّمَا تَتَبَيَّنَ الْأَشْيَاءُ بِأَضْرَادِهَا. Karena sesungguhnya sesuatu itu akan kelihatan indahnya dengan lawan atau kebalikannya. Dan hanyalah segala sesuatu akan semakin jelas dengan lawan-lawannya. Coba sekarang orang yang mengalami sakit misalnya waktu yang panjang, kemudian Allah berikan kesembuhan, kesehatan, mesti dia akan rasakan nilai sehat itu sangat tinggi. Seperti tadi orang yang ya mencicipi madu yang manis setelah sebelumnya rasakan yang pahit. Rasakan sesuatu yang getir pahit. Pasti semakin manis rasanya madu tersebut. Orang yang sedang dalam himpitan masalah. ya, kekalutan pikiran. Kemudian Allah berikan jalan keluar. Berikan solusi masalahnya. Rasanya itu sangat lega sekali. Dibandingkan orang yang tidak mengalami itu sebelumnya. Ini ucapan seorang penyair. فَإِنَّ الظِّدَّ يُظْهِرُ حُسْنَهُ الظِّدَّ وَإِنَّمَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا. Ya, segala sesuatu itu akan semakin terang dengan lawan-lawannya. Fasdadu mahabbat raghbatan wa mahabbatan fi man taqalu ilaihi wa nufratan wa bughdatan liman taqalu anhu. Maka para sahabat kemudian semakin bertambah semangat mereka, kecintaan mereka terhadap hal-hal yang mereka dapatkan, yang mereka berhijrah kepadanya, yakni kepada Islam. Mereka semakin semangat, semakin mencintai Islam. Sebagaimana semakin bertambah kebencian dan berpalingnya mereka dari masa lalu yang telah mereka tinggalkan. Keburukan-keburukan di masa lalu semakin mereka benci, semakin mereka tidak menyukainya. Wa kanu ahabban nasi fi tauhid wal iman wal islam wa abghadan nasi fi diddihi alimina bisabili ala tafsil. Sehingga jadilah mereka orang-orang yang paling mencintai tauhid, paling mencintai iman, paling mencintai Islam, sebagaimana mereka orang yang paling benci kepada lawan-lawannya, paling membenci syirik, membenci kekufuran, membenci hal-hal yang menyimpang dari Islam. Karena mereka mengenal jalan petunjuk ini dengan rinci. Jalan kebaikan dan jalan keburukan dengan rinci. Jamaah sekalian hafizakumullah, ini metode Al-Quran. Yang ternyata Al-Quran menjelaskan semua dengan rinci agar kita mempelajari metode ini. Kita kenal kedua-duanya. Ini yang menjadikan keimanan kita semakin kuat, terbukti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain yang Allah muliakan dengan memahami dua jalan ini dengan rinci, sehingga jadilah orang mereka orang-orang yang paling mencintai Islam, paling kuat berpegang teguh dengan iman, serta mereka paling benci dan paling jauh dari segala yang namanya kekufuran, kefasikan dan maksiat. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Lihat para sahabat, Allah sebutkan ciri mereka di surat Al-Hujurat. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian, wahai para sahabat, cinta kepada keimanan. Dan menjadikan iman itu perhiasan indah di dalam hatimu. Serta Allah menjadikan kalian sangat benci kepada kekufuran, kefasikan dan perbuatan maksiat. Ula'ika humur rasyidun. Mereka lah orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan meniti jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Barakallahu fikum. Taib jemaah sekalian hafizakumullah, penjelasan masalah ini masih panjang. Insya Allah kita akan teruskan di kesempatan pertemuan berikutnya. Ya, berhubung mengingat waktu yang juga kita akan berikan kesempatan bagi antum yang ingin bertanya jawab. Yang jelas inilah metode Al-Quran. Dan terbukti dari keadaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, yang mereka mengenal Islam ini dengan rinci, mengenal jalan kebenaran dengan rinci, kemudian mengenal jalan keburukan dengan rinci, tentu untuk menjadikan kita semakin kuat berpegang teguh dengan kebenaran, semakin mencintainya, dan semakin membenci, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan buruk, ya, semakin berpaling dari segala keburukan-keburukan tersebut, tentu semua dengan pertolongan dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka demikianlah kajian kita di kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kita teruskan dengan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para ikhwan dan akhwat yang menyaksikan dan ikut dengan kajian kita di kesempatan pagi hari ini, yang semoga bermanfaat untuk kita semua dalam kebaikan dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum. Nah, silakan kalau ada pertanyaan.
1: Namun Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang atas pertanyaan materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatul Islam azanillahu ayyakum, kita membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semua yang ingin bertanya secara langsung. Anda dapat menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda di chat WA di 0218236543. Tapi kita angkat yang pertama melalui telepon. Ya, silakan bagi Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Dengan Rudi di Tangerang.
1: Silakan Pak Rudi.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang ingin saya tanyakan ini Pak Ustaz, batasan untuk bikin konten-konten dulu Pak Ustaz di medsos yang tidak melanggar petunjuk dari apa yang Pak Ustaz sampaikan tadi, tapi kalau untuk konten yang bersifat agama sepertinya saya agak berani untuk bikin itu Pak Ustaz. Dan kadang-kadang juga memang cari duit dari pembuatan konten itu Pak Ustaz. Nah, itu mohon petunjuknya untuk yang tidak melanggar petunjuk yang Pak Ustaz jelaskan tadi bagaimana. Atas jawabannya saya ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dan bermanfaat sekali dari beliau ya, Pak Rudi tadi kalau tidak salah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan dan penjagaan bagi beliau dan juga tentu untuk kita semua. Barakallahu fikum, konten-konten yang kita buat, yang kita masukkan ke YouTube atau ke media sosial tadi mungkin, ya, Tentu secara umum yang namanya perkara-perkara yang kita lihat bermanfaat, ya, dan tidak mengapa kalau seandainya kita bawakan sesuatu yang bersifat agama, tidak mengapa selama itu ada batasan-batasan yang dibenarkan dalam syariat. Ya, kalau misalnya itu perkara-perkara yang sifatnya bukan agama, tidak mengapa asal itu bermanfaat, ya, asal itu misalnya membawa kita, ya, misalnya merenungkan tentang hal-hal yang bersifat dengan apa ini untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadikan kita semakin menjauhi perbuatan-perbuatan buruk. Ini tidak mengapa. Secara umum, ya, untuk urusan-urusan dunia, ya, tentu jangan kita membuat konten hal-hal yang melalaikan atau hal-hal yang tidak ada manfaatnya, apalagi yang menyerempet-nyerempet kepada perkara-perkara yang diharamkan dalam agama. Mungkin Pak Rudi, kalau seandainya bisa berkenalan atau menghubungi seorang ustadz misalnya, atau dua orang, atau ustadz yang lain yang kadang-kadang kita perlu konsultasi kepadanya, minta pendapatnya, saya ingin membuat konten seperti ini, bagaimana menurut ustadz, tolong kasih jawaban yang ringkas saja supaya saya dapat bimbingan. Maka tidak mengapa, saya yakin ketika ustadz tersebut ada waktu, insya Allah dia akan memberikan jawaban, supaya kita bisa lebih berhati-hati dalam masalah ini. Yang jelas secara umum, ya, kita punya batasan dalam urusan agama kita. Kalau seandainya ingin diambil konten-konten yang berhubungan dengan masalah agama, ya tentu kita lebih harus lagi bertanya kepada ustadz yang ahli dalam masalah ini agar kita terbimbing. Kalau dalam urusan-urusan dunia, ya sudah, diberikan batasan secara umum. Jangan hal-hal yang menyibukkan kita dengan terhadap urusan dunia, memalingkan kita sampai lalai, kemudian hal-hal yang tidak perlu, apalagi yang nyerempet-nyerempet kepada perkara-perkara yang diharamkan, ya. Jadi jangan membuat konten misalnya yang di situ ada penampakan aurat atau hal-hal yang menunjukkan penyimpangan dari pemahaman agama Islam yang benar ini. Ya, secara umum kalau kita tampilkan hal-hal yang tidak melanggar urusan agama, maka itu adalah mudah-mudahan menjadi sebab kebaikan bagi kita, menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai urusan kita dalam perkara-perkara dunia ini. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallah fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban Pak Rudi di sana. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Kita angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Ya, kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik, kita tunggu kembali kepada Anda semuanya yang bertanya di kesempatan pagi hari ini. Dari pembahasan kita Fawaidul Fawaid yang telah kita simak bersama dari pembahasan dengan tema Jalan Petunjuk dan Jalan Kesesatan. Baik, kita angkat pertanyaan Ustaz dari pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz Ana dari Abu Firdaus dari Cikarang izin bertanya Ustaz. Ana seorang ibu rumah tangga ingin berjualan minyak wangi, contohnya kayak minyak wangi non alkohol. Apakah ini termasuk diperbolehkan dalam agama Islam Ustaz? Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fik. Pertanyaan sangat baik sekali dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan dan kebaikan bagi beliau dan juga untuk kita semua. Ya, secara asal menjual yang seperti

0: seperti hadis yang tadi kita sebutkan. Maka dibedakan tentu saja, ada minyak wangi yang khusus untuk perempuan yang kata para ulama dia itu ya baunya tidak mencolok, hanya sekedar untuk menghilangkan bau mungkin di tubuhnya atau di pakaiannya, tidak sampai tercium apa ini bagi orang lain, ya. Beda dengan laki-laki yang baunya lebih mencolok. Kita tuliskan ini bagi, untuk laki-laki, ini untuk perempuan, ya, sebagaimana sebagian dari parfum kan dituliskan kriteria seperti ini. Ya, jadi kalau kita jual seperti ini kemudian kita dapatkan pelanggan yang membelinya sesuai dengan peruntukannya, maka alhamdulillah. Ini termasuk usaha yang halal insya Allah. Apalagi kan kita tahu dalam hadis yang sahih, ketika Nabi SAW membuat perumpamaan jalisus salih wa jalisus su, ya, teman duduk yang baik dan yang buruk, diperumpamakan teman duduk yang baik seperti penjual minyak wangi. Maka hamilil mis, ya, seperti orang yang menjual minyak wangi, yang kalaupun kita tidak membeli minyak wanginya, kita akan dapatkan bau yang harum darinya. Menunjukkan ini perkara yang diperbolehkan dalam urusan agama kalau kita ingin menjual minyak wangi, tapi dengan ketentuan seperti tadi agar kita bisa menempatkan minyak minyak wangi, tidak boleh kita gunakan, apa ini tidak boleh kita berikan atau jual kepada perempuan yang akan memakainya keluar rumah sehingga terkena ancaman yang disebutkan di dalam hadis yang tadi kita sebutkan. Barakallahu fikum. Nah.
1: Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat kembali pertanyaan di 0218236543 kepada Anda yang telah terhubung. Kami persilakan untuk bertanya, ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus Ustaz. Kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz mohon dijelaskan, apakah orang yang berdebat dalam rangka bukan untuk mencari mana yang benar, tapi hanyalah untuk pembenaran, apakah ini termasuk orang yang berada di jalan kesesatan atau memang berada di antara dua jalan tadi, jalan petunjuk dan jalan kesesatan? Mohon saya berikan penjelasan.
0: Iya, barakallahu fikum. Ya, yang namanya perdebatan itu di dalam urusan agama, ya, dibolehkan dan termasuk bagian dari jalan dakwah untuk menghadapi orang-orang tertentu. Itu pun disebutkan dalam Al-Quran, berdebat dengan cara yang baik. Seperti misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanati wa jadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Allah, ya, dengan hikmah, yakni menyampaikan, menjelaskan kebenaran bagi orang-orang yang mudah menerimanya, atau dengan nasihat yang baik, memberikan kabar gembira dan ancaman, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Ada orang-orang yang didebat, tapi dengan cara yang baik. Maka tentu para ulama menyebutkan bahwa perdebatan itu diperbolehkan karena dalam kondisi tertentu dan dilarang dalam kondisi tertentu. Ada yang disebut dengan ya al-jidal al-mahmud, yang terpuji, yang diperbolehkan. Kalau tujuannya adalah perdebatan atau diskusi untuk mencari kebenaran, untuk mengenal dalil, untuk membantah kebatilan. Ini diperbolehkan, seperti ayat tadi. Ada yang tidak boleh, yaitu tujuannya hanya untuk tadi, memenangkan dirinya, membela hawa nafsunya. Kalau kita melihat teman diskusi kita seperti ini keadaannya, jangan diteruskan. Karena ini pasti membawa kepada keburukan. Ya, sampai disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ini bisa menjadi sebab kesesatan. Dalam sebuah hadis sahih yang disahihkan oleh Syalal Albani rahimahullah ta'ala, Rasulullah SAW pernah bersabda, Ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu alaihi illa utul jadala. Tidaklah satu kaum itu tersesat setelah mereka sebelumnya di atas petunjuk kecuali karena mereka diberikan kebiasaan berdebat. Sukanya berdebat pokoknya. Ini menunjukkan terus-menerus berdebat ini berbahaya karena akan merubah pemahaman kita. Karena Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ma darabuhu laka illa jadalan bal hum qaumun khasimun." Mereka orang-orang kafir tidaklah membuat perumpamaan itu untukmu kecuali hanya untuk berdebat saja karena mereka adalah kaum yang suka berbantah-bantahan. Intinya, kalau menjadikan segala sesuatu untuk perdebatan, ya dalam urusan agama ini tidak terpuji. Berdebat diperbolehkan dalam kondisi-kondisi ketika kita ingin menjelaskan kebenaran, membantah yang batil, ketika kita melihat lawan diskusi kita, teman diskusi kita memang mau untuk mendengar ketika dalil disampaikan, maka ini yang kita lakukan. Adapun kalau selain dari itu, maka tidak diperbolehkan karena khawatir terjerumus ke dalam perdebatan yang tercela sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama kita, barakallahu fikum. Nah.

0: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan berikut kembali melalui telepon di 0218236543. Ya, kami pesankan kepada Anda yang telah terhubung ya untuk bertanya. Ya, silakan. Baik, kembali terpusat, kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika seseorang yang ilmunya bertambah, akan tetapi ketundukan yang kepada Allah justru berkurang, apakah ini menunjukkan bahwasannya ilmunya itu bukanlah ilmu yang di atas kebenaran dan bukan berada di atas jalan petunjuk, Ustaz? Apakah memang benar demikian, Ustaz? Silakan, Ustaz.
1: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan kebaikan dan taufik kepada antum yang bertanya dan kepada kita semua. Ya, barakallahu fikum, memang asalnya seperti itu. Ya, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, aslul ilmi khasyiatullah. Asal dari ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Fatir, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Menunjukkan ilmu itu harusnya semakin bertambah, semakin menguatkan rasa takut dan ketundukan kita kepada Allah. Ketika menafsirkan ayat ini, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsir Taisirul Karimur Rahman berkata, hadhil a'fihi dalilun ala fadilatil ilmi li'annahu da'in ila khasyiatillah. Di dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan kemuliaan, keutamaan ilmu, karena ilmu itu adalah yang memotivasi kita untuk semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang yang belajar agama kemudian tidak menjadikan dia semakin tunduk, semakin takut kepada Allah, ini dikhawatirkan ilmunya adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ilmu yang tidak bermanfaat disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, berdampak diantaranya adalah menjadikan hati tidak tunduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari jiwa yang tidak pernah tunduk, dari hati yang tidak mau tunduk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Sebagian dari para ulama menyebutkan, yang disebutkan tiga setelahnya adalah, ya, sebabnya adalah yang pertama, karena ilmu yang tidak bermanfaat, hatinya tidak pernah tunduk, tidak pernah takut, jiwanya tidak pernah puas, kemudian doanya tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, na'udzubillah min dzalik. Maka maksudnya di sini, ketika orang mendapatkan hal yang seperti ini, hendaknya dia berdoa kepada Allah, minta pertolongan agar ilmunya dijadikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian dimudahkan dia untuk menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah, dimudahkan dia untuk belajar agama, misalnya baca Al-Quran, merenungkan isinya, karena Al-Quran dengan merenungkan isinya itu akan menundukkan hati manusia, akan menumbuhkan dan menyempurnakan keimanan di hatinya, sehingga juga semakin menguatkan rasa takutnya, pengharapannya dan kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan itu bagi kita semua. Barakallahu fikum. Nah.
0: Nah, Ustaz. Wafiq barakallah. Jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan berikut Ustaz dari penanya melalui pesan singkat kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, suami saya sudah meninggal dan dia pernah murtad, akan tapi ketika sebelum meninggal dia Islam lagi. Apakah anak saya punya hak waris, Ustaz? Dan dia pun tidak pernah sholat hingga akhir hayatnya, Ustaz. Apakah tetap anak saya punya hak waris, Ustaz? Mohon saya berikan penjelasan. Barakallahu fikum. Silakan, Ustaz.
1: Kalau betul seperti penjelasan yang disampaikan oleh ibu ini, bahwasanya sebelum meninggal dia masuk Islam lagi, mudah-mudahan ya kita bersangka baik sesuai dengan zahirnya dia berislam dengan baik. Ya, berarti dia mati di atas Islam insyaallah. Maka ketika dia mati di atas Islam, maka keluarganya ya tetap dalam satu agama, berarti ahli warisnya tetap berhak mendapatkan warisan darinya. Kecuali kalau dia tidak masuk Islam kembali ya, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarithul mu'minu al-kafir wal kafirul mu'min. Orang mukmin tidak mewarisi orang kafir, dan sebaliknya orang kafir tidak mewarisi orang mukmin, orang yang beriman. Jadi ketika dikatakan tadi dia masuk Islam kembali, maka berarti dia berhak mendapatkan warisan, ya, termasuk istrinya, kemudian anak-anaknya, karena sama-sama satu agama. Nah, barakallahu fikum.
0: Nah, Ustaz, Fik Barakallah, Jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz, dan kita akan angkat pertama, angkat kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Kami pesankan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu sudah terhubung.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak atau Ibu?
2: Bersama
0: dengan saya,
2: Bapak.
0: Ya,
2: Abah, di Garut.
0: Baik, silakan, Pak. Apa pertanyaannya, Bapak?
2: Halo.
0: Ya, silakan, Pak.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Pak. Silakan. Sudah terhubung, Pak.
2: Oh, terima kasih. Mau bertanya, Pak Ustaz.
0: Ya, silakan, Pak. Langsung, Pak.
2: Ini di tempat saya, di suatu masjid.
0: Baik, Bapak cukup.
2: Habis sholat maghrib, menunggu isya, menunggu datangnya sholat isya. Nah, setelah itu ada ngobrol-ngobrol gitu. Apakah hukumnya itu bagaimana, Pak gitu, Ustadz?
0: Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya, cukup Bapak ya. Baik, Bapak bisa menyimak langsung lewat televisi dan kita akan simak jawabannya dari Ustaz. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
1: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik dari Bapak yang bertanya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan taufik kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Orang yang menunggu ya satu sholat ke sholat berikutnya akan disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, la yazalu ahadukum fi salatin madamati salatu tahbisuh la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa salah. Senantiasa salah seorang dari kalian ya dalam salat, yakni tetap mendapatkan pahala seperti orang salat selama salat yang menahan dia. Tidak ada yang mencegah dia untuk pulang ke rumahnya kecuali salat yang sedang ditunggunya. Seperti tadi orang yang menunggu antara salat maghrib dan isya misalnya. Ya. Maka itu bernilai pahala seperti orang yang sedang menunaikan sholat. Cuma di sini tentu lebih bagus kalau kita misalnya menunggu di masjid, kita lakukan yang bermanfaat, jangan sekedar ngobrol saja. Kita bisa baca Al-Quran atau berzikir, ataupun kalau misalnya kita ngobrol misalnya, diskusikan yang baik, perkara-perkara agama yang berhubungan dengan masalah sholat kita, atau mungkin kalau kita di situ mengenal ada orang yang berilmu, ustadz, kita tanyakan masalah-masalah yang perlu kita tanyakan. Kita bicarakan hal-hal yang bermanfaat supaya semakin besar keutamaan yang kita dapatkan. Jangan sekedar ngobrol-ngobrol biasa, apalagi ngobrol urusan dunia yang dilakukan di masjid juga tentu ini kurang baik. Ya, kalau sampai berlebihan dan berlarut-larut, kita bicarakan hal-hal yang bermanfaat atau paling baik, lebih baik lagi kita baca Al-Quran, kita berzikir, beristighfar kepada Allah, ya berdoa dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nah, barakallahu fiik.
0: Namun Ustaz Afiq Barakallah Jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya Ustaz. Ya, silakan kepada Anda yang telah terhubung di 0218236543. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu dan berada di mana?
3: Dari Umu Salma di Padang.
0: Umu Salma, silakan Umu Salma.
3: Menanyakan masalah ini Ustaz, misalnya seorang anak misalnya durhaka sama orang tua atau istri yang durhaka kepada suami, nanti kalau di akhirat misalnya nanti tidak dimaafkan, bagaimana itu Ustaz nasib anak atau istri tadi Ustaz?
0: Baik, cukup.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ummu Salma, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
1: Ya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik dari beliau tadi Ummu Salma. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, menghindarkan dari keburukan dan juga untuk kita semua. Ya, memang yang berhubungan dengan hak-hak manusia seperti ini kepada ibu misalnya kita berbakti, ya kita harus tunaikan di dunia. Makanya kita selesaikan di dunia karena di akhirat nanti itu tidak ada lagi permintaan maaf. Kan kita tahu kan hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal muflis, apakah kalian mengetahui apa itu, siapa itu orang yang bangkrut? Kata para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, al muflisu fina man la dirham lahu mala mata. Orang yang bangkrut di kalangan kami, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang tidak punya uang lagi, tidak punya harta benda. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah. Orang yang bangkrut dari umatku itu adalah orang yang datang pada hari kiamat bisolatin wasiyamin wasodakoh. Dia membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah. Dalam riwayat lain, bihasanatin amthalil jibal, membawa kebaikan-kebaikan seperti gunung banyak besarnya. Tapi wayati wa qad syatama hadza wa qadzafa hadza wa akhadha mal hadza wa safaka dami hadza wa safaka dama hadza. Dia datang dalam keadaan pernah mencela orang ini, mengambil harta orang ini, menumpahkan darah orang ini. Ini melanggar hak orang lain, pernah mendzalimi orang lain. Apa yang terjadi? Fayu'tu hadza min hasanatihi, maka karena tidak ada lagi cara untuk ditunaikan waktu itu, maka kebaikannya diambil, dibagi-bagikan kepada orang yang pernah didzaliminya, yang pernah tidak ditunaikan haknya. Kalau sudah habis kebaikannya, masih ada yang belum ditunaikan, dosa mereka diambil. Thumma turiha alaihi, thumma turiha finnar. Dilemparkan kepada dosa-dosa itu, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya selesaikan sekarang. Minta maaf saat ini. Ya, kalaupun ada hal yang berhubungan dengan hak, kayak tadi yang dicontohkan orang tua yang durhaka atau suami yang dia belum ya, berusahalah berdoa kepada Allah agar dimudahkan Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dosa-dosa kita, agar memberikan solusi yang terbaik untuk diselesaikannya masalah kita ini, karena Allah Maha mengetahui kalau kita sungguh-sungguh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Cuman yang jelas urusan di akhirat nanti ya. Masalahnya manusia semua butuh pahala di akhirat nanti. Maka kesempatan bagi mereka ketika mendapatkan jalur untuk dapatkan pahala dari orang lain, tentu dia akan berusaha untuk mendapatkan hal itu. Karena tidak seperti di dunia yang masih bisa kita kembalikan haknya, masih bisa kita minta maaf di akhirat nanti. Itu yang ada adalah hari perhitungan. Dan tadi ya, orang-orang yang pernah didzalimi akan mendapatkan pahala kebaikan kita. Kalau habis maka dosanya yang dilemparkan kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, berusahalah untuk ya segera memperbaiki keadaan mumpung sewaktu kita di dunia masih bisa bertemu dengan mereka. Kalaupun sudah terlanjur, maka berdoalah dengan sungguh-sungguh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang terbaik dari permasalahan kita tersebut. Barakallahu fikum. Nah.
0: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan kembali melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, di akhir-akhir ini terjadi kejadian yaitu merendahkan seorang ulama hadis yang disebutkan sebagai peneliti hadis. Lalu kemudian Ustaz, banyak orang-orang yang kembali merendahkan itu Syekh Al-Albani rahimallahu taala dengan sebutan-sebutan lain. Apakah orang yang pertama kali yang merendahkan Syekh Al-Albani dengan mengatakan peneliti, lalu kemudian diikuti oleh orang-orang yang lain, dia adalah orang yang akan mendapatkan dosa dari orang-orang tersebut Ustaz? Dan pertanyaannya Ustaz, di saat ini juga banyak tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada dakwah salaf, bahwasanya dakwah salaf hanya mengambil hadis-hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, tidak mengambil hadis-hadis yang disahihkan oleh Bukhari dan Muslim. Apakah benar demikian Ustaz? Barakallahu fikum.
1: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Ya. Maka jawabannya, yang seperti ini tidak perlu kita urus dan perlu kita gubris. Karena yang seperti ini dari dulu sampai sekarang selalu ada. Dari dulu para ulama ahlus sunnah wal jamaah digubris atau dilecehkan oleh orang-orang lain. Makanya kata para ulama, luhumul ulama imasmumah. Daging para ulama itu beracun. Artinya orang yang mencelanya akan menimbulkan madarat bagi dia sendiri. Ya, orang-orang yang mencela para ulama sebesar Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala yang diakui oleh misalnya Syekh bin Baz sebagai pembaharu umat ini, itu menunjukkan kebodohannya sendiri. Dia menyingkap kebodohannya sendiri bahwa dia tidak faham agama. Bahwa dia tidak faham Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala punya kitab-kitab yang tertulis, silsilat al-hadisul sahiha, silsilatul al-hadisul da'ifa wal maudu'ah, semua ada dicetak semua, bahkan sebagian sudah diterjemahkan. Tinggal dibaca saja untuk kita mengenal keilmuan beliau. Maka tidak perlu kita gubris yang seperti ini. Orang-orang yang tidak memahami agama ini akan berbicara sesuai dengan hawa nafsunya, sementara dia sendiri misalnya punya karya apa yang bisa dibanggakan untuk kebaikan agama ini, kemudian merendahkan yang lainnya. Ala kulli hal, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang tidak memahami agar berbicara sesuai dengan kebenaran, Yang jelas kalau itu menjadi sebab orang lain kemudian ikut-ikutan ya, tentu dia akan ikut dapatkan dosanya. Karena dia yang menjadi sebab orang lain kemudian melakukan keburukan-keburukan tersebut. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih kan, man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mencontohkan perbuatan yang buruk, dia akan dapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ala kulli hal, ya, sebagaimana celaan terhadap dakwah salafiyah tidak perlu kita gubris. Yang sekarang kita lakukan adalah kita berusaha untuk menuntut ilmu, menjelaskan dengan dalil tentang penyimpangan orang-orang yang menyimpang, kemudian berusaha mendakwai manusia ke jalan yang benar. Alhamdulillah dakwah sunnah ini semakin tersebar, terbukti dengan kajian-kajian yang kita saksikan ketika para ulama ahlu sunnah wal jamaah misalnya berceramah di Masjid Istiqlal yang besar, demikian banyak yang hadir. Ya, dari para ulama ketika kita berceramah diterjemahkan, masya Allah, kaum muslimin sangat sangat antusias untuk menghadiri ceramah-ceramah tersebut, menunjukkan bahwa dakwah yang hak ini semakin dicintai dan diterima oleh kaum muslimin. Adapun perbuatan sebagian orang-orang yang punya penyakit hati, maka kita katakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada mereka yang masih memang menginginkan kebenaran dan memberikan balasan yang setimpal bagi orang-orang yang memang punya kedengkian di dalam hatinya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, barakallahu fikum.
0: Nah, Ustaz Afiq barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di penjumpaan kita pagi hari ini Ustaz, melalui telepon di 021-823-6543. Kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
4: Saya Ibu Wati di Gunung Putri, mau bertanya.
0: Ya, silakan.
4: Saya baru ditinggal suami meninggal. Terus kalau kita selalu menangis karena itu, apa kita termasuk meratapin ya Ustaz? Selalu ingat gitu, waktu sholat ingat, waktu baca Quran ingat, terus kita jadi menangis. Apa itu termasuk meratapin suami yang sudah meninggal?
0: Ya, baik. Terima kasih buat pertanyaannya. Cukup. Baik, kita akan simak nasihat dari Ustaz dan kepada Ustaz kami silakan untuk memberikan jawaban. Silakan Ustaz.
1: Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang baik dari ibu yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan bagi beliau dan merahmati mengampuni dosa suami yang telah wafat yang meninggalkannya. Ya. Mengingat kemudian menangis ya ketika mengingat suami yang telah wafat ini, kalau sekedar kesedihan biasa maka tidak sampai itu berdosa, kecuali kalau menangis itu menyebab apa ini, karena dia tidak mau kehilangan atau masih belum bisa menerima ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam anak beliau wafat, beliau juga menangis ya, Ibrahim ya yang wafat, yang meninggal, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, tapi bukan karena ketidakterimaan terhadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah seseorang yang beriman kehilangan orang yang dicintainya, dia mengetahui itu adalah pilihan Allah yang terbaik, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang tentu itu dengan sifat-sifat kesempurnaannya menjadikan kita selalu bersangka baik dan berpengharapan baik kepadanya, harusnya dia sudah terima dan melapangkan semua ini. Jangan sampai dengan sebab menangis tadi karena dia belum menerima ketentuan takdir Allah atau tidak menerima perpisahan tersebut, padahal orang yang beriman mestinya yakin apa yang Allah Azza wa Jalla putuskan itulah yang terbaik. Jangan sampai ada hal-hal yang seperti ini yang menjadi sebab, tentu itu akan menjadi sebab dia berdosa, menjadi sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya. Maka berdoalah kepada Allah agar dimudahkan untuk lapang ya menerima hal tersebut, dan insyaallah ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya taufik kebaikan, suaminya juga meninggal dalam keadaan baik, mudah-mudahan ya dalam keadaan di atas Islam, kemudian dia juga memperbaiki dirinya, maka Allah Azza wa Jalla akan bisa mempertemukan kembali mereka di akhirat nanti, sebagaimana yang Allah janjikan dalam Al-Quran, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim, surga yang kekal abadi yang mereka akan masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang soleh dari kalangan orang tua mereka, dari kalangan istri-istri atau suami-suami mereka, dan anak-anak keturunan mereka. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan selalu menerima ketentuan takdirnya dan selalu bersangka baik kepadanya, serta semoga Allah Azza wa Jalla menggantikan dengan yang lebih baik untuk kebaikan di dunia dan di akhirat kita. Nah, barakallahu fikum. Ini merupakan pertanyaan terakhir yang menutup perjumpaan kita di kesempatan kajian kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kebaikan dunia akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Kajian dan bimbingan ilmiah live dibimbing secara langsung bersama Ustaz Abdullah Taslim MA Hafidhullah Ta'ala dari kediaman beliau di Kota Kendari, membahas tentang fawaidul fawaid. Semoga memberikan kemudahan untuk kita bisa memilah jalan-jalan menuju cahaya terang kebaikan hidayah, dan menghindari dari perkara atau jalan-jalan kesesatan yang bisa mengarahkan kita ke dalam kemurkaan Allah dan kita dimasukkan dalam nerakanya. Kita memohon ampun kepada Allah, memohon taufik hidayah untuk bisa meraih kebahagiaan yang sejati, dimasukkan Allah dalam surganya dan melihat wajah Allah di surga nanti. Allahumma amin. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya dari pagi hingga pukul 9.26 waktu Indonesia Barat. Kami akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Riwayat At-Tirmidzi. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-salih, Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي.
2: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan keji ucapannya. Riwayat At-Tirmidzi.
3: Qila waqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
6: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
3: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya. La tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول هذا السائل شيخ: عقوق الوالدين ماذا يدخل فيه وما حكمه وما السبيل إلى التوبة؟
3: حقوق الوالدين هو مخالفة أوامرهما إذا أمراه في غير معصية الله، إذا أمراه شيء من منافعهما فإنه يمتثل أمرهما ولا يتأفف. وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا هو البر. وأما عقوق الوالدين هو كبيرة من كبائر الذنوب، يأتي بعد الشرك، يأتي بعد الشرك بالله عز وجل. أكبر الكبائر الشرك بالله ثم عقوق الوالدين. ولهذا قارن الله حقهما مع حقه، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى في آية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فيقرن حقهما بحقه سبحانه وتعالى. نعم.
4: Perbuatan apa saja yang termasuk durhaka kepada kedua orang tua dan bagaimana hukumnya dan bagaimana cara untuk bertobat dari dosa durhaka ini? Kemudian Syekh menjawab, durhaka kepada kedua orang tua berarti dia menyelisih perintah keduanya. Jika keduanya menyuruh untuk melakukan perbuatan yang bukan maksiat atau sesuatu yang bermanfaat bagi keduanya, maka dia harus melaksanakan perintah keduanya. Jangan enggan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wakhfid lahumu janahadh dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan ucapan yang baik, dan rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah dalam doamu, ya Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Inilah yang dimaksud dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Adapun yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua, durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar, yang paling besar setelah dosa syirik kepada Allah Azza wa Jal. Dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua haknya yang bersamaan. Artinya menyebutkan haknya, ya, menyebutkan hak kedua orang tua setelah menyebutkan haknya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyertakan hak kedua orang tua setelah menyebutkan haknya. Wallahu taala a'lam.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة

وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da wa ba'd. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda saat ini bisa menyimak siaran kami. Berikut kami hadirkan hadis-hadis tentang akhlak, hadisul akhlak bersama Ustaz Rizal Yuliar Putra Nanda LC Hafidhullah Ta'ala dalam format rekaman bakti kepada orang tua, tawasul agung dalam doa. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Terima kasih akhi, jazakumullahu khairan. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, Allahumma allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma zidna ilma. Thumma amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Roja TV di mana saja berada, rahimakumullah. Tidak boleh terhenti sedetik pun dari kita semangat untuk senantiasa menjadikan segenap jiwa dan raga kita tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah untuknya, mengabdi kepadanya untuk menggapai ridhanya. Kita tercipta untuk sebuah hikmah yang agung, yaitu untuk bertauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap bentuk ibadah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Maka memohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan, meringankan, dan memberikan taufik kepada kita agar kita senantiasa berzikir mengingat Allah, bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah, serta memperindah dan meningkatkan kualitas ibadah kita sebaik-baiknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Salawat bertangkai salam semoga senantiasa tersampaikan kepada baginda mulia yang kita cintai bersama. Beliaulah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga juga sampai kepada keluarga, para istri beliau tercinta, seluruh sahabat beliau yang mulia, dan siapa saja di antara umat beliau yang bersungguh-sungguh mengikuti tuntunan sunnah dan keteladanannya hingga akhir masa tiba. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku, bapak dan ibu sekalian yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan yang masih tersambung dengan bimbingan karya ilmiah Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallah, masih tentang hadith-hadith yang menuntun kita untuk berakhlak mulia. Dan insyaAllah pertemuan ini menjadi pertemuan penghujung dalam pembahasan akhlak mulia berupa birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua, yaitu akhlak yang termulia, tuntunan yang teragung setelah tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih tentang bakti kepada kedua orang tua, izinkan kami untuk mengingatkan kita kembali firman Allah subhanahu wa ta'ala, hadith-hadith Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang menuntun kita untuk selalu berbakti kepada mereka. Baik mereka telah meninggal dunia, terlebih mereka masih dalam kehidupan dunia. Di antara sekian banyak ayat itu yang juga sebagiannya sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya adalah firman maknanya atau setidaknya dicatat terlebih dahulu keterangan ayat untuk kemudian nanti dilihat dan dikaji lagi. Di dalam ayat tersebut, ayat 15 pada surat Al-Ahqaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassainal insana biwalidayhi ihsana." Kami, kata Allah, mewasiatkan kepada manusia, bukan hanya kepada mukmin. Hamalathu ummuhu, ibunya lah yang telah mengandungnya. Kurha, dalam keadaan berat, tidak enak. Wa wada'athu kurha, demikian pula saat melahirkannya, juga dalam keadaan berat. Ya, kalaulah menyusui misalnya 2 tahun, maka usia minim, meskipun mungkin terkategorikan dalam disiplin ilmu medis adalah prematur, tetapi masih sangat mungkin membawa sebuah kehidupan yang normal, kehamilan berusia 6 bulan kemudian terlahir. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamil serta menyusuinya adalah 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Kemudian tatkala dia yang dikandung, dilahirkan, disusui selama 30 bulan, kemudian terus beranjak dewasa sampai ia mencapai ashud, usia kematangan. Kemudian ia pun sampai mencapai usia 40 tahun, puncak kekuatan, puncak kematangan seseorang di kehidupan dunia. Qala rabbi auzi'ni. Setelah mencapai 40 tahun yang kemudian setelah itu berangsur dia akan kembali melemah dan terus melemah sampai kondisi paling lemah sebagaimana dahulu ia dilahirkan pertama kali di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita sebuah wasiat agar kita senantiasa berdoa. Doa untuk kedua orang tua sekaligus doa untuk anak keturunan kita karena kita akan menjadi orang tua bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qala rabbi auzi'ni, hamba yang mencapai 40 tahun itu semestinya lah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbi, wahai Rabbku, auzi'ni, anugerahkan untukku, bagikan kepadaku, an ashkura ni'mataka, agar aku bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu, allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku. Di antara penjelasan para ulama, kenapa dinukilkan walidayya, yang seakan-akan kita mewakili kedua orang tua kita di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena boleh jadi di antara kewajiban orang tua kita untuk bersyukur kepada Allah, mungkin ada yang terluput, mungkin ada yang kurang, maka bisa ditutupi oleh syukur anaknya. Karena anaknya adalah bagian dari amal perbuatan mereka. Kesalihan anak adalah bagian dari buah manis yang diperjuangkan oleh kedua orang tua. Maka doa ini mengingatkan seorang hamba, manakala ia memanjatkannya, maka dia sedang bersyukur kepada Allah, sekaligus dia sedang bersyukur mewakili kedua

orang tuanya. Dia berharap orang tuanya juga menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Kalau syukur mereka ternyata mungkin kurang dan seterusnya, maka ia yang menutupi kekurangan tersebut. Dan dia juga adalah bagian dari apa yang menjadi kewajiban orang tua dalam bersyukur kepada Allah. Karena syukur orang tua kepada Allah adalah memperjuangkan agar anaknya menjadi anak yang saleh. Wa an a'mala salihan tardah, ya Allah, anugerahkan pula untukku agar aku beramal saleh yang Engkau ridai. Tidak setiap amal saleh yang terlihat dengan kasat mata ternyata diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena terkadang kemasukan riya, kemasukan ujub, dan yang lain, penyakit-penyakit hati yang barangkali akan menggugurkan atau minimalnya mengurangi banyak dari pahala dari amal tersebut. Karena ulama ahlus sunnah wal jamaah menjelaskan bahwa diterima dan dianggap sebagai amal salih apabila sebuah amal terpenuhi padanya dua syarat sekaligus. Yang pertama adalah kemurnian ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah karena keselarasannya mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dengan kedua syarat yang terpenuhi inilah amal menjadi salih, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak akan diberikan balasan pahala yang setimpal. Maka seseorang di dalam doa ini dituntun, diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoalah agar kau menjadi hamba yang bersyukur, agar kedua orang tuamu juga dipenuhi dengan rasa syukur, dan kau juga beramal saleh yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, salihkan anak keturunanku untukku. Jadikan anak-anak keturunanku sebagai anak-anak yang saleh. Tidak ada orang tua yang sempurna. Tidak terkecuali di dalam bimbingan mereka untuk membentuk kesalihan anak-anaknya. Ada saja di antara orang tua yang mengalami keterluputan, ketergelinciran di dalam membentuk kesalihan putra-putrinya. Maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kesalihan itu sempurna. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan upaya seorang hamba bisa mencapai maksimal dan optimalnya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanyalah milik Allah yang dengan kenikmatan darinya sajalah kesalihan menjadi sempurna. Aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, salihkan anak keturunanku untukku. Inni tubtu ilaik, sekiranya ada kekurangan, keterluputan, kekhilafan, ketergelinciran, baik yang aku sadari atau yang tak aku sadari, baik yang aku sengaja ataupun yang aku tergelincir di dalamnya, berikan taubatmu kepadaku, ya Allah. Inni tubtu ilaik, aku taubat kembali kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku tergolong orang-orang yang berserah diri di dalam Islam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memiliki makna yang sangat agung, makna yang sangat luas, termasuk dalam pembahasan kita tentang birrul walidain. Dan birrul walidain adalah amal yang agung. Dan karena agungnya amal birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua, menjadi agung pula tatkala seseorang bertawassul kepada Allah dengan baktinya kepada kedua orang tua di dalam doanya. Ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, meminta, mengemis, merengek, maka di antara tawassul yang paling agung di dalam doa adalah menyebutkan amal saleh berupa birrul walidain yang dia upayakan. Seseorang mungkin tak banyak harta, tetapi dia ketika berbakti kepada kedua orang tua, yang tidak harus selalu dengan harta, tapi dengan baktinya, kebaikannya, tutur katanya yang lembut, penghormatannya, kerendahan hatinya, perhatiannya,
kepada kedua orang tuanya itu jauh lebih bernilai dibandingkan tumpukan harta benda yang ia serahkan kepada kedua orang tuanya. Bukan berarti kita tidak memberi, berilah sekemampuan. Tetapi tidak hanya orang kaya yang bisa berbakti kepada kedua orang tua, karena bukan dengan memberikan sejumlah harta sajalah seseorang bisa dinilai berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan kenyataannya betapa banyak orang tua yang diberikan begitu banyak uang, tapi ternyata ia tak merasakan bahwa anaknya berbakti kepadanya. Dikasih sejumlah uang, dibangunkan rumah yang megah dan lapang, dibelikan kendaraan yang nyaman dan mahal, diberangkatkan piknik atau pergi ini, pergi anu, dipenuhi semua keperluan, tapi tak pernah diajak bertegur sapa. Tak pernah ada kehangatan komunikasi dalam tutur bicara yang halus. Tak pernah ada perhatian tentang kesehatan, kondisi, kebahagiaan, kegembiraan. Tak pernah terdengar suara Al-Quran dibacakan oleh si anak kepada orang tuanya. Tak pernah orang tuanya mendengarkan doa-doa yang dibacakan oleh anak tersebut. Ma, ayah, bapak, umi, abi, semoga Allah senantiasa menjaga engkau berdua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mama dan papa. Semoga senantiasa dilimpahkan kasih sayang. Semoga senantiasa diberikan hidayah, taufiq, inayah, dan penjagaan, dan seterusnya. Maka boleh jadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, bukan dengan harta, lebih bisa memenuhi kewajiban bakti dibandingkan mereka yang merasa bahwa berbakti itu cukup hanya sekedar dengan menggelontorkan segenap harta dan kekayaan. Maka poinnya adalah ketika seorang hamba mengetahui berdasarkan ayat-ayat yang selama ini kita kaji, hadith-hadith yang selama ini kita pelajari, bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah amal salih yang agung, maka demikian pula bertawassul dengan bakti kepada kedua orang tua adalah tawassul yang paling agung ketika berdoa. Dan ada sebuah hadith yang cukup panjang dibawakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini dinukilkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala. Kata beliau, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda. Beliau mengisahkan kisah tiga orang yang telah lampau. Bainama thalathatu nafarin yatamashawna akhadahumul matar. Ketika ada tiga orang yang sedang berjalan, kemudian hujan pun mengguyur mereka. Fa'awaw ila gharin fi jabal. Maka mereka pun berteduh masuk ke dalam sebuah gua di suatu gunung. فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم. Maka bergulirlah ya sebuah batu, bongkahan batu besar sehingga menutup mulut gua. فقال بعضهم لبعض. Maka karena sudah tertutup rapat mulut gua itu dengan bongkahan batu besar yang tak dapat mereka dorong untuk membukanya, maka satu sama lain di antara mereka saling berkata, "Unzuru a'malan amiltumuha salihatan lillah fad'ullaha biha la'allallaha yafrijuha 'ankum." Satu sama lain di antara mereka bertiga berkata, "Coba diingat-ingat, diperhatikan dengan seksama amal apakah yang kalian telah lakukan, amal salih untuk Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas. Berdoalah kepada Allah dengan bertawassul di atas amal salih tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala bisa menyelamatkan kita dari kondisi ini. Faqala ahaduhum. Maka satu dari ketiganya berkata, Allahumma innahu kana li walidani shaykhani kabiran wa imraati wali sibyatun sigharun ar'a alaihim. Ya Allah,
Sungguh dahulu aku memiliki kedua orang tua yang sudah senja usia. Mereka semua sudah renta. Dan bersamaan dengan mereka, aku juga memiliki seorang istri dan beberapa anak yang masih kecil-kecil. Dan aku menggembala ternak untuk mereka. فَإِذَا أَرَحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتْ فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ فَسَقَيْتُهُمَا قَبْلَ بَنِيَّ. Ya Allah, kalau aku sudah selesai, aku pun menuju mereka, ternak-ternak itu, dan aku mengambil susu ternak tersebut. Setelah itu aku pun datang kepada keluargaku dan aku selalu memulai memberikannya kepada kedua orang tuaku. Aku berikan mereka minum tersebut sebagai makanan mereka, bahkan sebelum kuberikan untuk anak-anakku sendiri. Subhanallah. Jadi beliau menceritakan bagaimana suatu amal yang beliau lakukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau kisahkan apa yang beliau alami meskipun Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Andai Allah subhanahu wa ta'ala tak diberitahukan oleh hamba ini di dalam doanya, maka inilah keluh kesah seorang hamba kepada Allah di dalam doa. Dan demikianlah para nabi dan rasul berkeluh kesahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana misalnya doa Nabi Ya'qub alaihi salam, innama ashku bathi wa huzni ilallah, aku adukan kesedihanku dan kegelisahan berat di dalam hatiku hanya kepada Allah. Dan doa-doa para nabi banyak dalam hal ini. Ternyata satu dari tiga orang yang berada di dalam gua, yang ternyata disebutkan di urutan pertama, adalah seseorang yang bertawassul tentang kedua orang tuanya yang ia berupaya untuk berbakti seoptimal mungkin. Dia masih melanjutkan doanya tersebut. Ya Rabbi wa annahu na'a bi dhata yaumin syajaru. Ya Allah, suatu hari rerumputan dan hijaunya dedaunan begitu jauh sehingga aku harus membawa ternak pun jauh agar mereka makan dari dedaunan dan rerumputan tersebut. Falam ati hatta amsait. Dan aku pun belum sampai ke rumahku sampai sudah sore, sampai terbenamnya matahari. Fawajadtuhuma qad nama. Aku dapatkan kedua orang tuaku ternyata telah tertidur. Fahalabtu kama kuntu ahlub. Maka aku pun memerah susu sebagaimana biasanya. Tentu saja ternaknya ini harus makan dulu sebelum nanti pada akhirnya diperah susunya. Tetapi karena suatu hari rerumputan hijaunya itu begitu jauh dari tempat tinggalnya, maka dia merasa terlambat. Dan ternyata mendapatkan kedua orang tuanya sudah tidur sebelum mereka makan dari air susu yang telah diperahnya. Faji'tu bil hilab, maka kemudian aku hadirkan susu perah tersebut. Faqumtu inda ru'usihima akrahu an uqidhahuma min naumihima wa akrahu an asqiya sibiyata qablahuma. Kemudian ya Allah, setelah aku perah, aku siapkan dan aku hantarkan, aku pun duduk di sisi dekat kedua kepala mereka. Namun aku enggan untuk membangunkan keduanya dari tidur mereka, sebagaimana juga aku tidak mau memberikan terlebih dahulu susu perah ini kepada anak-anakku sebelum kedua orang tuaku itu. وَالصِّبِيَّةُ يَتَضَغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ. Sementara anak-anakku yang masih kecil itu, mereka pun menangis di kakiku. Menangis karena lapar. Falam yazal dhalika da'bi wa da'bahum hatta tala'a al-fajru. Ya Allah, itulah kondisi yang terus berlangsung antara diriku dan juga anak-anakku sampai waktu fajar pun tiba. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj lana minha furjatan nara minha as-sama' fa farajallahu minha furjatan fara'u minha as-sama'. Ya Allah, sekiranya engkau mengetahui bahwa aku dahulu melakukannya benar-benar mengharapkan wajahmu semata, ikhlas karena engkau ya Allah, maka bukakan dari bongkahan batu besar yang menutup gua kami ini, setidaknya kami pun bisa melihat langit. Maka subhanallah, mereka pun mendorongnya dan Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan dari celah batu tersebut
mereka bisa melihat langit sebagaimana yang diminta oleh hamba tersebut. Subhanallah. Artinya doa tersebut dikabulkan. Doa hamba ini dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika ia berdoa, bertawassul, menyebutkan amal salih yang ia lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah baktinya kepada kedua orang tua, Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan. Maka, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, doa adalah sesuatu yang setiap waktu bersama kita. Tak sulit untuk kita melakukannya. Tengadahkan tangan, hadap ke arah langit, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang tulus, dengan penuh kerendahan diri, merengek dan mengemis meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah, salah satu di antara tawassul yang paling agung disebutkan di dalam doa adalah tawassul dengan amal salih berupa bakti kepada kedua orang tua. Maka tanyakan kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita menjadi anak yang berbakti? Sekaligus ini menjadi evaluasi dan koreksi diri kita. Kalau sekiranya ada doa-doa yang belum lagi dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, boleh jadi karena mungkin kita terluput dari bertawassul dengan amal salih. Tanyakan kepada diri kita, sudahkah pantas kita berdoa dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang salah satu tawassulnya adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua seoptimal mungkin. Sehingga dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala berkenan menjadikan doa kita lebih potensial untuk dikabulkan. Hadis masih berlanjut. Waqala al-akhir, saya percepat yang kedua dan yang ketiga. Karena tidak menjadi pembahasan inti kita. Adapun yang kedua berkata, Allahumma innahu kanat libnatu ammin ahbabtuha, ya Allah, dahulu aku jatuh hati kepada sepupuku sendiri. Dengan kecintaan dan kecenderungan hati layaknya seorang laki-laki kepada perempuan. Maka aku pun menggodanya. Aku meminta dia merelakan dirinya untuk aku zinahi. Tapi ia selalu menolak. Sampai kemudian ia pun datang. Dengan memohon. Dan aku memberinya 100 dinar. Hatta atiyaha bimi'ati dinar. Dengan imbalan 100 dinar kutawarkan. Fata'ibtu hatta jama'tu mi'ata dinar. Ya Allah, aku benar-benar berupaya sampai aku mengumpulkan 100 dinar. Faji'tu biha. Kemudian aku pun datang dengan 100 dinar itu. Falamma waqa'tu baina rijlaiha. Kemudian tatkala aku benar-benar sudah duduk di antara kedua kakinya. Wanita itu pun berkata, ya Abdallah, ittaqillah. Wahai hamba Allah, takutlah engkau kepada Allah. Wala taftahil khatama illa bihaqqih. Jangan kau buka lingkar cincin ini kecuali dengan haknya. Jangan kau zinahi aku. Jika kau menginginkanku, maka gapailah dengan cara yang halal. Faqumtu anha, ya Allah, aku pun beranjak dari tubuhnya. Kalau sekiranya, ya Allah, engkau mengetahui bahwa aku melakukan itu, meninggalkan wanita itu dan godaan zina bersamanya, aku lakukan itu karena mengharapkan wajahmu semata, ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini, bukakanlah mulut gua ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan juga doa si kedua, kemudian tergeserlah lagi sedikit sehingga masih ada celah yang sudah terbuka namun belum bisa mereka keluar darinya. Kemudian yang ketiga berkata, Allahumma inna inni kuntu stajartu ajiran bifaraqi aruzzin. Ya Allah, dulu aku menyewa tenaga sewaan untuk mengelola dan memanen padiku. Setelah ia kerjakan pekerjaannya, dia pun berkata, a'tini haqqi, berikan untukku hakku. Fa'aradtu alaihi faraqahu faraghiba anhu. Kemudian aku pun menolak pemberian itu dan ia pun tidak menyukainya.
falam azal azra'uhu hatta jama'tu minhu baqaran wa ri'a'aha. Kemudian aku pun jadikan tanamanku itu atau hasil itu, ya, kemudian berupa sapi dan aku menggembalakannya. Faja'ani. Kemudian dia pun datang. Faqala ittaqillah. Si tenaga sewaan tadi berkata, takutlah engkau kepada Allah. Wala tazlimni haqqi. Jangan kau zalimi hakku. Maka aku pun menjawab untuknya, idhab ila tilkal baqar wa ri'aiha wa fakhudha. Kau pergilah menuju kawanan sapi-sapi dan semua yang bersama mereka, artinya anak keturunan-keturunan atau anak-anak dari sapi tersebut, dan ambillah. Tenaga sewaan itu berkata lagi, ittaqillah wala tastahzi bi. Takutlah engkau kepada Allah, jangan menghinaku. Fakultu innila astahzi ubika. Aku berkata kepadanya, aku tak menghina engkau. Ambillah. Itulah yang dahulu upahmu, dan aku belikan sapi, dan pada akhirnya beranak pinak. Maka kemudian si tenaga sewaan itu pun mengambilnya, betul-betul mengambil semuanya. Ya Allah, sekiranya itu engkau ketahui aku lakukan hanya mengharap wajahmu semata, maka keluarkanlah kami dari gua ini. Fafarajallahu ma baqi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bukakan yang tersisa sehingga mereka bisa keluar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan doa si anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dengan sedemikian pengorbanannya. Kemudian ia tawassulkan dengan bakti kepada kedua orang tuanya itu di dalam doanya. Ternyata doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala spontan saat itu juga. Spontan saat itu juga. Maka jangan sampai kita melewatkan kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua, terlebih tatkala mereka masih hidup di dunia. Jelas berbeda bakti seorang anak kepada kedua orang tua yang masih hidup dengan bakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Kewajiban bakti terus berlangsung, masih berlaku sampai pun kedua orang tua telah meninggal dunia. Tapi tatkala mereka masih hidup, maka bakti kepada kedua orang tua yang masih hidup sangat-sangat utama. Sampai-sampai Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, raghima anf, raghima anf, raghima anf. 3 kali Nabi menyatakan, tersungkurlah hina, tersungkurlah hina, dan tersungkurlah hina 3 kali. Para sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapakah yang tersungkur hina itu wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma aw kilayhima falam yadkhulil jannah. Tersungkur hinalah seseorang yang masih mendapatkan kedua orang tuanya hidup, salah satunya atau bahkan kedua-duanya, tapi itu tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Kesempatan orang tuanya masih hidup, dua-duanya, atau tersisa salah satu dari keduanya, dia tidak berbakti, yang bakti tersebut dapat memasukkannya ke dalam surga. Orang seperti ini yang menyia-nyiakan kesempatan ada orang tuanya namun tak berbakti, sehingga ia terluput untuk bisa masuk surga, orang ini didoakan oleh Nabi SAW, tersungkur hina 3 kali doa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih. Ketika Nabi SAW naik ke atas mimbar, kemudian beliau berkata, amin, amin, amin, 3 kali. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadha? Ya Rasulullah, sebelumnya engkau tidak pernah melakukan ini, kok amin 3 kali? Apa gerangan yang terjadi? Maka Nabi SAW menyatakan, qala li Jibril, saat aku menaiki tangga, Jibril alaihi salam berkata kepadaku, raghima anfu abdin adraka abawaihi aw ahadahuma lam yudkhilul jannah. Jibril alaihi salam berkata kepadaku, tersungkur hinalah seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, namun itu tak bisa memasukkannya ke dalam surga. Hilang kesempatannya untuk
masuk surga karena ia tak berbakti kepada kedua orang tuanya. Adapun amin yang kedua, Malaikat Jibril alaihi salam berkata kepadaku, raghima anfu 'abdin dakhala 'alaihi Ramadan wa lam yughfar lah. Tersungkur hina seorang hamba yang Ramadan datang menyapanya, namun ternyata Ramadan berlalu pergi sementara ia belum lagi diampuni dosa-dosanya. Adapun yang ketiga, Malaikat Jibril alaihi salam berkata kepadaku, raghima anfu mri'in, celaka seorang hamba, dzukirta indahu falam yusalli alaik, namamu disebutkan di sisinya wahai Muhammad, namun ia tak bersalawat kepadamu sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir setiap doa Malaikat Jibril alaihi salam tersebut, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkannya. Para pemirsa yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, tak perlu diaminkan doa para malaikat, apalagi doa jenderal dan panglimanya para malaikat, yaitu Malaikat Jibril alaihi salam, adalah doa yang mustajab. Lalu bagaimana lagi tatkala doa Malaikat Jibril alaihi salam diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tertolak. Karena amin artinya adalah Allahumma stajib, ya Allah ampuni, ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan. Itulah makna amin. Berarti siapa saja yang masih mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satu dari keduanya masih hidup, tapi ia tak berbakti kepada mereka, sehingga luput darinya kesempatan untuk bisa masuk surga, orang ini sadar atau tidak, tahu atau belum, dia telah didoakan buruk oleh Malaikat Jibril alaihi salam. Tersungkur hina dia, dan doa tersebut telah diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah azza wa jal, maka berbakti kepada kedua orang tua bukan hal yang biasa saja. Kalau seseorang melakukannya, pahalanya sangat luar biasa di dunia sebelum kelak di akhirat. Dan apabila seseorang meninggalkannya, itu pun akan menjadi petaka dan dosa yang luar biasa besarnya. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Rabbmu telah menetapkan agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah, bertauhid. Sebagaimana Allah juga menetapkan agar kalian berbakti kepada kedua orang tua. Sekiranya mereka berdua atau salah satu dari keduanya mencapai usia senja di sisimu, maka jangan kau ucapkan uf kepada mereka. Dan uf, sebagaimana sudah diterangkan sebelumnya, adalah kalimat tabajjur, ungkapan menggerutu, tidak menerima, yang paling ringan atau yang paling rendah. Karena ada ucapan-ucapan menggerutu lainnya, sekedar ah saja dilarang oleh Allah. Sehingga kata para ulama, seandainya ada kata umpatan atau menggerutu yang lebih ringan daripada uf, niscaya akan dihadirkan di dalam ayat ini. Tapi karena tidak ada yang lebih ringan dari sekedar mengucapkan ah atau uf atau semisal itu, Allah melarangnya, maka itu artinya jangankan umpatan, sikap kasar, bentakan yang berat, yang sekedar uf atau ah saja Allah larang. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wala tanharhuma, jangan bentak mereka, jangan hardik mereka, jangan caci mereka. Wa qul lahumu qawlan karima, ucapkan untuk mereka berdua dengan ucapan yang mulia, bukan sekedar ucapan yang baik, bukan sekedar husna, tapi karima. Ucapkan dengan ucapan yang memuliakan mereka. Qawlan karima, kata Allah, ungkapan yang memuliakan. Wa khfid lahumu janahadh dhulli minar rahmah, tidak berhenti sampai di situ, turunkan
kerendahanmu dan sampaikan kepada kedua orang tua ketulusan kerendahan hatimu sebagai bentuk rahmah kasih sayangmu kepada keduanya. Wa qul, dan ucapkan dalam doamu, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, sayangi mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah menyayangku semenjak aku masih kecil. Ya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang sudah kita lewati kemudian disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, ada hadis yang menarik untuk diingat pula. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaqiya 'abdun adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah wa raghima anfu man adraka abawayhi walam yudkhilahul jannah, dan lafal-lafal yang serupa dengan ini. Celakalah seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tua atau salah satu dari keduanya masih hidup namun ia tak berbakti sehingga itu tak mampu memasukkannya ke dalam surga. Tersungkur hinalah seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup namun keduanya tak bisa menjadi pintu surga yang terbuka baginya. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wa hadha du'a'un mu'akkad 'ala man qassara fi birri abawayhi. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, doa-doa buruk yang dahulu dipanjatkan malaikat Jibril alaihi salam dan diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu berlaku terus sampai hari kiamat tiba, doa ini menjadi lebih kokoh dikabulkan oleh Allah bagi siapa saja yang mengabaikan kewajiban baktinya kepada kedua orang tua. Karena Allah Subhanahu wa taala sar'ahu li anfihi fa ahlakahu. Allah Subhanahu wa taala akan menyungkurkan hamba tersebut dan membinasakannya. Wa hadza innama yakunu fi haqqi man lam yaqum bima yajibu alaihi min birrihima. Ini berlaku bagi siapa saja yang tidak menjalankan hak bakti yang wajib kepada kedua orang tua. Adapun makna yang kedua, azallahu Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya. Jadi yang pertama Allah akan membinasakannya, yang kedua Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya. Li anna man alsaqa anfahu alladhi huwa ashrafu a'dha'il wajhi bit-turab alladhi huwa mawti'ul aqdam wa akhassul asya' faqad intaha min adh-dhulli ila al-ghayatil quswa. Karena kalau seseorang itu disungkurkan sehingga bagian yang paling terdepan dan paling mulia di wajahnya, yaitu hidung, berada tersungkur di tempat pijakan kaki yang paling rendah, itu artinya pasti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selamatkan kita semua dari itu. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kehinaan dan juga dari kebinasaan. Jadi makna hadis-hadis yang tadi disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa malaikat Jibril alaihi salam bagi siapa saja yang masih mendapatkan kedua orang tuanya hidup atau salah satu dari keduanya masih hidup namun ia tak memanfaatkan baktinya kepada kedua orang tuanya sehingga ia tak bisa masuk surga disebabkan bakti tersebut, maka dia telah mendapatkan dua sekaligus. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya. Dan inilah makna hadis yang sudah kami bawakan di penghujung pertemuan lalu dan kemudian juga dibawakan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah pada hadis yang dibawakan oleh Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjila Allahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yadakhiru lahu fil akhirah min al-baghyi wa qati'atir rahim." Tidak ada satu dosa pun yang pelakunya lebih layak untuk Allah Subhanahu wa taala menyegerakan hukumannya di dunia
dan juga masih menyimpan potensi azab di neraka melebihi kezaliman dan memutus tali silaturrahim. Jadi ini dua dosa yang sangat potensial disegerakan hukumannya oleh Allah bagi pelakunya di dunia sebelum nanti di akhirat. Apa itu? Yang pertama adalah kezaliman. Akan disegerakan hukuman pelakunya di dunia dan juga akan diberikan hukuman baginya kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuknya dua hukum sekaligus. Hukum di dunia dan hukum di akhirat. Dan juga selain kezaliman adalah qati'atur rahim, memutus tali silaturrahim, dan tali silaturrahim yang paling wajib di urutan teratas tertinggi adalah menyambung tali silaturrahim bersama kedua orang tua dengan bakti kepada mereka berdua. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian banyak pertemuan, dari pertemuan ke pertemuan banyak sekali terbahas tentang kewajiban bakti kepada kedua orang tua dan kedudukannya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta nista dan besarnya dosa durhaka kepada kedua orang tua, sampai-sampai Syekh pun membawakan dalam beberapa bagian begitu banyak ayat dan hadis yang beliau sampaikan, bahkan sebagiannya beliau ulang, tidak lain dan tidak bukan agar kita semua sebagai insan yang bertakwa, yang menyatakan dirinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Islam dan iman, tidak lupa bahwa kita punya kewajiban untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Dengan semua ucapan kita, dengan semua sikap dan perbuatan kita, dengan perlakuan kita, dengan kerendahan hati kita di hadapan orang tua. Dan tentu saja diperlukan kesabaran dan effort yang besar agar kita bisa lulus dalam ujian bakti kepada kedua orang tua. Wahai siapa saja di antara kita, saya sebagai pembicara, para pemirsa sekalian yang menyimak dari kejauhan, siapa saja yang masih memiliki kedua orang tua, jangan sia-siakan kesempatannya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Raihlah kesempatan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala melalui pintu bakti kepada mereka berdua. Dan wahai siapa saja yang telah meninggal dunia, yang sudah tak bisa lagi berbakti secara langsung kepada kedua orang tua, belum terlambat untuk tetap berbakti kepada mereka berdua dengan membentuk kesalihan di dalam diri dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan mereka berdua di alam barzakh. Sambunglah tali silaturrahim yang bersama mereka kita memiliki hubungan kekerabatan melalui kedua orang tua. Jalankan wasiat orang tua selama bukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan apabila mereka meninggal dunia meninggalkan berbagai jejak kebaikan, maka teladanilah itu sehingga orang tua kita mendapatkan aliran pahala darinya. Dan apabila kedua orang tua telah berjanji sesuatu yang ternyata belum lagi mereka penuhi, maka penuhi janji tersebut selama bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sambung hubungan baik dengan orang-orang yang dahulu dicintai oleh orang tua kita dalam bingkai tuntunan agama. Dengan itulah semoga Allah Subhanahu wa taala menyambung pahala silaturahmi kita bersama kedua orang tua kita meskipun mereka sudah meninggal dunia. Dan sudah dibawakan sebelumnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, bahwa Nabi SAW menyatakan ada satu penghuni surga yang terus saja derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Ia pun keheranan dan bertanya, "Ya Rabbi, anna li hadza? Ya Allah, Rabbku, bagaimana aku bisa mendapatkan kemuliaan ini?" Setiap saat ditinggikan derajatnya, dinaikkan tingkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijawab untuknya, "Hadza bistighfari waladika lak." Ini karena istighfar-istighfar yang dipanjatkan oleh putramu, oleh anakmu untukmu. Maka mohon ampun seorang anak untuk kedua orang tuanya
bukan tak bermanfaat. Sangat bermanfaat bagi orang tuanya, dan itu kelak justru akan menjadi kebaikan yang memberatkan timbangan kesalihannya di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pembahasan yang ditutup oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala, dan pada volume berikutnya, pada pembahasan subbab yang kelima, beliau mengkaji tentang silatul arham, dan insyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaAllah ta'ala. Sebelum ditutup, sekiranya ada diskusi atau pertanyaan, dipersilahkan.

0: Alhamdulillah, jamaah syukron jazakallahu khair, barakallahu fiik kepada ustaz yang sudah memberikan materi di kesempatan hari ini, yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan kita selalu berusaha dan berdoa agar kita menjadi anak yang soleh dan selalu berbakti kepada orang tua kita. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 ataupun Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon di 021-823-6543. Nah, untuk pertanyaan yang pertama kami ajukan terlebih dahulu, Ustaz, yang masuk di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Fatin yang berada di Ciamis. Ya Ustaz, orang tua ana tinggal ibu saja, sudah pikun atau demensia dan sudah terbaring lemah di tempat tidur. Makan masih bisa dan minum pun hanya sedikit. Ana hanya bisa menyuapi, mengusap dan menghiburnya dengan zikir dan doa. Apakah ini pantas untuk jadikan tawasul kepada Allah memohon hajat ana yang fakir dan gharim? Dan apakah bisa atau boleh ana minta didoakan kepada ibu ana yang sudah pikun ini? Ibu ana tidak tahu bahwa ana itu anaknya. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya.
1: Barakallahu fikum Abu Fatin di Ciamis ya, atau Cianjur tadi. Barakallahu fikum dan kepada segenap para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah. Ketika seseorang diuji sebagaimana tadi tergambar dalam pertanyaan, maka masih ada kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dengan kondisi orang tua mungkin mengalami demensia atau semisalnya, tidak menghalangi kita untuk memperkenalkan diri. Perkenalkanlah diri. Ibu saya, sebutkan nama, adalah putra ibu. Saya sayang kepada ibu. Ibu adalah ibunda saya. Maka saya akan mendedikasikan diri, waktu, tenaga, pikiran untuk mendampingi ibu sekemampuan saya. Saya ada keluarga, istri saya, anak-anak saya, insya Allah kami akan selalu memperhatikan ibu, menjaga, merawat ibu, dan seterusnya. Perkenalkan, tidak masalah. Ya. Apa yang dilakukan sudah sangat baik. Tetapi penilaian tentu hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlaskan niat karena Allah Azza wa Jalla dan tingkatkan kesalihan diri. Bukan hanya sekedar menyuapi makan, bukan hanya membantu mohon maaf misalnya memandikan dan semisalnya, tapi bentuklah diri menjadi anak yang salih. Kalau komunikasi tentu saja belum seberapa bisa tersambung, kemudian kita minta didoakan oleh ibu, maka tidak masalah. Yang penting jadilah anak yang salih di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan hardik beliau. Ucapkan dengan ucapan yang memuliakan. Ya, jaga dan rawat.

0: tahu seberapa kondisi demensia beliau, tetapi ada orang-orang yang meskipun demensia, dia bisa mengamati entah berapa persen tersisa padanya untuk melakukan sebuah pengamatan, memahami sesuatu yang dijangkau dengan nalarnya, Allahu a'lam. Tapi intinya, lanjutkan usaha tersebut dan optimalkan. Optimalisasi berbakti kepada kedua orang tua. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian, dan selanjutnya, yang kedua kami ajukan, ya Ustaz, saya seorang mu'alaf, tetapi kedua orang tua saya sudah meninggal dan dalam keadaan belum masuk Islam. Keduanya dimakamkan di pemakaman khusus umat Nasrani. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya masih diperbolehkan Ustaz mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua saya yang telah wafat? Dan apakah saya diperbolehkan untuk menziarahi makam mereka Ustaz? Mohon nasihat dan jawabannya.
0: Ulangi sekali lagi, akhi, barakallahu fiik.
1: Saya seorang mu'alaf, tetapi kedua orang tua saya telah wafat dalam keadaan belum masuk Islam. Keduanya dimakamkan di pemakaman khusus umat Nasrani. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya masih diperbolehkan mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua saya yang telah wafat? Dan apakah saya diperbolehkan untuk menziarahi makam mereka, Ustadz? Mohon nasihat dan jawabannya.
0: Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Mendoakan seorang non-muslim yang belum mendapatkan hidayah Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kondisi non-muslim tersebut masih hidup, maka boleh mendoakan kebaikan untuk mereka, termasuk mendoakan ampunan. Sebagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, beliau menggambarkan tentang kondisi para nabi sebelum beliau yang kaumnya menyiksa, mengganggu, menyakiti, bahkan mengalirkan darah ketika mengganggu beliau, maka nabi tersebut berdoa, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni untuk kaumku karena mereka tidak mengetahui. Merekanya masih hidup. Atau mendoakan hidayah, tentu boleh. Ya Allah, berikan hidayah kepadanya. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kisah yang sudah kita ikuti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Abu Hurairah meminta kepada Nabi SAW agar Nabi mengangkat tangannya dan berdoa untuk mendoakan hidayah bagi ibunda Abu Hurairah yang saat itu masih musyrikah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Maka boleh mendoakan kebaikan ketika yang bersangkutan non-muslim tersebut masih hidup. Adapun yang sudah meninggal dunia, maka tidak diperbolehkan hal tersebut. Sebagaimana dahulu Nabi SAW meminta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dua hal. Yang pertama adalah untuk mendoakan ampunan bagi beliau. Yang kedua adalah untuk mengunjungi atau menziarahi makamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berziarah ke makamnya, namun tidak untuk mendoakan ampunan baginya. Dan ada ayat yang sangat jelas, boleh dibuka pada surat At-Taubah ayat 113. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lin-nabiyyi walladziina aamanu ay yastaghfiru lil-musyrikiina walau kaanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak diizinkan bagi nabi, tidak pula bagi hamba-hamba yang beriman untuk memohonkan ampun atau istighfar bagi orang-orang musyrikin. Artinya yang meninggal dunia dalam keadaan syiriknya. Sekalipun mereka itu adalah kerabat terdekatnya. Setelah menjadi jelas bagi mereka, bagi nabi dan kaum mukminin, setelah jelas bagi mereka bahwa yang meninggal dunia dalam kesyirikan itu mereka adalah ashabul jahim, mereka berhak untuk menjadi para penghuni neraka. Oleh sebab itu, kalau berkunjung atau berziarah itu mungkin masih sesekali dilakukan, tidak mengapa. Tapi sudah tidak ada lagi kesempatan untuk mendoakan kebaikan. Jadi bagaimana Ustaz? Ini sebagaimana yang dahulu terjadi pada Nabi Ibrahim AS kepada ayahandanya. Ketika terbukti ayahanda Nabi Ibrahim AS bernama Azar meninggal dunia dalam keadaan kesyirikan. Kemudian nanti Nabi Ibrahim AS

0: akan mengajukan kepada Allah Subhanahu wa taala permohonan ampun untuk ayahnya, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai Ibrahim, kau tidak berhak untuk merubah keputusanku. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam penampakan ayahnya yang membuat Nabi Ibrahim alaihi salam sangat enggan untuk menjumpainya lagi. Oleh sebab itu, tugas penanya yang alhamdulillah telah berada dalam pangkuan hidayah Islam untuk mempertahankan hidayah tersebut dalam bingkai keistiqomahan. Dan perjuangkanlah agar Islam dan iman itu sampai akhir hayat juga terestafetkan untuk anak keturunan. Ya, jangan sampai anak keturunan kemudian tidak bisa menyambung keimanannya. Hendaklah kita sebagai orang tua berharap agar dengan kesalihan anak-anak kita, keimanan anak keturunan kita, maka kita bisa bertemu kembali bersama mereka di dalam surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur ayat 21 yang menggambarkan bahwa orang-orang beriman dan keimanan mereka disambung oleh anak keturunan mereka, mereka akan dikumpulkan bersama dan berjumpa kembali di dalam kenikmatan surga. Wallahu taala a'lam.
1: Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz. Ya Ustaz, saya mengetahui penjelasan dari Asatidzah bahwa salah satu untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal yaitu menyambung silaturahim atau menyambung persahabatan dari kedua orang, salah satu kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Lalu bagaimana jika kebanyakan sahabat orang tua kita yang telah meninggal itu jauh dari syariat Islam Ustaz? Apakah kita juga disyariatkan untuk menyambung persaudaraan dengan mereka Ustaz? Karena untuk berbakti kepada orang tua. Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Barakallahu fikum. Sebelum menjawabnya, izinkan kami mengingatkan kepada kita semua, perlu dibedakan antara berinteraksi sosial, menyambung komunikasi dan hubungan komunikasi, berbeda dengan menjalin kedekatan atau persahabatan. Jangankan kepada seorang muslim pelaku maksiat, kepada seorang non-muslim pun bukan berarti kita hanya boleh berbuat kasar kepadanya. Kita tetap harus menjalin hubungan interaksi sosial yang baik. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, boleh dicatat firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik, untuk bersikap adil kepada mereka orang-orang kafir selama mereka tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah tinggal kalian. Bersikap adillah kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ini orang kafir. Lalu ketika ada seorang muslim yang mungkin belum berpegang teguh dengan tuntunan kebenaran, tuntunan sunnah Nabi SAW, apakah kita tidak bisa berbuat baik kepada mereka? Tentu bisa. Oleh sebab itu, untuk menjawabnya, maka sambunglah hubungan persahabatan, hubungan pertemanan, siapa saja yang dahulu disambung baik oleh orang tua kita dalam konteks ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bedakan antara sekedar menjalin hubungan baik, hubungan interaksi sosial dengan menjalin kedekatan dan persahabatan. Tentu berbeda. Kalau say hello, kemudian sebagai seorang muslim kita mengucapkan salam kepadanya, berbagi hadiah untuknya, mengunjunginya sesekali dalam waktu yang ya proporsional, secukupnya saja. Ya. Membantu kalau beliau kesulitan misalnya. Sekedar itu saja. Bukan kemudian ikut bersamanya untuk melakukan kemaksiatan, mendukungnya, dan seterusnya. Tidak. Menjalin hubungan interaksi sosial, menjalin komunikasi bersifat umum, Itu bukan berarti harus dekat bersama mereka, harus menyetujui apa yang mereka lakukan, harus mendukung penyimpangan atau kemaksiatan mereka. Tidak, itu berbeda. Kalau bersama non-muslim pun kita boleh berbuat baik, kita boleh bersikap adil. Sementara mereka tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita dari tempat tinggal kita. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 tadi, apalah lagi seorang muslim. Tentu kita masih boleh untuk berbuat baik kepadanya, bersikap adil bersamanya dalam konteks kebaikan yang diizinkan di dalam syariat agama kita. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukur alhamdulillah atas jawaban dan jelasannya. Selanjutnya, kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung. Silakan di 021-823-65436. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Kadan ya?
2: Iya Ustaz. Silakan. Barakallahu fiik Ustaz.
1: Barakallahu. Silakan Pak Kadan.
2: Ini pertanyaan Ustaz. Kalau misalkan ada seorang anak melakukan satu amalan soleh diniatkan untuk dirinya sendiri tanpa diniatkan untuk orang tua, apakah orang tua dapat pahala otomatis atau seperti itu?
1: Nah.
2: Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi dan segenap para pemirsa, saudara-saudariku, bapak dan ibu sekalian di mana saja berada, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kasih sayangnya kepada kita semua dan memberikan ampunan atas berbagai kekeliruan dan kekhilafan dosa kita. Ketika seseorang melakukan kesalihan yang tentu saja dia niatkan itu untuk amal salih yang memberatkan timbangan kebajikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, apakah ini bisa sampai kepada orang tua ataukah tidak bisa sampai kecuali jika kita meniatkannya? Kalau jawabannya adalah jika orang tua menjadi bagian dari pembentukan kesalihan si anak, seberapapun saham kebaikan tersebut, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha menilainya. Allah Subhanahu wa taala Maha mencatatnya. Ya, ketika orang tua ya mungkin pernah mengajarkan apa atau memanggilkan ahli ilmu untuk mengajarkan anak-anaknya atau memfasilitasi dengan finansial tertentu, dengan fasilitas tertentu agar anaknya menjadi anak yang saleh, maka tentu ini bagian. Walaupun mungkin tidak 100%, tidak 90%. Siapa yang mengajak kepada kebaikan dan seberapapun saham ajakan kebaikan tersebut, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan teliti. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang mengamalkan kebajikan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Dan sebaliknya, siapa yang mengajak atau mengajarkan atau menanamkan satu keburukan, keburukan itu diikuti, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikuti ajakan keburukan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun dari catatan keburukannya. Oleh sebab itu, tanpa meniatkan sekalipun, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Sekiranya orang tua tersebut menjadi bagian dari saham kebaikan dan kesalihan anak ini, seberapapun saham dan peran kebaikan orang tua itu, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan akan membalasnya sesuai dengan kebajikan yang dilakukannya. Oleh sebab itu, sebagian ulama menjelaskan bahwa hadis awwaladin salihin yad'u lahu, ya, apabila seorang anak manusia meninggal dunia maka terputus amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah waladin salihin yad'u lahu, anak salih yang mendoakan kebaikan untuknya. Kata para ulama, ini bukan hanya anak kandung kepada orang tua kandungnya. Anak tiri misalnya, anak asuh atau anak sambung misalnya. Atau bahkan sebagian mereka mengatakan murid untuk gurunya misalnya. Bisa. Ketika ada peran kebaikan, pembentukan kesalihan pada diri seseorang, maka ketika orang ini saleh melakukan kebaikan, sampai pun tanpa dia niatkan, semoga orang tua asuhku, guruku, siapaku, mendapatkan aliran pahala dari kesalehan yang aku lakukan tanpa dia niatkan sekalipun, kalau seandainya mereka memiliki saham, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui setiap kebaikan secara terperinci dan membalas kepada siapapun yang memiliki saham, tersebar luasnya, tersambungnya kebaikan dari waktu ke waktu, dari orang kepada yang lain. Wallahu taala alam.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk Bapak keadaan dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya masih yang kedua di layanan telepon, kami berikan kesempatan yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz di 0218236543. Halo. Halo.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
3: Ibu Isti di Bandung.
1: Silakan Ibu Isti.
3: Iya. Ya, assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum. Ya, silakan.
3: Ya, Ustaz, saya dalam rangka proses ta'aruf dan afwan sebelumnya tidak sesuai tema Ustaz.
1: Ya, langsung ke inti pertanyaannya, Ibu.
3: Proses, ya, dalam proses ta'aruf dan sebentar lagi dalam jadwal nador, tapi masih ada kendala. Beliaunya bekerja di Malaysia. Bekerja selama 22 hari, di perjalanan 2 hari, menunggu masuk Malaysia dari Batam ke Malaysia 3 hari. Jadi total waktu yang dibutuhkan 27 hari. Yang dibingungkan waktu untuk pulang itu tidak ada. Jadi bagaimana ya solusinya ya Ustaz?
1: Untuk pulang bagaimana? Halo?
3: Ya, kalau untuk ke rumah itu tidak ada gitu, Ustaz. Jadi habis dengan pekerjaan dan perjalanan.
1: Ya, nah, baik. Ya, bagaimana, Ustaz?
0: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi kita semua dan orang-orang yang kita kasihi karena Allah Subhanahu wa taala. Tentang proses seseorang yang sudah mulai akan menikah namun ada hal-hal yang masih membingungkan karena akan sangat minim waktu pertemuan atau bahkan tidak ada sama sekali, maka tidak harus dipaksakan. Tidak harus dipaksakan. Masing-masing dari pasangan mengetahui konsekuensi dari LDR, orang bilang saat ini, ya, menikah tapi masing-masing tinggal secara terpisah. Dan agak sulit kiranya terbayangkan sebagaimana kalau ada pasangan suami istri yang tinggal bersama. Mereka bisa saling beradaptasi bersama-sama, saling memahami bersama-sama, saling mengarungi ujian kehidupan sesuai tuntunan agama Allah bersama-sama. Ya, suka bersama, duka pun bersama, saling mendukung kebaikan bersama, dan seterusnya. Sulit dibayangkan kalau orang menjalankan pernikahan namun berpisah dengan orang yang menjalankan pernikahan tanpa berpisah. Oleh sebab itu, tidak terlambat bagi ibu untuk memikirkannya kembali, karena pasti ada plus, tapi juga terlihat bahwa akan ada minus tentunya. Bagaimana seseorang menikah tetapi kemudian habis waktunya untuk pekerjaan, habis waktunya untuk perjalanan, tidak ada waktu untuk keluarga. Sementara keluarga, salah satu konsekuensinya adalah melakukan kebersamaan dalam setiap bagian dari dimensi kehidupan dunia. Istikharahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta yang terbaik. Sekiranya dengan istikharah tersebut ibu tetap mantap untuk dinikahi oleh beliau, maka Allah Subhanahu wa taala dengan caranya akan memberikan solusi yang terbaik. Tapi kalau ibu setelah istikharah justru ragu dan semakin berat hati untuk menerima kenyataan kalau menikah dengan jarak jauh, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mantapkan hati untuk mencari pilihan yang lain dan semoga Allah berikan yang terbaik bagi ibu dan bagi kita semua. Wallahu taala a'lamu bis-shawab.
1: Ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya silakan satu penelpon kembali kami terima di 0218236543. Nah, halo. Silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan dengan siapa di mana?
4: Fatur di Tangerang.
1: Silakan Pak Fatur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang diberikan hari ini. Saya ingin bertanya mengenai orang tua. Jika orang tua bersikap tidak adil terhadap anak, misalkan anaknya lebih dari satu, dan misalkan saya ini selalu memberikan nafkah, sedangkan saudara-saudara saya tidak, tapi masih terus diperlakukan tidak adil, seperti misalkan ingin terus diberikan nafkah, jadi seperti sebuah kewajiban gitu, sedangkan kemampuan terbatas, itu bagaimana kita mendakwahi Ustaz untuk atau memberikan nasihat yang baik kepada orang tua.
1: Ya. Cukup ya, Pak Fatur?
4: Cukup.
1: Nah, terima kasih banyak. Ditunggu jawabannya. Jazakallah. Nah, silakan Ustaz.
0: Barakallahu fikum Pak Fatur, dan siapa saja yang menyimak kebersamaan kita dari kediaman masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dalam kebaikan, membersihkan hati kita semua dari berbagai keburukan dan bisikan-bisikan syaitan. Ada kesempatan yang besar di hadapan antum Bapak untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan bakti kepada kedua orang tua. Mereka masih hidup, ya. Mereka masih bisa berkomunikasi dengan baik bersama Bapak dan ada kesempatan untuk berbuat baik kepada mereka. Lakukanlah semampunya dan seikhlas mungkin. Semampu mungkin, seikhlas mungkin. Ya. Dan memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak terbayangkan bisa kita dapatkan di dunia. Adapun tentang bagaimana menasihati orang tua yang barangkali bersikap tidak adil, kalau kita yang menyampaikan sebagai anak yang diperlakukan tidak adil, rasanya agak berat ya. Maka kita bisa meminta bantuan kepada orang lain ya, untuk bisa menyampaikan hal tersebut. Tapi kalau juga kita belum dapatkan alternatif cara atau alternatif orang yang bisa menyampaikan nasihat tersebut, maka bersabarlah. Bersabarlah ya, tidak harus menjadi pikiran. Lakukan semampunya. Kalau yang tidak mampu, sampaikan permohonan maaf. Mohon maaf Ibu, Bapak, saya belum mampu. Saya hanya mampu sedemikian. Ya. Kalau masih terus diperlakukan tidak adil, tetap bersabar, bersikap baik terhadap mereka, bertutur kata yang baik kepada mereka, jangan menyikapi justru dengan yang sama, dan berdoalah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yang terbaik. Kuncinya, akhi, ada pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam serangkaian ayat pada surat At-Talaq ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Tidak di semua bagian ayatnya, tetapi di setiap ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kunci kebahagiaan hidup di dunia dan kejayaan hidup di akhirat. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar untuk semua problematikanya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan limpahkan untuknya rizki dari arah yang tidak disangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan semua urusannya mudah. Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan dosa-dosanya dan Allah akan lipat gandakan balasan pahala baginya. Inilah lima hal yang diperlukan bagi seorang hamba di kehidupan dunia dan juga kelak di akhirat. Jalan keluar terhadap semua urusan, rizki yang datang dari arah tiada disangka, semua urusan menjadi mudah baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, digugurkan dosa-dosa, dan dilipat gandakan balasan pahala hingga berhak untuk masuk ke dalam surga. Inilah yang kita perlukan. Maka kuncinya ada pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakinlah Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Maka insya Allah kita akan mendapatkan kelapangan di dalam dada kita. Yang terakhir ingin saya sampaikan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 34 dan ini sering diingatkan oleh para asatidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat 34 surat Fussilat, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan." فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Tak akan pernah sama antara yang baik dengan yang buruk. Jika engkau diperlakukan buruk, balaslah dengan yang jauh lebih baik. Maka itulah yang jika dilakukan akan merubah potensi permusuhan menjadi pertemanan dan kedekatan. Yang demikian ini tak mungkin dijalankan kecuali oleh orang-orang yang dianugerahkan kesabaran. Dan hal ini tak mungkin bisa diwujudkan kecuali oleh orang-orang yang diberikan anugerah yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah hamba yang bersabar, jadilah hamba yang menang dengan limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya, balas setiap perlakuan buruk orang lain kepada kita dengan kebaikan, sehingga kita tidak sama seperti mereka. Mereka berbuat keburukan kepada kita, tapi kita memberikan balasan berupa kebaikan kepada mereka. Apalah lagi kalau itu adalah orang tua atau keluarga kita sendiri. Maka cinta kasih kita terbukti dengan kita tetap berhati mulia kepada mereka. Kalau mereka benci kita, kita jangan benci mereka. Kalau mereka zalim kepada kita, maka jangan kita zalim kepada mereka. Kalau mereka bermuka masam, bermuka benci kepada kita, maka tampakkan muka yang manis dan kecintaan kita kepada mereka. Yakinlah bahwa dengan kesabaran akan ada kemenangan. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr. Yakinlah bahwa kemenangan hanya akan bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karb. Dan sesungguhnya jalan keluar akan bersama dengan kondisi kesulitan yang menghampiri. Wa anna ma'al usri yusra. Dan yakinlah bahwa pada setiap kesulitan terdapat kemudahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar yang terbaik, membukakan dada dan hati mereka untuk bisa menjadi hamba-hamba yang baik sebagai orang tua, sebagai saudara, sebagai kerabat, dan seterusnya. Bersabarlah dan tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan kebaikan sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dada kita dalam menghadapi ujian dunia. Demikian wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Satu pertanyaan terakhir Ustaz, kami ajukan di layanan pesan WhatsApp. Ada dua pertanyaan senada, di antaranya di Dona yang berada di Cilegon dan penanya yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, sering saya lihat beberapa orang berkata mengirimkan Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal Ustaz. Apakah memang ada contohnya dan apakah diperbolehkan? Lalu kalimat apa atau doa apa Ustaz yang dapat kita panjatkan ketika kita menziarahi makam orang tua, dan apakah dikatakan durhaka ketika kita jarang sekali ziarah ke makam orang tua tapi kita mendoakan setiap hari orang tua ketika di waktu-waktu mustajab? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Allahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menuntun kita istiqamah di atas jalan yang diridhoinya sesuai dengan tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bermaksud baik untuk menjadikan orang tua kita berpahala dari kebaikan yang kita lakukan adalah dengan menjadi hamba yang salih. Adapun melakukan hal-hal yang bahkan tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wasallam, maka hindari. Orang tua kita akan mendapatkan dampak langsung dari yang kita lakukan, dan itu banyak disebutkan dalam hadis. Seperti misalnya seseorang bersedekah atas nama orang tua, misalnya. Seseorang melaksanakan haji dan umroh atas nama orang tua, itu sampai. Kemudian beristighfar untuk orang tua, mendoakan orang tua, tetapi mengirimkan pahala, ya. Maka dengan bacaan Al-Quran, maka Allahu Ta'ala a'lam, hendaklah ini dihindari karena tidak ada hadis yang sahih menjadi landasan di atasnya. Tapi kalau seseorang membaca Al-Quran, misalnya, tanpa berniat mengirimkan pahala ini, bukankah dengan bacaan Al-Fatihahnya atau Al-Qurannya, surat apapun itu, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Ma'idah, surat Yasin, surat Al-Qiyamah, surat apa saja, yang dengan kesalihan dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesalihannya adalah bagian dari buah manis apa yang dilakukan oleh orang tuanya dahulu, sampai pun kalau dia tidak meniatkannya, Allah Subhanahu wa taala pasti mencatat itu sebagai al-baqiyatus salihat. Ya, sebagai jejak-jejak kebaikan yang ditanamkan oleh orang tua. Tenang, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan siapapun sekecil apapun itu. Ya. Tetapi mengkhususkan bacaan tertentu untuk dikirimkan kepada orang tua, maka lebih bagus kita menguatkan kesalihan diri kita, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalaupun kita misalnya mau melakukan apa yang dahulu dicontohkan atau disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu boleh. Ya, seseorang bersedekah atas nama orang tuanya atau mewakafkan sesuatu atas nama orang tuanya, maka insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua, memang tidak ada waktu-waktu khusus yang sangat dianjurkan misalnya, atau dianjurkan kita berziarah ke makam orang tua, kecuali pengkhususan yang terbukti ada di dalam tuntunan, baik ayat ataupun hadis yang sahih. Dan sering ataupun jarang itu relatif. Maka kalau seseorang itu berziarah ke makam orang tuanya ta'abbudan lillah, dalam rangka beribadah kepada Allah, karena keumuman hadis yang menganjurkan untuk berziarah, ala inni qad nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Wahai para sahabatku, ketahuilah bahwa dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Ketahuilah sekarang ini, berziarahlah kalian, karena sesungguhnya berziarah kepada kubur mengingatkan kalian tentang akhirat. Berapa kali, berapa lama, durasi siklusnya berapa jauh? Tidak ada ketentuan yang memastikan atau membatasi hal tersebut. Maka ketika kita ada luang waktu, bisa berziarah ke makam. Ya, baik makam yang mungkin adalah makam orang tua kita atau mungkin makam bukan orang tua kita, tidak masalah, karena berziarah kubur hikmah utamanya adalah dua. Yang pertama, mendoakan kebaikan untuk mereka yang telah dikubur karena mereka sudah tidak bisa lagi berdoa, dan yang kedua adalah mengingatkan kita akan akhirat, dan itulah yang tergambar pada doa. Assalamualaikum dar qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah, dan doa-doa yang lain. Semoga keselamatan, kedamaian terlimpahkan untuk kalian wahai para penghuni kubur dari kalangan kaum muslimin, dan sesungguhnya kami akan menyusul kalian nanti insyaallah. Kami memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian semua afiyah, penjagaan. Berarti kita mengingatkan diri kita bahwa kita akan menjadi seperti mereka suatu hari nanti, dan kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Maka tidak harus dibatasi dengan jangka waktu tertentu atau dijadwalkan, apalagi justru dibatasi hanya pada momen-momen yang ternyata tidak ada ketentuan momen itu dalam tuntunan sunnah Nabi SAW. Maka kita berziarah kapan saja, kemudian doakan kebaikan. Seandainya pun ternyata karena keterbatasan kita jadi jarang berziarah ke makam kedua orang tua kita, tapi kita terus berkesinambungan mengupayakan kesalihan diri dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang kita kerjakan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amalan kita sekecil apapun itu. Seandainya kesalihan diri seorang anak adalah bagian dari dampak positif dari buah hasil dahulu kedua orang tua menanamnya, menanamkannya, mendidikkannya, mengajarkannya kepada anak tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pahala kepada kedua orang tua. Wallahu taala a'lamu bis-shawab.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pertemuan kita di hari ini, dan mungkin ada ikhtitam yang dapat disampaikan untuk sahabat roja sekalian. Nah, silakan Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Para pemirsa, sahabat roja di mana saja berada rahimakumullah, inilah kita di kehidupan dunia. Waktu demi waktu yang bergulir pasti akan mendekatkan kita pada titik akhir. Suatu hari nanti kita akan meninggal dunia. Selama itu belum terjadi, maka kita masih punya kesempatan untuk menyusul ketinggalan, untuk menyingkirkan kelalaian. Yang telah berlalu, jika itu adalah kebaikan, bersyukurlah dan jaga kelestariannya. Yang telah berlalu dan ternyata itu keburukan, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, di antara amal yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah tauhid adalah bakti kepada kedua orang tua. Sebaliknya, di antara yang paling buruk dari semua dosa besar setelah syirik adalah durhaka kepada kedua orang tua. Maka bersemangatlah untuk menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Baik mereka sudah meninggal dunia, apalagi mereka masih dalam kehidupan dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan kita pintu surga dari bakti kepada kedua orang tua kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dapat menuntun kita untuk menjadi semakin salih di hadapan Allah Azza wa Jal, sehingga doa-doa kita terkabulkan oleh Allah, yang diantaranya adalah doa kebaikan untuk kedua orang tua kita. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di kesempatan lain yang akan datang. Semoga Allah panjangkan usia kita dalam kebaikan dan ketaatan kepadanya. Salam hormat untuk segenap anggota keluarga di rumah. InsyaAllah kita akan bersatu kembali, bersama kembali, bersua kembali dalam ilmu dan kesalihan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Demikian ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, untuk kajian ilmiah dalam format rekaman kami hadirkan bersama Ustaz Rizal Yuliar Putra Ndalsi Hafidhullah Ta'ala. Ahadisul akhlak, berbakti kepada orang tua, tawasul agung dalam doa-doa kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan lanjutkan untuk menyimak beberapa jeda yang berikut ini.
7: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: توجيه كلمة لحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون. وقال سبحانه وتعالى: يسبح له فيها، يعني المساجد، بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا، المؤمن لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال: أولئك هم الخاسرون. وإن أخذوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا فيه.
3: Mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta, sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum, wa la awladukum an dikrillah. Wa man yaf'al dhalika fa'ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, Allah berfirman, Yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang, yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhalladzina amanu, idha nudia lissalati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wadarul bay'a. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum'ah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggallah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jum'ah, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat atau meninggalkan amal akhirat karena yang seperti ini akan merugi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ula'ika humul khasirun. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليد. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya, selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal?

Hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rob mereka.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawfi al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadithun hasanun sahihun gharib.
2: Dari Amruh bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
4: Nurun minal Qur'an.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، في حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، اشرحوا هذا الحديث، وهل النزول حقيقي؟
3: نعم، الحديث صحيح، بل بعض العلماء يقول إنه متواتر، والنزول حقيقي، ولكنه كما يشاء الله. على كيفية النزول لا نعلمها، نحن نثبت النزول ولا نتعرض للكيفية كسائر الصفات، لا يعلمها إلا الله. نثبت أنه ينزل إلى سماء الدنيا كما شاء سبحانه وتعالى، وعلى الكيفية التي أرادها سبحانه وتعالى. وهذا في كل ليلة، في آخر الليل من كل السنة، في رمضان وفي غيره. فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا فضل عظيم في آخر الليل وثلث الليل الآخر. نعم.
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان.
5: Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan turunnya Allah Azza wa Jal ke langit dunia. Dalam hadis disebutkan bahwa Allah SWT yanzabuna tabaraka wa ta'ala fi thuluthil lailil akhir. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Apakah turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hakiki betul-betul turun? Mohon penjelasannya. Kemudian Syekh menjawab, ya, hadis ini sahih. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis nuzul itu sampai pada derajat mutawatir. Dan Allah ketika turun ke langit dunia, turunnya hakiki betul-betul turun. Akan tetapi turunnya Allah sesuai dengan kehendaknya Allah. Dan caranya kita tidak mengetahui. Kita kini bahwa Allah turun ke langit dunia, akan tetapi kita tidak memasakkan tentang tata caranya. Demikian juga dalam sifat-sifatnya yang lain. Kita tetapkan Allah turun ke langit dunia sebagaimana yang ada dalam nas. Akan tetapi caranya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah turun di setiap malam sepanjang tahun, baik itu dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Fayaqul hal min da'in fa'astajibalah, wahal min sa'in fa'u'tiyah, wahal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Ketika sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia lalu menyeru, apakah ada orang yang berdoa? Pasti aku akan perkenankan untuknya. Apakah ada orang yang mohon, meminta kepadaku? Pasti aku akan memberinya. Dan apa orang yang minta kepada aku, pasti aku akan berikan untuknya. Dan ini adalah keutamaan yang sangat agung, keutamaan yang sangat besar. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam.
8: Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. رواه البخاري.
9: Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila memerintahkan kepada para sahabat, beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan. Kemudian para sahabat berkata, kami tidak seperti engkau ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Maka beliau pun marah, dan kemarahannya dapat terlihat dari wajahnya. Kemudian bersabda, sesungguhnya yang paling bertakwa dan yang paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
10: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
11: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah menjadi sebab kebaikan besar dan manfaat bagi kita semua. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang dihasankan oleh para ulama, dihasankan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah taala, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah hadis yang panjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di awalnya, inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi maghaliqu lis syarr. Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang keberadaannya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Kelanjutannya sampai akhir hadis ini. Yang menarik dari hadis ini adalah di sebagian riwayatnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seusai menyampaikan hadis ini beliau berkata, "Wa tsabit al-bunani min mafatihil khair." Min mafatihil khair. Thabit Ibnu Aslam Al-Bunani yang merupakan murid utama Imam sahabat yang mulia Anas bin Malik, kata beliau, Thabit Al-Bunani adalah termasuk orang yang merupakan pembuka pintu-pintu kebaikan. Thabit Al-Bunani adalah tabi'in senior, imam besar dari kalangan tabi'in, dari penduduk Basrah yang salah satu wilayah di Irak saat ini. Dia adalah seorang penuntut ilmu hadis yang sangat semangat, selalu menghadiri majelisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu untuk mengambil hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut-sebut dialah yang paling kuat dan paling utama dalam meriwayatkan hadis-hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sehingga kalau ada perselisihan dari murid-murid Anas bin Malik dalam meriwayatkan satu hadis, yang menjadi rujukan utama adalah riwayat dari Thabit Al-Bunani. Apa yang kita cermati dari hadis yang agung ini? Pertama, jelas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membawa kepada kebaikan. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan satu kebaikan besar yang mungkin dan pasti kita akan sangat butuhkan dalam hidup kita. Yaitu apa? Pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam diri kita. Ada orang-orang yang punya potensi kebaikan, tapi dia butuh sebab untuk membukanya. Tentu setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadis ini Rasulullah s.a.w. menjelaskan sebab terbukanya pintu kebaikan, yaitu dengan berada di sekitar orang-orang yang merupakan mafatihul khair, maghaliqu syarr, pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Ternyata hadis ini menjelaskan siapakah mereka-mereka ini. Rasulullah s.a.w. ketika menyebutkan ini ditafsirkan oleh sebaik-baik penafsir, yaitu murid beliau sendiri, apalagi dari generasi sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dengan menyebutkan bahwasanya muridnya yang semangat belajar ilmu sunnah inilah yang termasuk pembuka pintu-pintu kebaikan. Berarti apa? Dekat dengan penuntut ilmu, dekat dengan orang yang berilmu paham sunnah. Termasuk tentu yang lebih utama, dekat dengan majelis ilmu, selalu hadir di pengajian-pengajian sunnah. Ini sebab pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam diri kita. Tertutupnya pintu-pintu kebaikan yang tadi dibuka oleh syaitan. Pintu-pintu keburukan yang tadi dibuka oleh syaitan. Berarti menghadiri majelis ilmu, menghadiri kajian sunnah, di halaqah-halaqah pengajian yang disampaikan oleh orang-orang yang berpemahaman sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti pemahaman salaf, ini akan menggali potensi kebaikan besar dalam diri kita. Seseorang yang tadinya mungkin awalnya malas pun jadi semangat. Yang tadinya kurang bergairah dalam menyempurnakan, memperbaiki ibadah dan imannya akan menjadi lebih semangat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja, keutamaan menghadiri majelis ilmu sudah kita ketahui, ini ibadah yang besar. Pahalanya, belum lagi ketenangan yang Allah turunkan, malaikat yang meliputinya. Allah menyebutkan mereka di hadapan makhluk-makhluknya. Ini sudah sering kita dengarkan. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang majelis ilmu yang ada salah seorang datang ke situ hanya sekedar ada kebutuhan, bukan untuk ngaji. Tapi apa kata Nabi SAW tentangnya? Humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan rugi, tidak akan menyesal atau celaka orang-orang yang duduk bersama mereka. Subhanallah, orang yang tidak punya kebutuhan saja, hanya sekedar mampir saja, tidak untuk belajar, tetap tidak akan celaka, tidak akan rugi. Apalagi yang anda yang hadir, yang untuk mencari kebaikan, untuk memperbaiki iman, untuk menyempurnakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum muslimin rahimakumullah, dekatkanlah diri anda dengan majelis-majelis ilmu sunnah. Dengarkanlah kajian-kajian yang bermanfaat di media-media yang anda miliki, fasilitas yang anda miliki. Dan yang paling penting atau lebih penting daripada itu, hadirilah kajian-kajian yang dekat dan bisa anda jangkau. Karena di sini akan Allah jadikan sebagai sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan dalam diri anda dan tertutupnya pintu-pintu keburukan. Inilah sebab untuk menjaga kebaikan, istiqomah dalam diri kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di pengajian-pengajian atau hadis-hadis yang beliau sampaikan. Ini pula yang dilakukan oleh para ulama tabi'in dan para ulama salaf yang kita selalu menisbatkan diri kita kepada mereka. Semoga nasihat ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin yusallimu alayhi illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi as-salam. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya." Hadis riwayat Abu Dawud dengan isnad yang sahih.
5: آيات من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
4: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
7: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
4: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
7: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
4: Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
5: Ayatun minal Quran.
8: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kami 10 September diantaranya mengenai sudah 5 blok hutan terbakar seluas 40 hektar. Tim gabungan masih lakukan pemadaman di Gunung Ciremai, Kuningan. Sebanyak 10 rumah terdampak tanggul jebol di Kabupaten Bandung. Terindikasi judi online, Pemkot Bekasi tangguhkan sementara penyaluran bantuan sosial kepada 15.000 lebih keluarga penerima manfaat atau KPM. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Hingga Rabu 9 September sore, petugas gabungan masih melakukan penanganan dan pemadaman kebakaran yang melanda kawasan hutan Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan. Sedikitnya 5 blok kawasan hutan telah terbakar dengan luas mencapai sekitar 40 hektar. Sejumlah titik api berhasil dipadamkan, namun beberapa titik lainnya masih berpotensi meluas.
2: Kebakaran telah melanda 5 blok kawasan hutan, yakni blok Ciletik, Manguntapa, Panjatroma, Jalan Malin, dan Cibatu Bodas. Berdasarkan data Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, luas kawasan yang terbakar mencapai sekitar 40 hektar. Petugas gabungan hingga kini masih dikerahkan untuk memadamkan api, sekaligus mencegah kebakaran meluas ke kawasan lainnya. Selain melakukan pemadaman, petugas juga memantau sejumlah titik yang telah padam untuk mengantisipasi munculnya kembali api.
3: Yang teridentifikasi dan sudah ini mungkin ya ada beberapa blok ya, dan alhamdulillah juga masyarakat sekitar ini juga ikut membantu dalam upaya pemadaman.
4: Sejauh ini sudah mendekati ke area pemukiman atau seperti gimana?
3: Nah, sejauh yang jelas kita upayakan supaya tidak luasan sebaran api juga dimaksimalkan, diperkecil, dipersempit.
2: Untuk mendukung penanganan, kendaraan tangki air milik TNI mulai dikerahkan masuk ke kawasan hutan guna membantu kebutuhan pemadaman. Sementara itu, penyebab kebakaran hingga kini masih belum dapat dipastikan. Petugas gabungan masih memprioritaskan upaya pemadaman dan pengendalian api agar kebakaran tidak semakin meluas.
1: Hujan deras yang mengguyur kawasan Kabupaten Bandung sejak Selasa malam memicu jebolnya tanggul irigasi, sehingga menyebabkan bencana tanah longsor di Kampung Bojongloa Pojok, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Rabu 9 September.
5: Saksi mata bernama Cahya Ruhiat mengatakan, longsor tersebut terjadi sekitar pukul

0: dan satu mengalami kerusakan ringan. Berdasarkan hasil asesmen tim di lapangan, dimensi tanah yang longsor tercatat memiliki panjang sekitar 30 meter dengan ketinggian tebing mencapai 15 meter. Dua unit rumah yang dihuni oleh keluarga Ecep dan Yaya mengalami kerusakan berat dengan total 6 jiwa terdampak, sementara satu unit rumah milik warga bernama Epon yang dihuni 2 jiwa mengalami rusak sedang. Mamet mengatakan warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat untuk sementara mengungsi di rumah kerabatnya.
1: Terdampak ya seluruh rumah lah, tapi yang rusak berat itu ada dua, malah yang satu rumah permanen itu sampai bergeser sekitar 10 meter, yang satu lagi jebol. Karena sungai ini kewenangan dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi, tadi sudah datang langsung melakukan asesmen. Memang ada rusaknya, rencananya akan dimasukin perenjung dulu, dia akan mulai langsung ya, alat berat untuk penanganan irigasi.
2: Video aksi pengeroyokan brutal terhadap dua siswi MTS kelas 9 berinisial NA dan NH di Desa Mekar Hurip, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut viral di media sosial. Penanganan yang dipicu persoalan asmara atau cinta monyet itu kini ditangani intensif Polres Garut, KPAI Jawa Barat, serta pihak sekolah.
3: Aksi penganiayaan berdurasi 1 menit itu memperlihatkan korban dihujani pukulan, ditampar, dicekik, hingga diinjak-injak oleh sekelompok remaja perempuan. Ibu dari korban NA, Desi Mandalasari, membeberkan anaknya mengalami luka memar parah usai membela temannya.
4: Waktu orang tua mana bapaknya, itunya agak kurang kali. Di gamplangan itu ya, kumah mana ke. Jangan pernahnya di gamplang. Nah iya menibat, nabi maaf ya. Sadil-adil, nabi punya di...
3: Pihak sekolah MTS Maripari Sukawening membenarkan insiden yang menimpa muridnya. Saeb Munawar, kepala sekolah MTS Maripari Garut, menjelaskan korban dianiaya karena berupaya melerai dan membela temannya dari intimidasi geng pelajar yang beberapa di antaranya diduga berasal dari luar sekolah.
5: Katanya mereka berteman tadinya. Bentrok, ada seorang laki-laki yang naksir, yang si pelaku itu. Yeah. Dan berhubungan biasa ya, anak-anak itu, yeah. Ada tamunya itu. Dan putus, diputusin sama si prianya katanya gitu. Nah tidak nerima nih si pelaku teh gitu. Setelah diputusin, si pria itu ya naksir ke siswi di sini gitu.
6: Yang di korban itu, korban.
5: Disiari, bukan, disiari yang melapor itu.
3: Oh, yang... Menanggapi laporan, Satreskrim Polres Garut langsung mendalami peran lebih dari 5 orang terduga pelaku. Kapolres Garut AKBP Niko Adiputra menegaskan, walaupun pelaku masih berstatus anak, proses hukum tetap berjalan sesuai skema anak berhadapan dengan hukum atau ABH.
7: Terkait dengan perlakuannya, ya karena ada hukum acara anak yang berbeda dengan hukum acara yang berbeda, tetapi tentunya dia tetap harus mendapatkan perlakuan khusus bagi anak, tetapi tetap untuk harus menerima akibat daripada putusan sesuai dengan pasal yang berlaku. Hanya perlakuannya saja, karena dia masih anak, sehingga menggunakan hukum acara anak. Tapi bukan berarti bebas.
3: Maraknya pengeroyokan anak yang diunggah ke media sosial turut memantik keprihatinan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Jawa Barat. Ketua Forum KPAI Daerah Jabar Ato Rinanto meminta masyarakat menghentikan penyebaran video kekerasan.
8: Kami akan mencoba melakukan pendampingan secara psikis, pendampingan dari sisi pendidikannya, dan yang terakhir kita butuh menahan diri, dan saya mohon para pihak untuk tidak menyebar luaskan video ini lebih lanjut, apalagi di-upload di platform-platform media sosial tertentu.
3: Saat ini pihak Polres Garut terus melengkapi pemeriksaan saksi dan mengejar para terduga pelaku guna mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sebanyak 4 bilah senjata tajam ditemukan disimpan di dalam gudang musola, memicu kepanikan warga di Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Bersamaan dengan ditemukannya sajam itu, puluhan siswa sekolah terlihat berhamburan menyelamatkan diri dari sekitar area musola.
9: Ini dibenarkan oleh Ketua RW Kebonjati Agus. Ia mendapat laporan dari warga sekitar bahwa ada gerombolan anak sekolah yang berkumpul sekitar 20 orang dan berhamburan sehingga mencurigakan. Akhirnya warga melapor ke Ketua RW setempat dan diteruskan ke kepolisian. Hingga saat ini, pihak kepolisian setempat masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi kepemilikan senjata tajam tersebut serta mengantisipasi adanya potensi indikasi tawuran antar pelajar.

0: itu ada barang bukti senjata tajam, 2 celurit, pedang 1, satu lagi semi celurit.
1: Pemerintah Kota Bekasi mengambil langkah tegas dengan menangguhkan sementara penyaluran bantuan sosial atau bansos kepada 15.722 keluarga penerima manfaat atau KPM. Langkah ini diambil setelah belasan ribu nama warga itu masuk ke dalam radar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terkait dugaan transaksi judi online atau judol.
2: Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert T.P. Siagian, benarkan ada temuan tersebut. Ia menjelaskan data belasan ribu warga yang terindikasi bermain judol diterima langsung dari Kementerian Sosial berdasarkan laporan PPATK. Pembekuan status ribuan KPM merupakan upaya pemerintah untuk melakukan penataan ulang sekaligus memastikan uang negara tak disalahgunakan untuk aktivitas ilegal. Meski dibekukan, Pemkot memahami potensi adanya kekeliruan sistem. Oleh karena itu, angle pembekuan ini bersifat sementara. Dinsos membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat penerima manfaat yang merasa tidak pernah bersinggungan dengan judi online untuk melakukan proses klarifikasi. Warga yang merasa dirugikan dapat segera mendatangi kantor kelurahan sesuai domisili masing-masing untuk melakukan sanggah banding.
3: Bagi yang dibekukan tadi ini dapat melakukan verifikasi kembali banding, ya? Sanggah banding lah namanya. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman kepada warga masyarakat agar bansos ini ke depan jangan digunakan untuk yang tidak sesuai ketentuan.
1: Pemerintah Kota Bogor berencana menutup perlintasan sebidang kereta api di Jalan MA Salmon. Pemkot Bogor menyiapkan pembangunan jembatan sebagai akses pengganti bagi warga yang selama ini menggunakan perlintasan itu.
4: Sebagai pengganti akses warga, Pemkot Bogor menyiapkan rencana pembangunan jembatan yang dapat digunakan pejalan kaki dan pengendara sepeda motor. Pemkot Bogor menargetkan perlintasan tersebut ditutup pada tahun ini. Penutupan akan diikuti pembangunan jembatan penyeberangan yang bisa dimanfaatkan pejalan kaki maupun pengendara sepeda motor.
5: Penataan wilayah Jawa kita, Jalan Nyirai Mokromas, MA Salmon, dan juga Jalan Pater Muslihat. Ternyata PTKI pun sudah memiliki konsep dan juga rencana revitalisasi stasiun kereta Bogor.
4: Seluruh rencana penataan kawasan akan disinkronisasikan dengan rencana PT KAI merevitalisasi stasiun Bogor sebagai bagian dari pengembangan pusat transportasi terpadu. Pemkot Bogor berharap penataan tersebut dapat meningkatkan keselamatan sekaligus memperbaiki konektivitas akses transportasi di kawasan stasiun Bogor.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aman wa ala khabad. Khatul Islam, rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami hadirkan kajian Ahsanul Bayan bersama Ustaz Abu Yala Kurniadi Alasih Hafidhullah Ta'ala, menunaikan amanat kami hadirkan ke ruang dengan Anda. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
2: Wa man yudlil falahadiyalah, ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attakullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله wa kullu dhalalatin fin nar. Ahibati fillah, alhamdulillah, dengan izin dan taufik dari Allah, kita bisa kembali duduk di majlis yang mulia ini. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Ahsan Al-Bayan. Dan pada pertemuan yang mulia ini kita memasuki pelajaran yang ke-22 tentang as-sidqu fi ada'il amanati ila ahliha, tentang kejujuran dalam menunaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Sebelum penulis memberikan kisah atau salah satu kisah tentang amanat dalam kejujuran seseorang menyampaikan amanah kepada ahlinya, beliau memberikan muqaddimah. Beliau berkata, wal amanatu himlun saqilun jiddan. Ya, amanah itu merupakan beban yang sangat berat. Saqil jiddan. Oleh karena itu kata beliau, langit, 7 langit dan bumi itu tidak mau memikul amanah. 7 langit, bumi beserta gunung-gunung itu tidak mau memikul amanah. Mereka takut. Nah, ternyata manusia yang mau memikul amanah yang berat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-72, inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Surat Al-Ahzab ayat 72. Inna, sesungguhnya kami, aradna al-amanah, menawarkan amanah, ala samawati wal ardi wal jibal, kepada langit-langit, kepada bumi dan gunung-gunung. Fa abaina ay yahmilnaha, mereka tidak mau, enggan untuk memikulnya. Wa hamalaha al insan, kemudian manusia mau memikulnya. Allah katakan wa asfaqna minha, yakni langit-langit, bumi dan gunung takut memikul amanah. Tapi manusia mau. Dan Allah berkata innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu makhluk yang zalim dan bodoh. Zalum dan jahula. Penulis berkata ada'ul amanati dalilun 'alal imani fala yu'addiha illa mu'min. Menunaikan amanat merupakan dalil bagi keimanan seseorang. Dan tidak ada orang yang menunaikan amanah melainkan orang itu orang yang beriman. Jadi orang mukmin sifatnya menunaikan amanah. Anas berkata, "Ma khotobana Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam illa qal, la imana liman la amanata lahu, wa la dina liman la ahda lahu." Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki amanat. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak bisa menjaga janji. Ya. Jadi pembahasan ini sangat penting tentang amanah. Ada'ul amanati tariqun ila jannatin na'im. Beliau berkata, menunaikan amanah itu merupakan jalan masuk ke surga. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-8 tentang sifat orang-orang yang beriman yang masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul waritsun." Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Orang-orang yang memelihara amanat mereka dan janji mereka. Orang-orang yang menjaga salat-salat mereka. Mereka itulah kata Allah orang-orang yang akan mendapatkan atau orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Al-firdaus, surga kata Allah. Alladzina yarithuna al-firdaus, mereka orang-orang yang akan mewarisi surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal selama-lamanya dalam surga tersebut, yakni surga firdaus. Jadi orang yang menunaikan amanah, menjaga amanah, memelihara amanah adalah orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Dan Allah sifati orang-orang yang masuk ke surga, surga Firdaus lagi, adalah orang-orang yang menunaikan amanah. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikatakan di sini sahihun li ghairihi. Hadis ini sahih li ghairihi. Ya. Hadisnya sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi ini dari derajatnya hasan. Ya, atau dhaif, bisa naik menjadi sahih li ghairihi karena ada jalan-jalan yang lain. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, idmanu li sittan adman lakum al jannah, jamin untukku 6 perkara, saya jamin surga untuk kalian. Jamin untukku 6 perkara, saya jamin surga untuk kalian. Di antaranya kata Rasul, usduku idza haddatsum. Jujurlah ketika kalian ngomong. Ketika bicara jujur. Orang yang jujur dalam perkataannya dijamin masuk surga. Wa aufu idza wa'adtum. Tunaikan janjimu. Tunaikan janji kalian. Orang yang menunaikan janji disiapkan surga. Wa addu idza tumintum, dan tunaikan amanah kalian. Jadi kalau misalkan dititipi amanah, tunaikan. Walaupun bentuknya salam. Ya. Misalkan antum mau pulang ke kampung. Saudara antum bilang, "Mas, titip salam buat orang sekampung." Iya, wah sekampung antum ngasih salam. Betul itu. Ya. Oleh karena itu antum harus perhatikan. Sekampung, oh sekampung saya enggak bisa kalau sekampung. Ini amanah. Ini amanah. Kalau misalkan 1-2 orang mungkin. Tapi kalau sekampung, antum dari ujung saya mau ujung mengucapkan salam atau pakai mic ya. Ah itu. Walaupun salam, yang terkadang dianggap sama orang itu sepele. Wah, amanat salam ini deh. Begitu. Orang nitipkan sesuatu ke kita, apakah salam atau barang atau fulus, duit, ya. Atau apa saja, kita harus jaga dan tunaikan amanahnya dan kembalikan kepada orang yang berhak menerimanya. Orang yang menunaikan amanah dijamin masuk surga. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Ada'ul amanati sababun li mahabbatillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam." Menunaikan amanah merupakan sebab mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita semua kalau ditanya, ingin enggak Allah cinta sama kita? Kita semua jawab iya. Kalau kita ngomong saya cinta Allah, kalau seseorang ngomong saya cinta Allah, kalau orang banyak ngomong kami cinta Allah, mudah. Tapi pertanyaannya, Allah cinta belum sama kita? Allah cinta belum sama mereka? Nah ini. Dan di sini ada sesuatu atau ada sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Apa itu? Yakni menunaikan amanah. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In ahbabtum an yuhibbakumullahu ta'ala wa rasuluhu fa'addu idza tumintum." Apabila kalian suka, cinta Allah Subhanahu wa taala mencintai kalian dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mencintai kalian, fa'addu idza tumintum, maka tunaikanlah amanah yang dititipkan kepada kalian. Wasduku idza haddatsum, dan jujurlah ketika bicara, ketika ngomong. Wa'ahsinu jiwara man jawarakum, dan berbuat baik kepada tetangga. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam kasih tahu bagaimana kiat mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Menunaikan amanah. Wa yaqulu Hudzaifah radhiyallahu an. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berkata, "Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsaini qad ra'aitu ahadahuma wa ana antadhirul akhar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan hadis, telah menghabarkan kepada kami dengan dua hadis. Aku telah melihat salah satu dari keduanya dan saya atau aku masih menunggu yang lainnya. Ini kata siapa? Hudzaifah. Haddatsana, beliau menghabarkan kepadaku, innal amanata nazalat fi jazri qulubir rijal. Sesungguhnya amanah itu turun pada pokok hati manusia. Pokok hati ar-rijal, orang, ya. Summa nazala al-Qur'anu fa'alimu minal Qur'ani wa'alimu minas sunnah. Kemudian turunlah Al-Qur'an. Kemudian mereka mengetahui ilmu dari Al-Qur'an. Kemudian juga mereka mengetahui sunnah. Artinya, kata Syekh menjelaskan hadis ini, annan nasa bi fitratihim futiru 'alal amanah. Jadi manusia secara fitrah itu diciptakan atau difitrahkan di atas menunaikan amanah. Wa ja'a al-Qur'anu was-sunnatu kullun yahussu 'alal amanah. Kemudian datang Quran dan sunnah, semuanya menganjurkan untuk menunaikan amanah. Jadi kata beliau, fa'aliman nasu al-amanata bi fitratihim wa minal kitabi wa sunnah. Jadi manusia tahu tentang amanah itu dengan fitrah mereka dan dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Thumma haddathana an rafi'il amanah. Kemudian Rasulullah SAW menghabarkan kepada kami tentang dicabutnya amanah. Qal, Rasulullah SAW bersabda, yanamur rajulun naumata fatuqbadul amanatu min qalbihi. Ada seseorang tidur, ya, kemudian amanah diambil dari hatinya, dicabut dari hatinya. Fayadhallu atharuha mithlal waqti. Maka berbekas, ada bekasnya. Bekasnya itu seperti tanda lahir pada kulit seseorang. Summa yanamu an-nawmata fatuqbadul amanatu min qalbihi. Kemudian tidur. Ya. Kemudian amanah diambil dari hatinya. Fayadhallu atharuha mithlal majli kajamrin dahrajtahu ala rijlika fanafita fatarahu muntabira wa laysa fihi syai'un. Kemudian berbekas, masih ada bekasnya. Bekasnya kata Rasul seperti bola api, ya, bola api yang kau gelindingkan di bawah kakimu, kemudian kena kaki, melepuh kakinya. Ada bekas apa? Bekas luka, ya, bekas luka dari panasnya bola api itu menyembul. Walaysa fihi syai'un, padahal tidak ada sesuatu. Thumma akhadha hasa fadahrajahu ala rijlihi. Kemudian Rasulullah SAW mengambil hasa, kerikil, kemudian digelindingkan di kakinya. Nah, jadi amanah itu maksudnya diambil dari hati orang sedikit-sedikit. Amanah itu diambil dari hati orang sedikit-sedikit, sehingga kalau amanah itu keluar dari hati manusia, maka yang ada dalam hati hanya kegelapan, zulmah, kegelapan. Kemudian Rasulullah SAW berkata, fayusbihun nas yatabayyaun, la yakadu ahadun yu'addil amanata hatta yuqala inna fi bani fulanin rajulan aminan. Kemudian di pagi hari manusia saling berjanji setia di pagi hari. Dan ternyata kata Rasul hampir tidak ada seorang pun yang menunaikan amanah. Ya. Sehingga dikatakan sesungguhnya di Bani Fulan itu ada orang yang terpercaya. Lihat, karena amanah sudah diambil. Ada satu orang di Bani Fulan itu yang terpercaya, yang amanah. Ya. Hatta yuqalu lirrajul, sehingga dikatakan kepada seseorang, ma ajladah ma azrafah ma aqalah, ya, alangkah tabahnya dia, alangkah pandainya dia, alangkah berakalnya dia. Wa ma fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman, padahal di hatinya tidak ada keimanan walaupun sebesar apa, khardal. Subhanallah. Itu yang dianggap orang yang sabar, orang yang amanah. Kemudian Hudzaifah berkata kembali, walaqad ata alayya zamanun wa ma ubali ayyukum bay'atu la in kana musliman la yaruddannahu alayya dinuh wa la in kana nasraniyan aw yahudiyan la yaruddannahu alayya sa'ihi wa amma al-yawm fama kuntu li ubayi'a minkum illa fulanan wa fulanan. Hudzaifah berkata, sesungguhnya akan datang sebuah masa atau zaman padaku yang aku tidak peduli siapa yang aku bayat. Kalau dia muslim, ya, maka agamanya akan mengembalikannya kepadaku. Kalau dia Nasrani atau dia Yahudi, maka pemimpinnya yang akan mengembalikannya kepadaku. Adapun hari ini, saya tidak membayat kecuali fulan dan fulan. Ya. Lihat ikhwan, ini di zaman Hudzaifah, zaman salaf. Ya, zaman salaf Hudzaifah bin Yaman, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Fabilahi alaikum law kharaja alaina al-an hadha as-sahabiyul jalil wa dakhala aswaqana wa 'asha bainana." Kalau di zaman sekarang, ya, sahabat yang mulia ini keluar, hidup di antara kita, memasuki pasar-pasar kita, hidup di tengah-tengah kita. Ya. Madza tarahu? Apa yang kau lihat? Sayaqulu idza ma sami'a al-ayman al-kadhibah wa ra'a al-ghish wal-kadhiba wal-ihtiyal alladhi narahu fi aswaqina. Apa yang akan dia katakan, akhi? Apa yang akan dia katakan kalau dia mendengar janji-janji, sumpah-sumpah dusta? Ya. Kemudian dia melihat ghish, melihat kedustaan, kebohongan, lihat hilah, ya, yang ada di pasar-pasar kita ini. Apa yang akan dia katakan? Ya. Banyak orang yang jualan sekarang nih, supaya laris dagangannya dengan sumpah apa? Palsu, memperbanyak sumpah. Demi Allah nih, ini saya jual nih murah nih, saya jual murah. Supaya apa? Supaya yang belinya yakin kan? Seperti itu. Kemudian timbangan dikurangi, ya. Kemudian yang jelek taruh di bawah, yang bagus taruh di atas, ya tidak. Gak ada amanah, kish, di pasar-pasar kita ini. Dan gak ngerti jualan, gak ngerti fikih jualan, banyak, ya. Ayo itu. La haula wala quwata illa billah. Kemudian lebih parah lagi. Makanan yang sehat dicampur dengan racun, ya, yeah. Ya, yeah. Coba untuk melihat banyak makanan yang dicampur sama racun. Apel dibungkus apa? Lilin. Kemudian lilin suruh dimakan, ya. Yeah. Gorengan saja dikasih apa? Plastik supaya renyah, tidak apa tuh? Iya. Yeah. Itu pada masuk ke perut tuh. Kemudian ikan asin dikasih apa tuh? Ya? Formalin. Padahal enak ikan asinnya. Sampai lalat saja enggak mau sama ikan asin itu. Tapi orang mau. Karena banyak yang tidak tahu. Ya tidak? Oh, ini khianat. Khianat kepada pembeli. Khianat. Na'udzubillah. Minuman macam-macam. Ya, yeah. Sampai zam-zam, bukan zam-zam, air biasa. Aqua, air bak. Jadi orang pintar sekarang, ya. Modelnya aqua misalkan. Atau apalah gitu, ya. Ditaruh air bak. Nah, kemudian di bikin kemasan yang bagus, dijual. Nah itu. Semacam-macam. Ini karena apa? Tidak ada amanah, khianat. Ini kewajiban bagi yang punya wewenang nih, harus mensterilkan. Jangan diam saja. Masa racun dimakanin? Yang tahu dan diam, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza irtafa'atil amanatu wa qallat bainan nasi kama nara faqad azifatil azifah. Kata beliau, kalau amanat terangkat, sedikit amanat di antara manusia, datang hari kiamat. Ciri-ciri hari kiamat kan amanat itu tidak diberikan kepada ahlinya. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, qala, beliau berkata, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlis yuhaddisul qaum, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam majlisku sedang memberikan tahdits, ya, sedang menghabarkan sebuah kabar kepada kaum, ja'ahu a'rabiyun, datang seorang Arab Baduy, dan Arab Baduy ini bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu ada? Kapan hari kiamat terjadi? Famada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddis. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam terus bicara kepada kaum. Faqala ba'dul qaum, sebagian kaum yang ada di situ berkata, sami'a ma qal fa kariha ma qal. Beliau Nabi mendengar ucapannya tetapi tidak suka ucapannya. Oleh karena itu Nabi diam, Nabi terus apa? Ngomong, tidak memperhatikan yang bertanya dari orang Arabi tadi. Wa qala ba'dhum, sebagian mereka berkata, bal la yasma', tidak, Nabi tidak mendengar. Nabi tidak mendengar pertanyaan Arab Baduy tadi. Hatta idza qada hadithahu, sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan yakni ucapan beliau, qal, Rasul berkata, aina arahu as-sa'ila 'anis sa'ah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana yang aku lihat orang yang bertanya tadi tentang hari kiamat, mana dia, ya, mana yang bertanya tadi tentang hari kiamat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut berkata, ha ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah, aku yang bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu bersabda, idza duyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah, ketika amanah itu disia-siakan, tunggulah hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa ciri-ciri hari kiamat itu ketika amanat di sia-siakan. Qala ar-rajulu, orang itu bertanya kepada Rasul, kaifa idha'atuha, bagaimana amanat itu disia-siakan, bagaimana bentuknya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wustidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah, apabila perkara diberikan kepada orang yang tidak cakap, ya, kepada orang yang bukan ahlinya, kepada orang yang bukan bidangnya, fantadhiris sa'ah, tunggu hari kiamat. Subhanallah ikhwah. Ya, ngeri tidak? Ya. Kalau kita memberikan sesuatu, apakah itu jabatan, kepada orang yang kita tahu dia tidak cakap di situ, ya, berarti kita menyia-nyiakan amanah dan dosa, enggak boleh, ya. Dan ciri-ciri hari kiamat, ya, dalam semua hal. Orang ngajar agama, enggak becus agama. Ini ciri-ciri hari kiamat. Suruh ngajar bahasa Arab, enggak becus bahasa Arab, enggak pernah belajar bahasa Arab. Ya? Ini juga ciri-ciri hari kiamat. Ngajar akidah, belajar ngajar asma wa sifat, ngajar tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, belum pernah belajar juga tentang akidah, la haula wala quwata illa billah. Ya, belum pernah belajar tauhid. Ya tidak? Ada belajar. Belajar dulu sebelum ngajar. Karena ilmu itu amanah, bahkan sebesar-besar amanah. Aneh ada orang senang ngajar tapi enggak mau belajar. Aneh. Maksudnya apa? Kan gitu. Padahal faqidu syai la yu'ti. Orang yang enggak memiliki sesuatu enggak bisa memberi. Orang enggak bisa bahasa Arab ceramah ke sana kemari, nafsirkan Quran, la haula wala quwata illa billah. Ngeri, akhi. Ulama berkata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, la yahillu liman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir an yatakallama fi kitabillah man lam yakun aliman bi lughatil arab. Dah halal bagi orang yang tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berbicara tentang kitabullah, tentang Al-Quran, kalau dia tidak ngerti bahasa Arab. Kalau dia enggak ngerti bahasa Arab, dah halal, akhi. Tidak cukup baca terjemahan Al-Quran, tidak cukup. Apalagi seorang yang mau ngajar ya, nafsirkan Quran, tidak cukup. Sebagian orang ngumpulkan sekian orang, 10 orang di liqa misalkan. Mas, arti dari ayat ini apa? Oh, ayat ini maksudnya begini, begini, begini, begini dengan ro'yunya. Mbak, arti ayat ini apa mbak ya? Oh, maksudnya begini dek, gini. La haula wala quwata illa billah. Berani. Ya, padahal tafsir itu ada ilmunya. Usul tafsir. Gimana kalau dihadapkan dengan dua terjemahan yang berbeda? Dua terjemahan yang berbeda. Dan ana mendapatkan dua terjemahan berbeda, sangat berbeda. Sangat berbeda. Bisa enggak mentarjihnya? Bisa enggak menjelaskannya? Seperti ini ana kasih contoh. Di firman Allah Subhanahu wa taala di surat Abasa, Allah berfirman, "Tsumma as-sabila yassara." Tsumma as-sabila yassara. Kemudian Allah mudahkan jalannya. Ada dua terjemahan berbeda. Tetapi yang lebih tepat terjemahan Depak. Untuk sementara saya katakan bahwa terjemahan Depak yang terbaik. Oke. Okay. Tsumma as-sabila yassara. Kemudian dimudahkan jalannya. Jalan di situ maksudnya adalah jalan keluarnya bayi, janin dari perut ibunya. Salah satu terjemahan. Terjemahan yang lain mengatakan jalan untuk melihat mana yang hak dan mana yang batil. Kalau enggak ngerti tafsir, bingung mana yang benar dari dua terjemahan ini. Ya tidak? Hah? Dan tidak mungkin antum tafsirkan sembarangan ayat ini. Tidak mungkin. Baru lihat tafsir dulu. Lihat tafsir Tabari. Al-Imam Tabari menjelaskan tentang makna ini. Disebutkan tentang pendapat ulama. Ibnu Katsir juga menyebutkan. Ya, fulan, kaum salaf. Dari kaum salaf mengatakan keluar dari perut ibunya. Yang satu mengatakan jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Ini dua tafsir, yang satu milih tafsir ini, yang satu milih tafsir ini. Tetapi yang rajih kata al-Imam At-Tabari adalah tafsir yang mengatakan keluar dari perut ibunya, karena ayat sebelum dan sesudahnya berbicara tentang masalah fase-fase manusia, diciptakannya manusia. Ini seperti ini. Coba kalau misalkan enggak ngerti bahasa Arab, enggak lihat tafsir, mau nafsirkan sendiri. Dan yang model begini banyak di Quran. Ya, banyak. Mau diterjemahan. Dan juga tidak bisa kita menerjemahkan Quran per kata. Enggak bisa. Harus kita apa? Harus kita belajar minimal bahasa Arab. Itu minimal. Ya, nahwu sorofnya, kemudian belajar balaghahnya, ilmu bayan, ilmu badi, ilmu ma'ani. Ya. Baru belajar usul tafsir, belajar usul fikih, belajar usul hadis, wah banyak senjata dan banyak alat yang harus kita kuasai. Ada sebagian manusia enggak ngerti tafsir, wala ngerti bahasa Arab, dah berani nafsirkan Al-Quran. Amanah, ilmu itu amanah. Ilmu itu amanah. Ya. Nah ini. Kita kembalikan. Jadi Rasul kita sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Apabila sebuah perkara diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah apa? Hari kiamat. Wala yakhtalifu ithnani fi anna al-amra qad usida ila ghairi ahlihi. Nah, kata Syekh, tidak ada orang yang berselisih walaupun dua orang sekarang nih, bahwa perkara sekarang diberikan kepada siapa? Kepada orang yang bukan ahlinya. Idzan, kalau begitu fartaqibus sa'ah, tunggulah hari kiamat. Faqad da'atil amanah, amanah telah disia-siakan. Wa rufi'at hatta asbahna naqulu inna fi bani fulan rajulan aminan. Kemudian amanat telah diangkat sehingga kita berkata sesungguhnya di bani fulan ada orang yang amanah, padahal dulu orang yang amanah itu banyak, sekarang sedikit satu. Ya, wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa yukhbiruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah hina yakhrujun nasu min kuburihim li rabbil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita pada hari kiamat ketika manusia keluar dari kubur mereka mendatangi Rabbul Alamin. Wa tunsabul mawazinu lil hisabi wal jaza. Kemudian ditegakkan timbangan-timbangan untuk hisab dan hari pembalasan. Fayaqul, dia berkata, yakni Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa tursalul amanatu war rahim. Kata Rasul, nanti kelak di hari kiamat amanah dan rahim itu diutus. Fataqumani janabatai as-sirati yaminan wa shimala. Amanah dan rahim itu berdiri. Di mana berdirinya? Ini semua gaib dan yang berbicara Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus beriman. Karena hadisnya ini ikhwan fillah sahih, riwayat Muslim. Amanah dan rahim berdiri di pinggir sirat, di samping jembatan yang membentang di atas neraka jahannam. Sirat, amanah dan apa? Rahim. Yaminan wa shimalan, sebelah kanan dan sebelah kiri. Fayaqul, kemudian Rasul berkata, fayamurru awwalukum kalbarq. Nah, orang-orang yang lewati jembatan sirat, Rasul menghabarkan kepada kita yang pertama kali lewat kalbarq, seperti kilat. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alam tarau ilal barq kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfati 'ainin. Tidakkah kau tahu yang namanya kilat? bagaimana lewat? Seperti apa? Sekejap mata, sat kilat. Subhanallah, ini amalannya tinggi sekali, luar biasa. Dan ada yang lewat di atas jembatan Shirath seperti itu. Summa kamarrir rih, kemudian ada orang yang lewat jembatan Shirath seperti angin, hembusan angin. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa kamarrit thair, kemudian ada orang yang lewat jembatan Shirath seperti, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti burung yang terbang. Terbang burung. Kemudian wasyaddir rijal, ada juga yang lewat jembatan Shirath orang-orang yang berlari. Seperti apa? Berlari. Tajri bihim a'maluhum, mereka berjalan melewati jembatan Shirath sesuai dengan amalan mereka. Amal mereka lah yang membawa mereka. Semakin tinggi dan hebat amalannya, semakin cepat. Wa nabiyyukum qa'im 'ala sirati, sedangkan nabi kalian itu berdiri di atas Shirath berdoa kepada Allah, Rabbi Salim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah umatku. Ini subhanallah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta ta'jazu a'malul ibad, hatta yaji'a ar-rajulu fala yastati'u as-sair illa zahifa. Sampai ada seseorang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa jalan di atas Shirath itu kecuali merangka. Ya. Wa qala wa fi hafati as-sirat kalalib, dan di tepi-tepi Shirath ada kail. Ada kail. Kailnya wallahu alam, ya. Ada kail. Man umirat bihi. Kalalib ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tergantung. Dan kalalib, kail-kail ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil orang yang diperintahkan untuk dilemparkan ke neraka jahannam. Bagi mereka-mereka yang lewat, yang diperintah untuk masuk ke neraka jahannam. Famakhdushun najin wa mukardasun finnari, atau nah. Dan ada yang selamat, ada juga yang didorong masuk ke mana? Ke neraka jahannam, wal iyadzu billah. Nah, Syekh berkata di sini, taqiful amanatu war rahimu ala sirat. Amanah, ya, amanah dan rahim berdiri di atas sirat. Dan di atas sirat ada kail-kail. Fanzuru ibadallah, maka lihat wahai hamba Allah. Al amanatu waqifatun ala sirat. Amanah itu berdiri di atas sirat. Fa idza marra al kha'inu ala sirati asharatil amanatu ilayhi. Kalau ada orang yang berkhianat di dunia, maka amanah itu berkata, dan amanah tadi yang berdiri itu mengisyaratkan untuk ngambil orang yang khianat itu. Fa idza bil kalalibi ta'khudhu bihi ila jahannam, dan kail itu menyeretnya dan memasukkan ke neraka jahannam, wal iyadzu billah. Inilah bahayanya orang yang berkhianat. Bahayanya orang yang berkhianat, orang yang tidak menunaikan amanah. Jadi amanah itu Allah Subhanahu wa taala jadikan di samping sirat dan mengisyaratkan kepada orang-orang yang berkhianat, kemudian diambil oleh kail-kail tersebut. Wal iyadzu billah. Isya jam berapa, Pak? Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya sambil ada tanya jawab. Sekarang saya minta maaf tanpa tanya jawab dulu, ya. Kalau ada tanya jawab, antum taruh di sini pakai kertas. Ya. Tayyib. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah di sisi yang bersama Ustaz Abu Yala Qurnadi Alsi Hafidhullah Ta'ala dalam format rekaman Ahsanul Bayan menunaikan amanat. Kami hadirkan ke ruang dengan Anda untuk kita merujuk kembali Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya dari pagi hingga siang hari ini. Kita lanjutkan untuk menyimak tilawah Al-Quran Karim yang berkah ke ruang dengar Anda bersama Qari Syekh Hani Arifai.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول الشيخ: ما الذي ينبغي في المصافحة عندما أدخل مجلس كبير؟ هل يبدأ بيمينه أم بيمين المجلس أم بالأكبر فالأصغر؟
3: يبدأ بالأكبر ثم من على يمين الأكبر إلى أن يكمل. نعم،
2: أحسن الله إليكم.
4: Adab dalam bersalaman di majelis. Pertanyaannya, apa yang seyogianya dilakukan ketika bersalaman, ketika ada seorang yang masuk ke majelis yang besar, apakah dimulai dari kanannya atau sebelah kirinya, atau dimulai dari orang yang paling tua, atau dari yang terkecil, atau bagaimana? Kemudian Syekh menjawab, dimulai dari yang tertua. Kemudian siapa yang ada di sebelah kanannya yang tertua, baru kemudian yang lain. Wallahu ta'ala a'lam.

0: رواه أبو داود بإسناد صحيح.
1: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya, dan bersolawatlah kepadaku, karena solawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun engkau berada. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. حديث رواية بخاري.
2: وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة رواه مسلم.
3: Dan dari Aghar bin Yasar al-Muzani, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
4: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
5: Musibah agama kita.
6: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya.

0: sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khayrun minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minat dunya wa mafiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: bukan apa-apa.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح.
4: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan tobat hambanya ketika ia bertobat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas padang pasir kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya. Padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, Ya Allah, Engkau adalah hambaku, dan aku adalah Rabbmu. Ia telah salah mengucapkan, karena terlalu gembiranya.
5: Al-Qur'an.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم.
3: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah terima tobatnya. Hadis riwayat Muslim.
4: Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Karena tidak ada satupun amal dari amal-amal Islam yang luput dari para sahabat. Karena Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya. Sampai buang hajat pun diajarkan. Karena orang tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti perjalanan orang-orang mukminin yang pertama, al-muhajirin wal-ansar.
5: Siapa yang dia ikuti?
6: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: Assalamualaikum. Yas'al an hukm al-jahri bil-adhkar. Kan yakunu shakhs ma'ruf bis-salah wa yadhkuru Allah kathiran.
8: ذكر الله عز وجل بالكثرة ولكنه يكون خفيا إلا ما جاء من المواطن التي يجهر فيها بالذكر أو يجهر فيها بالدعاء، وإلا الأصل أن يكون ذكر العبد لربه سبحانه وتعالى خفيا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم.
9: Berdoa atau berzikir dengan mengeraskan suara. Pertanyaannya, bagaimana hukum mengeraskan zikir? Karena ada orang yang dikenal, dia menjaga sholat dan banyak berzikir, tapi dengan mengeraskan zikirnya. Kemudian Syekh menjawab, hendaknya memang memperbanyak zikir, namun seharusnya dilakukan dengan lirih, tanpa mengeraskan suara. Kecuali jika ada riwayat yang jelas menerangkan untuk mengeraskan zikir atau doa pada waktu tersebut atau keadaan tersebut. Sekalipun pada dasarnya, zikirnya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal itu dilakukan dengan suara yang lirih. Wallahu a'lam.
5: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
0: Qala al-rasul.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
3: Dari Abu Bakrah Nufai bin Harith Ats-Tsaqafi, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dua orang muslim bertemu dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan orang yang terbunuh di dalam neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, begitulah si pembunuh. Namun bagaimana dengan orang yang terbunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga bertekad untuk membunuh kawannya tersebut. Muttafaqun alaih.
10: Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Idhasyamsu kuwirat wa idhan nujumun kadarat wa idhan jibalu suyirat.
2: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
1: Wa idhal 'isharu 'uttilat wa idhal wuhushu hushirat wa idhal biharu sujjirat wa idhan nufusu zuwijat.
2: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
1: Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat.
2: Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
1: Wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahiimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat.
2: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan.
1: Alimat nafsum ma ahdarat.
2: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
1: Fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas wal layli idha as'asa was subhi idha tanaffas.
2: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Demi malam, apabila telah hampir meninggalkan gelapnya. Dan demi subuh, apabila fajarnya mulai menyingsing.

0: بقول شيطان رجيم فأين تذهبون.
1: Dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول
4: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم
5: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
6: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.
7: Nurun minal Qur'an. Qala Allah Ta'ala.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: صلى الله عليكم. يقول: هل يثاب العبد إذا ذكر الله عز وجل بدون تحريك لسانه؟
3: هذه مرتبة من مراتب الذكر. الإمام القيم في الوابل ذكر أن مراتب الذكر ثلاثة، وأن أعلاها ذكر الله بالقلب واللسان معا، وأن هذا هو أفضل أحوال الذاكر، أن يكون ذاكرا لله بقلبه ولسانه، ثم يليه الذكر بالقلب وهو الذي يسأل عنه السائل، ثم يليه الذكر باللسان. نعم.
4: ذكير tanpa menggerakkan lisan. أحسن الله إليكم. Semoga Allah membalas kebaikan kepada Anda. Apakah berpahala jika ada seorang hamba yang berzikir kepada Allah akan tapi tidak sampai menggerakkan lisannya? Kemudian Syekh menjawab, ini adalah tingkatan dari tingkatan-tingkatan dalam berzikir. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, beliau menyebutkan bahwa tingkatan zikir itu ada tiga. Yang tertinggi adalah berzikir dengan hati dan lisan. Inilah cara zikir yang paling afdal. Orang yang berzikir agar berzikir kepada Allah dengan hati dan lisannya. Tingkatan yang berikutnya adalah berzikir dengan hatinya saja. Dan tingkatan yang terakhir adalah berzikir dengan lisannya saja. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama أهل السنة والجماعة. القرآن.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi al-Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib radhiyallahu anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
3: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih mereka.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: راديو رجا منبر cahaya sunnah.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah, ayyul Islam afdal? Qal man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Rawahu al-Bukhari.
3: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seperti apa Islam yang paling utama? Beliau menjawab, ketika kaum muslimin merasa aman dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري.
4: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Ubadah bin Shamit radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu 'isabatun min ashabihi بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
5: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن رواه البخاري.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air, mengasingkan diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Nurun minal Qur'an.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
5: من أذكار المساء.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ

0: idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر, وأعوذ بك من عذاب القبر, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallah wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masaa.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. Rawahu al-Bukhari.
3: Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian, di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Seorang mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang senantiasa memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak hamba-Nya. Bukanlah seorang mukmin yang sejati jikalau dia timpang dari satu bagian daripada dua bagian ini. Maka yang namanya hablun minallah, hubungan seorang mukmin dengan Allah haruslah baik. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Hablun minannas, hubungan dengan manusia juga harus baik. Bukanlah seorang mukmin yang dia baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi buruk hubungannya kepada manusia, dianggap seorang mukmin sejati. Tidak. Bahkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh sahabat-sahabat beliau tentang ada sosok wanita, seorang perempuan yang mereka menyebutkan tentang salat yang banyak, puasanya yang banyak. Maka ketika itu mereka mengatakan, "Tapi ya Rasulullah, lisannya senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya." Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Hiya finnar." Dia di neraka. Ini menggambarkan kepada kita, kalaulah Anda telah memenuhi Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak memenuhi hak hamba, menyakiti hamba, menzalimi hamba, maka sungguh hal ini sia-sia. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha. Maka tatkala mereka dalam kebersamaan, datanglah Safiyyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan Safiyyah dan Aisyah. Selepas itu Safiyyah pun pulang. Tatkala Safiyyah pulang, Rasulullah menyebutkan keutamaan Safiyyah. Karena Safiyyah bintu Huyai bin Akhtab. Suaminya Rasulullah Nabi. Keturunan Nabi. Pamannya Yunus bin Matta Nabi. Karena itulah Rasulullah SAW menyebutkan kebaikan daripada Safiyyah. Tatkala Safiyyah radhiyallahu anha ardhaha dipuji Rasulullah di depan putri Abu Bakar Siddiq, Aisyah radhiyallahu anha ardhaha, maka dia dibakar kecemburuan. Ketika itulah berkata Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, "Ummul mu'minin, ibunda kita." Cemburu membakarnya membuat dia mengucapkan suatu ucapan dengan bahasa isyarat. Maka berkatalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ardhaha, "Ya Rasulullah, hasbuki min as-safiyyati annaha kadha." "Wahai Rasulullah, cukuplah bagimu Safiyyah, dia itu seperti ini." Maksudnya, kata Aisyah, "Ya Rasulullah, Anda memuji Safiyyah, apapun yang Anda puji, tapi dia seperti ini." Maksudnya apa? Safiyyah bukanlah sosok wanita yang tinggi, dia pendek. "Hasbuki min as-safiyyati kadha." Cukuplah bagimu, ya Rasulullah, Safiyyah itu pendek. Maka, mendengar ucapan ibunda kita, seketika Rasulullah SAW mengingatkan, "Sungguh Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law musijat bi ma'il bahri lam tazaj." Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat, wahai Aisyah, jikalah kalimatmu ini dimasukkan ke dalam air laut, dibenamkan di air laut, sungguh kalimatmu ini akan merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya hak seorang muslim itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menghibahnya, menyebutkan kejelekan tentangnya bukanlah perkara kecil. Banyak orang-orang yang baik salatnya, menjaga puasanya, mungkin rajin bersedekah, tapi tidak mampu menjaga lidahnya, menzalimi orang-orang Islam lainnya. Maka ini bukanlah seorang muslim yang hakiki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ghibah yang kecil dalam pandangan mata manusia, kata Rasulullah, wahai Aisyah, jikalah ucapanmu ini diletakkan di air lautan, dia akan berubah. Merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Terkadang kita menyepelekan ghibah. Terkadang kita menyepelekan dosa ini. Sungguh, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Maka beliau mengatakan alaihi salatu wasallam, "Innahuma la yu'adzabani." Sungguh orang-orang yang dalam kubur ini kedua-duanya sedang diazab. "Wa ma yu'adzabani fi kabirin." Keduanya diazab bukanlah karena perkara besar. Maksudnya, maksud Rasulullah, bukanlah perkara besar dalam pandangan manusia. Karena manusia meremehkannya. Manusia merendahkannya, menganggapnya perkara kecil. Apa kata Nabi kita? Ala innahu kabir. Wa ma yu'adzabani fi kabir, ala innahu kabir. Ketahuilah, sungguhnya dia adalah besar. Allahu Akbar. Artinya kata Nabi, yang dipandang manusia ini perkara kecil, perkara rendah, perkara hina, tapi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkara ini? Maka beliau mengatakan, amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min bauli. Adapun yang pertama, dia tiap kala dia kencing tidak istinja. Wa ammal akhar. Dan adapun yang kedua, fakana yamshi bil ghibah. Dia senantiasa jalan dengan menyebarkan ghibah, dengan menggunjing saudara-saudaranya. Subhanallah. Maka ammatu adzabil qabri, kata para ulama, kebanyakan azab kubur itu efek daripada dua perkara ini. Pertama, bermudah-mudah dalam istinja, bahkan tidak istinja. Kita melihat sebagian kaum muslimin, tatkala mereka kencing, mereka tidak istinja. Ini penyebab terbanyak azab kubur. Yang kedua adalah fakana yamshi bil ghibah. Dia jalan kemana-mana sambil berupaya untuk menggunjing manusia. Subhanallah. Jadi kebanyakan azab kubur disebabkan karena gunjingan lidah. Karena itulah berkata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang Islam itu adalah seorang yang dapat menjaga lisannya sehingga orang lain aman daripada kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendefinisikan ghibah, apa itu ghibah? Maka beliau mengatakan, dzikruka akhaka bima yakra. Ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu apa-apa yang tidak dia senangi. Itulah ghibah. Maka ghibah terkadang dalam bentuk ucapan, terkadang dalam bentuk bahasa isyarat, ghibah terkadang dalam bentuk lirikan mata dan seterusnya. Dzikruka akhaka bima yakra, engkau menyebut tentang saudaramu dengan apa-apa yang tidak dia senangi. Inilah ghibah, apapun dia. Maka kaum muslimin sekalian, jika Anda ingin menjadi sosok muslim yang baik, hendaklah Anda perbaiki hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan sesama, jangan pernah menzalimi sesama. Penuhilah sesama. Sebagian orang salatnya baik tapi utang enggak bayar. Sebagian orang subhanallah baik kepada manusia tapi enggak salat. Semuanya salah. Seorang muslim yang baik adalah menggabungkan antara hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: Nurun min al-Qur'an.
2: Alam ya'ni lilladheena amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kalladheena utul kitaba min qablu fa tala 'alayhim al-amadu fa qasat qulubuhum wa katheerun minhum fasiqun.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل.
1: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
0: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
1: Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu bishimal فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
1: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri.
3: Roja menebar cahaya sunnah.

Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, para netizen di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa di hari Kamis yang kedua ini, seperti biasa kajian khusus muslimah yang diadakan oleh Radio Roja yang dulu bertempat di Cileungsi sana, sekarang dialihkan ke Bandung, tapi tidak terlarang dihadiri oleh para ikhwan. Kita membahas kitab Nasihati Linnisa. Salah satu perintah Nabi SAW kepada kita adalah kita wajib bertakwa kepada beberapa pihak. Salah satunya bertakwa kepada para wanita. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanduru kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa." Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, dan Allah telah memberikan kuasa kepada kalian di dunia. Lalu Allah akan melihat apa yang kalian lakukan, maka bertakwalah kalian kepada dunia dan bertakwalah kalian kepada para wanita. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Bertakwa kepada dunia bukan tunduk.

patuh kepada dunia. Bertakwa kepada wanita juga bukan begitu. Sama dengan bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah maknanya adalah ja'lul abdi wiqayatan mimma yakhafuhu min adzabillahi wa sukhtihi. Bertakwa kepada Allah itu seorang hamba membikin tameng, membikin perisai, membikin dinding antara dia dengan murka dan azab Allah yang ditakutinya. Nah, bentengnya itu ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Aplikasi takwa kepada Allah adalah melaksanakan perintah-Nya, menjauhi semua larangan-Nya. Hanya itu bentengnya. Adapun bertakwa kepada dunia artinya membuat benteng antara kita dengan fitnah dunia, dengan bahaya yang ditimbulkan karena godaan dunia. Bentengnya bukan taat dan patuh kepada dunia, malah akan terjerumus. Tapi bentengnya adalah mentaati Allah dan Rasul-Nya tentang dunia. Tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, tapi sebagai wasilah, alat, batu loncatan untuk meraih kebahagiaan akhirat. Dengan menjadikan dunia sebagai alat ibadah. Bertakwa kepada para wanita juga bikin benteng, perisai, pelindung antara kita dengan fitnah para wanita. Bukan tunduk dan patuh kepada wanita. Jadi takwa kepada wanita bikin benteng perisai dari godaan wanita. Karena wanita itu berbahaya, tidak ada yang lebih berbahaya daripada para wanita. Fitnahnya. Itu bukan kata saya, akhwat jangan protes ke saya. Kata Nabi SAW. Dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari diterima dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, berkata Nabi SAW, ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala ar-rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku satu fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki dibanding fitnah wanita. Selain Imam Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya. Ketika menjelaskan hadis ini, berkata Syekh Shafiur Rahman Mubarak Furi dalam kitab At-Tuhfatul Ahwadhi. Tuhfatul Ahwadhi ini kitab syarah Sunan At-Tirmidzi. Kata beliau, wawajhu dhararin nisa ala rijal, beberapa bentuk bahayanya para wanita bagi laki-laki adalah li'anna tiba kathiran tamilu ilaihin wa taqaw fil harami li'ajlihin wa tas'alil kitali wal adawah bisababihin wa aqallu dhalika anturaghibahu fid dunya. Wa ayyu fasadin adharru min hadha. Wa innama qala ba'di li'anna kaunuhunna adhar dhahara ba'dahu. Bentuk bahayanya wanita bagi laki-laki adalah karena kecenderungan laki-laki kepada wanita kuat. Banyak wanita terjerumus ke dalam yang haram. Banyak laki-laki terjerumus dalam haram karena wanita, terjadinya peperangan karena wanita, terjadinya permusuhan kebencian sesama laki karena wanita, dan minimal wanitalah yang menanamkan targhib dalam hati laki-laki terhadap dunia. Targhib itu minat, keinginan besar untuk menguasai dunia, mencari harta, mencari tahta,
mencari popularitas, umumnya dijadikan alat untuk memikat kaum wanita. Maka kerusakan apalagi yang lebih berbahaya daripada ini? Itu kata Syekh Wali Safi Rahman Mubarakfuri. Lalu beliau berkata, perkataan Nabi, ba'di, sepeninggalku. Tidak pernah aku meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya sepeninggalku. Maknanya di zaman Nabi SAW wanita tidak begitu menjadi fitnah. Tapi sepeninggal Nabi SAW barulah menjadi fitnah. Kenapa? Karena di zaman Nabi SAW terkontrol oleh rambu syariat yang ditegakkan secara benar. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini. Karena hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata beliau, wa fil hadis innal fitnata bin nisa asyaddu minal fitnati bi ghairihin. Wa yashhadu lahu qawluhu ta'ala zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Faja'alahunna min aini syahawat wa bada'a bihin qabla baqiyatil anwa isyaratun ila annahunna al-aslu fi dhalik. Dalam hadis tadi ada penjelasan bahwa fitnah karena wanita lebih dahsyat dibanding fitnah karena yang lain-lainnya. Didukung dengan ayat dalam surah Ali Imran 14 Allah menyatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, dihiasi dalam hati manusia, manusia maksud di sini laki-laki, kecintaan syahwat terhadap wanita. Allah menjadikan wanita di dalam ayat ini sebagai sumber syahwat dan disebut awal sebelum yang lain. Ada yang lain, hubus syahwati minan nisa wal banin. Ada anak-anak, ada emas, perak dan seterusnya ada. Tapi wanita disebut lebih awal daripada yang lainnya, mengisyaratkan pokok pangkal fitnah atau syahwat adalah wanita. Yang lain-lain dicari untuk menguatkan dukungan untuk memikat kaum wanita. Itu yang banyak terjadi di kalangan manusia. Waqala ba'dul hukama, masih kata Imam Ibnu Hajar, beberapa ulama hukama menyatakan an-nisa'u syarrun kulluhun wa syarru ma fihinna adamun istighna'i anhunna ma annaha naqisatul aql wa din tahmilur rajul ala ta'ati ma fihi naqsul aql wa din kasyughlihi an talabati umur din wa hamlihi ala tahaluk ala talabi dunya wa dhalika asyadul fasad. Para wanita itu seluruhnya buruk. Ini kata Imam Ibnu Hajar. Ahwat yang protes ke saya. Dan yang lebih buruk lagi, laki-laki tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan dengan wanita. Padahal wanita makhluk yang kurang akal, kurang agama. Kalau makhluk kurang akal, kurang agama adalah wanita, ini hadis Nabi, perkataan Nabi SAW. Karena itu sering wanita menggiring laki-laki untuk melakukan perbuatan yang menunjukkan kurang akal, kurang agama mereka. Seperti karena sibuk untuk memenuhi keinginan wanita, orang lalai dari kewajiban, orang lalai sehingga melanggar larangan, orang menyibukkan diri mencari dunia. Harta dan tahta dicari demi memenuhi keinginan wanita. Dan ini sebesar-besar kerusakan. Imam Muslim tadi di dalam hadisnya sudah dijelaskan
dunia ini manis dan hijau. Dan Allah menjadikan kalian sebagai penguasa di dunia. Maka takutlah atau bentengi diri kalian dari dunia, bentengi diri kalian dari wanita. Awalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya menyebut dunia secara umum, dunia ini manis dan hijau. Artinya daya tariknya tinggi kepada manusia untuk menikmati dunia. Dan Allah menjadikan kalian penguasa di muka bumi, lalu Nabi mewanti-wanti. Fattaqud dunya, hati-hati, bentengi diri kalian dari dunia. Fattaqun nisa, bentengi diri kalian dari wanita. Disebut wanita secara khusus karena wanita merupakan daya tarik terbesar dalam kehidupan di dunia ini. Berkata Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim ketika menerangkan hadis ini. Kata beliau, "Wa kama anna syaitan yuftinu bani Adam bitazinihil batil lahum bi suratil haqq wa da'watihim ilal batil kama qala rabbuna muhadziran li ibadihi ya bani Adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhum min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun." Sebagaimana setan menimbulkan fitnah menggoda Bani Adam dengan cara menghias yang batil dalam kemasan al-haq, itu kebatilan, tapi dikemas dengan kata-kata, dengan istilah, dengan argumentasi, sehingga kebatilan itu terlihat sebagai sebuah kebenaran. Itu salah satu di antara cara setan menggoda manusia agar manusia tertarik kepada kebatilan dan tidak merasa bersalah dalam melakukan kebatilan itu karena terlihat seperti kebaikan atau kebenaran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-A'raf 27, "Hai Bani Adam, jangan sampai setan memfitnah kalian, menggoda kalian. Sebagaimana setan telah mengeluarkan dua orang tua kalian dari surga, Adam dan Hawa, yang menyebabkan tercabutlah pakaian mereka berdua sehingga terlihat auratnya. Sesungguhnya setan melihat kalian dan konco-konconya dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka." Setan melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Tapi tidak melihatnya kita kepada setan anugerah rahmat bagi kita. Kalau kita bisa melihat setan, wah stres kita. Ya penampakannya sangat buruk. Kadang suka menampakkan diri dalam sosok yang buruk rupa, menakutkan ya. Itu lebih baik daripada bentuk asli mereka. Di mana-mana, di WC ada, di rumah kita ada. Kalau kita bisa melihat mereka ke WC, balik lagi keluar nanti. Ya gak mau ada setan gitu. Dan gak bisa diusir. Ngelihat apa yang kita lakukan di dalam WC. Cuma ada antinya dalam agama Islam. Berdoa masuk WC menyebut nama Allah, aurat kita tertutup dari pandangan mata setan. Inna satrama baina auratin nas wa ayunil jin ayyakula bismillah. Penutup antara aurat manusia di dalam WC dengan pandangan jin, setan yang ada di sana, dengan menyebut nama Allah. Jadi setan melihat kita, kita tidak bisa melihat setan. Nah, dan setan memfitnah, maksudnya menggoda manusia sebagaimana
Adam Hawa tergoda sampai keluar dari surga. Fakadzalikal mar'ah musyabbahatun bisyayatin likauniha min asbabi fitnatir rijal. Demikian juga para wanita diserupakan dengan setan karena para wanita sering menjadi sebab terfitnahnya kaum laki-laki. Diserupakannya setan dengan wanita, wanita dengan setan, itu bukan saya yang menjelaskan, Imam An-Nawawi. Maka dalam hadis lain yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Abu Zubair, juga dari Jabir, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a imra'atan fa'ata imra'atahu Zainab wa hiya tam'asu faqadu hajatahu thumma kharaja ila ashabi faqal innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan fa idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna dhalika yaruddu ma fi nafsi. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat seorang wanita, tentu saja tidak sengaja. Langsung beliau mendatangi salah satu istrinya, yaitu Zainab. Lalu beliau melepas hajatnya kepada istrinya, menggauli istrinya. Kemudian keluar, berkata kepada para sahabatnya, sesungguhnya wanita datang dalam bentuk setan, pergi juga dalam bentuk setan. Apabila salah seorang di antara kalian melihat seorang wanita, lalu tergugah hasratnya, syahwatnya meledak, maka hendaklah dia segera mendatangi istrinya, melampiaskan hajatnya, syahwatnya ke istrinya, karena hal itu bisa menolak syahwat yang sedang bergejolak di dalam hatinya. Sudah. Ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan setan datang, wanita datang dalam bentuk setan, pergi juga dalam bentuk setan, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Qala al-ulama, berkata para ulama. Imam An-Nawawi ulama. Tapi ketika menjelaskan ayat, menjelaskan hadis, beliau tidak langsung ijtihad dengan ru'yunya. Padahal seandainya beliau ijtihad, beliau layak. Karena ulama mujtahid. Tapi ini adab. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanya dulu ke ahlinya kalau kalian enggak tahu. Kalau Imam Nawawi ahlinya, beliau lebih mendahulukan pendapat guru-gurunya di kalangan para ulama. Qolal ulama, in dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Kalau ulama saja begini, apalagi ustaz. Ustaz jangan, menurut saya ayat ini begini, dari ayat ini turun ke ayat ini, turun ke ini, nyambung ke hadis ini. Ijtihad dengan ro'yunya, belum tentu nyambung antara ayat dengan hadis tadi. Menerapkan ilmu cocok logi, dicocok-cocokkan menurut otaknya, ayat ini berkaitan dengan ini, ayat ini berkaitan dengan ayat itu, turun ke ayat itu, turun ke hadis. Yang mengaitkan siapa? Otaknya. Para ulama ahli tafsir tidak begitu cara menafsirkannya. Berkata Imam An-Nawawi, qalal ulama, berkata para ulama, maknahu al-isyarah ilal hawa wa du'a ilal fitnati biha lamma ja'alahu Allahu ta'ala fi nufus rijal minal maili ilan nisa wal iltidad binadharihinna wa ma yata'allaku bihinna fahiya syabihatun bisyaitan fi du'aihi ila syari biwaswasatihi wa tazinihi lahu. Kata Imam An-Nawawi, berkata para ulama, ungkapan Nabi bahwa wanita datang dalam bentuk setan, pergi dalam bentuk setan, ini isyarat kepada hawa
dan ajakan untuk menikmati fitnah karena wanita. Karena Allah telah menjadikan dalam hati laki-laki kecenderungan kepada para wanita menikmati memandang wajah dan tubuh wanita serta apapun yang berkaitan dengan para wanita. Maka wanita serupa dengan setan dalam hal menimbulkan fitnah, mengajak kepada keburukan dan menghiasi keburukan dengan sesuatu yang indah. Akhirnya orang tertarik. Yang menyatakan wanita diserupakan dengan setan itu Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis itu dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Wa yustambatu min hadza annahu yanbaghi alla takhruja bainar rijal illa lidharurah. Dari hadis ini para ulama istimbat menetapkan hukum bahwa tidak layak, tidak boleh wanita keluar di antara kaum lelaki kecuali karena darurat, karena ada kebutuhan darurat boleh keluar. Ini sebagaimana ditegaskan dalam ayat surah Al-Ahzab 33, waqarna fi buyutihinna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Waqarna fi buyutikun, andalah para wanita kalian tetap di rumah-rumah kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan kalian bertabarruj dengan tabarrujnya orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Disuruh menetap di rumah, disuruh jangan tabarruj, maknanya adalah kalau toh harus keluar karena ada kepentingan, jangan tabarruj. Tabarruj nanti beda lagi penjelasannya. Mengumbar aurat, tabarruj, tertutup aurat tapi jalannya melenggak-lenggok, menarik perhatian lelaki juga itu termasuk tabarruj dan seterusnya. Wa annahu yanbaghi lirijal al-ghaddu an thiyabiha wal i'rad anha mutlaqan. Dan beristimbat juga para ulama, wajib bagi laki-laki menundukkan pandangan walaupun dari pakaian mereka. Mereka tertutup oleh pakaian tapi jangan ditatap, jangan dilihat, berpalinglah. Matanya terhalang oleh pakaian tapi otaknya, pikirannya, hatinya bisa menembus apa yang ada di balik pakaian tersebut. Ini menunjukkan bahwa fitnah wanita sangat-sangat besar. Lalu masih kata Imam An-Nawawi, wa qad hasama asy-syar'u kullama dah tuaddi ila fitnatin ilal fitnati bin nisa. Syariat telah mengadakan tindakan amat sangat preventif agar laki-laki tidak terfitnah oleh wanita dan agar para wanita tidak menjadi fitnah bagi laki-laki. Apa saja? Pertama, terlarangnya wanita keluar rumah dengan memakai aroma wangi-wangian, pakai parfum. Dalam salah satu hadis riwayat Imam Abu Daud, diterima dari Musaddad, dia menyatakan bahwa akhbarana Yahya amba'ana Thabit ibnu Ammarah qal haddatsani Gunaim bin Qais. Ini hadisnya sampai ke Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sta'taratil mar'ah famarrat 'alal qaumi liyajidu rihaha fahiya kadza wa kadza qal qawlan syadida. Bila seorang wanita memakai parfum, lalu dia sengaja lewat di hadapan laki-laki agar mereka mencium aroma parfumnya, maka wanita ini begini, begini, begini. Nabi mengatakan kata-kata yang buruk di dalam perkara tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, diterima dari Zainab Al-Thaqafiyah,
Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza syahidat ihdakunnal isya fala tatabbab tilkal lailah. Fala tatayyab tilkal lailah." Apabila salah seorang di antara kalian mau keluar untuk sholat isya berjamaah di masjid, jangan kalian memakai parfum di malam itu ketika keluar. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Lalu ada ancaman dari hadis riwayat yang diterima dari Abu Hurairah masih oleh Imam Muslim, ayyuma imra'atin asabat bakhuran falatashhad ma'ana al-isya al-akhirah. Wanita mana saja yang sudah memakai bakhur, jangan sholat isya terakhir bersama kami. Maksud isya terakhir itu sholat isya. Kadang maghrib disebut isya awal, al-isya ul-ula. Sholat maghrib, isya akhir, adalah isya, sholat isya. Wanita saja yang mana saja yang sudah memakai bakhur. Bakhur itu sejenis kulit kayu, kayu cendana, diletakkan di atas arang yang menyala, terbakar, mengepulkan asap yang aromanya wangi. Itu namanya bakhur. Untuk mewangikan di dalam rumah, ruangan, atau kita dimasukkan bakhurnya ini ke, kalau wanita, ke dalam jilbabnya, kerudungnya, asapnya ini menyerap kepada kain, wangi kain itu. Kalau laki-laki ke dalam imamah atau apa, imamah sorban atau ke jenggotnya, begini diwangikan. Kalau di masjid-masjid di Arab Saudi setiap hari Jumat itu ada petugas yang membawa bakhur di pintu, setiap orang masuk ditawari, diwangikan, asapnya itu diarahkan ke kita, wangi. Itu bakhur. Wanita mana saja yang memakai bakhur, jangan ikut sholat isya berjamaah bersama kami. Berkata As-Sindi dalam Hasyiah Sunan An-Nasa'i ketika menjelaskan hadis ini, disebut isya akhir, al-isya'ul akhirah, dihususkan. Jangan, kalau mau sholat isya, jangan memakai aroma wangi-wangian. Disebut sholat isya. Waktu sholat maghrib, sholat subuh, atau sholat lain, tidak. Kenapa? Berkata Imam As-Sindi, la'alla takhsis li'anna al-khawfa alaihinna fil lail akthar aw li'anna 'adatahunna istimalul bakhur fil lail. Dihususkan disebut sholat isya karena kekhawatiran fitnah yang ditimbulkan wanita pada malam hari lebih besar dibanding di siang hari. Atau karena kebiasaan wanita saat itu kalau mau pakai bakhur, aroma wewangian, itu pada malam hari. Mereka sebelum tidur dengan suaminya mewangikan dulu dirinya, dan itu sunnah. Boleh, boleh, bagus untuk wanita, perlu parfum, perlu, tapi khusus untuk suaminya. Kadang sebelum sholat isya mereka wangikan dulu badan mereka, pas sholat isya keluar sholat berjamaah dulu. Oleh Nabi diwanti-wanti, wanita yang sudah kadung terlanjur pakai bakhur untuk menyenangkan suaminya di kamarnya nanti, jangan ikut sholat isya bersama kami. Nah, tidak diragukan lagi bahwa sholat berjamaah keutamaannya luar biasa. Sampai disebutkan 25 derajat atau 27 derajat. Tapi wanita yang sudah kadung memakai wangi-wangian, oleh Nabi dilarang ikut sholat berjamaah. Dalam rangka saddud dzari'ah, tindakan preventif, menutup pintu-pintu keburukan. Karena bisa muncul keburukan
dengan memakai parfumnya wanita ketika pergi ke masjid. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamnau ima Allahi masajid Allah walakin liyakhrujna wa hunna tafilat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan kalian larang wanita-wanita dari masjid Allah." Kalau wanita mau ke masjid jangan dilarang. Baik untuk sholat, berjamaah, atau untuk kajian, seperti jangan dilarang. Tapi hendaklah mereka keluar dalam keadaan tafilat. Apa tafilat? Maka berkata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, makna tafilat ay ghaira mutatayyibat. Makna tafilat artinya tidak memakai wangi-wangian. Jadi salah satu tujuan wanita ketika keluar tidak memakai wangi-wangian dalam rangka agar tidak menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Inilah tindakan preventif pertama agar wanita tidak menjadi fitnah bagi laki-laki, yaitu tidak memakai parfum atau wangi-wangian ketika keluar rumah. Termasuk di dalam rumah. Kadang ini diwanti-wanti untuk zaman sekarang oleh para ulama ketika kedatangan tamu. Kadang ada keluarga tertentu ketika kedatangan tamu laki perempuan, kemudian sekeluarga gitu disuguhi. Yang menyuguhinya itu kadang wanita. Kadang salah satu bentuk penghormatan di kalangan mereka disodorkan dulu bakhur. Silakan pakai bakhur. Wanti-wanti yang menyodorkannya jangan wanita. Mu'alif menyatakan, wa inna minal jadiri dhikruhu an unabbiha ala adatin sayyah ubtuliat biha ba'dul buldan. Kata dia, hal yang layak untuk diterangkan di sini, saya ingin mengingatkan kepada kebiasaan buruk yang banyak terjadi di beberapa negeri Islam. Wahia annal mutazawwirat idza tazawaruna taqumu rabbatul bait bi ta'thiri zairat wa tabkhirihinna. Sebagian ada wanita-wanita yang berkunjung, saling berkunjung satu sama lain. Lalu disuruh pembantu wanita untuk memberikan wewangian kepada para tamu. Disodorkan bakhur. Nah ini wahada la yajuz kama arafna minal adillah ay yuhrama alal mar'ah al khuruj ida ta'attarat au tabakharat. Ini termasuk hal yang tidak boleh. Karena apa? Nanti wanita-wanita bertamu wangi, pas keluar rumah nanti berpapasan dengan laki-laki wangi. Ini tidak boleh. Karena apa? Karena ini bisa menimbulkan fitnah bagi kaum laki-laki karena aroma wangi yang ditimbulkan dari pakaian atau tubuh para wanita. Inilah tindakan preventif pertama, jangan sampai wanita jadi sumber fitnah, yaitu dengan cara tidak memakai aroma wangi-wangian ketika keluar rumah. Bentuk yang kedua adalah diwajibkannya ghadul basor baik laki ataupun perempuan. Dua-duanya wajib. Al-Quran Sunnah An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31-nya untuk perempuan. Allah menyatakan, Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum.
Katakan kepada laki-laki yang mukmin, hendaklah mereka itu menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga faraj-faraj mereka. Untuk apa laki-laki disuruh ghadul basor? Dari apa? Tentu saja dari lawan jenis, dari wanita. Jangan ngelihat. Diharamkannya, dilarangnya para laki-laki untuk melihat, diharuskannya mereka ghadul basor, menundukkan pandangan supaya tidak terfitnah bagi laki-laki. Interaksi laki dengan perempuan dalam kehidupan enggak bisa dihindarkan. Wanita pasti ada yang harus keluar untuk keperluan. Tidak bisa dihindarkan. Maka solusinya tundukkan pandangan. Itu laki-lakinya. Ayat 30 dari An-Nur. Ayat 31-nya perintah ke wanita. Perintah ke wanita lebih dari sekedar menundukkan pandangan. Kalau laki-laki, ayat 30 pendek. Hanya dua perintahnya. Tundukkan pandangan, jaga faraj. Kullil mu'min yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Hanya dua. Pendek. Tapi ayat 31 bagi wanita panjang karena poinnya banyak. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Katakan kepada wanita-wanita mukminah, hendaklah mereka pun menundukkan pandangan-pandangan mereka. Saling tunduk. Karena lelaki bisa tertarik oleh fisik wanita, wanita pun tertarik kepincut oleh fisik laki-laki. Wa yahfadna furujahuna, mereka pun hendaklah memberi harap faraj-faraj mereka. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan jangan para wanita menampakkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak daripadanya, biasa nampak dari perhiasan yang ada di dalam tubuhnya. Para ulama lalu merinci, pertama pakai perhiasan yang biasa nampak yang tidak mungkin disembunyikan adalah pakaian. Pakaian juga perhiasan. Allah menyatakan, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Surah Al-A'raf 26. Hei bani Adam, kami telah turunkan bagimu pakaian. Untuk apa? Untuk menutup aurat dan warisha sebagai perhiasan. Pakaian itu memperindah penampilan. Termasuk wanita, iyalah. Makanya wanita, karena pikirannya itu selalu ingin menghias diri, model pakaian pun difikirkan sedemikian rupa sehingga dengan berpakaian yang tadinya jelek tambah menjadi cantik, menjadi kelihatan bagus, yang tadinya bagus menjadi tambah bagus. Wanita begitu pikirannya. Jadi tidak diragukan lagi pakaian adalah perhiasan. Dan tidak mungkin disembunyikan. Maka ini salah satu makna illa ma dhahara minha. Kecuali perhiasan yang biasa nampak. Karena tidak bisa disembunyikan, pertama pakaian. Kedua, perhiasan yang nampak secara tidak sengaja. Seperti dia memakai gelang kaki, gelang tangan. Pakaian tersingkap oleh angin, terlihat, ya itu enggak apa-apa. Kalau perhiasan yang dipakai tidak boleh diperlihatkan, haram. Apalagi bagian tubuh tempat perhiasannya, tangannya, kakinya, anting dan telinganya, lehernya tempat bergantungnya perhiasan yaitu kalung. Kadang karena tiupan angin, angin di Saudi loh, bukan di kita. Itu kenceng apalagi musim bertiupnya angin, musim gugur gitu, kenceng. Kadang tersingkap, terlihatan
perhiasannya, kalungnya, kadang perhiasan gelangnya, kadang perhiasan gelang kakinya terlihat tanpa sengaja. Enggak dosa illa ma dhahara minha. Apalagi memperlihatkan tempat perhiasannya. Jangankan memperlihatkannya, memberitahukan bahwa di dalam tubuhnya ada perhiasan, enggak boleh. Lihat An-Nur 31 di kalimat terakhir. Allah menyatakan, وَلَا يَضْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. Janganlah wanita itu menghentakkan kaki-kaki mereka ketika berjalan, agar diketahui ada perhiasan yang dipakai di kakinya tersebut. Perhiasan itu tersembunyi oleh jilbabnya, tidak diketahui, tidak terlihat. Ada wanita kecentilan, kegenitan, agar diketahui dia pakai gelang kaki, bahasa kita namanya gengge ya. Bahasa Arab namanya khal-khal. Dihentak-hentakan ketika berjalan, jadi bunyi kering-kering-kering. Jadi si gelangnya itu dipakai dua. Kanan dua, kiri dua. Ketika berjalan, dihentak-hentakan, cering-cering-cering, kayak kuda lumping. Itu haram, tidak boleh. Itu menimbulkan fitnah, ya setidaknya menarik perhatian laki-laki yang berpapasan. Aduh, ada suara apa itu? Melihat. Berkata Syekh Al-Utsaimin dalam kitab Risalatul Hijab, kalau memberitahukan ada perhiasan di kaki sudah haram, tidak boleh. Apalagi memperlihatkan perhiasan tersebut. Apalagi memperlihatkan kaki tempat dipakainya perhiasan tersebut. Dan ini menjadi dalil kaki wanita aurat. Jadi ayat 31 dari surah An-Nur untuk wanita itu lebih panjang karena poinnya lebih banyak. Tidak hanya menundukkan pandangan, tidak hanya menampakkan perhiasan, walah waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna, hendaklah para wanita mengelurkan khimar sampai ke dadanya. Jangan pakai ro'yu, oh yang diharuskan ditutup tuh dadanya, kata Quran juga. Waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Jadi dada yang harus ditutup, bukan rambut. Kan ada orang yang ngomong begitu dulu, awal-awal hebohnya kerudung, tahun 80-an waktu SMA ada siswa yang pakai kerudung tuh. Ada guru yang menyatakan yang harus ditutup dada bukan rambut, nih ayat katanya gitu. Dia pakai ro'yu dengan kebodohannya. Padahal wal yadribna bikhumurihinna ala jumih, khimar jamaknya khumur itu kerudung yang biasa dipakai di kepala, itu diulurkan sampai menutupi dada, bukan hanya dada ditutup kemudian rambutnya kemana-mana, bukan, keliru. Khumur itu kerudung yang biasa dipakai di kepala, ulurkan sampai ke dada, maka dari kepala sampai ke dada tertutup. Termasuk apanya? Wajahnya, lehernya. Makanya coba para ulama ahli tafsir, Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan waliyadribna bikhumurihinna ala jujubihinna, itu dalil yang ayat yang menjadi dalil tentang wajibnya wanita menutup wajahnya. Dari surah An-Nur 31 ini, Sa'id bin Al-Musayyib ketika menjelaskan ayat ini, beliau mendemonstrasikan dengan sorbannya. Dibuka sorbannya, kemudian ditutupkan ke kepalanya, terus menutupi dadanya dan menutupi wajahnya. وَيُغَطِي وَجَّهُ وَيُبْدِي عَيْنَيْهِ, dan memperlihatkan kedua matanya untuk melihat. Selain kedua matanya tertutup. Jadi An-Nur 31 pertama menyuruh ghadul basur bagi wanita. Kedua menyuruh menutup aurat bagi wanita. Ketiga melarang menampakkan perhiasan.
kecuali kepada ada beberapa yang disebut wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna au abaihinna au abnaihinna au ikhwanihinna au abnai bu'ulatihinna, terus kecuali kepada suami, kepada anak-anak laki-laki, kepada ayahnya, kepada saudara-saudara laki-lakinya, kepada, terus disebut. Sampai yang terakhir tadi, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Jangan wanita menghentak-hentakkan kaki agar diketahui perhiasan yang ada di sana. Larangan untuk wanita di An-Nur 31 itu jauh lebih banyak, ayatnya lebih panjang daripada laki-laki. Menunjukkan semua yang di sana itu sumber fitnah. Banyaknya poin yang dilarang bagi wanita menunjukkan sumber fitnah wanita bagi laki-laki lebih besar dibanding sumber fitnah laki-laki terhadap wanita. Inilah tindakan preventif yang kedua. Supaya laki-laki tidak terfitnah oleh wanita, supaya wanita tidak menjadi sumber fitnah, maka ada kewajiban ghadul basor. Untuk laki-laki ada kewajiban ghadul basor untuk wanita, menutup aurat untuk wanita, tidak menampakkan perhiasan, juga termasuk tidak memberitahukan perhiasan di kakinya dengan cara menghentak-hentakkan kakinya. Dan ini tindakan preventif kedua agar wanita tidak menjadi sumber fitnah. Ketiga, tindakan preventif ketiga adalah dilarangnya berkhulwat antara laki dan perempuan. Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa ma'adhi mahramin. Janganlah seorang laki-laki berdua-dua dengan para wanita kecuali beserta mahramnya. Tentang berkhulwat ini sudah kita jelaskan di bulan yang lalu dengan rinciannya ya. Boleh berdua-dua tapi di tempat ramai boleh. Semua orang melihat. Semua orang juga mendengar, ikut mendengar apa namanya obrolannya. Kan ada akhwat curhat kepada ikhwan umpamanya. Curhatnya konsultasi untuk memberikan solusi dari masalah. Jangan berdua-dua. Boleh di tempat ramai, walaupun berdua, tapi ingat ghadul basor dua-duanya. Orang melihat, kadang orang mendengar, itu dibolehkan? Dibolehkan, karena Nabi SAW pernah juga. Di jalan orang berlalu-lalang, Nabi ngobrol berdua dengan seorang perempuan. Sebagaimana sudah dijelaskan pada pertemuan bulan yang lalu. Itulah preventif yang ketiga, tidak berkhulwat. Tindakan preventif yang keempat adalah menghindari sentuhan laki dan perempuan. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang ditanya oleh Urwah bagaimana para wanita dahulu berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada ayat khusus yang menceritakan kisah baitnya para nabi. Namanya surah Al-Mumtahana. Wanita-wanita yang diuji. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Idza ja'akumul mu'minat muhajiratin fantahinuhunna. Wallahu a'lamu biimanihin. Hai orang-orang beriman, kalau datang wanita-wanita kafir, hijrah kepada kamu,
uji dulu keimanannya, benar enggak gitu. Ayat berikutnya kepada Nabi, ya ayuhan Nabi, idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka alla yusyrikna billahi syai'a wa la yusyrikna. Hei Nabi, bila datang wanita-wanita mukminat kepada kamu untuk berbaiat, isi baiatnya mereka berjanji tidak akan menyekutukan Allah dengan suatu pun, tidak mencuri, tidak membunuh anak-anak, tidak macam-macam disebutkan dalam surah Al-Mumtahanah tersebut. Ada baiat para wanita kepada laki-laki. Urwah tidak melihat peristiwa itu, nanya ke Aisyah, bagaimana baiatnya para wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Aisyah, "Ma massa Rasul sallallahu alaihi wasallam bi yadihi imra'atan qat illa ayakhudha 'alayha, fa idza akhadha 'alayha fa'atathu. Qala idhhabi faqad bay'atuki." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh seorang wanita dengan tangannya sekalipun. Mereka berbaiat, sudah ketika berbaiat, kemudian Nabi menyatakan, pergi, aku sudah membaiatmu. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Kedua, seorang wanita namanya Umaymah. Dia itu binti atau putri dari Zuqaiqah. Dia berkata, bayatu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi niswatin. Aku berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan para wanita. Faqala lana. Berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, is tatatunna wa ataqtunna. Apa kalian mampu melaksanakannya? Kalian bisa melaksanakan isi bayat ini? Qultu, Allahu wa rasuluhu arhamu bina minna bi anfusina. Allah dan Rasulnya lebih penyayang kepada kami daripada diri-diri kami sendiri. Faqultu, aku berkata, ya Rasulullah bayana, wahai Rasulullah, kami berbaiat kepadamu. Berkata Sufyan. Kata Sufyan, ta'ni sahafna. Maksudnya kami mau berbaiat kepadamu, kami mau bersalaman denganmu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, innama qauli limi'ati imra'atin ka qauli li imra'atin wahidah. Cukup dengan ucapan, enggak perlu bersalaman. Hanyalah ucapanku kepada 100 wanita itu cukup diwakili oleh seorang wanita saja. Beliau tidak menyambut uluran tangan untuk bersalaman, cukup hanya dengan perkataan saja. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jabul Kabir, diterima dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an. Dia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, li ayyut ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahillu lahu. Kalau salah seorang kepala kalian, kalau kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik daripada dia menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Bayangkan ditusuknya kepala dengan besi itu sakitnya bingit loh, bukan main. Banget. Tapi itu lebih baik daripada bersentuh dengan wanita. Ini menunjukkan azab murka Allah bagi orang yang menyentuh wanita yang tidak halal jauh lebih menyakitkan daripada ditusuk-tusuknya kepala orang itu dengan tongkat dari besi. Dan ini menunjukkan keharaman. Maka dilarang. Ini merupakan tindakan preventif agar tidak terfitnah. Laki oleh wanita, wanita oleh laki-laki. Seperti itu.
Inilah tindakan preventif yang kelima, yang keempat apa kelima? Yaitu tidak bersentuhan laki dan perempuan. Bukankah tidak ada larangan orang

haram, harus ghadul basar. Memandang wanita sudah haram. Apalagi yang lebih memandang, seperti menyentuh bersalaman, apalagi cipika-cipiki, saling peluk satu sama lain. Itu efek fitnahnya lebih besar daripada memandang. Logikanya kalau memandang saja sudah haram, apalagi lebih dari memandang yang fitnahnya jauh lebih besar. Seperti menyentuh atau umpamanya cipika-cipiki. Jauh lebih haram lagi daripada itu. Sama dengan ada larangan ke orang tua, fala taqul lahuma uf, jangan kamu berkata uf kepada ibumu, kepada orang tuamu, itu dosa besar. Tapi tak ada larangan membentak orang tua, tak ada larangan memukul orang tua, enggak ada tuh. Apakah boleh? Kan yang dilarang itu hanya mengatakan uf, cis, kayak gitulah, gitu. Itu yang dilarang. Membentak enggak ada, memukul enggak ada. Apakah menjadi boleh? Itu isyarat, ya. Mimba bil aula. Kalau mengatakan saja sebagai bentuk perbuatan menyakiti orang tua yang paling enteng, paling ringan. Orang tua tersinggung. Nak, belikan terasi. Itu aja udah tersinggung. Itu sudah terlarang. Apalagi yang lebih menyakitkan daripada itu. Melotot, membentak, mendorong, apalagi memukul, apalagi menghina orang tua, enggak tahu diri. Macam-macam. Itu tidak ada larangan. Tapi lebih haram dibanding mengatakan Mengatakan bentuk kedurhakaan kepada orang tua yang paling enteng, paling ringan, yang banyak diabaikan orang, itu aja sudah haram, sudah terlarang. Apalagi lebih daripada mengatakan Itu disebut mimbabil aula. Jadi kalau yang kecil saja, yang lebih enteng sudah diharamkan, apalagi yang lebih besar. Kalau menatap para wanita sudah haram, sudah wajib kita ghadul basar, apalagi yang fitnahnya jauh lebih besar daripada menatap. Seperti menyentuh, seperti cipika-cipiki, seperti lebih daripada itu, jauh lebih terlarang lagi, lebih diharamkan lagi. Itulah tindakan preventif yang kelima. Tindakan preventif yang keenam, ketujuh, dan seterusnya nanti bulan depan kita bahas. Sekarang sudah habis waktunya. Kita tinggal punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dan walaupun ini kajian roja, tapi untuk hari Kamis khusus diperuntukkan bagi jamaah yang hadir, ya. Kecuali besok, insya Allah kita ada kajian tentang tauhid di tempat ini untuk pemirsa dan pendengar Radio Roja. Nah, maka pertanyaan khusus untuk pendengar dan pemirsa. Pertanyaan pertama. Bagaimana seorang istri dalam menghadapi suaminya yang senang bermudah akrab dan menggampangkan batasan dengan teman perempuan, baik yang sudah lama kenal atau teman perempuan yang baru, di mana sudah pernah terjadi perselingkuhan, sudah dimaafkan, tapi tetap saja dalam bermudah-mudahan, enggak berubah. Nah, wallahu alam, apa yang dimaksud dengan perselingkuhan di sini? Apakah sampai kepada perzinahan atau hanya pacaran gitu? Padahal dia sudah berisi. Tapi dua-duanya tetap haram, tidak boleh. Nah, salah satu penyebabnya dibuka pintu awal menuju ke sana. Bermudah-mudahan dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Menatap, ngobrol berdua saling tatap-tatapan. Apalagi jalan bergandengan, sampai berpisah masih chattingan. Ketika mau tidur, chat dulu, sudah tidur belum, aku juga belum, menunggu ngantuk, ngobrol yuk. Dan

seterusnya. Itu membuka pintu fitnah yang lebih besar. Itu dosa enggak? Bingit dosanya, besar karena melanggar ayat, melanggar hadis. Ayat yang tadi qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu dilanggar. Dosa besar salah satu bentuknya melanggar ayat yang melarang sesuatu atau mengabaikan perintah dalam ayat. Perintahnya wajib diabaikan, larangannya haram dilanggar. Itu dosa besar. Apa yang harus dilakukan oleh si istri? Wajib diingatkan terus. Wajib dinasihati terus. Dan ditutup pintu-pintu yang mengarah ke sana. Bila perlu rampas HP-nya kalau berani. Bila perlu umpamanya periksa HP-nya boleh enggak? Jangan kalau meriksa HP. Tapi tergantung karakter orangnya. Kalau laki-laki tersebut memang sering berinteraksi dengan kaum wanita untuk kebaikan, seperti contoh, ini bukan membela dirinya. Seorang ustaz umpah ditanya dengan banyak pertanyaan oleh para jamaahnya, termasuk wanita. Nanya melalui chat, konsul. Kadang ketika konsultasi ada rahasia yang tidak boleh diketahui kecuali oleh sang ustadz untuk memberi solusi yang tepat. Yang lain istrinya tidak boleh. Apa boleh buat istrinya tidak boleh melihat. Maka umpamanya di haid disembunyikan yang itu. Agar istrinya tidak ikut baca karena ini aib atau rahasia pribadi orang, jangan sampai tahu. Istri harus maklum, oh iya suami saya itu konsultan, memberikan banyak solusi, maka ada rahasia orang, ya mungkin ada, sudah maklumi. Tapi konsultasi yang sifatnya umum, tidak rahasia, boleh diperlihatkan kepada siapapun, termasuk ke istri, ya boleh. Ini ada akhwat yang nanya gini, coba baca. Ini saya akan jawab begini-begini, ini boleh. Tapi yang rahasia, maka tidak boleh, ya. Jadi pertama tetap nasihati, tetap ingatkan, jangan sampai keburukan ini menghancurkan keluarga. Walaupun ini urusan pribadi suami, berefek besar kepada istri dan anak-anak dan kepada pekerjaannya, kepada keberkahan dari rizkinya. Tak mustahil nanti ketemu seminggu sekali, seminggu dua kali, lalu makan bareng, kemudian ditraktir, macam-macam. Akhirnya kebutuhan pribadi si wanita itu bisa ditanggung juga sama ini. Haram, tidak boleh. Tercabut keberkahan dari rizkinya, dari kehidupan. Berefek ke istrinya dan kepada anak-anaknya. Ya. Maka upayakan untuk menasihati terus, mengingatkan terus, dan menutup pintu-pintu kemungkinan berlanjutnya interaksi dengan wanita tersebut. Wallahu a'lam. Ini kasusnya mirip. Ini kebanyakan curhatan para emak. Jika pria yang sudah memiliki istri sering memuji perempuan lain, seperti masya Allah cantiknya. Ini laki-laki yang hatinya batu, gak punya perasaan. Tidak melihat, merasakan efeknya ke istrinya tuh. Jangan-jangan ada di sini ikhwan yang sudah punya istri, tolong jaga mulut di hadapan istri. Jangan coba-coba memuji wanita lain sekalipun kesolehannya. Masya Allah si wanita itu soleh, ahli ibadah gitu ya. Tapi jangan itu di hadapan laki-laki. Cukup pendam dalam diri sendiri saja ya. Sakit hati mereka ya, merasa mereka itu disepelekan, dianggap di bawah wanita lain. Itu tersinggung berat itu ya. Selain itu suka memfollow akun Instagram perempuan. Apakah pria tersebut memiliki karakter genit atau cunihin? Mungkin. Mungkin lihat hidungnya belang apa tidak, kayaknya belang tuh.
Padahal pria tersebut termasuk paham agama dan penghafal Al-Quran. Rusak itu hafalan Qurannya tuh. Orang yang paham agama tapi sengaja dilanggar karena hawa nafsu, dosanya lebih besar. Tahu gak salah satu azab kubur, Nabi selesai bermimpi dibawa oleh dua orang ini nanti di akhir hadis disebut Jibril dan Mikail. Dibawa ke beberapa tempat. Salah satunya ada orang berbaring, di sampingnya ada orang berdiri membawa batu besar, gejret itu batu besar ditimpakan ke kepala laki-laki itu. Menggelinding, pejet itu kepalanya. Diambil kembali, pas kembali kepalanya utuh lagi. Timpakan lagi, gejret, menggelinding lagi, terus begitu. Nabi bertanya, itu siapa? Di akhir hadis dijawab, itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran tapi tidak mengamalkan isinya. Ada perintah Al-Quran di dalamnya diabaikan, ada larangan dalam Al-Quran dilanggar. Kalau orang itu sudah ngaji faham agama bahwa hal itu tidak boleh, cunihin, genit gitu, hidungnya belang itu haram di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan dia tahu lalu dilanggar, itu di alam kuburnya terkena azab seperti itu. Jangan tanya azab di akhirat, kalau di alam kubur sudah diazab, azab akhirat jauh lebih dahsyat daripada alam kubur. Selain itu, apa yang harus dilakukan perempuan saat mendapatkan pujian dari seorang pria seperti pujian Masya Allah cantiknya? Ingatkan, pujian itu lahir dari sebuah pelanggaran. Apa? Ghadul basar tidak dilakukan. Dia kenapa mengatakan, aduh cantik, berarti melihat kan? Berarti terpesona kan? Cepat palingkan. Cepat istighfar, istighfar Pak. Bapak sudah melanggar ayat ghadul basar tuh. Kenapa tahu cantik? Karena melihat, tidak ghadul basar. Dan ungkapan itu adalah perasaan yang tidak bisa dipendam, kekaguman, ketertarikan kepada kecantikan wanita. Bukannya istighfar. Tahu gak Imam Syafi'i rahimahullah lupa terhadap ilmu hanya karena melihat betis perempuan tanpa sengaja. Beliau suatu saat melihat ada wanita naik ke kuda, maka tersingkap betisnya terlihat. Itu pun langsung berpaling istighfar. Tapi ilmunya hilang. Dan itu diabadikan dalam sebait syair oleh Imam Syafi'i. Syairnya ada dalam kitab Dewan Syafi'iyah, Syakautu ila waki su'a hifdhi. Aku curhat kepada Imam Waki tentang jeleknya hafalanku. Wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau memberikan bimbingan agar aku meninggalkan maksiat. Wa akhbaruni bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhdalil asih. Beliau menjelaskan ilmu itu cahaya, cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang maksiat. Oh ini yang menyebabkan ilmuku hilang. Cahaya dari Allah hilang, dicabut oleh Allah. Maka beliau bertobat. Jadi ingatkan suami. Ungkapan Masya Allah cantiknya itu pertama. Ketertarikan yang gak bisa dipendam, tercetus. Berarti dahsyat tuh meledak gitu, gak bisa ditahan. Kedua, itu efek dari pelanggaran terhadap ayat. Ghadul basar tidak dilakukan, matanya jelalatan. Pas kita belum membahas amalan hati muraqabah ya, baru khusutlah khusus muraqabah. Nanti di akhirat itu Allah memanggil hamba lalu berkata, alam akun laka raqiban fi ainaik. Salah satunya ini, salah satu kalimat. Bukankah dulu waktu kamu hidup di dunia aku mengawasi kedua matamu. Terus kenapa kedua matamu kamu dipakai untuk melihat apa yang membuat aku tidak ridho, aku murka, tidak halal untukmu melakukannya. Coba siapkan jawaban untuk itu. Nanti di akhirat ketika Allah bertanya,
aku berikan kedua matamu, aku haramkan beberapa hal untuk dilihat, tapi kenapa kamu menggunakan kedua mata itu untuk melihat yang tidak aku halalkan untukmu? Siapkan jawabannya tuh. Di akhirat nanti itu. Ingatkan suami seperti itu tentang dahsyatnya azab di akhirat, bahkan di alam kubur, bagi orang-orang yang tidak bisa menjaga kedua matanya. Ya, wallahu a'lam. Afan Ustaz, ana satu tempat ngajar dengan ikhwan, karena tempat sekolah kami ini masih terbatas. Yang menjadikan tempatnya masih menyatu. Akhwat di atas, ikhwan di bawah. Ketika mau masuk, pasti anak akan melewati meja ustadznya. Apakah setiap anak datang, anak harus mengucapkan salam atau anak langsung lewat saja? Dan tolong arahannya untuk kami yang masih satu tempat mengajar. Maksudnya satu lokasi belum bisa dipisah karena tempatnya belum memungkinkan dipisah. Tapi kelas ngajarnya misah. Siswa laki-laki oleh guru laki-laki, siswa wanita oleh guru wanita gitu. Tapi keluar kelas suka berpapasan atau ketika akan ke kelas melalui ruangan ustaz, kepala sekolah gitu. Itu mungkin ya. Ya, salah satu hak atau kewajiban sama muslim salam. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu bertemu salam. Ketika menjelaskan hadis ini para ulama menerangkan kecuali laki kepada wanita, wanita ke laki-laki. Jangan salam. Karena salam hukumnya sunnah, sedangkan dengan salam menimbulkan madharat. Begitu lagi diem baca assalamualaikum, pasti melirik kan, siapa nih? Ahwat melirik, ikhwan melirik, tep, bertemu pandang. Sebulan gak akan lupa itu. Bahaya? Bahaya. Hatinya gempa, bergejolak. Terus keingetan pas bertatapan secara tengah sengaja keinget-inget. Manis juga tuh akhwat. Tatapannya tajam juga walaupun wajahnya ditutup. Tapi tatapannya maut. Bisa begitu terus. Jadi para ulama menyatakan tidak boleh. Laki ke wanita, wanita ke laki-laki. Karena menyampaikan salam hukumnya sunnah. Menghindarkan fitnah hukumnya wajib. Maka jangan ya, lewat-lewat sajalah. Apakah memakai apa nih? Concealer, bedak foundation dengan tujuan untuk menutupi mata panda termasuk tabarruj yang dilarang, mata panda. Mata panda itu apa? Kacamata. Oh ada ini, hitam di bawah matanya kayak panda gitu ya. Oh, ada gitu yang punya mata panda? Saya belum pernah lihat. Untuk menutupi mata panda. Termasuk tabarruj yang dilarang karena jika tidak ditutup oleh bedak atau foundation tampak seperti bangun tidur tampak lelah. Ini wanita maksudnya ya. Saya enggak tahu mungkin penyakit atau apa ya mata panda itu. Wallahu alam tidak tahu. Tapi kalau itu terjadi alami. Karena kurang tidur atau karena penyakit dan wallahualam mata panda penyebabnya apa, alami saja atau dari lahir begitu, sudah seadanya saja. Boleh ditutup, tidak masalah ditutup, asal ditutupnya tidak dengan sesuatu yang terlarang. Seperti umpamanya memakai wangi-wangian, lotionnya ada wangi-wangian, terus keluar.
maka tidak boleh. Adapun kalau umpam mempercantik diri dengan sesuatu yang tidak terlarang, tidak dengan menyambung alis, menyambung bulu mata gitu ya, mengeruk alis lalu mengganti garis yang baru, tidak merubah ciptaan Allah, hanya memakai bedak, hanya memakai lotion, hanya memakai hiasan untuk mempercantik wajahnya di hadapan suami, boleh, tidak apa-apa. Tidak masalah, ya. Kalau suami melihat mata panda itu menjadi tidak suka, kurang tertarik ke kita, silakan pakai lotion untuk menghilangkan mata panda, tapi tidak dihilangkan, menyakiti kan, tidak permanen gitu. Hanya enggak kelihatan saja, boleh? Boleh, tidak apa-apa, ya. Mohon nasihat untuk anak yang seringkali sulit khusyuk dan meluruskan niat dalam ibadah, apalagi memiliki banyak anak. Itu materi kita Kamis yang lalu tuh, kiat meraih kekhusyuan. Bagaimana agar kita bisa khusyuk? Putar ulang lagi, ada di YouTube ya. Agar sholat bisa khusyuk, itu aja judulnya. Ada beberapa poin. Satu pertemuan, satu poin, dan kita sudah menjelaskan beberapa pertemuan itu ya. Gak bisa diulang hanya dalam waktu 5 menit gitu. Saya anjurkan putar ulang lagi kajian di YouTube, kiat meraih kekhusyuan dalam sholat. Terakhir. Jika ada seorang yang beriman, rajin melaksanakan ibadah wajib dan sunnah, dikaruniai istri dan anak-anak yang baik, penghasilannya lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, hidupnya relatif tenang dan tidak sedang mengalami cobaan yang berat, apakah dia harus khawatir terhadap kadar keimanannya? Iya, jangankan begitu. Walaupun umpamanya banyak ujian, banyak cobaan, tetap khawatir terhadap kadar keimanan. Kekhawatiran, ketakutan ini nanti mendorong dia untuk terus tajdidul iman, memperbaharui iman, menambah iman, kualitas ibadah dan kuantitasnya ditambah terus ya. Tapi nanti cobaan mungkin ada, tapi dalam bentuk yang lain. Mungkin. Jadi setiap orang merasa dirinya sedang mengalami cobaan yang lebih hebat daripada yang lain. Semua orang begitu. Padahal belum tentu. Ada orang yang seperti yang digambarkan, ya. Kebutuhan ekonominya lebih, istrinya soleha, anaknya soleha. Gak ada goncangan. Apakah gak ada ujian? Ada. Tapi mungkin dalam bentuk lain yang tidak dia sadari. Coba introspeksi ya. Atau kalau belum jangan takabur, ada orang yang takabur. Dia seperti itu tuh. Ekonominya lebih dari cukup. Istri, anaknya, semua. Dia punya nama baik yang bagus di kalangan orang-orang. Lalu berkata, kayaknya saya ini hidupnya terlalu enak. Kapan ya ujian Allah? Jangan nantang loh. Turun dalam bentuk ujian yang mungkin mengejutkannya. Ada yang seperti itu? Ada ya. Jadi kalau umpamanya tidak ada ujian yang berat, berarti tingkatkan ungkapan rasa syukur yang lebih kepada Allah Azza wa Jalla ya. Karena ada hadis bahwa seorang diuji sesuai kadar agama. Jika agamanya kuat makin berat, jika agamanya lemah ujian makin lemah. Baik. Ada yang disebut istidraj. Istidraj adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang terus-terusan bermaksiat. Orang itu menyangka dapat anugerah dari Allah di tengah kemaksiatan. Itu disebut istidraj. Istidraj itu tertipu. Tipu daya. Tertipunya di mana? Merasa pemberian Allah itu anugerah padahal ahli maksiat.
Coba introspeksi yang tadi nanya. Keseharian gimana? Si suami ini lihat. Sholat berjamaahnya itu terpelihara enggak di awal waktu di masjid berjamaah? Terus coba lihat juga. Kewajiban dia kepada istri dan anak. Bukan hanya kewajiban duniawi. Semua kebutuhan duniawi terpenuhi. Lihat ilmu agamanya. Terdidik enggak? Ibadah mereka terjaga, terpelihara enggak? Hafalan Quran mereka. Begitu terus ya. Introspeksi. Kalau ada kelalaian dalam perkara agama yang dia abaikan, coba mulai dari sana. Khawatir itu istidraj. Semua serba menyenangkan, membuat bahagia, seolah-olah tak ada badai dalam kehidupannya. Coba. Kalau ada kemaksiatan, itu istidraj. Lihat sumber penghasilannya, halal apa haram. Kalau haram tapi adem ayem, maka itu istidraj. Coba ubah. Kemaksiatan itu tinggalkan, ganti dengan ketaatan ya. Kalau ternyata semuanya tidak ada pelanggaran, rasanya semuanya baik-baik saja, enggak ada maksiat yang saya lakukan. Sumber penghasilan semuanya halal. Istri terdidik, auratnya tertutup, anak-anak sudah hafal sekian juz dan di pondok atau di sekolah Islami yang nyunnah. Semuanya. Ah, tapi tidak ada umpamanya gejolak dalam kehidupannya. Coba minta kepada Allah keberkahan dari hidupnya. Minta dikuatkan iman. Sebentar lagi mungkin ujian Allah turun dalam bentuk yang tidak disangka-sangka. Minta dikuatkan iman, minta ditegarkan, minta diberikan solusi bila saatnya masalah itu tiba. Sudah bersyukur saja. Syukuri kenikmatan hidup yang sedang dijalani tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah besok kita jumpa jam 4 di sini membahas masalah tauhid disiarkan oleh radio dan TV Roja ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahu bihamdik. Syahdu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
1: Islam a'azzani Allah, seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
2: Berkata Abdullah bin Abbas, qul khairan taghnam aw iskut an syarrin taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
1: Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam 70 kharifa." Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dianggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
0: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
2: Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: لما يحذر الإنسان من شخص طاله منه أذى أو هو يمكر بالآخرين ويتهمهم، فهل يعتبر هذا التحذير نميمة يأثم عليها؟
3: الأصل والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بما في الآخرين من المعايب، فلا يجوز لك أن تذكر عيبا في الآخرين، لقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، ثم قال: مما فيه. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يذكر معايب الآخرين ولا الصفات السيئة فيهم إلا إذا كان هناك مقتضي شرعي يجيز مثل ذلك، كما لو كان للتحذير من شخص قد يناله ضرر بخصوصه، أما التحذير العام فهذا لا يصلح. ومثله أيضا ما لو كان هناك خاطب جاء يخطب من أناس فاستنصحك أهل المرأة المخطوبة، فإنك حينئذ تبين حقيقة الحال، وإذا تمكنت من الاكتفاء بالتلميح عن التصريح لم يجوز لك أن تصرح.
2: نعم.
3: قلت هذا ما يصلح لكم، وهذا مهم من شأنكم ولا من شكلكم، يكفي هذا، ولا يجوز أن تدخل في التفاصيل: هو يفعل كذا وهو يفعل كذا وهو يفعل كذا، هذا من المحرمات. ويجب علينا أن نكف بألسنتنا عن ذكر معايب الآخرين أو عن، وفي مرات يحصل الأمر اتهام للآخرين بالظنون من دون تأكد، ومرات مطالبات بأشياء لا يجوز للناس أن يتكلموا بها. يعني في مرات جهة حكومية في مشارق المملكة ومغاربها تسقط عندهم مظلة، ثم يكتب من يكتب: يجب أن يبعد الوزير ويبعد مدير الإدارة. هذا حرام، ما يجوز لك تتكلم به، وهذا تخوين لهم، وهذا من البهتان الذي لا يرضى به رب العزة والجلال. يجب علينا أن نحفظ ألسنتنا من مثل هذه الكتابات، ما يجوز أن نتكلم بها، يؤاخذنا الله عز وجل بها. يجب أن يكون المؤمن حريصا على حفظ لسانه من مثل هذا الكلام. ومثل ما ذكرت الأخت أم سيرين، ما يجوز لها أن تتحدث بمعايب هؤلاء ولو كانت فيهم، فضلا عما إذا كان ذلك على جهة الظنون. الشيطان يأتي ويلقي في روع العبد فلان فيه، ويمكن فلان ويمكن فلان، ثم بعد ذلك يوثق، ثم بعد ذلك أصبح يتحدث به. يجب علينا أن نترفع عن الاستجابة لهذه الوساوس الشيطانية التي تلقى في نفوسنا.
2: نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم معالي الشيخ.
4: Ketika seorang ingin mengingatkan masyarakat dari bahaya seorang yang suka menghina atau suka menuduh-nuduh orang lain, apakah ini termasuk perbuatan mengadu domba dan dianggap berdosa dengan melakukan perbuatan tersebut? Fatwa dari Fadilatul Syekh Sa'ad Asy-Syithri hafizahullahu taala. Kalau kita lihat dalam kaidah syar'iyah, maka pada asalnya kita tidak boleh membicarakan aib orang lain. Tidak boleh membicarakan aib orang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu?" Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan janganlah kalian saling menggunjing, menggibah. Apakah di antara kalian ada yang suka menyantap daging bangkai saudaranya sendiri? Sudah barang tentu kalian akan jijik padanya. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsiri makna ghibah di sini di dalam hadisnya, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Yang dikatakan ghibah ketika Anda menyebutkan hal-hal yang dibenci oleh saudaramu yang ada padanya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang tidak boleh menyebutkan aib ataupun sifat buruk yang ada pada orang lain, kecuali memang ada alasan-alasan yang syar'i yang memperbolehkan dia untuk menyebutkannya. Seperti misalnya untuk mengingatkan tentang bahaya seorang secara khusus, yang dia sendiri akan merasakan bahayanya. Adapun jika bentuk tahdirnya secara umum, maka tidak dibenarkan. Demikian juga ketika ada beberapa orang yang ingin melamar seorang wanita, lalu wali dari wanita tersebut meminta nasihat kepada Anda, meminta masukan dari Anda, maka di sini wajib bagi Anda untuk menjelaskan kondisi pelamar sebenarnya. Jika dengan memberikan isyarat, sindiran sudah mencukupi dalam menyebutkan kejelekan pelamar, maka Anda tidak boleh untuk menjelaskan aibnya secara terang-terangan. Misalnya saja, kalau sang wali bisa memahami kalimat Anda dengan mengatakan yang ini enggak baik untuk keluarga Bapak, dan yang cocok adalah pelamar ini, yang ini enggak cocok, yang ini cocok, sehingga tidak perlu Anda juga merinci aibnya. Dia pernah melakukan ini, kalau si Fulan pernah melakukan ini, kalau Fulan itu melakukan ini. Kalau sudah seperti ini rincinya, ini termasuk yang diharamkan. Wajib bagi kita untuk menjaga lisan dari perbuatan ghibah atau mengumbar aib orang lain. Atau juga wajib untuk menjaga lisan sehingga tidak berprasangka jelek atau menuduh dengan tuduhan yang keji kepada orang lain, tanpa kemudian mengoreksi validitas informasinya. Mungkin juga terjadi pada seorang yang banyak permintaannya, maka di sini jangan dibicarakan dari belakang. Atau mungkin suatu ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya di negeri Saudi ini, baik diadakan di timur Saudi atau di bagian baratnya, lalu setelah ada atau setelah kejadian tersebut ada menteri yang dicopot dari jabatannya, ada yang dimutasi ke tempat yang lain, maka di sini kita tidak boleh menggibahnya dengan lisan ataupun tulisan. Karena perbuatan seperti ini termasuk menghina dan dusta yang besar kepada mereka yang tidak pernah diridhoi oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga hendaknya kita menjaga diri, menjaga lisan, menjaga tulisan kita, sehingga tidak menggunjing orang lain. Karena Allah Azza wa Jal akan menyiksa kita akibat perbuatan dosa-dosa seperti ini. Dan seorang mukmin harus lebih tekun untuk menjaga lisannya, sehingga tidak mudah untuk menggunjing. Seperti yang disebutkan oleh saudari Sirin, termasuk yang tidak boleh kita bicarakan aib mereka dari belakang. Lebih-lebih kalau hanya sekedar berprasangka. Karena syaitan sangat senang untuk menyampaikan godaannya melalui hati-hati manusia. Mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan pernah melakukan ini. Terus demikian. Sehingga wajib bagi kita untuk menjaga diri ini dari segala was-was syaitan yang selalu ditiupkan ke dalam hati-hati manusia. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. القرآن

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amali afdal qal إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور رواه البخاري.
4: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Musa radhiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: سؤال يقول: جاء في القرآن التنويه بذكر لقمان ووصيته لابنه، فهل هو نبي أم رجل صالح؟
3: الجواب: لقمان رجل صالح، آتاه الله الحكمة، وقص الله علينا بعضا من الحكم التي علمها ابنه، فالمطلوب منا أن نتدبر هذه الوصايا والحكم ونعمل بها، لأن الله ذكرها ونوه بها من باب المدح والثناء على لقمان في السورة التي سميت باسمه، وهذا من أعظم المدح والثناء، وبالله التوفيق.
4: Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal mengisyaratkan tentang Luqman dan juga wasiat beliau kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah dia nabi ataukah orang soleh? Kemudian Syekh menjawab, Luqman adalah orang soleh. Allah Azza wa Jal memberinya hikmah dan juga mengisahkan kepada kita tentang sebagian hikmah yang diajarkan oleh beliau kepada anak-anaknya. Dan sebaiknya kita memang mentadaburi wasiat-wasiat dan hikmah ini, juga mengamalkannya, karena Allah menyebutkannya sebagai pujian kepada Luqman dalam surat yang diberi nama dengan namanya, yaitu Luqman. Dan ini merupakan pujian yang besar dari Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Ayatun minil Qur'an. A'udhu.

0: dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
0: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya, sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه ومن

ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب.

0: dan kajian Islam.
1: Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama guru kita Al-Ustaz Subakir Hafizahullahu Ta'ala dan juga segenap asatidah yang berkenan untuk hadir pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Para hadirin, hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pernahkah kita merasa bahwa hidup ini sangat berat? Pernah? Hah? Oh, sering. Bukan pernah, tapi apa? Sering. Banyak hal yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Akhirnya kita mulai mengeluh. Bahkan yang lebih parah dari itu, ada orang yang kemudian berani untuk menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sebuah kekeliruan yang besar. Kenapa demikian? Karena kita lebih fokus untuk melihat sesuatu yang belum kita miliki. Lalu kita melupakan betapa banyak sesuatu yang sudah kita miliki. Terlalu fokus untuk memikirkan sesuatu yang belum kita miliki, hingga melupakan begitu banyak sesuatu yang sudah kita miliki. Inilah salah satu pangkal orang hidupnya gelisah. Padahal, seandainya kita memperhatikan, kita merenung, kita berpikir, maka kita akan sadari bahwa karunia yang Allah berikan kepada kita amat sangat banyak sekali. Dan salah satu karunia yang sering kita lupakan adalah karunia yang bernama petunjuk. Karunia apa? Petunjuk. Yang bahasa Arabnya hidayah. Ketika kita mendengar istilah hidayah, itu kesannya sesuatu yang sifatnya duniawi atau ukhrawi. Ukhrawi. Dan kita lupa bahwa ternyata hidayah atau petunjuk ini bukan hanya melulu sesuatu yang sifatnya ukhrawi. Termasuk juga petunjuk dari Allah itu ada yang sifatnya duniawi. Selama ini kita hanya berpikir bahwa hidayah itu hanya dinikmati oleh orang Islam saja. Padahal ternyata selain Islam pun mereka mendapatkan hidayah. Kok bisa Ustaz? Jangan keluar dulu. Belum selesai. Ya. Bahkan kucing pun dapat apa? Hidayah dari Allah. Kok bisa Ustaz? Karena ternyata petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hadi. Apa artinya Al-Hadi? Yang maha memberikan petunjuk. Ternyata petunjuk yang diberikan oleh Al-Hadi, yaitu Allah, itu macam-macam bentuknya. Bukan cuma satu macam saja. Untuk memudahkan kita memahami beragam hidayah Allah tadi, para ulama kita mereka mengelompokkan petunjuk Allah itu menjadi empat. Pembagian petunjuk menjadi empat ini dijelaskan oleh para ulama kita antara lain oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga oleh muridnya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Berapa petunjuk? Empat. Satu, dua, tiga di dunia. Yang keempat di akhirat. Ada berapa jemaah? Ada empat. Yang tiga pertama di mana? Di dunia. Yang keempat di akhirat. Mari kita bahas satu persatu. Petunjuk yang pertama. Berarti di dunia atau di akhirat? Di dunia. Petunjuk yang pertama adalah petunjuk untuk seluruh makhluk. Yang kedua, petunjuk untuk makhluk yang mukallaf. Dan yang ketiga, petunjuk untuk makhluk mukallaf pilihan. Siapa yang bisa ngulangi? Enggak ada hadiahnya. Soalnya enggak disediain sama panitia. Hah? Siapa yang bisa ngulangi? Ya. Bagus? Bagus? Masya Allah. Barakallahu fiik. Hadiahnya jazakallah khairan. Yang tiga di mana? Di dunia. Yang pertama, petunjuk untuk seluruh makhluk. Kalau sudah kita katakan seluruh makhluk, berarti bukan hanya manusia. Apalagi hanya orang yang beriman saja. Enggak. Kalau sudah dikatakan semua makhluk, berarti semua manusia tanpa terkecuali. Beriman atau tidak beriman. Bahkan bukan cuma manusia, termasuk jin. Bukan hanya jin, termasuk hewan. Bukan hanya hewan, termasuk tetumbuhan. Intinya, petunjuk jenis pertama ini Allah berikan kepada semua makhluk tanpa terkecuali. Apakah petunjuk itu? Petunjuk tersebut adalah kemampuan, naluri, dan pengarahan agar makhluk bisa menjalani kehidupannya. Saya ulangi ya, apa bentuk petunjuk itu? Kemampuan, terus naluri, dan arahan agar makhluk bisa menjalani kehidupannya. Apa itu menjalani kehidupan? Contoh, biar bisa nyari makan. Contoh yang lain, bisa berkembang biak. Contoh yang lain, bisa melindungi diri ketika ada mara bahaya. Saya kasih contoh manusia. Manusia begitu lahir dalam keadaan bayi. Betul? Bayi itu begitu didekatkan kepada ibunya, apakah dia otomatis bisa langsung menghisap ASI ibunya? Bisa atau tidak? Bisa. Pertanyaannya, yang ngasih penataran siapa? Yang ngasih arahan kepada bayi itu siapa? Ibunya. Kapan ngasih? Lah wong bayi itu baru lahir. Belum bisa ngelihat. Belum bisa mencerna. Belum bisa ngomong. Bagaimana menjelaskannya? Alangkah sulitnya seandainya bayi itu terlahir dalam keadaan belum punya petunjuk untuk meminum ASI ibunya. Alangkah susahnya trainer yang ditugasi untuk ngajari bayi yang belum tahu apa-apa. Ternyata bayi itu sejak lahir sudah dikasih petunjuk sama Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah itu hanya berlaku buat manusia saja? Enggak. Termasuk hewan. Penyu. Tahu penyu? Penyu. Penyu itu ketika bertelur di laut atau di darat? Laut atau darat? Di darat. Telur itu dia simpen di darat. Enggak lama kemudian telur itu menetas. Bayi penyu itu jalannya kemana? Kenapa enggak ke hutan? Yang ngasih tahu siapa? Ibunya. Naluri. Petunjuk. Yang Allah berikan kepada penyu. Contoh yang lain, enggak usah penyu. Anak ayam. Anak ayam. Begitu keluar dari cangkang telur itu, langsung bisa ngapain? Ini apa namanya? Koreh. Koreh bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya pakai gini-gini nih. Hah? Mengais. Mengais ya. Yang ngajar itu siapa? Dan begitu menotol siapa notol? Mematuk. Ya, susah ngomong sama orang bukan Jawa. Begitu dia bisa mengais-ngais, kemudian mematuk-matuk. Yang dipatuk itu pas. Kok bukan salah gotri gitu yang dipatuk gitu. Tahu gotri? Ya. Yeah. Kok yang dipatuk ya pas makanan gitu loh. Itu yang ngajari siapa? Itu adalah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lebah. Tawon. Siapa yang ngajari tawon bikin rumah begitu rapinya? Selalu semua sel-sel yang ada di dalam sarangnya itu bentuknya? Segi. 6. Betul ya? Segi 6. Kenapa enggak ada di antara mereka yang ngomong bosen? Kenapa enggak bikin yang minimalis? Ya, kotak gitu ya. Enggak bikin yang bulat aja. Siapa yang ngasih petunjuk lebah itu? Ini kita baru ngomongin petunjuk untuk para hewan guna mendukung kehidupannya. Dan bukan hanya itu petunjuk yang Allah berikan. Termasuk Allah juga memberikan petunjuk naluri untuk mempertahankan diri ketika ada bahaya yang mengancam nyawanya. Coba perhatikan burung. Walaupun masih kecil, begitu didekati sama kucing, apa yang terjadi? Enggak pernah ngelihat deh. Ada burung walaupun masih kecil, ya, begitu ada kucing mendekat, apa yang terjadi? Terbang. Itu yang ngasih tahu burung bahwa ini bahaya. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Rusa begitu ketemu sama macan. Kenapa dia gak berpikir, ini kayaknya aneh deh, unik, sama-sama berkaki empat, tapi agak gemuk gitu. Kemudian kenalan gitu. Begitu ketemu sama macan, langsung kabur. Naluri, itu petunjuk yang Allah berikan. Itu baru ngomongin hewan. Tumbuhan, dikasih petunjuk sama Allah atau tidak? Apa petunjuknya? Nah, begitu tumbuh, maka yang pertama kali tumbuh apa? Tunas, gimana? Tunas. Akar lah, masa ujuk-ujuk tunas. Akar dulu. Akar tumbuh ke bawah. Nyari apa? Air. Nyari nutrisi. Begitu akar ke bawah, dapat air, dapat nutrisi. Maka Allah kasih petunjuk supaya muncul tunasnya. Begitu ada tunasnya, muncul batangnya. Begitu ada batangnya, muncul daunnya. Pertanyaannya, daun itu tumbuhnya ke arah mana? Ya, mesti atas lah. Maksudnya atasnya itu kemana gitu loh. Ke kanan, ke kiri, kemana? Ke barat, ke timur, ke utara, kemana? Ke arah matahari. Walaupun besoknya kita balik ke sana, lusa akan balik lagi. Yang ngasih petunjuk itu siapa kalau bukan Allah? Allah ngasih petunjuk kepada tanaman itu supaya bisa mendapatkan cahaya matahari agar bisa melakukan fotosintesis. Ya, kalau dulu pas kita di SD itu supaya bisa masak. Inilah petunjuk. Nomor pertama, apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Taha ayat 50. Surat apa? Taha ayat 50. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Yang paham bahasa Arab, kasih garis bawah kata apa? Hada. Memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada siapa? Dengerin. Dialah Allah Tuhan kita, zat yang menciptakan setiap makhluk sesuai dengan keadaannya, lalu memberi petunjuk kepada semua makhluk tersebut. Berarti petunjuk jenis pertama ini sifatnya umum. Buat siapa? Buat semua makhluk. Dah. Makanya, setiap kita mencermati alam semesta ini, kita meneliti hewan, kita meneliti tumbuhan, kita meneliti makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini, seharusnya iman kita semakin bertambah. Makanya aneh kalau ada ilmuwan jadi ateis, itu aneh. Ilmuwan kok jadi apa? Ateis, itu aneh bin ajaib. Kenapa? Karena seharusnya semakin dia meneliti alam semesta ini, dia akan semakin menyadari betapa besarnya kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa besarnya kasih sayang Allah. Betapa rapinya sistem yang Allah bikin di alam semesta ini. Maka seharusnya sains dan ilmu pengetahuan mengantarkan kita untuk tidak menjadi ateis. Bukan malah menjadi ateis. Dah ya. Mari kita pindah petunjuk yang kedua. Apa tadi yang kedua? Petunjuk untuk makhluk yang mukallaf. Kalau yang pertama, petunjuk untuk semua makhluk. Berarti mana yang lebih khusus? Yang kedua. Kenapa? Karena makhluk itu terbagi menjadi dua. Ada yang mukallaf, ada yang tidak mukallaf. Ngomong-ngomong mukallaf siapa? Udah bolak-balik ngomong mukallaf, tahu enggak tahu. Apa mukallaf? Dapat kewajiban menjalankan syariat. Siapa itu makhluk yang mukallaf? Dua. Apa dan apa? Jin dan manusia. Apa dalilnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Oke, yang kedua berarti petunjuk untuk siapa? Makhluk yang mukallaf, yaitu jin dan manusia. Apa bentuk petunjuk tersebut? Penjelasan tentang jalan yang benar dan jalan yang salah. Apa petunjuk itu? Penjelasan tentang jalan yang benar dan jalan yang salah. Apa yang mesti dilakukan dan apa yang mesti ditinggalkan. Supaya masuk mana? Surga. Terhindar dari neraka. Petunjuk yang kedua ini Allah berikan kepada orang Islam saja atau kepada semua manusia? Kepada semua manusia. Petunjuk ini Allah berikan kepada jin muslim aja atau kepada semua jin? Kepada semua jin. Sehingga untuk memberikan petunjuk itu, di antara sarana yang Allah sediakan, satu, Allah turunkan kitab-kitab suci. Yang kedua, Allah utus para rasul. Sehingga rukun iman itu penting atau tidak? Penting banget. Bukankah dua hal tersebut, mengimani kitab-kitab dan mengimani para rasul termasuk dari rukun iman? Begitulah pedulinya Allah kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala gak cuma menyediakan buat kita fasilitas untuk mengenyangkan perut kita saja. Tapi Allah sediakan untuk kita fasilitas buat memberikan nutrisi kepada hati kita. Lewat apa? Lewat wahyu. Yang Allah turunkan di dalam kitab-kitab suci, kemudian dijabarkan oleh para rasul. Apa dalilnya Ustaz? Adanya petunjuk jenis yang kedua ini. Dalilnya antara lain Al-Quran surat Al-Balad ayat 10. Siapa yang bisa menyebutkan bunyi ayatnya? Jangan dibaca dari awal, kelamaan. Masya Allah, barakallahu fi. Gak ada hadiahnya. Jazakallah khairan. Wahadainahun najdain. Kami yaitu Allah memberikan petunjuk kepada dua jalan. Berapa jalan? Dua. Berarti yang dijelaskan sama Allah itu jalan kebaikan tok atau juga jalan keburukan? Yang dijelaskan sama Allah jalan kebaikan saja atau termasuk jalan keburukan? Jalan keburukan dijelaskan. Yang dijelaskan sama Allah itu jalan ke surga tok atau termasuk jalan ke neraka? Dua-duanya. Buat apa? Jalan kebaikan untuk diikuti. Jalan keburukan untuk ditinggalkan. Makanya Allah kasih dua. Allah jelaskan yang halal aja atau yang haram juga dijelasin? Dua-duanya. Allah jelaskan yang ma'ruf saja atau yang mungkar juga? Yang mungkar juga. Supaya apa Ustaz? Supaya gak keliru. Harusnya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau gak dijelasin apa jadinya? Amar mungkar. Nahi ma'ruf. Apakah itu terjadi? Apakah terjadi amar mungkar nahi ma'ruf? Terjadi. Pengajian dibubarin. Konser disukseskan. Itu namanya amar apa itu? Amar mungkar nahi ma'ruf. Makanya sama Allah dijelaskan nih, yang halal kayak ini, yang haram ini, yang ma'ruf ini, yang mungkar ini. Kalau mau ke surga lewat sini, kalau mau ke neraka lewat sana. Itu sudah dijelaskan oleh Allah sejelas-jelasnya. Pertanyaannya, setelah dijelaskan sejelas-jelasnya, apakah semua orang mengikuti arahan dari Allah? Jawabannya tidak. Kenapa Ustaz? Karena mengetahui dan mengikuti itu dua hal yang berbeda. Apa sama apa? Mengetahui sama mengikuti. Gak semua orang tahu dia mau mengikuti. Mendengar dengan telinga kebenaran. Itu berbeda dengan menerima dengan hati kebenaran tersebut. Belum tentu orang yang tahu kebenaran, dia mau mengikuti kebenaran itu. Belum tahu, belum tentu orang yang ngerti sholat itu wajib, dia mau sholat. Belum tentu orang yang tahu son horeg itu berbahaya. Buat dunia atau akhirat? Dua-duanya. Belum tentu dia mau meninggalkan son horek. Walaupun sudah dijelaskan sejelas-jelasnya. Telinga beda sama hati. Telinga dia dengar. Fatwa MUI jelas. Dengar dia. Pakai logika, punyalah akal lah. Masa sih gak punya akal? Cuman kadang-kadang gak digunain aja. Dengan akalnya dia bisa melihat bagaimana dampak buruk dari hal tersebut. Akan tetapi urusan hati itu beda lagi. Maka dari situlah kita akan bahas petunjuk yang ketiga. Apa yang ketiga tadi? Petunjuk untuk makhluk mukallaf pilihan. Siapakah makhluk mukallaf pilihan itu? Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang hatinya dibuka sama Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya Ustaz. Contohnya Bapak Ibu hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kita termasuk makhluk yang dipilih sama Allah. Kenapa? Karena enggak semua orang tinggal di samping masjid mau berangkat ke masjid. Urusan hati itu yang menguasai cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya Ustaz, apa bentuknya petunjuk untuk makhluk mukallaf ini? Bentuknya adalah dibukanya hati untuk menerima kebaikan. Apa bentuknya petunjuk yang ketiga? Dibukanya hati untuk menerima kebaikan. Yang bisa melakukan itu siapa? Allah. Tok. Tahu tok? Tok itu artinya saja. Bahkan manusia paling mulia di muka bumi tidak bisa memberikan itu. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Al-Quran surat Al-Qasas. Ayat 56. Apa dalilnya? Al-Quran surat Al-Qasas. Ayat berapa? 56. Apa bunyi ayat tersebut? Innaka la tahdi man ahbabta. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Terus siapa yang bisa memberikan itu? Walakinallaha yahdi may yasha. Hanya Allah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Ayat ini lagi ngomongin tentang siapa? Manusia yang sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Abu Talib. Orang yang jasanya terhadap Islam sangat besar sekali. Dibandingkan antum sama Abu Talib, besar siapa jasanya? Gak ada apa-apanya gitu. Ana tanya sama antum. Abu Talib itu tahu gak kalau Islam itu benar? Tahu banget, bukan tahu. Siapa sih yang jelasin? Yang jelasin itu manusia yang paling jago menjelaskan kebaikan. Yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Tapi urusan hati, jemaah. Berarti kalau kita hari ini bisa duduk di sini, itu bukan karena kita hebat. Bukan karena kita keren. Bukan karena IQ kita super. Bukan. Tapi karena Allah kasihan sama kita. Apa sih jasanya kita dibandingkan Abu Talib? Tapi ternyata Allah pilih kita untuk mendapatkan hidayah. Makanya banyak-banyak bersyukur. Cuma dikasih ujian dikit, seakan-akan menjadi manusia paling sengsara sedunia. Ketika ada yang curhat, ya, curhat kepada kita, wah, susah banget nyari duit hari ini. Nanti dapat berapa? Ya, cuma dapat 1 juta. Masih mending, ana cuma dapat 500. Jadi terjadi kompetisi kesengsaraan. Jadi masing-masing itu menonjolkan apanya? Kesengsaraan. Subhanallah. Emang itu lupa. Sudah dapat berapa petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Bikin kita bersyukur. Terus bikin kita enggak sombong. Meremehkan orang-orang yang hatinya belum dibuka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngaji, kita sholat, kita dapat hidayah, kita kenal sunnah, kita kenal tauhid. Itu bukan karena kehebatan kita, bukan. Maka jangan petantang, petenteng. Merasa diri paling hebat. Ngelihat orang belum sholat, tuh lihat tuh, calon penghuni neraka tuh. Gak kayak kita nih. Emang antum yakin bakalan sholat sampai meninggal dunia? Emang antum yakin orang yang belum sholat hari ini bakalan gak sholat terus sampai mati? Bisa gak Allah balik? Bisa. Orang itu dikasih hidayah sama Allah sehingga berangkat ke masjid. Sedangkan ada orang yang gara-gara kesombongannya dan keangkuhannya, hidayah itu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Udah masuk waktu sholat? 1 menit. Berapa? 2 menit lagi. 2 menit lagi. Harus selesai. Terakhir, petunjuk yang keempat. Apa bedanya petunjuk 4 sama petunjuk 1 sampai 3? Petunjuk yang keempat adalah petunjuk di akhirat. Apa itu Ustaz? Petunjuk di akhirat adalah petunjuk dari Allah buat calon penghuni surga supaya sampai ke surga. Dan buat calon penghuni neraka supaya sampai ke neraka. Jadi nanti di kiamat itu suasananya gelap gulita. Gak ngelihat jalan. Makanya sama Allah masing-masing dikasih petunjuk. Yang ahli surga dikasih petunjuk untuk masuk ke mana? Surga. Yang ahli neraka dikasih petunjuk untuk masuk ke neraka. Apa dalilnya Ustaz? Buat ahli surga dalilnya. Surat Al-A'raf ayat 43. Surat apa? Al-A'raf ayat 43. Wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha. Ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, maka mereka mengucapkan alhamdulillah yang telah memberikan petunjuk kepada kami supaya bisa sampai ke surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau bukan Allah yang ngasih petunjuk, kita enggak bakalan sampai ke sini. Oke? Buat penghuni neraka, apa dalilnya? Dalilnya adalah Al-Quran surat As-Saffat. Ayat 22 sampai 23. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Uhsyurul ladhina zalamu wa azwajahum bama kanu ya'budun. Kumpulkan orang-orang yang zalim beserta dengan teman-teman yang sejenis. Berikut apa yang mereka sembah min dunillah selain Allah. Fahduhum. Kasih mereka petunjuk ila siratil jahim. Untuk menuju ke jalan neraka. Sehingga enggak ada ceritanya calon penghuni neraka kesasar. Kesasar kemana? Enak temen. Dan gak ada ceritanya calon penghuni surga kesasar kemana? Ke neraka. Gak ada. Ada berapa petunjuk? Ada 4. Kita ulangi yang pertama. Buat semua makhluk. Yang kedua. Buat mukallaf. Yang ketiga. Mukallaf pilihan. Ini semuanya di mana? Di dunia. Yang keempat. Di akhirat. Ahli surga masuk. Surga ahli neraka masuk. Neraka mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahli surga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
5: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
4: Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: عَلِيمًا.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
0: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
1: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: تسأل عن طاعة الوالدين وطاعة الزوج، أيهما مقدمة؟ هل تطيع المرأة زوجها ثم بعد ذلك تأتي طاعة الوالدين، أو طاعة الوالدين مقدمة في كل الأحوال؟
3: يجب على الزوجة أن تقوم بحق زوجها كما يجب على الزوج أن يقوم بحق زوجته. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وفي المقابل أمر الله عز وجل الزوجات بمراعاة حقوق الزوج وعدم النشوز. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون، إلى أن قال تعالى: فإن أطعنكم
2: فلا تبغوا
3: عليهن سبيلا. ما يدل على أنه يجب على المرأة أن تطيع الزوج وأن تتقرب لله عز وجل بذلك فيما يتعلق بأمور بيت الزوجية. وإذا تعارض أمر والد مع أمر الزوج، الأصل أن أمر الزوج يقدم، لكن ينبغي بكل من الوالد وكل من الزوج أن يتقي الله في هذه المرأة، بحيث لا يصدرون عليها أوامر متعارضة توقعها في حيرة وتوقعها في لبس، وبالتالي لا تستطيع التصرف بالمقتضى الشرعي.
2: نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
4: Masalah mengutamakan ketaatan kepada suami atau mengutamakan ketaatan kepada orang tua bagi seorang istri. Pertanyaannya, manakah yang dikedepankan antara taat kepada suami ataukah kepada orang tua? Apakah taat kepada suami harus diutamakan di atas ketaatan kepada orang tua, ataukah ketaatan terhadap orang tua yang harus lebih diutamakan daripada taat kepada suami? Kemudian Syekh menjawab, wajib bagi seorang istri untuk menjalankan hak-hak suaminya, sebagaimana sang suami wajib untuk menjalankan hak-hak istrinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, dan mereka akan mendapatkan hak sebagaimana mereka memiliki kewajiban dengan cara yang baik. Firman Allah Azza wa Jal, وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَهْجُرُوهُنَّ, sampai dengan firmannya, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusus mereka, maka berilah mereka mau'idhah, nasihat. Wahjuruhun, atau mereka dihajar, dikarantina. Sampai pada firman Allah Azza wa Jal, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. Jika mereka para istri sudah kembali lagi mau mentaati perintah-perintah para suami, maka janganlah kalian cari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Apa-apa yang menunjukkan tentang kewajiban istri dalam menunaikan hak suami dalam urusan rumah tangga. Jikalau perintah orang tua bertentangan dengan perintah suami, maka pada asalnya perintah suami harus lebih diutamakan. Perintah suami harus lebih diutamakan. Akan tapi hendaknya bagi para suami dan juga orang tua untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dalam hal-hal yang berkaitan dengan para wanita, sehingga ketika memberikan perintah tidak berlawanan satu sama lain, karena hal tersebut akan menjadi bingung para istri, sehingga akan mengakibatkan wanita ini sulit untuk menjalankan perintah-perintah syariat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf. Al-Qur'an.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
5: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
6: Al-Qur'an.
7: Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.

0: راديو رجاء للذاكرين والذاكرات
1: إذاعة القرآن الكريم
2: مطيرة سلف مطيرة سلف
3: Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga, jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: musa.
1: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya. A'udzu billahi minasy syaithan.

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV, pendengar radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, semoga Allah azza wajal memberikan kita keberkahan pada ilmu kita, pada umur kita, harta kita, keluarga dan juga segala aktivitas yang kita kerjakan. Kita pernah mendengar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita otak dan akal yang kita manfaatkan untuk belajar, mendalami agama. Dan ketika seseorang semakin tajam mengasah, maka otak ini akan bermanfaat. Ketika seorang membiarkannya tidak dipakai, maka otak ini mubazir. Semakin digunakan, maka otak ini akan semakin pandai dan mudah untuk berpikir, belajar, dan memahami. Dan kesempatan maupun kemampuan orang berbeda. Sehingga Al-Hafidh Ibn Al-Jawzi rahimahullah, beliau pernah mengatakan, وَلَيْسَ مَنْ حَفِظَ نِصْفَ الْقُرْآنِ كَمَنْ حَفِظَ الْكُلِّ. Tidak sama orang yang menghafal setengah Al-Quran dengan orang yang menghafal seluruh Al-Quran. Sebagaimana, وَلَيْسَ مَنْ حَفِظَ مِئَةَ حَدِيثٍ كَمَنْ حَفِظَ أَلْفَى. Dan tidak sama orang yang menghafal 100 hadith dengan orang yang menghafal 1000 hadith. وَعَلَى هَذَا فَلَيْسَ الْعِلْمُ إِلَّا بِمَا حُصِّلَ بِالْحِفَظِ. Dengan demikian kesimpulannya, ilmu ini tidak ada yang bisa diperoleh kecuali dengan hafalan. Ketika seorang menghafal, maka sebenarnya dia sedang memanfaatkan akalnya, mencerdaskan, dan ini akan lebih tajam dalam memahami. Ini disampaikan oleh Ibn al-Jawzi rahimahullah ketika menjelaskan tentang keistimewaan umat ini. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin memelihara sunnahnya, maka Allah menciptakan orang-orang yang memiliki kekuatan hafalan. Otak mereka disetel oleh Allah Azza wa Jal untuk bisa menghafalkan. Beliau mengatakan, wa inna min takrimillah aw wa inna li takrimillah azza wa jalla ala hadhihi al-umma asbab qad hayya'aha Allah wa akramaha. Di antara kemuliaan yang Allah berikan untuk umat ini dalam penjagaan sunnah, memang ada sebab-sebabnya yang memang Allah sudah siapkan itu. Di antaranya wufurul aqli wa quwwatul faham. Beliau mengatakan kekuatan dan kesempurnaan akal, termasuk kuatnya pemahaman. Maka kita ingin umur kita ini kita manfaatkan untuk menghafal, ya, agar jangan sia-sia hanya dengan mengikuti berita, perbincangan yang manfaatnya kurang. Akan tetapi seseorang ketika menyibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat, yang bisa fokus dan konsentrasi, maka akan mempengaruhi karakter dan kepribadian. Kita memiliki sesuatu yang kita targetkan. Sekalipun umur memang tidak bisa dipungkiri. Sampai para ulama menyebutkan, di antaranya nukilan barangkali kita pernah sampaikan, seorang tabi'in yang bernama Alqamah Ibn Yazid An-Nakhai, beliau mengatakan, ما نحفظ ونحن وما كنت أحفظ وأنا شاب ka'anni anzuru ilal qirtas. Yang aku hafalkan ketika aku masih muda, sekarang aku masih menghafalnya kuat seperti aku melihat di kertas. Ibnu Jauzi rahimahullah sampai pernah mengatakan, man ruziqa waladun falyajtahid ma'ah. Orang yang memiliki anak hendaklah dia perhatikan betul anaknya. Fa idza balagha khamsa sinin falyabda bil hifdz. Kalau anak sudah sampai 5 tahun, hendaklah segera dilatih untuk menghafal. Fa innal hifdza fis sighari kan naqsh fil hajar. Karena menghafal di usia kecil sama dengan orang yang mengukir di atas batu, bukan mengukir di atas air dalam sebuah kemustahilan.

agama untuk kita. Karena mereka menjadi penerus, dari kecil diarahkan, maka masa depan yang tidak lama lagi akan terbentuk tatanan masyarakat yang kenal, cinta, dan hafal. Sehingga masyarakat bisa teredukasi, terkenalkan, tersosialisasikan. Di tengah mereka sering mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini kita mampu, potensi ada, akan tetapi masyarakat perlu dihidupkan semangat dan tradisi mengenal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dekat, menghafal, sehingga muncul orang-orang yang berkompetisi dalam menghafal ini sebagaimana di beberapa belahan dunia yang sudah terbiasa dengan hafalan itu. Mereka menghafal syair, mereka menghafal perkataan ulama, mereka menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memiliki itu dan kita ingin sama dengan mereka, dan semoga kita termasuk apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh. Akan ada setiap tatanan masyarakat, setiap zaman, dan setiap generasi, orang yang akan memperjuangkan, memikul ilmu ini. Siapa mereka? Uduluh. Orang-orang yang terpercaya. Dari sisi agama, maupun dari keilmuan mereka. Yanfuna anhu ta'wil al-jahilin, wa intihal al-mubtilin. Mereka akan membantah orang-orang yang mengadakan ta'wil-ta'wil ilmu agama ini dari orang yang tidak tahu. Wa intihal al-mubtilin. Dan juga orang-orang yang mengaku-ngaku dari agama padahal bukan. Maka sudah saatnya kita berbenah dan lebih baik lagi untuk lebih dekat dengan agama kita. Kaum muslimin, rahimana wa rahimakumullah. Malam hari ini kita mempelajari beberapa keistimewaan yang disebutkan tentang beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka calon penghuni surga. Tetapi di antara mereka disebutkan tentang keteladanannya, perjuangannya, dan sepak terjang serta pembawaan karakternya, termasuk ketika mereka sulit dan pernah mengalami masa-masa perjuangan memperjuangkan Islam ini. Kita sebagai orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam patut bersyukur dan meneladani mereka. Dulu pernah kita sampaikan Al-Miqdad Ibn Al-Aswad radhiyallahu an pernah satu saat mendengar ada seorang tabi'in melihat beliau lalu mengatakan tuba li hatainil ainaini allataini ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadidna annana nashhadu kama shahid wa hadarna ma hadar. Alangkah bahagia orang ini memiliki dua mata yang pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin melihat seperti yang engkau lihat, dan kami ingin menyaksikan, hadir di beberapa kesempatan yang engkau hadiri. Rupanya Al-Miqdad Ibn Al-Aswad radhiyallahu anhu marah. Beliau mengatakan, "Ma yahmilu hadzal rajul an yatamanna mashhadan ghayyabahu Allah, la yadri law hadarahu kayfa yakunu fihi." Apa yang membuat orang ini berandai-andai menghadiri sebuah situasi yang Allah sudah palingkan dia darinya? Dia tidak tahu kalau seandainya dia hadir bagaimana dia. Wallahi laqad hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqwamun akabbahum Allahu fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim. Demi Allah, sudah hadir beberapa orang di kala itu di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka dibuang oleh Allah, dicampakkan ke dalam neraka. Lam yusaddiquhu wa lam yattabi'uhu. Mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadir sebagai orang kafir. Awala yahmaduna Allah, awala yahmaduna Rabbahu id akhrajahum min butuni ummihi min butuni ummahatihi la ya'rifuna illa Allah. Kenapa dia tidak bersyukur saja kepada Rabbnya ketika ibu-ibu mereka melahirkan sementara mereka tidak kenal Rabb kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad kufitumul bala'a bighairikum. Qad kufitumul bala'a bighairikum. Kalian sudah tinggal menikmati saja enaknya. Kesengsaraan, perjuangan di awal sudah diwakili oleh orang-orang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa perjuangan para sahabat di awal Islam ketika mereka mempertaruhkan keyakinan,

0: dah dari sebuah tradisi, kebiasaan yang dianut sejak masa jahiliyah sampai akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa syariat yang dianggap baru, padahal bukan baru, karena nabi-nabi sebelumnya banyak. Bahkan mereka juga kenal siapa Nabi Ibrahim, siapa Nabi Ismail, akan tetapi ketika sudah terbiasa dengan tradisi yang enak, susah untuk merubah. Dan di awal-awal ketika kaum muslimin masih lemah, terutama orang-orang yang mendapat hidayah adalah justru kalangan menengah ke bawah. Dilihatlah sebuah keteladanan, perjuangan, dan di situ kaum muslimin perlu meneladani mereka. Bukan meneladani lagi dari kufur menuju keislaman, tapi bagaimana seseorang merasa bahwa keimanan ini membutuhkan perjuangan. Kita yang sudah Islam dari sejak lahir, kita dituntut untuk mempertahankan hidayah agar kita bisa beribadah kepada Allah sebaik-baiknya. Baik, ada 4 hadis setidaknya. Yang pertama berbicara tentang seorang sahabat yang bernama Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma. Hadis yang ke-48 disebutkan dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibnu Sumayyah ma 'urida 'alaihi amran qattu illa ikhtar al-arshad minhuma. Ibnu Sumayyah, anaknya Sumayyah. Siapa Sumayyah? Kenapa dikatakan dia anaknya Sumayyah? Karena Sumayyah adalah seorang sahabiyah pertama yang syahid ketika memperjuangkan Islam. Ya, Sumayyah adalah ibu dari sang sahabat yang mulia Ammar ibnu Yasir radhiyallahu anhum ajma'in. Sumayyah dikenal dengan awwalu syahidah, orang pertama yang syahid ketika memperjuangkan Islam. Ayah dari Ammar adalah Yasir dari penduduk Yaman. Disebutkan dalam beberapa referensi, Yasir ini datang dari Yaman bersama 2 saudaranya ke tanah Mekah. Mereka ingin mengajak pulang saudara mereka yang memang sedang berada di Mekah. Setelah mereka mendapatkan apa yang mereka cari, 2 saudara dari Yasir ini pulang. Tinggallah Yasir di Mekah. Kemudian beliau ini berkenalan, bahkan bermuhalafah, ya, saling berjanji setia untuk saling menolong dan seterusnya dengan salah satu dari kabilah Bani Makhzum. Sampai akhirnya Yasir ini dinikahkan dengan salah satu putri atau perempuan mereka, atau bahkan dia sempat menjadi budak. Ya, Yasir sempat menjadi budak. Kemudian dinikahkan dengan budak perempuan juga namanya Sumayyah ini. Ketika akhirnya mereka dianugerahi Allah dengan anak, muncul Ammar, Ammar bin Yasir. Maka tuan mereka yang bernama kalau tidak salah Abu Hudzaifah Al-Makhzumi membebaskan Yasir. Setelah dibebaskan, ternyata Yasir, istrinya, kemudian anaknya, ketika datang dakwah Rasulullah SAW, termasuk orang-orang pertama yang beriman. Karena mereka adalah keluarga lemah dari sisi ekonomi dan sosial. Mereka bukan hanya menengah ke bawah, bahkan di bawah sekali, mantan budak. Sehingga ketika mempertahankan atau bahkan memperlihatkan terang-terangan keislamannya, mereka mendapatkan penyiksaan yang parah. Sirah atau referensi sejarah banyak menyebutkan, dan riwayat itu bertebaran ketika menceritakan bahwa Sumayyah radhiyallahu anha disiksa, dicela oleh Abu Jahal sampai akhirnya disebutkan fata'anaha fi qubuliha, sampai ditusuk dengan tombak di kemaluannya sampai akhirnya beliau wafat dan menjadi orang syahidah pertama di dalam sejarah Islam ketika mereka masih di Mekah. Ayahnya disiksa, disiksa, disiksa sampai akhirnya meninggal juga. Ammar dan saudaranya disiksa sampai dalam keadaan di alam bawah sadar mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memuji tuhan-tuhan mereka. Sehingga sempat ada orang-orang yang menganggap bahwa Ammar ibn Yasir ini telah kufur. Ketika akhirnya Ammar sedih, kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wa kaifa qalbuk?" Bagaimana dengan hatimu? Qala inni mutma'innun bil iman. Ya. Arti hatiku tetap beriman dengan keimanan. Maka muncullah firman Allah, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman." Orang yang kufur setelah imannya, maka dia akan diberikan dosa kekufuran dan akan disiksa Allah Azza wa Jalla, kecuali orang yang tersiksa karena terpaksa. Tersiksa, terpaksa sampai dia mengucapkan kata-kata yang dia tidak ridha dan dia terpaksa dengan mengucapkan itu, bahkan tidak sadar. Bahkan dalam riwayat disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "In 'adu fa'ud." Kalau mereka kembali menyiksamu, kamu kembali saja untuk mengatakan apa yang mereka mau. Untuk menjaga diri agar tidak semakin disiksa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sempat mengatakan, "Awwalu man adhhara al-Islam sab'ah." Yang pertama-tama memproklamirkan, menunjukkan keislaman ada 7 orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar. Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar. Baru kemudian dikatakan wa Ammar, wa Sumayyah, wa Yasir, wa Bilal, kemudian kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud, kalau tidak salah ini 7 orang, yang ketujuhnya mereka. Lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famana'ahu Allah bi'ammihi." Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menunjukkan terang-terangan dakwahnya, maka Allah larang, Allah cegah kaumnya untuk menyakiti karena ada pamannya, pamannya pembesar. "Wa amma Abu Bakar famana'ahu Allah biqaumihi." Adapun Abu Bakar, beliau tidak disiksa karena beliau adalah orang terbaik, orang dermawan, orang bangsawan di tengah kaumnya, kaumnya yang membela beliau. "Wa baqiya haula'il khamsah." Adapun 5 orang sisanya, maka disebutkan faqalladahum biqiladatin min hadid. Maka mereka yang disiksa dengan belenggu-belenggu dari besi, dipakai pakaian besi, dipanaskan semua sampai hampir di semua 5 orang itu semuanya sampai tanpa sadar mengikuti keinginan orang-orang penyiksanya, kecuali satu, Bilal. Bilal tidak peduli, disiksa tetap beliau mengatakan ahadun ahad, ya Allah yang maha satu. Nah, ini adalah awal perjuangan yang dilewati oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Dan Ammar bin Yasir ketika keluarganya disiksa sampai akhirnya wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, "Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah." Wahai keluarga Yasir, sabarlah kalian karena kalian akan dijanjikan masuk surga. Dan kini mereka telah wafat dan gugur di medan dakwah untuk menunjukkan keimanan mereka. Sampai sekarang kita menikmati Islam itu. Maka alangkah durhakanya kita ini. Dilahirkan dalam keadaan beriman, di tengah komunitas orang-orang beriman, sholat dengan mudahnya, berdoa, belajar tanpa ada rintangan, bahkan kita diminta, dimotivasi. Lalu kita campakkan Islam ini tanpa kita perhatikan. Kemudian Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma, beliau menjadi sahabat yang lumayan berumur panjang. Sejak awal penyiksaan di Makkah, kemudian dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan dakwah di Madinah 10 tahun. Kemudian pada saat terjadi berbagai pergolakan zaman Abu Bakar, kemudian zaman Umar, kemudian zaman Uthman, dan kemudian zaman Ali radhiyallahu an, ketika terjadi pertempuran antara pasukan Ali radhiyallahu anhu dengan pasukan Muawiyah. Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma, beliau termasuk orang yang berada di barisan Ali. Lalu beliau disebutkan dalam beberapa referensi yang dinukil oleh Al-Munawi rahimahullahu dalam Faidhul Qadir. Ammar ibn Yasir kelihatan di dalam pertempuran itu membawa tongkat sambil gemetaran, karena memang sudah tua. Beliau lalu bercerita, tongkat ini atau tombak ini aku sudah pakai berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Dan perang saat ini, ketika waktu itu perang Siffin antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah, adalah kali keempat aku menggunakan tombak ini. Kalau aku terbunuh atau aku akan terseret sampai di sebuah tempat yang ini dan itu, maka orang akan tahu bahwa aku alal haq, aku berada pada posisi yang benar dalam keadaan adil, sementara musuh-musuhku alal batil. Dan dalam Sahih Bukhari diceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Ammar ketika kerja bakti perang Khandaq. Semua para sahabat mempersiapkan pertempuran dengan mengangkat kayu, mengangkat batu yang berat dengan badan mereka satu persatu dengan semampu mereka. Ammar ibn Yasir mengangkat dua batu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat itu. Entah ini di perang Khandaq atau ketika para sahabat sedang membangun masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana lupa. Akan tetapi di saat itu Ammar ibn Yasir mengangkat dua batu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Waiha Ammar, taqtuluhu al-fi'atul baghiyah." Wahai Ammar, sungguh kasihan dia. Dia akan dibunuh oleh kelompok yang membangkang, orang yang tersesat. Ini Ammar, dia akan terbunuh oleh kelompok yang membangkang. Kemudian dikatakan, yad'uhum ilal jannati wa yad'unahu ilal nar. Mereka didakwahi oleh Ammar agar mereka bisa masuk ke dalam surga, tapi mereka mengajak Ammar untuk masuk ke dalam neraka. Kemudian Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma ketika mendengar itu, beliau mengatakan, a'udzu billahi minal fitan. Aku berlindung kepada Allah dari fitnah. Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma, beliau akhirnya wafat di pertempuran itu. Sampai sebagian ulama mengatakan, ini menunjukkan bahwa kelompok yang benar yang berada pada garis lurus adalah pasukan Ali radhiyallahu anhu, sementara pasukan Muawiyah keliru mereka. Tetapi apakah ini kesalahan murni dari Muawiyah atau para sahabat yang lain? Tidak. Para ulama mengatakan, berbicara tentang akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat, maka kita menghormati mereka semua. Mereka adalah para mujtahidun, para ulama yang memiliki kapabilitas dan kapasitas untuk berijtihad. Ketika terjadi perbedaan pandangan sehingga masing-masing keluar untuk berijtihad, maka inilah yang dimiliki oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sebagian ulama mengatakan, hum baina al-ajri wal ajrain. Para sahabat semuanya mujtahidun, maka mereka berada pada dua kemungkinan yang enak semua. Yang pertama, mendapatkan satu pahala dan itu minimal. Yang kedua, ketika mereka benar, mereka akan mendapatkan dua pahala. Akan tetapi jika seandainya dilihat mana yang lebih tepat, maka pasukan Ali radhiyallahu anhu merupakan pilihan. Kebenaran di antara dalilnya adalah Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu termasuk di kelompok itu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, waiha Ammar, taqtuluka al-fi'atul baghiyah. Wahai Ammar, engkau akan mau tidak mau akan berhadapan dengan kelompok yang membangkang. Tayyib. Akan tetapi, ini takdir. Dan ini merupakan ketentuan Allah. berjamaah, tetap menghargai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antaranya perkataan yang ditegaskan oleh Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab beliau Aqidah At-Tahawiyah. Beliau mengatakan, "Wa nuhibbu ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nufritu fi hubbi ahadin minhum wa la natabarra'u min ahadin minhum." Kami mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berlebihan kita dalam mencintai mereka atau salah satu dari mereka, dan kita juga tidak berlepas diri atau memusuhi salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nubghidu man yubghiduhum wa bighairil khairin yadhkuruhum. Kami benci orang yang membenci para sahabat dan menyebut tentang mereka dengan kejelekan, kejelekan dengan selain kebaikan. Maka kami sebagai ahlus sunnah menyebutkan mereka dengan kebaikan. Wala nadhkuruhum illa bikhair. Dan kami tidak menyebutkan tentang sahabat kecuali yang baik-baik saja. Fahubbuhum dinun wa imanun wa ihsanu wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyanu. Mencintai para sahabat adalah sebuah keimanan, kebaikan, dan merupakan keimanan. Ya, imanun wa ihsanu. Ya, kecintaan kepada para sahabat merupakan sebuah agama, iman dan ihsan. Sementara membenci para sahabat merupakan kekufuran, kemunafikan, dan juga sifat salah dan melampaui batas. Nah, ini kecintaan Ahlus Sunnah terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang dalil terlalu banyak untuk menyebutkan akidah mereka. Akidah Ahlus Sunnah terhadap para sahabat. Baik. Hadis yang kita pelajari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Ibnu Sumayyah ma khuyyira aw ma urida alaihi amran qatt illa ikhtara al-arshad minhuma. Ibnu Sumayyah atau Ammar bin Yasir ini radhiyallahu anhum ajma'in, beliau memiliki kelebihan. Dan ini makanya Al-Munawi rahimahullah mengatakan ini hadis yang menunjukkan tentang keistimewaan Ammar, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan karakternya, kepribadiannya. Beliau ini apabila diberikan atau dihadapkan dua pilihan, beliau akan memilih yang paling bagus, yang paling dekat dengan jalan petunjuk atau hidayah. Dan ini merupakan salah satu langkah yang selamat dan menguntungkan dunia akhirat ketika seseorang berada pada dua pilihan dan kondisi, lalu dia berusaha untuk memilih dan ternyata memilih yang lebih dekat kepada kebenaran. Ini sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila ada dua pendapat dan dua pilihan, ada dua pilihan, maka beliau akan memilih yang mudah agar ibadah ini dapat dilakukan oleh umatnya dengan maksimal. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni qatt illa akhadha aysarahuma ma lam yakun ithma. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau disuruh memilih antara dua pilihan yang dua-duanya baik, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memilih mana yang lebih gampang selama dua-duanya tidak dosa. Fa idza kana ithman kana ab'adan nas minhu. Tapi kalau ada dua pilihan, yang satu mubah, yang satu dosa, maka yang dosa ini bakal ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun mudah. Sehingga kemudahan di dalam syariat Islam terukur. Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, "Inna hadzal dina yusrun wa lan yushadda hadzal dina ahadun illa ghalabahu." Ya, agama ini mudah. Tidak ada orang yang berupaya untuk mempersulit kecuali dia akan terhempas. Akan tetapi kemudahan di dalam Islam tidak boleh dientengkan, diremehkan, sampai orang mempermainkan. Dicari pendapat-pendapat yang paling mudah, bahkan kalau perlu dipahami dengan pemahaman yang sesuai hawa nafsu, sehingga mereka mengikuti syariat ini dengan penuh permainan dan kemalasan. Nah, maka ini termasuk salah satu kelebihan yang disebutkan tentang Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Inilah sikap Ammar. Suka memilih yang lebih dekat dengan kebenaran. Padahal inilah sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaupun kita sudah memiliki pilihan dan sempat bersumpah kita akan memilih ini, tapi ternyata setelah dipertimbangkan maka pilihan kedua lebih bagus, maka sumpah ini dibayarkan dendanya, lalu kita pilih yang lebih mudah. Nabi SAW menyatakan, man halafa ala yaminin fara'aita ghairaha, man halafa ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha falyukaffir an yaminihi walyati alladhi huwa khair. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang bersumpah untuk melakukan sebuah pilihan, sudah bersumpah kemudian ternyata melihat ada opsi lain yang lebih indah, mudah dan enak, maka tinggalkan yang sudah disumpahkan tadi, pilih yang lebih mudah, dan tadi karena sudah terlanjur sumpah, bayar denda. Ya, bayar denda karena dia tidak melaksanakan sumpahnya. Tapi ini merupakan salah satu tujuan syariat, tidak mempersulit orang-orang yang akan melaksanakannya. Seperti itu. Dan ini seperti kita sebutkan tadi, merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma ketika beliau akhirnya memiliki sifat watak yang meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua disebutkan tentang hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis yang ke-49. Abaniya la tarmu jamratal aqabati hatta tatlu' asy-syams. Abaniya, ini sebuah panggilan, ya. Kata Al-Munawi rahimahullah, ini merupakan jamak dari abna, atau panggilan yang dikecilkan dalam panggilan sayang. Abaniya artinya adalah wahai anak-anakku. Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan ubayniya, yakni wahai anak-anakku yang kita sayangi, ya. Ini diberikan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma karena waktu itu Ibnu Abbas yang mendapatkan tugas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengawal istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga beberapa jamaah haji perempuan yang berat jika seandainya mereka melakukan semuanya bersama-sama dengan jamaah kaum muslimin. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan mereka izin untuk jalan duluan. Dan peristiwa ini berkaitan dengan menginapnya mereka atau jamaah haji di Muzdalifah. Setelah kedatangan jamaah haji, selepas melakukan wukuf di Arafah, mereka akan menuju ke Mina. Malam harinya mereka melalui Muzdalifah. Sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam di Muzdalifah sampai subuh. Lalu beliau salat, lalu beliau berdoa sampai ketika matahari betul-betul hampir terbit, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat menuju ke daerah Mina untuk lempar jumratul Aqabah. Nah, di saat ini pada malam harinya atau sebelum pagi itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memesankanlah kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ditugaskan untuk mengawal orang-orang lemah. Disebutkan dalam hadis yang riwayatnya berbeda-beda, ba'atsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan nahr ughailimata bani Abdul Muttalib ma'ad dha'afa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus kami, anak-anak kecil dari Bani Abdul Muttalib bersama beberapa rombongan yang lemah, yaitu para wanita, anak-anak dan seterusnya. Ya, kami diperintahkan untuk melakukan perjalanan atau melanjutkan perjalanan dari Muzdalifah untuk menuju Mina sebelum orang-orang. Ya, sebelum jamaah kaum muslimin lainnya yang melaksanakan ibadah haji. Ya, mereka diperintahkan untuk mendahului karena kepadatan itu bisa mereka hindari. Kemudian dalam hadis itu dikatakan faja'ala yaltahu afkhadhana. Dalam riwayat disebutkan ala humurat, ya. Ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan nahri ughaylimat bani Abdul Muttalib ala humuratin lana. Kami diperintahkan, diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat duluan di atas keledai-keledai. Kita mengendarai keledai-keledai. Kemudian kita menuju ke daerah Mina. Faja'ala yaltahu afkhadhana. Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul paha kami. Heh. Lalu disampaikanlah hadis ini. Tujuannya apa? Agar pesan ini lebih diperhatikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian kepada para sahabatnya dengan sapaan sayang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dipukul pahanya. Lalu dikatakan abaniya. Dalam riwayat lain dikatakan ubayniya. Wahai anak kecil. La tarmu jamratal aqabah hatta tatlu asyams. Jangan kalian lempar dulu jamratul aqabah sampai matahari terbit. Kalau kita belajari manasik haji, maka sunnahnya memang Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam atau mabit di Muzdalifah sampai subuh. Kemudian beliau zikir. Beliau zikir sampai selesai zikirnya, kemudian sampai matahari betul-betul menguning, hampir terbit, baru beliau berjalan menuju ke Mina. Sampai sana matahari sudah terbit, kemudian Nabi SAW melempar jamratul aqabah. Ya, jamratul aqabah, jamrah yang ketiga. Kalau kita lihat ada yang sughra, wusta, kemudian kubra atau al-aqabah ini. Yang paling dekat dengan arah Mekah. Sedangkan yang sughra ini yang paling dekat dengan Mina. Nabi SAW di tanggal 10 Dzulhijjah pagi hari, beliau jalan sampai di jamratul aqabah melempar. Nah, ini waktu duha. Adapun orang-orang yang lemah tadi, seperti wanita, anak kecil, orang tua, maka diberikan kesempatan oleh Nabi SAW untuk berangkat duluan, termasuk salah satu istrinya, yaitu Saudah radhiyallahu anha, minta izin kepada Nabi SAW untuk berangkat di malam itu. Malamnya kapan? Para ulama mengatakan malamnya dari sejak pertengahan malam. Jadi mereka tetap berhenti di Muzdalifah sampai pertengahan malam, baru mereka duluan berangkat ke Mina. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita baca ini, riwayat Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Ashabus Sunan, ya, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, mengatakan la tarmu jamratul aqabah hatta tatlu asy-syams. Jangan kalian duluan lempar jamratul aqabah sampai terbit matahari. Jalan-jalan. Tapi untuk lempar nunggu jamratul aqabah, tunggu terbitnya matahari. Tetapi ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa melempar jamrah untuk orang-orang yang sudah duluan berangkat ke Mina boleh, sekalipun belum terbit matahari. Karena dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Asma radhiyallahu anha pernah ditanya oleh seseorang dari tabi'in. Ya, dia mengatakan inna ramainal jamrata bilail. Kami melempar jamratul aqabah tengah malam. Bagaimana hukumnya ini? Maka Asma radhiyallahu anha mengatakan inna kunna nasna'u hadha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim beliau mengatakan kami dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melempar jumrah sebelum terbit matahari. Artinya boleh seperti itu. Dan ini yang diyakini oleh beberapa ulama seperti dalam mazhab Syafi'i. Nah, berarti apakah ini kontradiksi dengan hadis yang kita pelajari ini? Para ulama mengatakan tidak. Akan tetapi untuk orang yang pengin ideal, atau hukum asalnya waktu pelemparan Jamratul Aqabah, maka waktunya adalah setelah terbit matahari. Tetapi kalau ada orang yang melempar sebelum itu, maka tidak mengapa juga, karena hadis yang diriwayatkan oleh Asma radhiyallahu anha dari jalur Bukhari dan Muslim. Ada sebagian ulama mengatakan melempar jamrahnya atau Jumratul Aqabah sebelum terbit matahari, tapi setelah terbit fajar. Sebelum terbit matahari silahkan, tidak apa-apa, tapi setelah terbit fajar. Sebagian ulama mengatakan bahkan sebelum terbit fajar pun tidak apa-apa. Kalau ada orang ketika dia datang dari Muzdalifah menuju Mina kemudian langsung dia melempar jamrah, maka tidak mengapa. Ini merupakan salah satu cuplikan kisah tentang lempar jamrah atau salah satu ritual ibadah haji. Kemudian yang terakhir, ini ada dua hadis yang berkaitan sama dengan orang yang akan masuk surga. Dijamin oleh Rasulullah SAW mereka akan masuk surga. Dan ini merupakan sebuah rekomendasi ketika sebagian sahabat masih hidup pun mereka sudah dijamin akan masuk surga. Para ulama mengatakan tidak boleh seseorang tidak tahu bagaimana alam gaib, apakah orang ini husnul khatimah, syahid, atau dia diterima amal oleh Allah Azza wa Jalla atau tidak, lalu dia tiba-tiba mengatakan ini calon penghuni surga. Tidak boleh seperti itu, karena seolah-olah dia mengaku tahu tentang ilmu gaib. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang beberapa sahabat yang akan masuk surga karena mendapat wahyu dari Allah, sehingga tidak boleh seorang mengecap, menstempel, atau mengklaim orang ini orang baik, insya Allah akan masuk surga. Nah, atau orang ini jelek, dia akan masuk neraka. Tidak boleh klaim itu. Kalau berharap bisa, berharap bahwa orang ini kok meninggal di hari Jumat, meninggal di dalam masjid, sedang baca Al-Quran, maka kita berharap dia adalah orang yang akan masuk surga dengan mudah. Kan? Tapi tidak ada kepastian yang bisa dijamin orang itu pasti masuk surga, kecuali yang memang ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Ini diantaranya hadis yang ke-50. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar nanti pada hari kiamat akan masuk surga. Wa Umaru fil jannah, Umar juga demikian. Wa Uthman fil jannah, Uthman radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan. Wa Aliyun fil jannah, ya, termasuk Khalifah Ali radhiyallahu anhu akan masuk surga. Wa Talhatu fil jannah, Talha ibn Ubaidillah, ini salah seorang sahabat. Wa Zubair fil jannah, Zubair ibn al-Awwam, ini juga akan masuk surga. Wa Abdurrahman ibn Awfin fil jannah, Abdurrahman bin Auf seorang saudagar kaya. Wa Sa'd bin Abi Waqqas, ini adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal doanya terkabul. Wa Sa'id bin Zaidin fil jannah, Sa'id bin Zaid adalah menantu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menikah dengan putrinya Fatimah. Menikah dengan putrinya Fatimah binti Umar radhiyallahu anhuma. Ketika akhirnya masuk Islam, Umar bin Khattab sempat tahu sebelum beliau masuk Islam, akhirnya marah sehingga putrinya dan Sa'id bin Zaid ini ketakutan. Wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah, Abu Ubaidah ini seorang sahabat namanya Amir ibn Abdullah, beliau dikenal dengan Aminu Hadhil Ummah, orang yang paling amanah, paling terpercaya untuk umat ini. Ini disebutkan bahwa 10 orang ini akan masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian disebutkan juga oleh Ad-Diyah Al-Maqdisi dalam kitab Al-Hadith Al-Mukhtarah dari sahabat Sa'id ibn Zaid. Diriwayatkan oleh At-Tirmidhi juga, seperti disebutkan ta di situ artinya At-Tirmidhi, dari hadis Abdurrahman ibn Auf. Ada 10 orang yang dijamin masuk surga, ini yang dikenal dengan Al-Asharah Al-Mubasharuna bil Jannah. 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Apakah 10 saja? Tidak. Ada banyak hadis yang menunjukkan tentang para sahabat yang sudah memiliki bookingan tempat di surga, seperti Ukasyah. Ukasyah ibn Mihsan radhiyallahu an akan masuk surga. Bilal Yang Nabi SAW pernah mengatakan, Ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah, fama dakhaltul jannah taqattu illa wa sami'tu khashkhasataka amami. Kamu punya amal apa? Setiap aku masuk surga, aku mesti mendengar derap langkahmu di dalam surga. Kemudian ada lagi seorang sahabat yang dijanjikan masuk surga juga. Seperti tadi yang kita sebutkan di hadis pertama, yaitu Ammar dan keluarganya. Mereka dikatakan, فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ jannah. Kalian akan masuk surga. Kemudian ada seorang wanita di zaman Nabi SAW yang usra', kata dia. Ya, aku ini gampang diserang tidak sadar atau epilepsi, ayan. Maka Nabi SAW menyatakan, إِنْ شِئْتِ أَدْعُ لَكِ فَلَكِ الْجَنَّةِ. Kalau kamu mau, tak doakan. وَإِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ فَلَكِ الْجَنَّةِ. Kalau kamu mau, tak doakan, nanti kamu sembuh. Atau, kalau kamu mau sabar, maka kamu akan mendapatkan surga. Maka sang wanita yang berkulit hitam tadi mengatakan, بَلْ أَصْبِرْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Kalau gitu, aku lebih memilih sabar saja, ya Rasulullah. Tapi, sang wanita mengatakan, Ya Rasulullah, inni atakashaf, fad'ullah ala atakashaf. Ya Rasul, aku ketika sedang kumat ayanku, aku sering gerak-gerak tanpa sadar, sehingga aku khawatir auratku tersingkap. Doakan kepada Allah agar auratku tidak tersingkap. Maka didoakan oleh Nabi SAW. Ketika akhirnya Rasulullah SAW wafat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepada murid-muridnya, mau enggak aku tunjukkan kalian seorang wanita penghuni surga yang dia sekarang berjalan-jalan di tengah-tengah kita. Iya, mana itu? Itu dia, perempuan hitam itu. Itu yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga. Termasuk Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma, calon penghuni surga. Kemudian ada beberapa sahabat yang memang betul-betul dijanjikan masuk surga. Sehingga dalam hadis ini tidak menafikan ada banyak sahabat yang akan masuk surga. Akan tetapi hadis ini memang khusus ketika disebutkan dalam satu hadis 10 orang sekaligus. Dan sebenarnya orang yang mendapatkan surga, dia betul-betul sudah dipastikan menang, menjadi teladan, menjadi idola. Nabi sallallahu alaihi Allah azza wajalla menyatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz." Orang yang sudah diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dia yang menang. Dia orang yang betul-betul sukses. Maka pantaslah mereka menjadi teladan. Abna'ul muslimin atau anak-anak dan putra kaum muslimin, sudah sepantasnya mereka kenal orang yang pantas dijadikan idola. Minimal untuk orang tua, menamakan anak dengan nama calon penghuni surga, bangga. Tidak hanya sekedar cari nama asal atau mencari nama tokoh dunia atau nama yang jarang, bukan nama pasaran kata orang. Bukan hanya sekedar begitu, akan tapi kita barangkali bisa menamakan semua anak kita dengan nama orang-orang yang sudah dijanjikan akan masuk surga. Subhanallah, rahimallahu ba'dal muhaddithin. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan rahmat kepada sebagian ulama ahli hadis ketika mereka bangga memiliki anak, kemudian anak mereka dinamakan dengan 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Nah, ini merupakan sebuah keistimewaan. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan mereka ini termasuk orang yang akan masuk surga, dan mereka merupakan khulafaul arba'ah yang dijadikan panutan dalam beramal, sebagaimana 4 orang ini merupakan orang terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dan Umar adalah mertua, Uthman dan Ali adalah menantu. Uthman radhiyallahu anhu terpaut 6 tahun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau orang yang dikenal pemalu, khalifah yang ketiga. Adapun Abu Bakar dan Umar, maka mereka juga sama, terpaut umurnya 2 tahun 4 tahun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kendati pun keduanya adalah mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat lain seperti Abdurrahman bin Auf, disebutkan oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir, seorang yang pernah menginfatkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau termasuk orang yang mulia. Nah, orang yang cepat dalam berdagang, sampai didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keberkahan. Beliau ini yang pernah meninggalkan harta kekayaan karena beliau seorang bisnismen yang sukses. Ketika hijrah, orang-orang menahan dia. Dia katakan, kalian mau hartaku, ambil sudah semuanya. Aku tidak bawa sepeser pun. Kemudian beliau sampai di Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam persaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika dipersaudarakan, Sa'ad bin Rabi' betul-betul memperlakukan Abdurrahman seperti saudara, bahkan lebih dekat. Sampai dia mengatakan, aku punya dua kebun, silahkan pilih salah satunya, aku satunya saja. Aku punya dua istri, lihat dua-duanya, kira-kira yang mana yang engkau tertarik, aku ceraikan, kemudian engkau bisa nikahi. Ini saking akrabnya. Abdurrahman bin Auf mengatakan, Barakallahu laka fi malika wa ahlik. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepadamu dalam harta dan keluargamu. Dulluni ala suq, aku cuma minta tunjukkan pasar di mana. Maka dia masuk ke pasar, tidak berapa lama dia sudah menghasilkan keuntungan, lalu menikah. Setelah menikah, ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena pada bajunya ada kuning-kuning, za'faron. Ditanya, ini ada apa? Kamu pakai za'faron? Qala ya Rasulullah, tazawwajtu imra'atan, aku habis menikah. Qala ala madha? Qala ala wazni nawatin min dhahab. Aku baru saja kasih dia, mahar dengan emas, seukuran biji kurma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barakallahu fika au barakallahu laka au lim walau bisa. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada engkau dan adakan walimah meskipun hanya menyembelih seekor kambing. Dan ternyata setelah itu keberkahan betul-betul menunjukkan hasil yang luar biasa. Setiap Abdurrahman bin Auf berdagang pasti untung. Sampai dikatakan, kalau seandainya dia membalik batu, pasti dia akan bisa mendapatkan keuntungan di situ. Az-Zubair bin Al-Awwam, sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk keluarga yang banyak berimannya. Az-Zubair bin Al-Awwam menikah dengan putri Abu Bakar, Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Dan beliau akhirnya memiliki seorang bayi yang termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang junior, namanya Abdullah ibn Zubair. Kelak juga memiliki anak-anak yang banyak seperti Mus'ab ibn Zubair, Urwah ibn Zubair. Yang Urwah ibn Zubair ini menjadi ahli hadis yang banyak meriwayatkan dari bibinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Kemudian Talha ibn Ubaidillah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki perjuangan luar biasa. Disebutkan juga dalam biografinya, beliau adalah ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 4 istrinya. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam istrinya 9. Kemudian Talha istrinya 4. Dan di antara 4 istri ini adalah kakak adik dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, kalau Nabi SAW menikah dengan Zainab binti Jahash, maka Talhah menikah dengan Hamnah binti Jahash. Kemudian Nabi SAW menikah dengan Ummu Habibah, tidak salah, maka beliau ini juga memiliki anaknya Abu Sufyan yang lain. Kemudian ada beberapa istri yang lain yang memang masih hubungan kerabat dengan istri Nabi SAW. Kemudian ada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang dikenal doanya mudah dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Termasuk beliau orang pertama yang kita bahas tentang Asyrah Mubasyarun Albil Jannah. Asyrah Al-Mubasyarun Albil Jannah, 10 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijanjikan masuk surga. Kita katakan bahwa ini tidak membatasi, karena banyak sahabat lain yang juga dijamin masuk surga. Dan membahas tentang biografi masing-masing dari sahabat ini merupakan sebuah keteladanan sendiri, pelajaran yang indah, dan kita bisa telusuri Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitab beliau Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Beliau menyebutkan tentang biografi para sahabat satu persatu. Nah, termasuk di antaranya mereka, orang-orang yang dijamin masuk surga ini. Dan semoga kita dapat meneladani mereka, mencontoh cara ibadah mereka, dan kita mendapatkan cara beribadah yang tepat pada saat menerapkan dalil Al-Quran maupun hadis dengan pemahaman para ulama salafus salih. Ini yang merupakan ciri khas Ahlus Sunnah ketika mengkolaborasikan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman salafus salih, dan ini tidak dimiliki oleh setiap sekte di dalam Islam. Ini hanyalah menjadi sebuah ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan malam hari ini. Dan ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, kita masih ada waktu beberapa menit ke depan. Untuk itu kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semua yang bertanya secara langsung dalam rangka memperdalam materi yang telah disampaikan oleh Ustaz. Kami persilakan kepada Anda untuk bertanya baik secara langsung di 0218236543 ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Nah, kita akan angkat pertanyaan pertama melalui telepon terlebih dahulu. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Saya Ana dengan Yusran. Di Ciputat.
1: Pak Yusran di Ciputat ya, silakan Pak.
2: Ini pertanyaan yang berat. Tema yang tadi kan itu apa? Para calon
1: penghuni surga.
2: Ya. Dari 9 sahabat Nabi itu sudah, apakah ada lagi sahabat-sahabat atau dari pengikut-pengikut yang lainnya? Jadi apa, untuk calon penghuni surga juga dari pembahasannya tadi.
1: Baik, apakah hanya 9 itu saja gitu Pak maksudnya, atau 10 tadi Pak Yan sebutkan ya?
2: Iya, betul.
1: Baik. Cukup Pak.
2: Terima kasih.
1: Ya. Wa jazakumullah khairan. Terima kasih banyak atas pertanyaan Pak, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Baik, tadi kita sudah sebutkan bahwa 10 ini tidak menjadi pembatasan ya. Masih banyak para sahabat yang dijanjikan masuk surga. Ya, ini disebutkan sebagai 10 orang yang dijanjikan masuk surga karena dikumpul dalam satu hadis sampai mereka dikenal dengan 10 orang calon penghuni surga. Adapun yang disebutkan personal banyak sekali. Bahkan ada yang disebutkan secara umum. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, la yadkhulun nara man bay'a tahta asy-syajarah. Tidak akan masuk neraka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Maksudnya syajarah Bay'atul Ridwan ya, ketika mereka melakukan ikrar janji setia siap untuk loyal sampai titik darah penghabisan. Ketika waktu itu para sahabat akan melaksanakan umrah, kemudian mereka mengutus Uthman untuk menjadi delegasi kaum muslimin memberitahukan kehadiran Nabi SAW dan para sahabat melaksanakan umrah, tidak ada perang sama sekali. Ternyata Uthman tidak pulang-pulang sampai tersiar kabar beliau terbunuh. Maka Nabi SAW mengadakan ikrar bersama para sahabat, kalau seandainya terjadi apa-apa, maka kita siap untuk berjuang di jalan Allah sampai titik darah penghabisan. Maka ikrar itu dikenal dengan Bay'atul Ridwan. Nabi SAW menyatakan, tidak ada orang yang akan masuk neraka, orang yang sudah berikrar di bawah pohon pada saat itu. Ini mereka janji masuk surga semuanya. Dan para ulama mengatakan, semua sahabat yang dijanjikan masuk surga bukan berarti mereka jadi maksum. Mereka jadi orang yang tidak punya salah. Enggak, mereka juga bisa salah karena mereka manusia biasa. Akan tetapi minimalnya mereka tidak akan kekal di dalam neraka. Termasuk orang-orang yang sudah hadir di Perang Badar. Ketika orang-orang yang hadir di Perang Badar, Nabi SAW mengkhususkan mereka. Ya, mereka memiliki keistimewaan. La'alla Allah an yattali'a fi qulubi ahli Badr fa yaqulu lahum i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Bisa jadi Allah telah melihat hati para sahabat yang hadir di perang Badar, lalu Allah menyatakan kepada mereka, kerjakan apa yang kalian suka, aku telah ampuni kalian. Ada juga tadi kita sebutkan di pembahasan, sebagian sahabat sampai ditegaskan memiliki atau sudah masuk surga. Ya, sudah masuk surga. Seperti di antaranya Bilal, Nabi SAW menyatakan, aku setiap masuk surga, maksudnya dalam mimpi-mimpi beliau dan mimpi para nabi adalah wahyu, aku setiap masuk surga, aku mendengar delap langkah sandal Bilal. Berarti kan masuk surga itu. Gitu. Kemudian ada juga ayahnya Jabir. Beliau adalah orang yang wafat di salah satu jihadnya. Jihad perang Uhud. Ya. Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram. Ayahnya namanya Abdullah bin Amr bin Haram. Wafat di perang Uhud. Kemudian beliau termasuk orang yang diceritakan pengen balik ke dunia. Kata Allah tidak bisa. Orang sudah mati-mati sudah tidak bisa kembali ke dunia. Maka ayahnya Jabir mengatakan, saya ingin kaum muslimin tahu bahwa saya dalam keadaan nikmat. Sampai Allah Azza wa Jalla turunkan firman Allah, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan kau sangka orang yang terbunuh di jalan Allah adalah mati biasa. Tapi mereka hidup selalu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan berbagai kenikmatan. Nah, ini kisah yang menjelaskan sang sahabat Abdullah bin Amr, ayahnya Jabir yang masuk surga. Kemudian ada seorang sahabat, tidak dikenal dia, siapa dia. Ketika di medan jihad, dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku maju ke sana, kemudian aku mati terbunuh, aku dapat apa? Maka Nabi SAW mengatakan, kamu akan dapat surga. Langsung sahabat tadi lompat lari menuju ke tengah-tengah pasukan musuh sampai akhirnya terbunuh. Nah, ini semua sahabat-sahabat yang mendapatkan janji surga. Banyak. Bukan hanya 10 orang ini saja. Barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Wafiq, barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan. Demikian jawaban untuk Bapak yang bertanya tadi, dan kami kembali persilakan kepada Anda ikhwatal Islam azanillahu ayyakum yang bertanya, silakan di 0218236543 ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan melalui chat WA di 0218236543. Kita tunggu berikutnya, silakan. Ya, silakan.
3: Halo.
1: Ya, silakan, Pak.
3: Ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
3: Dengan Pak Ali di Pasar Minggu.
1: Pak Ali di Pasar Minggu. Baik, Pak Ali. Silakan Pak Ali, pertanyaannya Pak Ali.
3: Pertanyaannya adalah, tadi kalau nggak salah disebutkan, janji masuk surga itu adalah Hasan dan Husain. Apakah ini yang dimaksud adalah cucu Rasulullah?
1: Baik.
3: Nah, padahal pada saat itu kan beliau berdua ini kan masih kecil dan belum terlihat katakanlah jasa atau pengorbanannya terhadap Islam, karena memang secara umur belum menginjak dewasa. Tapi bagaimana ini bisa sampai dijanjikan masuk surga itu aja?
1: Baik, afwan.
3: Assalamualaikum.
1: Wafiq, barakallah Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Ali, dan kepada Ustaz kami pesan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Baik, yang pertama, semua yang betul yang diantum tanyakan, Al-Hasan wal-Husain adalah cucu Nabi SAW. Pada saat itu masih kecil. Betul. Dan Nabi SAW ketika menceritakan tentang beberapa kejadian yang telah lampau dan kejadian yang akan datang, tidak mesti beralasan karena jasa. Tidak mesti karena ada masuk akal atau tidak. Akan tetapi Nabi SAW mendapatkan wahyu, sehingga beliau sampaikan apa adanya yang beliau ketahui. Bukan dengan hitung-hitungan manusia biasa. Nabi SAW menyatakan, Al-Hasan wal-Husain sayyida syababi ahli jannah. Nabi SAW menyatakan, Hasan dan Husain akan menjadi pemimpin para pemuda di surga. Ya, seperti itu. Dan sayyida syababi ahli jannah, mereka berdua akan menjadi pimpinannya para pemuda yang ada di surga, karena memang beliau berdua merupakan orang terdekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau bukan nepotisme juga, tetapi

0: radhiyallahu anhu wafat. Akhirnya Al-Hasan diminta untuk menggantikan ayahnya. Beliau memimpin sekitar 6 bulan. Setelah itu, perseteruan antara Ahlus Syam yang dipimpin oleh Muawiyah berlanjut dengan Ali bin Abi Thalib di Madinah atau di Irak waktu itu akhirnya. Sehingga Al-Hasan mengatakan, saya tidak ingin perpecahan di antara kaum muslimin yang satu di bawah Khalifah Ali dan selanjutnya Al-Hasan, kemudian kubu yang lain di bawah Muawiyah. Saya mundur. Dan saya ingin kaum muslimin bersatu. Sehingga pada saat itu seluruh bai'at kekhilafahan diberikan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, dan tahun itu dikatakan Amul Jama'ah, tahun persatuan. Kapan terjadinya? Setelah Nabi SAW wafat lama. Tetapi sebelum itu Nabi SAW pernah menyatakan demikian. Al-Husain mati terbunuh. Beliau wafat terbunuh. Al-Hasan wafat terbunuh. Dan Ali bin Abi Thalib juga wafat terbunuh. Sehingga semua yang terjadi ini Nabi SAW sampaikan standar wahyu, bukan dengan sesuatu yang oh karena dia berjasa. Banyak orang yang berjasa juga biasa saja seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan. Demikian jawaban Pak Ali di Pasar Minggu, mudah-mudahan pada pahami dengan baik dan benar atas jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Kita akan angkat pertanyaan berikut Ustaz dari pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Ustaz, apakah orang yang mengaku atau pernah bertemu dengan Rasulullah SAW di dalam mimpi adalah orang yang dijamin masuk surga Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Ya, kita berbicara tentang masuk surga harus ada dalil, karena itu berkaitan dengan umurul ghaib, ya, urusan ghaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita akan berbicara, kita harus punya dalil. Dan wallahu alam, sependek pengetahuan ana, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa orang yang melihat Nabi SAW dalam mimpi adalah jaminan masuk surga. Bahkan jaminan dia baik pun belum tentu. Ya. Melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terjaga saja, tidak ada jaminan masuk surga. Tadi kita sebutkan Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh banyak orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka masuk neraka. Orang munafikin, orang ahlul kitab, orang-orang musyrikin Quraisy melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga. Nah, apalagi yang hanya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidur. Maka yang akan menjamin dia masuk surga atau tidak setelah izin Allah dan taufik serta rahmatnya adalah amalnya. Seperti itu ketakwaannya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan pertanyaan kembali melalui chat WA Ustaz, mohon dijawab Ustaz dari penanya kita Ustaz. Apakah 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang telah Ustaz jelaskan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari para sahabat Nabi yang lain? Lalu bagaimana dengan Hamzah bin Abdul Muttalib Ustaz? Apakah termasuk jamin surga dan bagaimana kedudukannya dengan 10 orang sahabat yang disebut kali Nabi SAW Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Iya. Para ulama memberikan kategori. Para ulama mengatakan bahwa para sahabat ini ditinjau dari keistimewaannya. Orang pertama yang betul-betul memiliki keistimewaan adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ini sepakat semua. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau memimpin sebagai khalifah di atas mimbar Kufah mengatakan, "Afdalu hadhihi al-ummati ba'da nabiyyiha Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Uthman." Beliau mengatakan demikian. Orang yang paling afdal setelah nabinya di kalangan umat ini adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Dan para ulama juga mengatakan bahwa setelah Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah empat itu baru baqiyatul asyarah. Ya, sisa dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Karena 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, empat di antaranya adalah khulafa ar-rasyidun. Setelah itu baru 6 orang itu. Ada yang mengatakan bahwa setelah 4 orang, yang kelima adalah Abdurrahman bin Auf. Tetapi pun demikian

0: yang jelas para ulama mengatakan yang pertama dan paling hebat adalah Asyrah Mubasyarun bil Jannah. Yang kedua adalah Ahlu Badr yang hadir di perang Badar. Karena orang yang hadir di perang Badar itu betul-betul tadi kita sebutkan dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Ya, lakukan apa yang kalian mau, aku sudah ampuni kalian. Kemudian sebagian ulama mengatakan setelah itu adalah Ahlu Bai'atir Ridwan. Orang-orang yang hadir di Bai'atul Ridwan. Baru setelah itu para sahabat secara umum. Tetapi memang ada beberapa sahabat secara personal ketika mereka betul-betul dijanjikan sendiri akan masuk surga. Wallahu alam, Hamzah jelas dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi wallahu alam apa yang diklasifikasikan oleh para ulama bahwa Asyrah Mubasyarun bil Jannah afdal dari Hamzah. Wallahu alam bissawab.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz, dan pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah antum jawab adalah pertanyaan terakhir di perjumpaan kita malam hari ini. Tentunya sebelum kita akhiri malam ini yang telah kita simak bersama faedah ilmu yang begitu banyak yang telah disampaikan oleh Ustaz, kami minta pada Ustaz menyampaikan ikhtitam, dan kepada Ustaz kami persilakan.
0: Baik. Al-Imam Malik rahimahullah beliau mengatakan, kana as-salafu rahimahumullah yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakr wa Umar kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an. Imam Malik beliau meninggal tahun 179 Hijriah. Beliau pernah mengatakan dulu para ulama salaf, berarti salafnya Imam Malik, orang-orang yang hidup di zaman setelah atau sebelum beliau. Beliau mengatakan dulu para ulama salaf mengajarkan anak-anak mereka agar cinta kepada Abu Bakar dan Umar seperti mereka ngajarin anak-anak mereka Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Hubbu Abi Bakr wa Umar wa ma'rifatu fadlihima minas sunnah." Mencintai Abu Bakar dan Umar, mengenal jasa maupun keistimewaan dua sahabat ini merupakan bagian dari agama. Bahkan yang lebih dari itu, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau pernah ditanya, "Hubbu Abi Bakr wa Umar minas sunnah?" Apakah cinta kepada Abu Bakr dan Umar termasuk bagian dari sunnah yang dianjurkan, ditekankan? Maka beliau mengatakan, "La bal faridah." Bukan hanya sunnah, ini malah wajib. Artinya seorang muslim ingin belajar agama dengan tepat, ingin mengetahui Islam dengan sumber yang lurus, bagaimana dia akan mencontoh selain dari para sahabat? Maka ala kulli hal, kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah, kita ingin jalur selamat, ingin ibadah yang tepat, tidak ada cara selain mencontoh para ulama salaful ummah, salafus salih. Semoga kita termasuk orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Ini yang dapat kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
1: Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
4: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
5: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan solat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. Bismillah.

0: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
0: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
2: menjaga harga diri,
0: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
2: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
0: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
2: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
0: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
2: Itulah tujuan mukmin bekerja.
1: Bagaimana mukmin bekerja?
2: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
0: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
2: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
3: Allahu Akbar, Allah.
2: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
4: Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري.
7: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: Wa an Abdillah ibn Amr radhiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري.
4: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan, serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: نبدأ بأول أسئلة الإخوة والأخوات. يقول السائل: يا شيخ، كيف يكون شكر النعم؟ وما الأسباب المعينة على ذلك؟ وماذا يدخل في النعم مأجورين؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن نعم الله عز وجل متواصلة على العباد، لا تنقطع ولا تنتهي، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فالنعم تبقى مع الشكر وتزول مع كفر النعم وعدم شكرها، كما قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أردنا دوام النعم واستمرارها، فإننا يجب علينا أن نشكر الله عليها.
2: الحمد لله.
3: والشكر لا يكون باللسان فقط، وإنما لا بد أن يتحقق فيه ثلاثة أركان. الركن الأول تحدث بها ظاهرا، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. الركن الثاني الاعتراف بها باطنا، بأن تعتقد أنها من الله لا من غيره، فيوجب ذلك منك محبة لله عز وجل وتطلعا إلى المزيد من نعمه، ويوجب لك أيضا عدم الالتفات إلى المخلوقين، وإنما تعلق قلبك بالله. والركن الثالث صرف هذه النعم في طاعة الله التي أنعم بها عليك، تستعين بها على عبادة الله وعلى طاعة الله، ولا تستعين بها على الباطل وعلى الكفر وعلى المعاصي وعلى الشهوات المحرمة وعلى الأسفار المحرمة هنا وهناك، وعلى صرفها فيما يغضب الله عز وجل من المعاصي، بل تصرفها في طاعة الله عز وجل وما يعين على طاعة الله. فإذا توافرت هذه الأمور تم الشكر لله سبحانه وتعالى واستقرت النعم. وإذا اختل شرط منها فإنها تزول هذه النعم ويبدلها الله بالخوف والفقر والفاقة، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم.
4: Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat dan apa saja amalan yang membantu untuk selalu mensyukuri nikmat tersebut dan apa saja yang termasuk nikmat Allah, semoga Allah memberikan balasan kepada Anda, wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan: ketahuilah bahwa nikmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya akan terus bersambung dan tidak akan terputus dan tidak akan habis pula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Ta'ala, maka kalian tidak akan dapat menghitungnya. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pemberi ampun lagi maha penyayang. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, melainkan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah ta'ala akan langgeng pada hamba-hambanya yang mau bersyukur. Sebaliknya, nikmat tersebut akan hilang, akan berkurang jika hamba tersebut mengingkari dan tidak mau mensyukurinya. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian menyampaikan jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Dan jika kalian kufuri nikmat tersebut, maka sungguhnya adabku itu sangatlah pedih. Demikian juga di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Hal itu karena Allah tidak akan merubah satu nikmat yang telah diberikan kepada satu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, jika kita ingin mendapatkan nikmat terus-menerus dan tidak diputus, maka harus banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Dan syukur itu bukan hanya saja dengan lisan, akan tapi juga harus dibarengi dengan merealisasikan tiga rukun yang lain. Yang pertama adalah at-tahadduts bin ni'mah, yaitu bahagia dengan menceritakan nikmat-nikmat tersebut kepada orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua dalam bersyukur adalah mengakui dalam hati bahwa semua nikmat adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan meyakini bahwa nikmat tersebut datang dari Allah, bukan dari yang lain. Dan ini menuntut agar anda selalu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu berharap kepadanya agar ditambah nikmatnya. Dan menuntut juga untuk tidak meminta kepada makhluk. Dan harus bersandar dan meminta nikmat tersebut hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian rukun yang ketiga dalam bersyukur adalah menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk hal-hal yang menunjukkan ketaatan kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada anda, untuk membantu anda dalam beribadah kepada Allah dan juga untuk taat kepadanya. Dan jangan sekali-kali anda gunakan untuk hal-hal yang batil, untuk hal-hal yang kufur atau maksiat atau urusan syahwat yang haram, atau digunakan untuk bekal safar yang haram, atau melakukan hal-hal yang dapat membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka, baik itu maksiat ataupun yang lainnya. Akan tapi nikmat tersebut harus digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, atau untuk membantu anda untuk taat kepadanya. Dan jika tiga rukun syukur telah dipenuhi, maka bersyukurnya menjadi sempurna. Dan nikmat Allah ta'ala pun akan menjadi langgeng. Dan jika ada syarat-syarat syukur yang dilalaikan, maka nikmat tersebut akan hilang atau akan berkurang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti nikmat tersebut dengan rasa takut, dengan kefakiran dan kemiskinan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكُفِرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah pernah memberikan permisalan tentang suatu daerah yang sebelumnya termasuk daerah yang tenang, yang aman, yang sejahtera, penuh dengan nikmat, di mana rizki selalu datang dari mana saja dengan mudah. Lalu ketika mereka kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah pun menimpakan bencana kelaparan dan ketakutan akibat maksiat yang mereka lakukan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
5: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid, khususnya pada sholat isya dan subuh. Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa.
1: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah
0: SWT? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau.

0: diganggu keasikannya main HP.
1: Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa?
0: HP.
1: Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: توجيه كلمة لحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون. وقال سبحانه وتعالى: يسبح له فيها، يعني المساجد، بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا، المؤمن لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال: أولئك هم الخاسرون. وإن أخذوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا فيه.
3: Mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah berfirman, yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asal. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang, yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum'ah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggallah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jum'ah, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat atau meninggalkan amal akhirat, karena yang seperti ini akan merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika humul khasirun. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu taala a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
5: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
6: Al-Qur'an.
7: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
8: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihat wal farag, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang.
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

0: orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
2: Dan mereka itulah
0: orang-orang
2: yang mendapat petunjuk.
3: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
5: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai, lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
3: الكلمة الطيبة.
6: ألم تر

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwan dan akhwat sekalian, saya pernah berjumpa dengan seseorang di kereta api ketika dia menjelaskan bahwasannya hidayah benar-benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang Allah beri hidayah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberi hidayah. Ada seorang mahasiswa terkena musibah, yaitu mengkonsumsi narkoba. Sampai oleh orang tuanya dikirim ke satu pondok pesantren selama 3 tahun, tidak berinteraksi dengan dunia luar, dengan waktu yang sangat padat, dengan pengawasan yang sangat ketat. Berhasil selama 3 tahun tidak mengkonsumsi narkoba sedikit pun. Setelah keluar kembali, ternyata kembali lagi. Padahal sudah 3 tahun, artinya meninggalkan gitu kan. Sampai akhirnya meninggal dunia dalam keadaan sedang menyuntik dan sedang menggunakan narkoba walayadzubillah. Artinya, selalu kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mohon hidayah. Kita juga berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau palingkan hati-hati kami setelah engkau beri hidayah kepada kami. Kita juga mohon pada Allah as-sabat, keteguhan. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala ta'atik ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami agar selalu berada di atas agamamu. Dan di antara jalan untuk mendapatkan hidayah adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Kita lanjutkan pembahasan semalam. Sekarang kita akan bahas sikap-sikap yang tidak disukai manusia. Ada beberapa hal yang tidak disukai oleh manusia. Pertama, manusia tidak suka diberi nasihat di hadapan orang lain. Tidak suka diberi nasihat di hadapan orang lain. Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah dalam kitabnya Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudala menjelaskan dalam hal ini bahwasanya nasihat hendaklah secara 4 mata, secara rahasia. Juga Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya Al-Akhlaq Wasiyar Fi Mudawatin Nufus, beliau menjelaskan bahwasannya kita harus memberi nasihat kepada manusia, baik manusia itu suka ataupun tidak. Akan tetapi jika kita ingin memberi nasihat kepada orang lain, janganlah di hadapan orang banyak. Hendaklah nasihat itu diberikan secara rahasia. Begitu pula Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitabnya Al-Farqu Bainan Nasihah wa Ta'yir, intinya juga sama. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, ta'ammadni binushika fi infiradi wa jannibni an-nasihata fil jama'ah fa inna nusha bainan nasi naw'un min at-tawbikh la arda istima'a fa in khalaftani wa asaita qawli fala tajza' idza lam tu'ta ta'a. Sengajalah engkau memberi nasihat kepadaku ketika aku sendirian. Jauhkanlah memberi nasihat kepadaku di hadapan orang banyak. Karena sesungguhnya nasihat yang dilakukan di hadapan manusia adalah salah satu bentuk menjelek-jelekan. Aku tidak ridha mendengarnya. Apabila engkau menyelisihiku dan tidak mengikuti ucapanku, maka janganlah jengkel, janganlah anda marah apabila nasihatmu tidak ditaati. Kita sering lupa ketika memberi nasihat kepada istri kita, menegur di hadapan anak-anak kita. Padahal itu tidak baik. Akhirnya timbul keberanian dari anak-anak terhadap ibu mereka, terhadap istri kita. Timbul juga sikap meremehkan dan seterusnya. Maka hendaklah apabila kita ingin meluruskan, menasehati istri, hendaklah tidak di hadapan anak-anak. Begitu pula seorang istri ingin menegur suaminya, silahkan, tapi jangan di hadapan anak-anak. Seorang guru pun kalau ingin menegur anak didik, tegur, panggil berdua. Jangan dipermalukan di depan anak-anak. Dan guru-guru lain tidak perlu diberitahu kalau memang masalahnya tidak perlu harus diberitahu kepada yang lain. Dan kalau diberitahu pun yang lain tahu memang harus perlu, maka jangan sampai jika jumpa dengan anak itu, guru lain menyebutkan, mengingatkan, kamu kemarin berbuat yang seperti ini, seperti itu. Sehingga si anak itu merasa bahwa guru yang pertama kali menegur sudah menyebarluaskan ke kalangan guru yang lain. Dan dia juga akan menjadi malu dan mungkin tidak mau terbuka lagi kepada guru yang pertama tersebut. Apakah perkataan ulama-ulama tadi menunjukkan secara mutlak bahwa nasihat itu harus disampaikan secara empat mata? Tentu sama sekali tidak, tidak mutlak. Itu hanya bersifat secara umum. Tapi dalam satu kondisi tertentu di mana tidak mungkin untuk dilakukan secara empat mata, maka sebagai suatu keterpaksaan dilakukan di hadapan banyak orang. Seperti dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW sedang khutbah Jumat, datang seorang sahabat Sulaik Al-Ghatafani radhiyallahu an datang ke masjid karena ingin mendengarkan khutbah Nabi SAW, beliau langsung duduk. Nabi SAW tegur, apakah anda sudah sholat dua rakaat? Tapi dalam bentuk pertanyaan terlebih dahulu. Karena bisa jadi sudah sholat di tempat lain, kemudian berdiri cari pindah tempat lain kan? Mungkin pindah tempat. Orang itu mengatakan belum. Kalau begitu bangun sholat dulu dua rakaat. Karena saat itu tidak memungkinkan bagi Nabi SAW untuk menunda memberi nasihat untuk sholat tahiyatul masjid sesudah sholat Jumat nanti. Waktunya sudah terlewat. Ada juga seorang yang makan dengan tangan kiri. Ketika Rasulullah SAW makan dengan yang lain, ada seorang yang makan dengan tangan kiri. Rasulullah SAW tegur untuk supaya makan dengan tangan kanan. Tapi orang itu menyombongkan diri, tidak bisa. Akhirnya sampai tangannya saat itu lumpuh. Ini karena kesombongan, tidak mengikuti perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi upayakan selama sesuatu itu bisa disampaikan secara rahasia, jangan kita nasihati di depan umum karena akan mempermalukan, membuat malu dan akhirnya menjadi gengsi dan akan menolak kebenaran. Syekh Salim bin Id al-Hilali berkata dalam kitab Bahjatun Nadhirin bahwa dibolehkan untuk menasehati seseorang di hadapan orang banyak apabila terdapat maslahat untuk melakukan hal itu. Sebagian orang tua kadang di depan anaknya ketika datang kawan dari orang tua tersebut atau datang seorang ustaz langsung mengatakan, ustaz tolong nasihati anak saya ini, dia orangnya malas, dia orangnya begini dan seterusnya, dibuka aib-aibnya. Tentu si anak itu menjadi malu sekali. Padahal kalau dia menyampaikan kepada ustaz itu tidak di depan anaknya terlebih dahulu, nanti bagaimana cara ustaz tersebut mengemas nasihat kepada anaknya dengan cara yang baik? Tentu akan bisa lebih diterima oleh anak. Yang kedua, manusia tidak suka diberi nasihat secara langsung. Secara langsung. Bukan berarti tidak boleh menasehati secara langsung. Tapi selama bisa menasehati secara sindiran dan secara tidak langsung, itu lebih baik. Untuk menjaga kehormatan diri orang lain. Pernah suatu hari Al-Imam Abdullah Ibn Al-Mubarak rahimahullah dalam majlis, ada seseorang yang bersin tapi tidak mengucapkan Alhamdulillah. Imam Abdullah Ibn Mubarak ingin menegur. Misalnya, bisa saja dia menegur, kamu kok tidak baca Alhamdulillah misalnya, kan? Mungkin. Tapi beliau dengan cara yang lain. Dalam majlisnya, kalau beliau seorang ulama, seorang ustad, beliau bertanya kepada majlis, jika seseorang bersin, sunnahnya membaca apa? Akhirnya orang yang bersin itu sendiri sadar, kan? Alhamdulillah, yarhamukallah. Dijawab lagi. Secara tidak langsung, jadi tidak perhatian orang seolah-olah sedang menegur, menyalahkan. Bagaimanapun umumnya manusia tidak suka dipersalahkan, walaupun dia benar-benar salah. Seorang suami yang perokok, jika istrinya menegur bahwa rokok itu tidak baik dan lain sebagainya, mungkin dia marah. Padahal tahu, dia katakan saya tahu rokok tidak baik. Tapi dia tidak suka. Istrinya menegurnya, anaknya mengingatkannya. Sehingga perlu dengan cara-cara yang tidak menyinggung perasaan orang lain, tapi bisa sampai kepada hasil. Ada seorang ustad ketika berada di Mekah, sedang disyuting di TV untuk channel Islam. Tempatnya itu di suatu hotel yang jendelanya itu bisa langsung menatap, melihat Ka'bah, ya. Orang sedang tawaf dan lain sebagainya. Ternyata yang menyuting film itu, satunya tangannya itu sambil merokok. Sedangkan itu sedang live. Si Syekh juga sudah terganggu juga dengan asap, kan, ustaz tersebut. Tidak mungkin pada saat itu langsung menegur. Setelah selesai, baru dipanggil orang tersebut, diajak ke jendela, melihat Ka'bah, melihat orang yang sedang tawaf. Dia katakan, kamu lihat, mereka datang dari seluruh penjuru dunia, dari berbagai macam bangsa, berbagai macam warna kulit, mereka datang untuk bermunajat kepada Allah, memohon ampun atas dosa-dosa mereka, bertaubat. Sekarang saya ingin berdoa dan Anda aminkan. Kemudian saya itu berdoa untuk kebaikan orang tersebut. Sambil di antara doanya diingatkan, ya Allah, mudahkanlah dia untuk bisa berhenti merokok dan seterusnya. Didoakan. Baru orang itu menangis. Yang sebelumnya mengatakan, Syekh, banyak orang yang menasehati saya untuk merokok. Saya selalu bilang, tidak mungkin saya akan berhenti. Sejak kecil saya sudah merokok. Subhanallah. Akhirnya, 2 tahun kemudian, Syekh tersebut disyuting juga di satu tempat. Ternyata yang menyuting orang yang tadi, 2 tahun yang lalu. Tapi Syekh sudah lupa, kan, karena tidak kenal satu persatu. Orang itu mengatakan, Syekh, ingat tidak saya yang menyuting Anda 2 tahun yang lalu di Mekah. Oh iya, saya ingat. Saya sekarang Alhamdulillah sejak Anda berdoa, menasehati saya secara 4 mata, saya berhenti merokok. Subhanallah. Hidayah jika datang, Subhanallah, tidak ada yang bisa menghalangi. Ada seorang perokok di Cirebon, sejak kecil merokok. Kalau ada orang yang ingatkan dia, marah. Sampai usianya menjelang 60 tahun. Kecelakaan, masuk rumah sakit. Di rumah sakit oleh dokter dilarang merokok, dia malah melanggar. Tetap dia merokok juga, tidak mengikuti nasihat dokter. Tapi subhanallah, setelah keluar dari rumah sakit, tidak ada yang mengingatkan dia, dia berhenti merokok dengan sendiri. Dan sampai sekarang Alhamdulillah berhenti, insyaallah. Kita jangan lupa doa. Bisa jadi adalah disebabkan dari doa di antara kalian kepada saudara kita yang lain, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada orang lain tersebut untuk bisa berhenti melakukan hal-hal yang tidak baik. Syekh Saleh bin Humaid, Imam Masjidil Haram, menulis sebuah buku yang berjudul At-Taujih Ghairul Mubashir, bimbingan secara tidak langsung. Itu pun dipelajari oleh para ulama, bagaimana mereka membimbing, mengingatkan orang lain secara tidak langsung. Kalau orang itu cerdas, yang dibimbingnya tadi, yang diingatkannya akan paham dengan nasihat secara tidak langsung tersebut. Tapi dalam kondisi tertentu, kalau orang itu tidak paham-paham juga, maka sebagai satu keterpaksaan diberitahukan secara langsung. Ya. Saya ingat direktur saya di Jeddah, di kantor Jeddah Dakwah Center, ketika berjalan di kantor ada potongan kertas sedikit di lantai. Di situ banyak karyawan yang lain, tapi beliau sendiri yang memungut dan membuangnya di tempat sampah tanpa harus menyuruh petugas kebersihan. Itu juga suatu teguran kepada setiap orang yang ada di situ, bahwasannya membuang sampah, kalau kita lihat, walaupun bukan kita yang membuangnya, tapi memungutnya dan menaruh di tempat sampah adalah kewajiban bersama, bukan hanya menunggu petugas kebersihan. Itu suatu nasihat sebenarnya, tapi tidak diucapkan, tapi dengan tindakan. Itu juga suatu hal yang sangat berkesan sekali dan mengena. Seorang kakak kadang menyuruh adiknya, kan? Kalau menyuruhnya dengan nada-nada perintah, "Hei, sini, ambilkan air," dan lain sebagainya. Mungkin seorang adik itu kalaupun terpaksa mengikuti, tapi dengan rasa kesal, jengkel, dan mungkin kadang melawan, tidak mau. Tapi jika seorang kakak mengatakan, "Dik, tolong bawakan ini, tolong bantu saya," misalnya. Ini. Atau mengatakan, "Dik, kakak tidak kuat mengangkat barang ini sendirian. Mau tidak bantu gotongan kita ambil apa angkat bersama?" "Dik, kakak sedang banyak tugas dan ibu tidak ada yang mengantar ke pasar," misalnya. "Bagaimana kalau adik yang mengantar ke pasar?" Bentuknya bentuk seperti pertanyaan, seperti usulan, bukan nada-nada yang sifatnya perintah menekan. Insya Allah seorang yang hatinya lembut dengan diminta seperti itu pun dia akan segera membantu dan menerima usulan atau keinginan dari kakaknya. Ketiga, manusia tidak suka kepada orang yang selalu memojokkannya dengan kesalahan-kesalahan. Jadi sering memojokkan dengan kesalahan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya pendapatnya tentang apa yang harus dilakukan jika mendapatkan gurunya salah dalam satu pembahasan dalam masalah agama di kelas. Orang itu merasa yakin bahwa gurunya keliru dan pendapat dirinya lah yang benar. Maka Syekh menjawab, seorang guru itu seharusnya tidak marah jika dikritik oleh muridnya. Bahkan seharusnya berterima kasih karena ada yang mengoreksi kesalahannya. Guru adalah manusia biasa, tidak lepas dari kesalahan. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa seharusnya seorang murid memiliki kecerdasan dalam metode mengkritik gurunya. Dia tidak boleh secara langsung menegur atau menyalahkan gurunya di depan kelas. Akan tetapi hendaklah mendatangi gurunya tersebut dan menyampaikan kritik atau koreksinya secara empat mata dengan cara yang baik. Apabila guru tersebut menerima kritiknya, maka dia harus meralat kesalahannya di depan kelas pada pertemuan berikutnya, walaupun tanpa menyebutkan bahwa si fulan telah memberikan koreksi. Apabila sang guru bersikeras dengan pendapatnya, sedangkan sang murid meyakini bahwa pendapat gurunya itu salah, barulah dia menyampaikan kritiknya di hadapan murid-murid yang lain di depan kelas. Sering seorang murid atau mahasiswa mengkritik gurunya di depan kelas, dan umumnya guru atau dosen punya gengsi, harga diri, sehingga akhirnya menolak, tidak menerima kritikan dari muridnya walaupun kritikannya itu adalah benar isinya. Kemudian jika kita kecewa dengan teman kita, tidak mestinya kita harus langsung memutuskan hubungan dengan dia. Karena manusia tadi tidak ada yang sempurna. Lihat kebaikan-kebaikan lainnya yang banyak, kita upayakan minimalkan kekurangannya dan kita perbaiki. Ada satu pepatah dalam bahasa Arab yang terjemahannya, saya menangis disebabkan Amr, nama orang Amr. Ketika saya meninggalkannya dan mencoba bergaul dengan orang lain, saya menangisi Amr. Yang pertama, saya menangis disebabkan Amr karena kecewa. Artinya kecewa, sikap Amr itu tidak baik. Akhirnya dia putuskan. Tapi setelah saya meninggalkan Amr dan bergaul dengan orang lain, ternyata orang lain jauh lebih buruk dari Amr. Saya menangisi Amr artinya menyesal. Ingin kembali lagi bersahabat dengan dia. Ya. Jadi di sini tadi jangan mudah, kembali inti pokoknya, jangan sedikit-sedikit memojokkan kesalahan orang lain dan selalu mengingat-ingat kesalahan dia. Orang tidak merasa nyaman, orang tua juga seperti itu. Kalau kepada anak, setiap anak berbuat salah selalu ditegur dengan cara-cara yang memojokkan dia, dia tidak nyaman. Hendaklah nasihat itu nasihat yang singkat dan seperti tadi sebelumnya dengan bahasa-bahasa yang baik sekali sehingga bisa anak itu bisa menerima. Keempat, manusia tidak suka kepada orang yang tidak pernah melupakan kesalahan orang lain. Tadi ini hampir sudah disebutkan ya, tidak, jangan sampai kita mengingat-ingat kesalahan. Kelima, manusia tidak suka kepada orang yang sombong. Keenam, manusia tidak suka kepada orang yang terburu-buru memvonis orang lain. Terburu-buru memvonis orang lain. Sering seorang itu ternyata menyesal, salah karena dia cepat-cepat mengambil kesimpulan dan cepat-cepat memvonis orang lain. Ketujuh, manusia tidak suka kepada orang yang mempertahankan kesalahannya atau orang yang berat untuk rujuk kepada kebenaran setelah kebenaran itu datang. Jadi orang yang ego, keras kepala, tidak mau mengakui kesalahan, tidak mau rujuk kepada kebenaran, orang itu juga tidak suka bergaul dengan tipe yang seperti itu. Kedelapan, manusia tidak suka kepada orang yang menisbatkan kebaikan kepada dirinya dan menisbatkan kejelekan kepada orang lain. Jadi kalau ada keberhasilan, dia membanggakan, itu sebabnya saya. Sayalah yang berbuat seperti itu, sayalah penyebab keberhasilan. Tapi kalau ada kegagalan, dia melemparkan kesalahan ke orang lain. Ini juga tidak dibenarkan. Apalagi kalau seorang itu bekerjanya bekerja tim bersama-sama. Selesai bab yang kedua, bab yang ketiga, adab bergaul secara khusus. Banyak buku-buku terjemahan membahas adab bergaul ya, seperti buku Ensiklopedi Muslim oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ada lagi buku Bimbingan Islam untuk Pribadi dan Masyarakat oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Ada lagi buku Jalan Orang-orang yang Mendapat Petunjuk oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Banyak dibahas adab-adab terhadap orang tua, adab orang tua terhadap anak, adab terhadap suami, atau adab terhadap istri, adab terhadap tetangga, terhadap kerabat, dan seterusnya. Kita akan bahas di sini adab-adab yang khusus. Pertama, adab terhadap Allah Ta'ala. Saya nukil dari tulisan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Adab terhadap Allah. Seorang muslim melihat dalam dirinya nikmat-nikmat Allah yang tidak dapat dihitung. Sejak ia masih berupa sperma di perut ibunya sampai ia menghadap Allah Ta'ala sampai meninggal. Oleh karena itu ia bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmat tersebut dengan lisannya. dengan memuji Allah karena dia berhak mendapatkan pujian. Dia bersyukur pula dengan anggota badannya. Tidak cukup hanya bersyukur dengan lisan, tapi bersyukur dengan anggota badannya. Yaitu dengan cara menggunakan anggota badan dalam ketaatan kepada Allah. Hal itu merupakan adab muslim terhadap Allah. Karena setiap nikmat itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim mengakui bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu, melihat dia. Sehingga hatinya penuh ketakutan kepada Allah dengan pengagungan kepada Allah dan cinta kepadanya. Ia malu untuk bermaksiat, menentang dan tidak taat padanya. Inilah adab terhadap Allah, sebab sangat tidak beradab seorang hamba yang mempertontonkan kemaksiatan terhadap Tuhannya atau mempersembahkan keburukan-keburukannya padahal Allah menyaksikan dia melakukan hal tersebut. Seorang muslim melihat semua urusan yang ditetapkan oleh Allah untuknya adalah baik, meliputi rahmatnya kepadanya dan kepada semua makhluknya. Dia tunduk kepadanya dengan ketundukan dan doa yang ikhlas. Dia tidak berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim melihat kedahsyatan kekuatan Tuhannya, kekuatan pembalasannya dan kecepatan penghisabannya. Kemudian ia bertawakal dengan taat dan tidak bermaksiat kepadanya. Intinya, adab kepada Allah ini dengan kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya dan tidak berbuat syirik. Dan kita pun selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah lindungi kita dari perbuatan syirik. Baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari, yang kita ketahui ataupun yang belum kita ketahui. Terus kita mengoreksi diri kita. Dan kita berusaha juga memperbaiki masyarakat. Apabila ada hal-hal yang keliru dalam pemahaman tauhid mereka, bimbinglah dengan cara-cara yang baik. Supaya masyarakat juga benar-benar bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa bahwa diri kita sudah benar-benar dalam puncak tauhid dan tidak ada kelemahan-kelemahan. Padahal kita manusia yang sangat lemah. Mungkin sekali untuk terjerumus ke dalam bentuk kesyirikan-kesyirikan. Baik kesyirikan yang nyata maupun yang tersembunyi. Dan orang lain pun kalau ada hal yang keliru mereka sedang berproses insya Allah berproses ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita pun tidak lupa mendoakan dan memperbaiki dengan cara-cara yang baik. Dan penting sekali tugas para da'i, para ustadz untuk menyampaikan masalah-masalah Islam dengan sebaik-baiknya. Din Islam ini terdiri dari pemahaman tentang masalah keimanan, tentang masalah tauhid, tentang masalah ibadah, tentang masalah akhlak. Itu semua bagian dari din. Ini. Yang perlu kita pelajari semuanya. Jangan hanya kita membahas masalah akhlak saja, tapi kita tidak membahas masalah keimanan dan ibadah. Jangan sampai kita membahas masalah keimanan dan ibadah saja, tapi kita tidak memperdulikan masalah akhlak. Kita pelajari karena semua itu adalah bagian dari din. Dan saling ada hubungannya, keterkaitannya erat sekali. Antara keimanan dengan akhlak sangat erat sekali. Adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan semua kaum muslimin untuk bersikap santun terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai mendahului Allah dan Rasulnya. La tuqaddimu. Ya. Kemudian juga sampai Allah juga melarang kita meninggikan suara di depan suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ketika Rasulullah sallam hidup, mereka merendahkan suara di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mewajibkan kaum muslimin agar taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintainya. Banyak perintah-perintah, ati Allah wa ati Rasul, perintah untuk taat kepada Rasulullah SAW. Sehingga kita berusaha mempraktekkan apa saja perintah-perintah Nabi SAW, apa saja larangan-larangan Nabi SAW. Kita upayakan untuk mengikutinya. Ada kebiasaan-kebiasaan mungkin yang kita lakukan karena dari kecil dan lain sebagainya, misalkan minum dengan tangan kiri. Ternyata kita pelajari Nabi SAW melarang minum dengan tangan kiri. Kita melatih. Walaupun kebiasaan ini tidak mudah gitu kan, kalau sudah kebiasaan dari kecil. Tapi kita latih. Terus insya Allah dengan kita biasakan, nantinya dengan sendirinya kita akan terbiasa. Anak-anak kita juga kita didik dari kecil. Sehingga mereka sudah terbiasa juga. Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih Rasulullah SAW, menjadikannya sebagai imam dan hakim. Ya. Kalau kita baca surat An-Nisa ayat 65. Surat An-Nisa ayat 65. Fala warabbika la yu'minuna hatta ta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, demi Rabbmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai hakim dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Apapun permasalahan yang ada, kembalikan bagaimana keputusan dari Rasulullah SAW. Jangan kita pilih yang enak-enak saja. Yang menguntungkan kita, kita pakai. Tapi kalau yang tidak, kita tidak mau pakai. Termasuk dalam masalah warisan misalnya. Sebagian dari orang yang mengaku sebagai muslim, cinta kepada Rasulullah SAW, tapi ketika dalam pembagian warisan tidak mau mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang telah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyangkut berbagai permasalahan. Jadi harus berusaha kita upayakan untuk konsekuen dengan apa yang diperintahkan, diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mewajibkan kita untuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya adab terhadap Rasulullah sallam, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada beliau, mencintai siapa saja yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam cinta kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kita pun cinta kepada mereka. Bohong dan dusta seorang yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallam tapi jika dia membenci sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghormati ketika namanya disebut, mengucapkan salawat dan salamnya, dan menghormati seluruh keutamaan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Membenarkan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenarkan Walaupun mungkin secara logika kita belum bisa menerima karena kedangkalan kepicikan ilmu kita. Tapi selama itu hadis sahih dari Rasulullah SAW, kita benarkan. Tidak meragukannya atau bahkan sampai mengingkarinya. Juga tanda bukti adab terhadap Rasulullah SAW menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Menghidupkan sunnah beliau. Ini. Termasuk juga adab merendahkan suara kepada Nabi SAW. Ternyata Nabi SAW sudah meninggal dunia. Para ulama menyebutkan merendahkan suara di kuburan dan di masjidnya. Bagi orang yang mendapatkan kehormatan bisa menziarahi kuburannya. Yang kedelapan, mencintai orang-orang saleh dan loyal kepada mereka karena kecintaan Rasulullah SAW kepada mereka. Rasulullah SAW cinta kepada orang-orang yang saleh. Maka jangan sampai kita malah membencinya. Tapi yang ada pada dasar kita adalah cinta kepada orang-orang yang saleh. Berikutnya, adab guru dan adab penuntut ilmu. Ini diambil dari buku kitabnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Adab utama yang harus dimiliki oleh seorang ahli ilmu dan penuntut ilmu adalah ikhlas mencari ridha Allah semata dan bermaksud untuk menghidupkan agama ini dengan mencontoh Rasulullah SAW dalam segala tingkah lakunya. Begitu pula dalam proses belajar mengajar harus berniat mencari ridha Allah agar Allah menghilangkan kebodohan dan kegelapan dari dirinya dengan ilmu yang bermanfaat. Ini meluruskan niat. Jangan sampai ada tujuan belajar ilmu untuk mendebat ulama, untuk mendebat masyarakat, menuntut ilmu untuk mempertontonkan bahwa dia adalah orang yang pandai, menuntut ilmu untuk mencari pengaruh, menuntut ilmu untuk mencari harta dan seterusnya. Terutama di sini ilmu-ilmu syar'i. Seorang pendidik haruslah sabar ketika mengajar dan berusaha sekuat tenaga untuk memberikan pemahaman kepada setiap siswa sesuai dengan kemampuan otaknya masing-masing. Janganlah memberikan tugas yang tidak mampu dipikulnya. Berilah motivasi kepada siswa untuk mengikuti pelajaran secara rutin dan seringlah memberi pertanyaan dan mengujinya. Begitu pula seorang pendidik hendaknya membuka pemahaman siswa dengan sering mengadakan pembahasan dan soal jawab, menampakkan kegembiraan apabila ditanya atau ketika siswa mengutarakan hal-hal yang membingungkan atau apabila siswanya membantah apa yang disampaikannya. Semua itu dalam rangka mengambil manfaat dan mencari kebenaran, bukan untuk membela ucapan yang ia katakan atau mempertahankan pendapat yang ia pegang. Ya. Jadi kalau ada yang meluruskan dia, meskipun orang yang meluruskannya itu anak kecil, dia berterima kasih kepadanya. Rujuknya seorang guru kepada pemahaman siswanya yang lebih mendekati kebenaran, lebih menunjukkan kepada keutamaan guru tersebut, ketinggian kedudukannya dan kebaikan akhlaknya serta kemurnian niatnya yaitu ikhlas mencari ridha Allah. Apabila dia belum sampai kepada kedudukan seperti ini, maka biasakanlah diri untuk berbuat demikian dan melatihnya. Karena dengan kebiasaan akan menghasilkan kemampuan dan dengan latihan akan meningkatkan derajatnya kepada kesempurnaan. Seorang penuntut ilmu haruslah mempunyai adab yang baik terhadap gurunya. Bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan baginya mendapatkan seorang yang mendidiknya dengan ilmu, padahal sebelumnya ia berada dalam kebodohan. Bersyukurlah kepada Allah yang telah berjasa menghidupkannya dari kematian dan membangunkannya.
3: seringlah berdoa kepada Allah memohon kebaikan bagi gurunya. Ini juga suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang murid, memohon kebaikan untuk gurunya, berdoa baik saat berjumpa dengannya atau ketika dia tidak ada di depannya. Yang ada adalah selalu mendoakan gurunya. Kebaikan apakah yang lebih agung kalau bukan kebaikan berupa ilmu? Setiap kebaikan tidaklah langgeng kecuali kebaikan berupa ilmu, nasihat dan bimbingan. Setiap perkara yang bermanfaat bagi manusia yang sampai kepada seorang siswa atau yang lainnya, maka hal itu termasuk kebaikan dan amal jariah bagi sepemiliknya. Seorang penuntut ilmu sudah seharusnya bersikap lemah lembut terhadap gurunya dan sopan ketika bertanya. Jangan bertanya kepada gurunya pada saat gurunya lapar. Jangan bertanya kepada gurunya pada saat gurunya sedang gusar atau sedang marah. Ini agar dia tidak mempunyai pemikiran yang menyalahi kebenaran pada saat kacau pikirannya. Paling tidak nantinya akan memberikan jawaban yang kurang lengkap. Apabila seorang penuntut ilmu mendapatkan gurunya

kritik atau ditegur secara langsung. Akan tetapi jarang sekali ada orang yang seperti ini. Hanya dengan taufik Allah dan melatih jiwa untuk menekan gengsi, barulah orang tersebut akan mempunyai jiwa besar untuk mengakui kesalahannya dan merujuk kepada kebenaran. Dan seterusnya tentang masalah adab-adab guru terhadap murid dan adab murid terhadap guru. Kita lanjutkan adab terhadap teman. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan bahwa adab terhadap teman itu ada 7. Kita sering prihatin sekali kalau dalam satu tim, baik itu dalam lembaga masjid atau lembaga dakwah atau yayasan atau sekolah, sering terjadi kerenggangan, keretakan antara sesama teman sehingga menimbulkan permusuhan. Hati tidak terpaut satu sama lain. Maka untuk menghindarkan, ada baiknya sekali kita mempelajari adab-adab berteman. Poin yang pertama, memenuhi kebutuhan temannya. Mungkin pernah saya sampaikan, saya lupa, tapi insya Allah sebagai pengulangan juga baik. Memenuhi kebutuhan temannya, itu ada 3 tingkatan. Tingkatan apa saja, siapa yang hafal? Memenuhi kebutuhan teman itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, memenuhi kebutuhan temannya apabila diminta dan dia mampu memenuhi kebutuhannya tersebut. Dan syaratnya harus menampakkan dengan wajah yang berseri-seri. Jadi apabila kita diminta untuk melakukan khidmah, maka kita kesempatan untuk melayani orang tersebut. Apa yang kita mampu dari waktu kita, dari harta kita, dari tenaga kita, dan seterusnya. Maka dari itu pertanyaan ketika seorang suami banyak memenuhi kebutuhan temannya, istrinya malah marah gitu kan. Nah, ini jangan seperti itu, harusnya dukung. Juga sudah disebutkan keutamaan-keutamaan memenuhi hajat kebutuhan saudara sesama muslim. Yang kedua, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya tanpa menunggu dia meminta. Ini sikap yang pertengahan. Tanpa harus diminta, dia sudah tahu bahwa dia perlu dengan hal ini misalnya. Ada orang yang kehujanan misalnya, mau pulang. Dia tidak meminta untuk pinjam payung, tapi kita pinjamkan nih payung misalnya. Kita tahu bahwa dia sedang butuh. Santri-santri juga di pondok pesantren, ketika ada temannya sakit, tidak memungkinkan baginya untuk mengambil makanan, maka temannya segera datang mengambil makanan untuk temannya. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan sahabatnya daripada kebutuhan dirinya. Lebih mengutamakan saudaranya daripada dirinya sendiri. Ketika sedang antrian di kamar kecil misalnya, kita tidak terlalu terburu-buru. Kita mungkin beri kesempatan orang lain misalkan, silahkan. Apalagi mungkin walaupun kita datangnya lebih dahulu, mungkin ada orang tua, kita persilahkan misalnya. Itu juga ada hal yang baik. Kita sedang duduk misalnya di bis misalnya, kemudian ada seorang tua atau ibu-ibu yang tidak dapat tempat duduk. Mungkin kita mengalah selama kita masih kuat, tidak merepotkan kita dan seterusnya, kita beri kesempatan. Ini salah satu bentuk isar yang luar biasa. Tidak malah pada saat antri ya, beli tiket, ada berebut, sampai bertengkar dan lain sebagainya. Ini hal yang memprihatinkan. Yang kedua, itu adab pertama masih dalam bentuk memenuhi kebutuhan, hanya dibagi 3 macam. Adab yang kedua, hendaklah ini menahan lidahnya, menahan lisannya untuk tidak menyakiti saudaranya. Ini. Jadi tadi, dia tidak berdebat. Menahan diri, jangan sampai ucapannya itu bisa menyinggung orang lain. Ini yang harus dilatih.
Banyak orang itu tersakiti dengan lisan seseorang, tapi dia tidak menyadari kalau

0: lisannya itu tajam, sering menyakiti orang lain. Kita berdoa kepada Allah, jangan sampai kita dijadikan orang yang seperti itu. Yang kita suka menyakiti orang lain, tapi kitanya sendiri tidak menyadari. Jadi kata-kata itu pun harus kita latih untuk kita pikirkan apa yang akan keluar dari lisan kita. Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan maksudnya diam di sini tidak menyebutkan aib sahabatnya, baik sahabatnya ada ataupun ketika tidak ada. Tidak membantah temannya. Jadi sebisa mungkin pergaulan yang berhasil, kalau kita berusaha untuk mengikuti teman selama bukan hal yang prinsip. Misalkan kita tidur satu kamar di satu tempat. Teman kita ini kalau tidur harus lampunya menyala. Kalau kita upayakan bebas, bisa semua misalnya. Sehingga apa yang lebih disukai temannya kita ikuti. Tapi kalau kita juga lebih suka lampu gelap, kemudian kita memaksakan pendapat juga, bisa timbul hal yang membuat renggang di antara hati. Termasuk juga kadang penggunaan kipas angin di masjid gitu ya. Ada seorang kenyataan, kejadian nyata, datang ke masjid membuka kipas angin karena dia menganggap gerah. Ketika sedang sholat, ada yang satu lagi datang ke situ merasa dirinya tidak kuat dengan kipas angin, dia matikan. Setelah selesai sholat, bertengkar dua orang tersebut. Padahal bisa dicari solusinya. Mungkin yang tidak kuat kipas angin bisa ke arah sebelah kanan misalkan. Yang sebelah kiri yang senang kipas angin. Bisa diatur sebenarnya kan. Tapi jangan kita berusaha memaksakan pendapat. Bahkan tidak menanyakan sesuatu yang sahabatnya itu tidak suka untuk mengatakannya. Tidak bertanya saat bertemu mau kemana. Sering kita basa-basi ya. Mau kemana? Boleh jadi sahabatnya itu tidak ingin diketahui kemana dia akan pergi. Ini. Karena ingin berbuat baik, amal soleh yang tidak ingin diketahui oleh orang lain misalnya. Ingin menyantuni anak yatim. Akhirnya dengan pertanyaan itu timbul bisikan dari setan untuk riya. Menyampaikan maksudnya. Tapi itu akhirnya timbul riya. Atau dia tidak mau mengetahui akhirnya berbohong. Oh saya mau pulang ke rumah padahal tidak ke rumah misalnya. Tapi kalau kita dipojokkan dengan pertanyaan itu bisa saja kita menjawab yang umum. Mau ke depan, mau ke sana gitu kan. Dan jangan sampai tersinggung orang yang bertanya. Wah ditanya saja sampai merahasiakan gitu kan. Malah kita yang menyalahkan diri kita. Mau apa tanya-tanya gitu kan. Sering kita ini bersifat fudul, ingin tahu urusan orang lain. Berbeda kalau yang kita tanya anak kita sendiri di rumah. Sering anak-anak itu tidak paham. Pergi tidak memberitahukan kepada ibunya. Pergi tidak memberitahukan kepada bapaknya. Pada saat mereka membutuhkan anak dicari kemana gitu kan. Ini juga adab, akhlak. Seorang anak walaupun pergi sebentar hanya mau ke masjid sholat 5 waktu kembali lagi beritahu kepada ibunya. Ini hal yang baik. Sehingga ibunya tidak kebingungan mencari, gelisah dan lain sebagainya. Dan ketika saat dibutuhkan mudah untuk diketahui ada di mana. Ini. Perlu disampaikan kepada anak-anak kita akan adab yang seperti itu, memberitahukan. Ya. Seorang teman menjaga rahasianya, menjaga rahasia sahabatnya, sekalipun persahabatannya sudah terputus. Tetap dia jaga rahasianya. Tidak menjelek-jelekan siapapun yang dicintai oleh sahabatnya. Hati-hati. Kita tahu si Fulan sangat suka dengan Ustadz A. Kita kurang suka. Tidak ada perlunya untuk memberitahukan kepada teman kita. Wah Ustadz A ini begini, begitu dan lain sebagainya. Sudah terjerumus ke dalam ghibah. Dan yang kedua juga menyakiti hati temannya tadi. Termasuk orang yang kita cintai, istri kita. Seandainya kita tidak suka kepada ayahnya atau kepada ibunya, mertua maksudnya ya, atau kepada ipar. Ipar kita artinya saudara dari istri. Ada kesalahan-kesalahan yang menurut kita fatal mereka lakukan. Ada hal yang menyakiti diri kita pribadi misalnya. Jangan ceritakan kepada istri kita. Bagaimanapun mereka itu adalah keluarganya. Dia cinta kepada keluarganya tersebut. Walaupun istri kita juga sama, pasti cinta kepada suaminya. Tapi suatu berita yang tidak mengenakan diceritakan. Ayah kamu tuh begini, ibu kamu tuh begini, kakak kamu gak baik dan lain sebagainya, tidak perlu. Kita latih diri kita untuk bisa menahan diri, untuk tidak menyinggung perasaan dan tidak menyakiti siapapun. Tidak menceritakan kepada teman celaan orang lain mengenainya. Sering kita lupa. Kita dengar ada orang yang mencela teman kita, menjelek-jelekan teman kita. Bukannya kita ingatkan orang tersebut, kita diam pada saat itu, tapi besoknya kita jumpa dengan teman kita, kemarin si Fulan menjelek-jelekan kamu, katanya kamu ini pengecut, katanya kamu ini bakhil, katanya kamu ini khianat, misalkan. Hal-hal yang menyakitkan, akhirnya menimbulkan permusuhan kan, kebencian kepada orang yang menyampaikan. Kita jangan sampai terpengaruh. Siapapun ada yang menceritakan buruk misalnya. Ada si Fulan bahwa mengatakan bahwa kamu itu jelek. Kita tidak percaya. Tidak mungkin si Fulan mengatakan begitu kepada saya. Saya kenal baik kok dia. Jangan sampai ada timbul suudzon kita kepada dia. Bahkan kita tidak suka kepada tipe teman yang menyampaikan tadi. Dan kita nasihati. Seharusnya Anda tidak menyampaikan hal ini seandainya berita itu benar. Dan kita tidak mudah terpengaruh dengan ucapan kata-kata tersebut. Apalagi kalau yang menyampaikan katanya berita buruk tadi, yang menyebutkan tadi, orang yang kita cintai, orang yang kita tahu. Mungkin saja benar ada sesuatu salah paham, insya Allah bisa diselesaikan dengan baik. Tidak mesti harus bermusuhan. Ada kata-kata pepatah, kalau kecintaan itu al-mahabbatu allati la tazdadu bil ata wa la tanqusu bil jafa. Kecintaan yang tidak bertambah dengan adanya pemberian, dengan adanya hadiah tidak menjadi tambah cintanya. Berarti sudah di puncak kecintaan. Walaupun saling memberi hadiah itu menambah kelembutan, menambah cinta. Tapi artinya wa la tanqusu bil jafa. Dan juga tidak berkurang dengan adanya kekeliruan, adanya kegersangan, adanya kesikap yang kekasaran misalnya. Namanya manusia, bisa saja lupa. Tapi jarang orang yang bersikap seperti itu. Ada seorang ustadz menceritakan kepada saya kisah nyata dari dua orang yang bersahabat. Seseorang datang akan pergi ke tempat lain, meninggalkan untuk beberapa waktu. Dia titip uang. Dia katakan, saya titip uang kepada Anda, misalkan sebutkan nilainya 3 juta rupiah, sudah dibungkus, sudah diikat, tolong titip, saya akan pergi, nanti akan kembali lagi, suatu saat akan saya ambil. Ya, saya terima. Tidak dihitung lagi oleh sahabatnya tadi. Percaya saja, langsung dimasukkan ke lemari besi, disimpan. Tidak pernah dibuka, tidak pernah dihitung. Suatu hari sahabatnya datang, saya mau ambil uangnya. Ya, dihitung, oh, kok cuma ada 2 juta, kata dia. Saya titip kepada kamu 3 juta. Nah, suatu hal yang tidak mengenakan kejadian seperti itu kan. Si tuan rumah yang dititipi merasa saya tidak mengambil. Tapi dengan adanya ucapan seperti itu, seperti menyalahkan. Sehingga dia pun membayar 1 juta kekurangan tadi, ini saya bayar. Tapi dia juga bingung gitu kan. Saya yakin tidak ada keluarga anggota rumahnya yang mengambil. Saya kunci dan kuncinya saya yang pegang. Dia sudah merasa tidak enak dengan sikap temannya tadi yang seolah-olah menuduh kalau dia mengambil. Walaupun dia tidak mau berdebat, dia langsung bayar.
1: Sampai berapa waktu kemudian orang yang titip datang lagi. Saya minta maaf. Ternyata uang itu tidak kurang.
0: Asal uang saya 3 juta, tapi 1 jutanya saya sudah keluarkan sebelum saya titipkan kepada Anda. Saya baru ingat sekarang.
1: Alhamdulillah kan, artinya jelas bahwa si yang menitip tadi, yang dititipi tidak khianat.
0: Tapi dengan sikap si begitu saja persahabatan jadi renggang. Ini kenyataan yang ada ya dalam kehidupan seperti itu. Seharusnya kita berusaha untuk memaklumi kan. Sehingga tetap saja persahabatan itu jangan sampai renggang karena ada suatu hal yang salah dari teman kita, dari sahabat kita.
1: Yang ketiga, harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sesama teman, sesama sahabat. Tidak boleh dengan kata diam menjaga lisan kita akhirnya diam dari menyampaikan kebenaran. Adapun tentang caranya, tekniknya, itu sebagaimana yang pernah kita bahas dahulu tentang adab memberi nasihat. Tapi yang penting tidak boleh kita diam tidak menasehati. Yang keempat, ikut menggembirakan saudara kita dengan lisan kita. Ikut menggembirakan saudara kita dengan lisan kita. Dengan yang sebelum-sebelumnya ya, memberikan perhatian, salam, memuji yang sifatnya motivasi, dan hal-hal yang membuat senang orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pandai untuk menjadikan orang lain itu terpikat, terpaut cinta karena akhlaknya yang mulia, ucapan-ucapannya yang santun. Perlu kalau kita mempelajari sejarah hidup Nabi SAW, maka kita perlu ingat-ingat. Sangat teliti sekali ucapan-ucapan beliau kepada orang lain dan lain sebagainya adalah ucapan-ucapan yang menyenangkan para sahabatnya. Kemudian yang lain lagi, adab yang lain, mendoakan sahabatnya. Baik sahabatnya masih hidup atau setelah sahabatnya meninggal dunia, kita tidak lupa mendoakan. Ini juga salah satu bentuk memberikan perhatian. Ada seorang syekh gitu ya, melakukan ibadah umroh. Kemudian pada saat tawaf mendoakan untuk kaum muslimin pada umumnya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Doakan untuk kebaikan secara umum kepada kaum muslimin pada umumnya. Tapi setelah dia pulang ke hotel, dia sempat SMS kepada orang-orang yang namanya sudah tercantum dalam HP-nya. Sampai dia kirim kalau tidak salah kepada 100 atau lebih. Dia kirim secara langsung, dia katakan saya sedang umroh, saya berada di Mekah dan saya tidak lupa mendoakan Anda. Dia tidak bohong kan? Walaupun tidak menyebutkan nama satu persatu, tapi menyebut karena yang disebut yang dikirimnya itu muslim, dia bicara secara umum misalnya. Ternyata jawaban banyak sekali dari mereka. Ya Allah, saya gembira sekali mendapat SMS dari Anda. Bahkan saya menangis membacanya. Anda begitu perhatian kepada saya dan seterusnya. Tidak ada unsur kebohongan, tapi itu memberikan juga perhatian. Apalagi kalau memang benar-benar kita sebutkan. Kita sebutkan namanya, kemudian kita SMS-kan. Bukan tujuannya untuk riya, tapi untuk melembutkan hati satu sama lain. Bahwa saya tidak melupakan Anda, saya mendoakan begini, begitu, dan lain sebagainya. Saya sedang safar sekarang misalnya. Karena orang merasa senang. Nah, ini juga hal yang bisa melembutkan hati. Setia dan tulus. Yang keenam, setia dan tulus. Yang ketujuh, tidak membebani temannya. Tidak membebani temannya. Sebisa mungkin jangan sampai kita membebani orang lain. Tidak apa-apa jika kita yang terbebani sebagai satu ladang untuk amal kita. Itu saja singkatnya. Saya mohon maaf.
0: apabila terdapat kekurangan-kekurangan, hal-hal yang kurang berkenan, semoga antum semua memaafkan dan mendoakan agar Allah mengampuni saya dan kita semua. Dan akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
3: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
1: Qala Rasul
0: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
3: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
1: Nurun minal Qur'an.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
4: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
1: Nurun minal Qur'an.
5: Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
6: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
8: Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
9: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? tentu kamu merasa jijik.
7: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
2: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah.

0: ini agar menyampaikannya dengan benar. Katakanlah bahwasanya masalah ini bagian dari agama yang tidak mungkin dirubah. Dengan demikian, apa yang dijadikan adat oleh orang-orang pedalaman seperti bersalamannya kaum wanita dengan laki-laki atau membuka wajah di hadapan mereka, sungguhnya ini adalah perbuatan yang wajib untuk dicegah. Wajib dijelaskan pula bahwa perbuatan ini tidak diperbolehkan, baik kaum wanita yang berada di daerah pedalaman atau pedesaan atau perkotaan, sungguhnya mereka itu sama secara hukum. Hukum Allah yang berkaitan dengan kaum wanita itu sama, baik yang ada di daerah pedalaman, perkotaan, pedesaan, negeri-negeri asing, atau bahkan negeri sendiri. Semuanya sama, tidak boleh merubah hukum Allah dalam masalah ini dengan alasan tradisi ataupun yang lainnya. Dan kami sangat mengingkari siapa saja yang mengatakan bahwa ini adalah adat dan tradisi. Kami katakan bahwa masalah ini adalah masalah agama dan syariat Allah. Allah Ta'ala telah menjelaskan hal ini dalam kitab dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak boleh seorang wanita bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Terkecuali jika si laki-laki yang sudah tua seperti keluarganya sendiri, sudah sangat dekat sekali dengannya, sering datang dan masuk ke dalam rumah dan keluarganya, maka dia boleh bersalaman, akan tapi dengan syarat menggunakan sarung tangan. Adapun jika langsung, maka tidak diperbolehkan. Yang demikian itu karena menyentuh dengan anggota badan yang lain lebih besar pengaruhnya daripada melihat saja. Bahkan itu akan bisa menggugah syahwat dan dekat dengan fitnah. Oleh sebab itu, para ulama menyebutkan bahwasanya wanita tidak boleh bersalaman kecuali dengan siapa saja yang termasuk mahramnya atau dengan suaminya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian penanya bertanya lagi, orang-orang seperti mereka yang hidup di daerah pedalaman terkadang beralasan bahwa wanita pedalaman itu punya sikap tersendiri, gaya bicara tersendiri, ciri khas tersendiri, dan memiliki juga sifat kelaki-lakian. Sehingga dia jauh dari fitnah, dan juga memiliki sikap yang jauh lebih tegas daripada penduduk kota. Pertanyaannya, wahai Syekh, bagaimana cara membantah pernyataan yang seperti ini? Kemudian Syekh menjawab, kita bantah perkataan ini dengan mengatakan bahwa syariat Allah itu satu. Akan tapi, orang-orang yang hidup di daerah pedalaman, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Mereka-mereka orang-orang pedalaman lebih pantas tidak mengetahui batasan-batasan hukum Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Hal ini dikarenakan jelas mereka jauh dari majlis taklim, kurang taklim, jauh dari para ulama, dan jauh dari tafaqquh mendalami ilmu agama, sehingga banyak hukum-hukum syariat yang ditinggalkan yang berbeda jelas kondisinya dengan penduduk perkotaan. Hal ini bukan berarti jika mereka terbiasa melakukan suatu hal, lalu hukum syariat berubah dengan menggunakan kebiasaan mereka, atau dirubah dengan kebiasaan mereka. Hukum syariat itu satu, ikhwan. Memang benar, jika ada pernyataan yang mengatakan bahwa ketika banyak tersebar fitnah, maka harus lebih berhati-hati. Namun bukan berarti ketika kita ingin menjauhi fitnah dengan cara menghilangkan hukum syar'i yang sudah menetap karenanya. Boleh jadi itu hanya sekedar bisikan-bisikan. Walaupun kita menganggap mustahil terjadi karena syaitan menggoda manusia sampai masuk ke dalam aliran darahnya. Berapa banyak kejadian yang terjadi dan kita pun ketika ditanya tentang itu menyangka tidak akan terjadi fitnah ini. Namun kenyataannya berbeda. Muncul fitnah yang lebih besar dan berbahaya yang tidak layak untuk disebutkan dalam kesempatan kita kali ini. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Fatwa mukhtara. Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

101.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya. Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري.
4: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau, saya tidak mau.
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
7: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim. Al-Qur'an.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala?
4: Roja 756 kHz.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ayatun min al-Quran.
2: A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim.
3: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
4: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu. Jalannya sama.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
1: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: أكثر من الذكر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فبأي نتمسك به يكون جامعا؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم، وبالله التوفيق والسداد.
1: بارك الله فيكم.
2: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد سائر المباركية. Pertanyaannya, apa amal soleh yang layak untuk dijaga atau dinasehatkan oleh Anda untuk dijaga? Kemudian Syekh menjawab, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang diutamakan dalam beramal soleh bagi seorang muslim ataupun muslimah adalah berpegang dengan ajaran Islam, yaitu melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala hal yang haram. Inilah cara yang tepat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika seorang sudah berusaha untuk meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Dan alhamdulillah, amal-amal soleh itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dibatasi. Oleh karenanya, seorang muslim itu harus berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah, ada yang mudah dalam berbuat baik kepada orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan, ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada beliau, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i' al-islam qad kathurat alaina, fa fi ayyin natamassaku bih? Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami, lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat, faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan zikir kepada Allah Azza wa Jal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga Al-Hakim. Wabillahi taufiq.
3: Fatwa mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
6: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz.
2: للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Ayat. Ayatun minal Qur'an.

Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba', mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا متفق عليه.
3: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia. Namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang dalam kehidupan di dunia ini sepakat, tiada persisian dalam hal ini. Semuanya orang ingin mencari keberuntungan. Dan untuk keberuntungan ini kita melihat berbagai macam cara, ragam apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Terkadang dengan cara yang halal, terkadang dengan cara yang haram. Dan seluruhnya ini menunjukkan betapa setiap orang mencari keberuntungan. Apa pandangan agama mengartikan keberuntungan? Al-Imam Al-Allamah Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib menyebutkan bahwasanya ada tiga tanda yang menunjukkan seseorang itu dalam keberuntungan. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, bahwasanya manusia senantiasa menghadapi berbagai macam bentuk kesenangan-kesenangan yang membuat hatinya lapang, yang membuat dirinya tentram. Kenikmatan hidup di dunia, harta yang berlimpah, rezeki berupa anak dan istri, dan seluruh bentuk kenikmatan ini harus senantiasa dihadapi manusia dengan syukur. Maka keberuntungan bagi seorang tatkala Allah Subhanahu wa taala titipkan baginya limpahan karunia-Nya berupa kenikmatan hidup di dunia, hendaklah mensyukuri semua nikmat tersebut. Di mana Allah Azza wa Jalla menjanjikan siapapun juga yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Allah berfirman dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, seandainya kalian senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Ku, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Tetapi andai katakan kufur, ketahuilah sungguhnya azab-Ku sangat pedih. Maka ciri-ciri keberuntungan adalah tatkala Allah SWT limpahkan kepada anda berbagai macam kenikmatan, anda hadapi dengan syukur kepada Allah Jalla fi'ula. Dan tidak banyak orang-orang yang mampu diberikan oleh Allah SWT amanah berupa kenikmatan hidup. Tidak sedikit orang-orang yang tergelincir akhirnya kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak tahu beruntung dan tidak tahu keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita tentang berbagai macam karunia yang limpahkan kepada para Nabiullah, dan mereka hadapi dengan kesyukuran kepada Allah Azza Jalla. Dan kita mengetahui bagaimana Nabiullah Sulaiman, ya Allah berikan kepadanya kerajaan yang begitu besarnya, terbentang luas, timur dan barat. Bahkan Allah berikan kepadanya kekuasaan untuk menaklukkan bangsa jin dan manusia. Tapi bagaimana perilaku Sulaiman? Apakah dia ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kalla wa rabbil Ka'bah. Bahkan Sulaiman mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya. Tatkala Allah berikan kepadanya limpahan karunia, berkata Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur." Ini semua adalah merupakan karunia daripada Tuhanku, agar Allah Subhanahu wa taala mengujiku dengannya, apakah aku bersyukur atau termasuk daripada golongan orang-orang yang kufur. Ini adalah merupakan contoh kebaikan daripada orang-orang Allah berikan kepadanya limpahan karunia-Nya, dan mereka sukses lulus dalam menghadapi nikmat tersebut. Mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam kehidupan di dunia, ternyata dunia ini bagaikan roda pedati. Terkadang Anda di atas, Anda menghadapi berbagai macam bentuk keberuntungan hidup, kesenangan, kelapangan, dan terkadang Anda harus di bawah dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang berbagai macam himpitan-himpitan penderitaan melanda Anda berupa kekurangan jiwa, kekurangan rezeki, kesempitan hidup, penyakit yang mendera manusia, berbagai macam bala bencana yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Dan ini semua dalam agama kita, kalau kita ingin melihat siapa ke orang-orang beruntung, maka lihatlah kepada sosok yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah yang melanda dirinya, dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tandailah jika Anda melihat ada orang-orang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam bencana yang datang silih berganti melanda dirinya. Bencana berupa sempitnya hidup di dunia, bencana berupa kekurangan harta, bencana meninggalnya orang-orang yang dia cintai, dan dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan dalam ungkapan lisanul hal dan lisanul maqalnya, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang-orang yang tatkala Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah, mereka gagal menghadapi ujian tersebut. Mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menghujat ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ridha dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Bahkan berbagai macam penderitaan ini membuat mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Iyadzan billah. Maka ini orang adalah orang yang tidak tahu keberuntungan dan tidak beruntung. Fallahul musta'an. Kemudian dalam kehidupan di dunia ini, andai kata kita ingin mengetahui siapakah orang-orang beruntung, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan yang ketiga adalah tatkala Anda melihat sosok seseorang yang dia terjebak ke dalam berbagai macam bentuk maksiat, tergelincir, bergelimang dengan dosa-dosa, karena tidak ada seorang pun daripada anak Adam yang sempurna. Suatu saat dia akan terjerumus ke dalam dosa-dosa. Berkata Rasulullah SAW, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak Adam pasti bersalah. "Wa khairul khata'in at-tawwabun." Tetapi sebaik-baik orang-orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat. Jangankan kita, Nabiullah yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, Adam alaihissalam, ya Allah berikan kesempurnaan akal. Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwasanya akal yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam bagaikan samudra di lautan. Dan adapun akal yang Allah bagikan kepada anak cucunya bagaikan tetesan-tetesan air di lautan. Dan kita melihat bagaimana Adam alaihissalam ternyata tergelincir dan dia bersalah. Allah mengatakan fa'asa Adam wa rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla Rabb-nya. Dan Adam menentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian Adam bertaubat. Maka Anda jika ingin mengetahui siapakah orang-orang yang beruntung, maka saksikanlah bagaimana terkala dia tergelincir salah, dia tidak ingin terus-menerus dalam kesalahan, dia segera bangkit daripada keterpurukannya, dia segera memperbaiki dirinya dan berbenah. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, kesimpulannya, tiga perkara merupakan timbangan standar Anda melihat keberuntungan pada seorang. Yang pertama adalah, andai kata Anda lihat Allah berikan kepadanya berbagai macam limpahan rezeki, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua adalah, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan berbagai macam ragam penderitaan hidup, dan dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabarnya Nabiullah Ayyub alaihi salatu wasalam, ya Allah Subhanahu wa taala dera dengan berbagai macam ragam penyakit sehingga Ayyub alaihi salatu wasalam dijauhkan oleh kaumnya. Tidak cukup kaumnya, bahkan keluarganya menjauhi. Tidak cukup keluarganya, bahkan istrinya menjauhi. Dan lihatlah rintian Ayyub alaihi salatu wasalam tatkala Allah Subhanahu wa taala menderanya dengan berbagai macam ragam penyakit yang membuat orang menjauh daripadanya. Apakah Ayyub kufur? Wallahi tidak. Dia bersabar dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang Allah berikan kepada Ayyub bukanlah hanya ujian yang sebentar, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun Ayyub alaihi salam menderita penyakit yang dia derita, membuat istrinya meninggalkan dirinya. Tapi apakah Ayyub menghujat ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Apakah Ayyub alaihi salam menghujat takdir Allah Subhanahu wa taala? Wallahi tidak. Dia senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia sentiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Ayyub dalam doanya ketika berbagai macam penderitaan menderanya, Ayyub mengangkatkan tangannya mengatakan, "Rabbi inni masani dhurru anta arhamur rahimin." Ya Rabb, wahai Allah, sesungguhnya aku ditimpa berbagai macam bentuk penyakit dan Engkau adalah Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka Allah mengatakan, "Fakashabna bihi." Maka kami angkat daripada Ayyub. "Fakashabna ma bihi min dhurrin." Kami sembuhkan berbagai macam ragam penyakit dari dirinya. Ini contoh orang-orang yang Allah uji dengan berbagai macam bentuk penderitaan dan dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian yang ringkas ini, wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم
2: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم.
3: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار رواه البخاري.
3: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang dan saat itu Sa'ad sedang duduk tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki. Padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis Riwayat Al-Bukhari.

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

الترمذي، نسائي، عبد الرزاق لنصنف، ابن ماجه لسننه، ابن أبي شيبة لدلم كتاب الإيمان، dan Al-Baihaqi di Mustadrak, dan At-Tabrani di Mu'jamul Kabir, dan At-Tayalisi, dan Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Hadis ini adalah potongan hadis yang sangat panjang, dan dia salah satu hadis yang dimasukkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Arba'in, Arba'in Nawawiyah. Arti hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan, "Thakilatka ummuka ya Mu'adz." Ibumu akan kehilangan engkau wahai Mu'adz. Ucapan yang diucapkan oleh orang Arab menunjukkan kerugian dan menunjukkan lambannya seseorang berpikir. Rasulullah SAW mengatakan, "Thakilatka ummuka ya Mu'adz." Ketika itu Rasulullah SAW ditanya oleh Mu'adz. Yang pertanyaan tersebut adalah, "Ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhazuna bima natakallamu bih." Wahai Nabi Allah, apakah kita atau kami akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan setiap apa yang kami ucapkan? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thakilatka ummuka ya Mu'adz." Apakah manusia terjerembab wajahnya atau hidungnya di neraka kecuali adalah hasil dari panen lisan mereka, hasil dari apa yang dituai oleh lidah mereka? Hadis ini hadis yang panjang, kan, tetapi saya ambil adalah potongan akhir. Kalau tidak, hadis ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, bahwa Mu'adz bin Jabal berkata dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilni al-jannah wa yubaiduni minan nar." Wahai Rasulullah, kabarkan kepada saya satu amal yang memasukkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari api neraka. Qala, telah bersabda Rasulullah SAW, "Laqad sa'alta an azim wa innahu layasirun ala man yassarahu Allahu alayhi." Wahai Mu'adz, engkau telah bertanya dengan sebuah pertanyaan yang sangat luar biasa. Akan tetapi ketahuilah, sesungguhnya dia dimudahkan bagi orang yang Allah mudahkan baginya. Ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Engkau ibarati Allah, tidak engkau syirikatkan dengannya sedikit pun. Wa tuqimus shalah. Engkau tegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah. Engkau tunaikan zakat. Wa tasumu ramadhan. Engkau berpuasa pada bulan Ramadhan. Wa tahujjul bait. Dan engkau menunaikan haji ke Baitullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'adz, "Ala adulluka ala abwabil khair." Wahai Mu'adz, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Maka Rasulullah SAW menyambung ucapannya, "As-sawmu junnah." Puasa adalah tameng, adalah perisai. "Was-sadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar." Dan sedekah dapat menghapus kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan api. "Wa salatul rajuli min jawfil lail." Dan juga salah satu pintu kebaikan salatnya seseorang di tengah malam gulita. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tatajafa junubuhum anil madaji'." Di dalam surat Sajdah ayat 16 ayat 17. Kemudian Rasulullah SAW menyambung perkataannya, "Ala ukhbiruka bira'sil amri wa amudihi wa dhirwati sinamih." Wahai Mu'adz, apakah engkau mau aku kabarkan tentang induk perkara, tiangnya, dan puncaknya?

0: puncaknya. Maka berkata Mu'adz, bala ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah, saya ingin, kabarkanlah kepada saya. Maka Rasulullah SAW jawab, Ra'sul amri al-Islam. Induk perkara adalah Islam. Wa amuduhu salah. Dan tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sinamihi al-jihad. Dan puncak Islam adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai Mu'adz, apakah engkau mau aku kabarkan tentang inti dari itu semua? Ala ukhbiruka bimalaki dhalika kulla. Wahai Mu'adz, apakah engkau aku mau kabarkan inti dari Islam, inti dari jihad, inti dari salat, inti dari semua yang dilaksanakan dalam Islam? Maka dijawab oleh Mu'adz, bala ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memegang lisannya, memegang lidahnya. Kuffa alaika hadha. Hendaklah engkau menjaga lisan. Qultu, aku berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, apakah kami akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan setiap apa yang kami ucapkan? Maka Rasulullah SAW menurunkan hadis ini yang saya telah tuliskan di dalam buku kecil yang ada di hadapan ibu-ibu. Thaqilatka ummuka ya Mu'adz. Wa hal yakubbun nasu fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu al-sinadih. Para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kaji kita hari ini, yaitu menjaga mulut atau menjaga lisan. Rasulullah SAW telah menjamin orang yang menjaga mulutnya untuk mendapatkan surga. Bagaimana dalam hadis, barang siapa yang menjamin untukku dua hal, maka aku akan jamin baginya surga. Karena Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang menjaga antara dua mulutnya, yaitu lidah, dan menjaga antara di bawah perutnya, yaitu kemaluan, Allah akan jamin kepadanya surga. Ibnu Rajab rahimahullahu taala menerangkan banyak hal tentang masalah perkara menjaga mulut ini di dalam hadis ke-29 dan juga hadis ke-15, yaitu hadis yang sama. Rasulullah SAW mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berucap baik ataupun diam. Allah mengaitkan iman seseorang dengan pandainya dia menjaga mulutnya. Dan ucapan Rasulullah SAW, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia mengucapkan kata-kata baik atau diam, menunjukkan bahwa tidak ada sama di dalam Islam antara diam dengan berbicara. Jadi tidak ada sama pahalanya jika seandainya dia diam atau dia berbicara. Seseorang jika seandainya dia berbicara, maka dia diperintahkan untuk berbicara dengan baik. Kalau seandainya dia tidak berbicara dengan baik, maka hendaklah dia diam. Dan lihat bagaimana seseorang yang berbicara, Allah masukkan dia ke dalam neraka sebanyak 70 tahun. sebagaimana seseorang berbicara dengan satu kalimat yang dia tidak punya perhatian di sana, Allah masukkan dia ke surga naik tingkat selama 70 tahun. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pikir, dia tidak ambil itu ingat, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam. Di dalam riwayat lain disebutkan, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, bahwa terjerembabnya dia dengan satu ucapan tersebut kadang-kadang sampai 70 tahun. Qala Rasulullah SAW, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'san yahwi biha 70 kharifan finnar." Seseorang berbicara satu kalimat yang dia menganggap itu tidak mengapa, kemudian membuat dia terjerembab ke dalam api neraka selama 70 tahun. Selama 70 tahun. Bahkan di dalam riwayat lain disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, seseorang yang berbicara dengan satu kalimat akan membuat dia terjauh dari surga antara maghrib dan masyriq, antara timur dan barat. Rasulullah SAW mengatakan, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha yazillu biha finnari ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib." Seseorang berbicara dengan satu kalimat yang dia tidak mengerti tentang ucapannya akan membuat dia tergelincir di neraka sejauh antara timur dan barat. Sejauh antara timur dan barat. Dan sesungguhnya di dalam ucapanlah keluar banyak dosa. Seorang berbicara, maka dengan pembicaraan tersebut membuat dia banyak berdosa. Karena manusia terbagi tiga. Pertama, niatnya. Dan yang kedua, lisannya. Yang ketiga, amalnya. Nah, jika seandainya seseorang tidak menjaga lisannya, berarti dia tidak mengamankan sepertiga badannya. Bahkan di dalam hadis-hadis banyak kita dapatkan bahwa lisanlah tolak ukur kebenaran dan kejujuran seseorang. Bahwasanya lisan tolak ukur dari niat seseorang. Bahwasanya lisan tolak ukur dari amal seseorang. Makanya Rasulullah SAW memperhatikan benar tentang urusan lisan. Sehingga orang yang benar-benar beriman di dalam hatinya dan nampak di dalam amalnya, orang-orang yang benar menjaga lisannya. Rasulullah SAW mengatakan, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari hadis Anas, "La yablughu 'abdun haqiqatal iman hatta yakhzina min lisanih." Seorang hamba tidak akan sampai kepada hakikat iman sampai dia menjaga lisannya. Bahkan diriwayatkan juga di dalam Musnad oleh Imam Ahmad dengan sanad dhaif, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh." Bahwa tidak akan lurus iman seseorang hamba sampai lurus hatinya. "Wa la yastaqim qalbuhu hatta yastaqima lisanuh." Dan tidak akan lurus hatinya jika seandainya lidahnya tidak lurus. Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW memperhatikan masalah lisan karena di sanalah inti dari banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh anak Adam. Hampir kebanyakan syirik keluar dari lisan. Antu syiriku billah, engkau mensyirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala keluar dari lisan. Fir'aun kufurnya dia karena lisannya. Ana rabbukumul a'la, aku rabb kalian yang tertinggi. Iblis keluar dia dari taatan Allah Subhanahu wa taala karena lisannya. Ana khairum min, saya lebih baik darinya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia yaitu Adam dari tanah. Dari lisan iblis. Dan juga berucap atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, mengatasnamakan Islam. Antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun, kalian ucap atas nama Allah yang kalian tidak tahu, juga adalah dosa besar yang berbanding dengan syirik dan kufur. Pelecehan terhadap Islam salah satu yang banyak diucapkan juga dengan lisan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi tastahzi'un, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya kalian mengolok-olok, dan mengolok-olok biasanya dengan lidah. Jadi hal ini menunjukkan perhatian seorang muslim kepada lidahnya dan terhadap apa yang dia ucap adalah perhatian yang sangat besar. Dan dia tandanya imannya masih ada. Dan sesungguhnya telah ijma para ulama bahwa malaikat, dua malaikat menulis apa yang diucapkan oleh anak Adam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan idh yatalaqqal mutalaqqiyan anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ingatlah ketika disambut oleh dua malaikat dari kiri dan kanannya sedangkan mereka berdua sedang duduk, tidaklah satu lafaz yang keluar dari ucapan anak manusia kecuali dia memiliki raqibun atidun, mempunyai raqib dan atid, dua malaikat yang menulisnya. Dan malaikat ini tidak meninggalkan satu huruf pun kecuali dia menulisnya. Kecuali dia menulisnya. Suatu hari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala sakit. Ketika sakit dikunjungi oleh salah seorang sahabatnya, kalau tidak salah saya Muhammad bin Munkadir atau yang lainnya. Kemudian dia mendengar Imam Ahmad merintih. Ini sudah pembicaraan orang-orang yang sudah tingkat tinggi. Apa kata Muhammad bin Munkadir, ya Imam, apakah engkau tidak tahu sesungguhnya rintihan ditulis oleh malaikat? Maka disebutkan oleh porawi athar, maka semenjak itu tidak terdengar lagi dari mulut Imam Ahmad keluar rintihan. Bagaimana malaikat menulis ucapan? Para ulama berselisih tentang masalah ini. Sebagian mereka mengatakan bahwa setiap malaikat menulis semua yang keluar dari mulut anak Adam sampai lafaz-lafaz yang mubah. Saya minum, saya makan, saya berjalan, saya duduk. Ini juga ditulis oleh malaikat. Kemudian di akhir, di penghujung minggu, yaitu hari Kamis, malaikat memilah-milahnya. Jika seandainya ucapan itu adalah sebuah kebaikan, maka dia masukkan ke dalam sahifah malaikat yang baik. Jika seandainya dia ucapannya adalah kejahatan, maka akan ditulis oleh malaikat yang menulis keburukan. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas. Sedangkan pendapat lain bahwa setiap yang tidak ditulis oleh malaikat kebaikan, yang menulis kebaikan, maka semuanya akan masuk ke dalam catatan malaikat keburukan. Diriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir, suatu hari seseorang mengendarai keledainya. Kemudian keledainya tersandung dan jatuh. Dia pun terjatuh dengannya. Ketika dia terjatuh, maka dia ucapkan kepada keledainya, "Ta'isal himar." Keledai celaka. Maka berkata malaikat yang berada di sebelah kanan, "Ini bukanlah kebaikan yang saya layak saya tulis." Berkata juga malaikat di sebelah kiri, "Ini bukan keburukan yang layak saya tulis." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada malaikat yang berada di kiri, "Wahai malaikat, semua yang ditinggalkan oleh malaikat yang di sebelah kanan, maka catatlah itu sebagai keburukan baginya." Berkata Ibnu Rajab rahimahullahu taala bahwa zahir dari ucapan orang yang tergelincir dari keledainya tadi itu bukanlah kebaikan dan bukan pula dengan keburukan yang akan dihukum dia dengannya. Akan tetapi dia bagian dari keburukan sekalipun dia tidak dihukum dengannya, karena dia telah menghilangkan dan menyia-nyiakan waktunya untuk sebuah kebatilan yang tidak mendatangkan pahala dan tidak mendatangkan dosa, yang nantinya akan dihadapkan kepadanya nanti dan dibukakan, kemudian biar menambah kesedihannya dari di atas kesedihan. Kenapa? Karena dia membuang-buang waktunya dengan sesuatu yang tidak manfaat. Makanya Rasulullah SAW sangat tidak menyukai duduk-duduk, berkumpul-kumpul, di istilah Minang mangota, di istilah di Jogja ndopo, apa itu namanya ndopo, istilah orang Arab, orang Arab istilahnya majlis, dari kata-kata majlis, duduk-duduk begitu. Akan tetapi semuanya hanya kesia-siaan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qamu an mithli jifati himar wa kana lahum hasra." Tidaklah satu kaum duduk-duduk di sebuah majlis yang tidak ada di dalam majlis tersebut zikir kepada Allah, kecuali mereka bangkit dari majlis tersebut bagaikan bangkai keledai, dan mereka akan merasakan kerugian nantinya di hari akhirat. Majlis-majlis kita yang dipenuhi dengan ghibah, dengan namimah, cerita ke sini, cerita ke sana, tidak ada kemaslahatannya bagi kita. Itu berarti kita bangkit sedangkan muka kita sudah muram, wajah kita sudah merah padam, dan tidak ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bagian dari nasihat sesama kaum muslimin, maka ini ancamannya, menjadi hasrat, penyesalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, "Ma min qaumin yajlisuna majlisan la yadhkuruna Allah fihi illa kanat alaihim hasratan yawmal qiyamah wa in dakhalul jannah." Tidaklah satu kaum duduk satu majlis yang tidak berzikir di dalamnya tersebut Allah, tidak diingat di dalamnya Allah, kecuali bagi mereka nantinya adalah penyesalan di hari kiamat, sekalipun mereka masuk surga, sekalipun mereka masuk surga. Asar dari sahabat atau tabi'in, Muhammad bin Ijlan Apa yang harus kita ucapkan di dalam pembicaraan kita sehari-hari? Seharusnya, apa kata Muhammad bin Ajlan? Innal kalamu arba'ah. Sesungguhnya, ucapan itu yang bermanfaat empat. Yang pertama, antadzkurallah. Berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Mengkaji ilmu. Membahas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Mensyarah sebuah tafsir. Menafsirkan sebuah ayat. Mensyarah sebuah hadis, menjelaskan permasalahan umat, mendudukkan permasalahan fikih. Ini adalah pembahasan yang disebut juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqra'ul Quran. Yang kedua, kalau seandainya kita tidak berzikir, maka baca Al-Qur'an. Membaca artinya, membaca tafsir Al-Qur'anul Karim dan yang lainnya. Atau yang ketiga, wa tas'al an ilmin fatukhbir bih. Atau engkau sedang bertanya akan sebuah ilmu, kemudian engkau sedang mendengarkan apa yang dia kabarkan, apa yang dia sampaikan. Sering membuat seseorang masuk neraka, yaitu dua yang bolong, al-famu wal-farj, mulut dan kemaluan. Dengan demikian, kita katakan, mudah-mudahan hadis ini akan membuat kita berpikir ulang untuk berbicara sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi kita di akhirat kita dan dunia kita. Itu saja. Saya berbicara dengan seseorang, apa yang manfaatnya bagi akhirat saya? Saya menemui si fulana, apa yang mendatangkan manfaat bagi dunia dan akhirat saya? Kalau seandainya dia adalah pembicaraan kosong, maka mari kita sedikit demi sedikit kita tinggalkan. Dan inti dari kajian kita ini, sesungguhnya sering kali maksiat kita lakukan, kesalahan kita lakukan, karena kita tidak pandainya mengisi waktu-waktu yang kosong kita dengan kebaikan. Kalau seandainya kita disibukkan dengan kebaikan, niscaya kebatilan dan kesalahan tidak akan terlaksanakan dalam diri kita. Seringnya kekosongan menjadi syaitan, menjadi musuh bagi manusia. Kenapa? Karena dengan kekosongan tersebut datanglah maksiat-maksiat yang sangat banyak. Kalau seandainya kita sebagai muslim dan ibu-ibu menjadwalkan, menggunakan waktu dengan maksimal, apalagi ibu-ibu yang mempunyai kegiatan yang sangat banyak dan sangat padat, mendidik anak, membesarkannya, memasak untuk suami, berkhidmat kepada suami, bergaul dengan kaum muslimin, belajar dan semacamnya, maka saya rasa tidak ada celah-celah untuk kita melakukan kesalahan. Seringnya terjadi sebuah maksiat karena kita tidak bisa mengisinya dengan kebaikan. Mudah-mudahan hari-hari kita, jam-jam kita, detik-detik kita terisikan dengan kebaikan. Hari ini belajar, hari besok mengajar, hari besok lagi mendidik. Jam ini mandikan anak, jam satu lagi memberi makan anak, jam satu lagi membaca Al-Quran, jam satu lagi mendengarkan kajian, jam satu lagi menghadiri taklim. Apa yang harus kita isi dari kesalahan? Yang bisa atau orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang mengosongkan waktunya sehingga masuk kebatilan. Demikian kita cukupkan kajian kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka pertanyaan. Ustaz, bila di lingkungan kita rata-rata berbicara sering dilakukan perihal hal-hal yang bersifat duniawi, yang condong atau yang cenderung ke arah yang tidak bermanfaat, bagaimanakah sebaiknya sikap kita? Apakah diamnya kita juga bisa disebutkan riya? Masalah riya tidak ada yang tahu, diri kita sendiri yang tahu. Masalah riya, diri yang tahu. Setiap diri kita itu, kadang-kadang kita berkumpul, khususnya ini cerita laki-laki, di sebuah majelis, satu umur, satu pengetahuan, satu level, dihadiri oleh seorang yang sangat dihormati oleh mereka semua. Semuanya ingin berbicara, semuanya ingin menampakkan keahlian. Nah, hal ini sebagusnya
1: Tanyakan diri Anda, kalau seandainya saya berbicara dengannya sekarang ini, saya riya atau tidak? Kalau seandainya riya, maka diamlah. Masalah riya tidak ada seorang pun yang tahu, kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Makanya posisi jika seandainya keadaan bahwa lingkungan kita orang-orang berbicara masih bersifat duniawi yang cenderung kepada ke arah yang tidak bermanfaat, maka jelas kita katakan diam lebih afdal. Dan tentang masalah riya itu Allah dan kita yang tahu, Anda dan Allah. Orang tidak bisa menghukumnya. Kalau memang kita riya, maka bicaralah waktu itu supaya membuang riya kita. Nah, jadi begitu insyaallah taala, wallahu taala alam. Apakah curhat tentang apa-apa yang menyusahkan pikiran kita tentang rumah tangga misalnya dengan suami, tetangga atau kawan kita yang lain? Apakah curhat kita kepada seseorang yang kita jadikan orang kepercayaan untuk meringankan beban pikiran kita, termasuk pembicaraan yang tidak bermanfaat? Kita jawab tidak. Manusia jika seandainya membawa beban pikiran, mendapat musibah, jika seandainya ditahan-tahan, maka dia sama dengan gunung Merapi yang ditahan-tahan. Dia akan menunggu ledakan. Kalau tidak sampai ke rumah sakit jiwa, kalau sekurang-kurangnya ke bidan, naik tensi. Makanya seorang muslimah, dia harus mencari tempat untuk memuntahkan semua ada yang ada di unek-uneknya. Akan tetapi bukan mengobral. Saya menjawab sesuai dengan pertanyaan. Sebagian akhwat mengobral. Ini juga tidak dibenarkan. Akan tetapi menyampaikannya kepada orang yang dia jadikan kepercayaan untuk meringankan beban pikirannya. Ini diperbolehkan. Siapa yang tahan? Rasulullah SAW orang yang kokoh, kesatria, pahlawan yang tidak terkalahkan. Dia tetap memberikan curhat kepada istrinya yang dia cintai. Curhatnya kepada Abu Bakar. Curhatnya kepada Umar. Apalagi kita yang lemah. Tetap akan kita berikan hal-hal yang kita tidak kuat menahannya kepada saudara kita. Yang layak jelas, yang jadi orang kepercayaan yang bisa menyembunyikan aib kita. Wallahu ta'ala. Bolehkah kita menceritakan suatu kejelekan seseorang untuk diambil hikmahnya? Boleh. Jika seandainya seseorang tersebut kita tidak sebut. Kalau kita sebut maka jadi ghibah. Kalau seandainya Anda kenal salah seorang muslimah, dia melakukan kesalahan, boleh kita ceritakan. Akan tetapi dia tidak boleh kita sebut namanya. Ini juga tidak mutlak. Kadang-kadang cerita telah masyhur. Nah, tanpa disebut namanya, juga orang sudah tahu, juga ini juga bagian dari ghibah. Adalah orangnya, padahal semua orang dah tahu. Ini juga ghibah yang tidak boleh diambil hikmahnya. Akan tapi menceritakan seseorang, kejelekan seseorang untuk diambil hikmahnya, boleh dibilang konon, misalnya, bahwa zaman dahulu kala, misalnya begitu. Ini boleh. Akan tetapi tetangga saya, padahal tahu dah, dia cuma satu mempunyai satu tetangga. Ini bukan berarti tidak diperbolehkan. Apakah termasuk ghibah apabila kita curhat tentang kezaliman seseorang pada teman kita? Mengeluhkan kezaliman seseorang terhadap teman kita, jika seandainya orang tersebut bisa menyelesaikan permasalahan, tidak termasuk ghibah. Di antara ghibah yang dihalalkan, ada ghibah yang dihalalkan. Disebutkan oleh Ibnu Hajar ada 6 atau 7. Saya tidak hafal semuanya. Yang saya hafal adalah salah satunya adalah untuk menyelesaikan perkara. Seperti orang yang kita anggap bisa menyelesaikan pertengkaran antara suami istri. Nah, ada pamannya yang boleh kita sebutkan aibnya. Bahwasannya suami saya begini-begini, boleh. Atau kepada orang yang dia sungkan, boleh kita sebutkan. Tidak ghibah namanya. Dan yang kedua, orang tersebut menzalimi kita dengan mengghibahi kita, maka boleh juga kita mengghibahinya. Dibilangnya kita pemalas, maka kita boleh katakan juga dia pemalas juga. Atau semacamnya. Dan yang ketiga, diperbolehkan ghibah di depan mahkamah, di depan mahkamah pengadilan. Nah, ini boleh. Dan juga boleh ghibah jika seandainya maksiatnya sudah menyebar, kemudian orang tidak tahu. Ini biasanya di kalangan da'i, untuk para ulama dan semacamnya. Diribahi. Itu boleh diribahi. Maksudnya menyebutkan aibnya, supaya orang tahu bahwa sufulan pemaling, supaya orang berhati-hati dari dia, dan manusia terselamat, maka itu tidak termasuk ghibah. Sisanya saya lupa. Wallahu ta'ala. Ustaz, seseorang yang gaya bicaranya keras, sehingga membuat orang lain tersinggung, padahal orang yang bersangkutan tidak merasa apa-apa, apakah orang tersebut berdosa? Kalau seandainya gaya bicaranya keras, coba kita belajar agak dilembutkan. Karena kita tidak tinggal di pantai. Saya orang pesisir, tinggal di pantai. Orang-orang kampung saya itu biasa ketika dia merantau ke Pekanbaru, itu orangnya cuma 1 meter dengan dia, itu dia berteriak. Dia sangka bahwa dia sedang berbicara di tengah pantai yang banyak ombaknya. Nah, ketika dia pindah dari daerah yang bukan pantai lagi, seharusnya dia beradaptasi. Apa kata istilah orang sana? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, begitu. Seharusnya berbicara lembut. Jadi nasihat saya kepada yang berbicara keras, agak diperlembutkan, belajar. Rasulullah SAW mengatakan, innamal hilmu bitahallum. Sesungguhnya sifat hilm terpuji itu dengan cara membuat-buatnya. Semua sifat bisa dirubah. Semua sifat bisa dirubah. Saya melihat banyak orang yang dahulunya pelit, akan tapi dia berusaha dermawan sehingga dia menjadi orang yang paling dermawan. Saya melihat dulu orang yang dahulu tabiatnya kasar keras, tidak mengenal rasa rahmah kasih sayang kepada manusia, kan tapi karena dia berusaha untuk berbuat baik sehingga suaranya nyaris tidak terdengar ketika dia berbicara, berbisik-bisik karena lembutnya. Nah, menunjukkan bahwa sifat bisa dirubah. Dan yang kedua, nasihat saya kepada orang yang kondisinya seperti ini, nasihat saya harus benar-benar memahami orang. Seringnya terjadi pertengkaran, seringnya terjadi perselisihan sesama kaum muslimin, sesama muslimah, terutama kepada ibu-ibu dan semacamnya, adalah tidak pandainya mengaji kondisi dan tabiat seseorang. Seseorang ini pemarah, seseorang ini suka bergurau, seseorang ini serius dan semacamnya. Ini harus dipahami. Tidak semua ucapan dilayakkan kita berikan kepada semua orang. Dan sebagaimana tidak semua ucapan layak kita berikan pada setiap waktu. Harus benar-benar kita pilih orang. Kita bergurau dengan orang yang mau bergurau dengan kita. Dan kita serius dengan orang yang mau serius dengan kita. Maka beradaptasi seperti ini sangatlah baik. Dan sangat membantu bagaimana kita bergaul dengan sesama kaum muslimin. Jadi kalau seandainya kita dapatkan orang yang seperti ini tabiatnya, suaranya, kita maklumi dan kita maafkan. Maaf Umi Fulan, maaf saya sekeluarga tidak pernah mendengar suara sekeras ini. Ah, jangan disampaikan begitu pula, tersinggung dia. Besok dia gak datang lagi kepada ibu. Akan tetapi apa yang harus dia beradaptasi pula, bahwa suara orang-orang sini tidak sama dengan orang suara dengan orang-orang yang di sana. Maklumi sehingga kita bisa hidup. Kalau seandainya kita memaksakan orang harus seperti kita juga, maka kita tidak bisa hidup. Saya dahulunya waktu kuliah di Nimban Dinah, kami satu ruangan itu 4 orang. Nah, ada salah seorang mahasiswa, orang Maroko, dia tidak mau mendengar suara apapun sekalipun desis. Berdesis dia sakit dan dia tidak bisa tidur. Terus dia sampaikan kepada saya, dia kalau bisa suara hilang tidak boleh sama sekali. Saya bilang, kami bukan bisu sehingga kami harus. Ini pertama. Dan yang kedua, saya melihat engkau ini sakit. Seharusnya berobat. Atau minta kepada pengurus agar dipindahkan dari ruangan kami. Jadi kita harus hidup yang layak saja. Kita tidak mau, kita tidak bisa menjadikan orang itu satu bentuk dengan kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia bermacam-macam. Ada yang pemarah, ada yang penyabar, ada yang suara keras, ada yang suara lembut, ada yang penggurau, ada yang tidak penggurau, ada yang pemenung, ada yang pengeceria, dan begitu seterusnya. Untuk Allah Subhanahu wa taala uji kita. Wallahu taala alam. Ustaz, bagaimana cara bertaubat jika pada saat kita sakit dalam kurung stres atau depresi, tanpa sadar menuduh seseorang berzina padahal dia tidak melakukannya karena kita tidak sadar dalam pengaruh obat anti stres. Jika seandainya tidak sadar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kita. Rasulullah SAW mengatakan rufi al-qalamu an thalath. Tiga orang yang diangkat kewajiban dan dosa darinya. Tidak wajib dia melakukan kewajiban dan tidak dosa dia melakukan kemaksiatan. Al-majnun hatta yafiq, orang gila sampai dia sadar. Was-sabi hatta yablugh, anak kecil sampai baligh. Wan-na'im hatta yastayqidh, dan orang yang tidur sampai dia bangun. Tiga kelompok ini. Nah, kalau seandainya kita berada di tekanan obat bius antara sadar dengan tidak, maka kita tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai itu sebuah dosa. Kan, tapi siapa yang kita tuduh tersebut harus kita minta maaf kepadanya. Dan yang kedua, tidak mudah menuduh orang itu berzina. Tidak mudah menuduh seseorang itu berzina. Di dalam Islam, seseorang berzina itu baru ditegakkan hukum zina rajam atau cambuk 100 kali kalau seandainya dia belum menikah. Jika seandainya dilihat oleh 4 orang laki-laki sebagaimana dia melihat ember masuk ke dalam sumur. Jika seandainya yang hanya lihat laki-laki di atas perempuan di bawah, hanya itu yang dia lihat berdempetan, maka itu tidak bisa ditegakkan hukum zina. Begitu Islam mempertahankan kehormatan seorang muslim. Tidak mudah untuk menuduh seorang berzina. Sekalipun mendatangkan dengan ratusan sarana membuktikan dia berzina, tidak bisa. Harus 4 orang ini. Kalau seandainya ada lebih, ada 100 orang wanita melihat dengan mata kepala mereka, juga tidak bisa ditegakkan hukum zina. Karena syarat mutlaknya adalah 4 laki-laki. Jadi bukan mudah. Bagaimana pula kalau seandainya terjadi itu pada orang yang khusus bagi kita, suami atau istri. Kalau seandainya khusus kita, maka tidak ada jalan lain, cerai saja. Sang istri melihat suaminya berselingkuh atau gelagat melihat gelagatnya, minta cerai. Tidak harus menuduhnya dia berzina. Ceraikan, antarkan saya ke rumah orang tua saya, ceraikan saya, dan semacamnya. Ya Allah Ta'ala alam. Bisakah kita mengukur besar kecilnya pahala dari amalan kita? Kalau mengukurnya dengan ukuran yang seperti mengukur beras dan semacamnya, tidak. Akan tetapi merasakan bahwa pahala kita besar atau tidak, bisa. Karena syariat Allah Subhanahu wa taala menerangkan. Rasulullah SAW mengatakan mensolati mayit seperti gunung Uhud, maka Rasulullah memberi ukuran. Rasulullah SAW mengatakan salat di Masjid Haram 100.000 salat di masjid biasa. Kemarin saya hitung-hitung satu salat di Masjid Haram dengan Masjid Haram Makkah ini dengan salat masjid ini 260 tahun ibu salat 5 waktu itu sebanding dengan 1 rakaat salat di Masjid Haram. Jadi enggak bisa diukur cerita pahala. Makanya kalau seandainya kita diberikan kemudahan yang belum haji atau yang belum umrah, untuk cobalah di sana sekali-sekali. Wallahu taala. Jika seandainya hati sudah keras seperti batu, sesungguhnya yang melunakkan dan melembutkan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah yang membuat melalui maksiat kita dan dosa dan kesalahan kita membuat hati kita keras, maka Allah yang melembutkan. Orang yang sudah hatinya membatu, tidak bisa mendengar kebenaran, tidak lagi, kadang-kadang Allah hidupkan kembali dari batu yang mati tadi menjadi lembut selembut-lembutnya. Itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am, "Aw man kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran." Apakah engkau melihat orang yang awalnya mati, hatinya sudah mati, disebutkan kepadanya kajian dia mencemeh, memburuk-burukkan. Di dalam ilmu psikolog itu dia sudah stabil, akan tapi stabil di dalam kejahatan. Udah enggak mau lagi dirubah. Nah, ini sudah mati ini. Hatinya sudah hati iblis. Akan tetapi jika seandainya dia mendapat taufik dan kasih sayang Allah merengkuhnya, Allah akan berikan kepadanya hidayah. Dan tidak ada susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling sering yang harus dikaji adalah hati kita ini dirasa lembut tidak lembut, dirasa keras banget tidak terkeras banget. Ah, ini yang sering. Ini yang harus selalu kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kedua, bagaimana melembutkan hati? Berdoa kepada Allah. Dan yang kedua, memperbanyak ibadah. Yang ketiga, menghadiri orang-orang yang soleh. Belajar. Banyak wanita-wanita muslimah yang solehah, yang konsisten, konsekuen dengan syariat, dengan agama. Pergi ke rumahnya, pelajari kehidupannya. Banyak orang-orang yang seperti ini yang kita bisa dapat pelajaran. Membaca sejarah salaf, wanita-wanita solehah di kalangan salaf soleh, juga hal yang layak dikaji. Banyak orang-orang yang solehah. Bukan kita saja yang mendapatkan musibah, bukan kita saja yang sempit hidupnya. Pelajari bagaimana mereka bisa lepas, bagaimana mereka bahagia dengan sempitnya hidup mereka, bagaimana mereka bisa lepas dari fitnah. Pelajari itu. Di antara melembutkan hati, dekap orang-orang fakir miskin, dekap anak yatim, datangi orang-orang yang membutuhkan, beri mereka ucapan yang baik, beri mereka harta yang Allah berikan kepada kita. Usap rambut si yatim. Ratapi dan renungkan kesedihannya. Bicara dengan mereka. Tanyakan keadaan mereka. Apa kesedihan yang mereka alami. Sehingga suatu saat mudah-mudahan terenyuh hati kita. Dengan itu kita bisa belajar terenyuh kepada Allah SWT. Tersentuh hati kita kepada Allah. Berziarah kubur. Juga disyariatkan untuk melembutkan hati. Jika seandainya, dan ini lebih terkhusus bagi kalangan pria, kaum muslimin, menjenguk orang sakit, mendatangi orang sakit. Saya dikabarkan oleh Ustaz Aspri Rahmat, dia mengatakan bahwa waktu dia di rumah sakit, menemani salah seorang ikhwan, dia melihat salah seorang pemuda yang wajahnya Masya Allah, nampak cahaya sunnah, cahaya Islam. Setiap asar dia berangkat ke rumah sakit. Tidak ada saudara yang dia jenguk. Tidak ada kawan yang dia lihat. Suatu hari ditanya oleh ustaz kita ini, apakah ada saudara yang sakit? Dia bilang tidak. Cuma saya sudah menjalankan ini selama beberapa tahun. Saya datang setiap asar sampai mau dekat maghrib. Dan kemudian saya memberi nasihat kepada mereka. Alangkah mudahnya memberi nasihat orang yang sedang patah, orang yang sedang papa, orang yang sedang jatuh tapai. Orang-orang sakit itu semuanya jatuh tapai itu. Kalau dia tidak jatuh tapai dengan duit yang dia keluarkan karena kekayaannya, dia jatuh tapai dengan badannya. Udah remuk redam. Nah, kalau dimasukkan kepadanya nasihat, Masya Allah, mudah. Karena kita ingin kaum muslimin ada yang melakukan seperti ini. Kita katakan pintu-pintu kebaikan sangat banyak. Waktu yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat sempit. Yang saya harapkan ada di antara kita melakukan hal seperti itu agar bisa dia memasukkan dirinya ke surga dengan amalan seperti itu. Nanti-nanti kalau di akhirat nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai fulana, amalan apa yang engkau banggakan di hadapanku? Nah, cobalah kita pikirkan. Ya Allah, apalah amalan yang dapat saya banggakan. Ah iya, pernah dahulu waktu itu saya ngasih orang uang 500 rupiah. Anda layak pula awak banggakan 500 rupiah. Atau waktu itu saya memberi seseorang nasi satu bungkus. Waktu itu saya sedang memberi 100 bungkus. Ah juga tidak layak. Yang kira-kira dapat kita banggakan. Kita simpan itu untuk hari-hari mara bahaya kita. Sebagaimana tiga pemuda itu. Tiga pemuda yang masuk ke dalam gua. Apa yang mereka lakukan? Amal-amal yang bagaikan beratnya, bagaikan gunung. Yang satu menjaga kehormatannya supaya jangan jatuh ke dalam perzinaan. Yang satu lagi berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang satu lagi amanah. Amanah. Demikian kita cukupkan kajian kita. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: الكلمة الطيبة. ألم تر

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyabasuta fi rizqihi wa ayyunsha'a fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam surat At-Talaq ayat 7, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Berarti ikhwafiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwatifiddin, cara lain untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبَ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati. Dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang Nabi Allah, yaitu Nabi Hud. Dia berkata, wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. Yursilis sama'a alaikum midroro. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan hujan kepada kalian. Wa yazidukum kuwatan ila kuwatikum. Dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang sudah kalian miliki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, yaitu tips cara untuk melapangkan rezeki kita selama kita hidup di dunia ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimin innahu wal ghafur rahim.
1: Untayan Mutiara Nasihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
2: ورد في الحديث: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب.
3: نعم، ورد في الحديث الصحيح: ليس الشديد بالسرعة، أي الذي يسرع الناس بقوته، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. فإذا غضب فإنه يمسك نفسه عن الانتقام وعن تنفيذ العقوبة على من غضب عليه ويصفح عنه. نعم.
4: Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat orang kuat yang sesungguhnya bukanlah orang yang pandai di dalam bergulat, akan tetapi orang kuat yang sesungguhnya adalah seseorang yang mampu mengkondisikan jiwanya tatkala amarah melanda dirinya. Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala berkata, betul, datang dalam sebuah hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat orang kuat yang sesungguhnya bukanlah orang yang pandai dalam bergulat, bukanlah orang yang mengalahkan manusia dengan fisiknya, tapi hakikat orang kuat yang sesungguhnya adalah seseorang yang mampu mengkondisikan jiwanya tatkala amarah melanda dirinya. Hakikat orang yang kuat adalah seseorang yang tatkala amarah melanda dirinya, dia berusaha untuk menahan jiwanya dengan tidak membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang semisalnya. Dan tidak melampiaskan amarahnya dengan menghukum orang yang berbuat kesalahan kepada dirinya. Akan tetapi dia lebih memilih untuk memaafkan kesalahan orang tersebut. Itulah orang kuat yang sesungguhnya.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: أحسن الله إليكم. أبو أحمد يقول: فضيلة الشيخ، يغفل كثير من الناس عن بعض الأمور التي تتعلق بحياته، فقد قرأت في حديث بمعناه: إذا أصبح العبد فإن الأعضاء تذكر الإنسان، تقول له: إن استقمت استقمنا، وإن أعوججت أعوججنا.
3: نعم، هذا حديث صحيح. ما من يوم إلا والأعضاء تكفر اللسان، تكفر اللسان يعني تحذره، تقول له: اتق الله، تحذره وتأمره: اتق الله، فإن بك، إن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. فهذا يدل على أهمية هذا اللسان وما يتحرك به. على الإنسان أن يحفظ لسانه ولا يحركه ولا يتكلم إلا بما فيه نفع دنيوي عاجل أو أخروي آجل، فهذا هو المسلم الذي يحفظ لسانه. نعم.
4: Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Ada seorang penanya yang bernama Abu Ahmad. Beliau berkata: Wahai Fadilatul Syekh, banyak di antara manusia yang lalai dari perkara-perkara kehidupannya. Saya pernah membaca sebuah hadis yang maknanya, apabila seorang anak manusia masuk di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya mengingatkan lisannya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, kalau seandainya engkau istiqamah wahai lisan, kami akan istiqamah. Kalau seandainya engkau menyimpang, maka kami pun akan menyimpang. Maka Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, betul, hadis itu hadis yang sahih. Di mana tatkala seorang anak manusia masuk di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya akan mewanti-wanti lisannya, akan mengingatkan lisannya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, wahai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diwanti-wanti dan diperintahkan oleh anggota tubuhnya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kebaikan kita sangat bergantung kepada dirimu. Kalau seandainya kamu istiqamah, maka kita akan istiqamah. Namun kalau seandainya kamu menyimpang, kita pun akan ikut menyimpang. Maka hadis yang mulia ini merupakan dalil akan pentingnya nilai lisan bagi seorang hamba. Pentingnya apa yang dia ucapkan dengan lisannya. Dan hendaknya seorang manusia senantiasa berusaha menjaga lisannya. Jangan sampai dia berbicara menggunakan lisannya kecuali dalam perkara yang memang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Dan itulah hakikat seorang muslim. Itu orang yang senantiasa berusaha menjaga kebaikan lisannya.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه وسلم
6: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري.
7: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

0: Ibnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Apakah amalan yang paling utama?" Beliau menjawab, "Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Beliau ditanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab, "Berjihad di jalan Allah." Beliau ditanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab, "Haji yang mabrur." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قُرُوءٍ

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya
1: Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
2: an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air, mengasingkan diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Nurun minal Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya

0: menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

آتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض

0: Allah Ta'ala berfirman, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Surat Al-Ahzab, ayat 35.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina.
0: Dari godaan setan yang terkutuk.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran.
0: Khalaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza

0: idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang
2: rahim.

0: Lantas,
1: katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
2: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan

0: النشور.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
0: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
0: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
1: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la

0: إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
0: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya, Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktharu ahlihan nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tetapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa berpesan ya kepada kita semua, ya khususnya kepada kaum wanita, agar melaksanakan hak-hak, ya hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah, ya dari ibu bapak mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Aqallu sakinil jannah an-nisa." Penghuni sorga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu, hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang pentingnya yang menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan solat lima waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan solat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya tentunya sudah rajin mengerjakan sholat lima waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat, sholat lima waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan, ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, yang menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان رواه البخاري.
7: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman." Hadis riwayat Al-Bukhari.
8: Nurun minal Qur'an.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, berikut ini kami hadirkan untuk mengawali pertemuan kita di kesempatan Jumat pagi hari ini, Tariqun Hijratain wa Babul Sa'adatain, bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhallahu Ta'ala, pintu-pintu kebahagiaan kehidupan. Semoga bermanfaat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kembali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Wa ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadir Allah tabaraka wa ta'ala yang memuliakan kita sehingga menjadi seorang mukmin, menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang telah memberikan karunia yang spesial bahwa Allah azza wa jalla senantiasa menanamkan dalam diri kita kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semangat untuk mengikuti sunnah beliau. Ini merupakan nikmat karunia yang termahal, nikmat yang teragung. Tatkala seorang hamba dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa berusaha dengan segala ketulusan dan kejujurannya untuk meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi awalan wa akhira wa zahiran wa batina. Salawat dan salam, mari kita senantiasa memperbanyak mengucapkan salawat dan salam untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, Yaumul Jum'ah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengukuhkan hati kita di dalam menjalani syariat Islam ini di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan yang pada pertemuan sebelumnya kita telah memulai penjelasan tentang jalan kebahagiaan yang kita sadur dari kitab Tariqul Hijrataini wa Babus Sa'adataini karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebahagiaan itu, jalan kebahagiaan itu adalah dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti Allah dan Rasulnya, mentaati Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang ingin meraih kebahagiaan, yang ingin meraih kasih sayang dan rahmat Allah Azza wa Jal, maka hendaklah dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah dia senantiasa bersungguh-sungguh meneladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala lini kehidupannya. Al-Imam Al-Junaid rahimahullah pernah memberikan wasiat atau memberikan pernyataan. Kata beliau, "At-turuqu kulluha masdudah illa tariqa man iqtafa athar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Semua jalan menuju kebahagiaan, semua jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, semua jalan menuju surga tertutup kecuali jalan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang beramal menjalani syariat Islam ini dan berusaha untuk mengimplementasikannya dalam hidup, dalam segala lini kehidupan, tapi tidak berdasarkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya bermodal semangat, hanya berlandaskan kebiasaan atau tradisi yang turun-temurun, tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan cahaya yang datang dari Allah dan Rasulnya, tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, tidak sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua hal itu pada hakikatnya bukanlah persiapan untuk menghadapi negeri akhirat. Ikhwatul iman, yang demikian itu hanya sekadar kepuasan ya bagi diri seseorang, bukan persiapan, bukan perbekalan untuk negeri akhirat. Ikhwatul iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jadi jalan menuju Allah, jalan menuju kebahagiaan, jalan menuju surga adalah sunnah Rasulullah SAW. Mengikuti syariat Allah, mengikuti tuntunan hidup Rasulullah SAW. Tapi setiap jalan ada pintunya. Ya, jalan itu luas, tapi ada pintunya. Nah, jangan sampai kita salah ya memasuki pintu. Ikhwatul iman, apa pintu kebahagiaan itu? Ya. Pintu mana yang harus kita masuki, kita lewati di dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa meraih kebahagiaan itu, agar kita merasakan kebahagiaan itu? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa babul faqri wal 'ubudiyyah huwa babus sa'adatil a'zam wa tariquha al aqwam alladhi la sabila ila dukhuliha illa minhu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, babul faqri wal 'ubudiyyah huwa babus sa'adatil a'zam wa tariquha al aqwam alladhi la sabila ila dukhuliha illa minhu. Bahwa pintu kefakiran dan penghambaan itu, penghambaan kepada Allah, itulah pintu kebahagiaan yang paling agung dan jalan yang paling lurus. Jalan yang paling lurus menuju kebahagiaan itu. Yang tidak ada jalan, la sabila lidukhuliha, tidak ada jalan untuk masuk ke surga kecuali melalui pintu tersebut. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, babul faqri wal 'ubudiyyah huwa babus sa'adatil a'zam wa tariquha al aqwam alladhi la sabila ila dukhuliha illa minhu. Pintu kefakiran, wal-ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Itulah pintu yang teragung, jalan yang lurus yang akan mengantarkan kepada surga. Tiada jalan untuk sampai kepada surga, kepada kebahagiaan, kecuali dari pintu tersebut. Subhanallah. Apa maksud dari perkataan Imam Ibnu Qayyim ini? Pintu kefakiran. Pintu al-ubudiyah, penghambaan. Artinya, tatkala seseorang meyakini dan memahami tentang status dia sebagai abdulillah yang diwajibkan oleh Allah untuk beribadah, dan juga status dirinya yang tidak akan pernah berubah, kefakirannya. Itu seorang yang fakir, seorang yang miskin, dan itu merupakan sifat dari dirinya yang selalu melekat pada dirinya. Tidak akan pernah sifat tersebut hilang dari dirinya. Dan juga sifat penghambaan, al-ubudiyah, karena dia abdunillah, hamba Allah. Maka bila

Buki pintu tersebut sampai pada tujuan itu kebahagiaan yang hakiki. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, para pemirsa dan ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam pembahasan ini ya, beliau menjelaskan tentang makna dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan status manusia siapapun dia yang memiliki sifat kefakiran dan status Allah Azza wa Jalla status Allah Azza wa Jalla sebagai khaliqun, ya, sang pencipta. Yang pertama, status manusia hamba yang diciptakan dan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta yang maha kaya dan maha terpuji. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 15. Qala Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, semua manusia tanpa terkecuali, ya ayyuhan nas, wahai semua manusia, antumul fuqara ila Allah, kalian semuanya adalah hamba yang fakir kepada Allah. Ya. Wallahu al-ghaniyyul hamid, dan Allah jalla dzat yang maha kaya dan maha terpuji. Ikhwatul iman, barakallahu rahimakum Allah. Mari kita cermati dan hayati penjelasan Imam Ibnu Qayyim tentang ayat mulia ini. Ya. Sebagaimana yang sampaikan tadi bahwa pintu terbesar, pintu teragung dan jalan yang lurus yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan adalah babul faqri wal ubudiyah. Pintu kefakiran dan penghambaan. Maka beliau menjelaskan dalam kitab Tariqul Hijratain ini, ya, tentang makna, kandungan dan hikmah yang terdapat di dalam ayat yang mulia ini. Dalam surat Fatir, ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ayat ini menjelaskan bahwa anna faqra al-ibadi ilayhi amrun dhatiyun lahum la yanfakwan. Bahwa kefakiran manusia kepada Allah, kebutuhan manusia kepada Allah, ya, merupakan sifat yang selalu melekat pada dirinya dan tidak akan pernah, ya, terpisah dari dirinya siapapun dia, ya, siapapun manusia tersebut, ya, apapun dia profesinya, apapun kedudukannya, ya, statusnya, maka dia adalah manusia yang sifat dirinya, ya, sifatun dhatiyatun lah adalah al-faqru, kefakiran. Dengan segala makna kefakiran itu. Sebagaimana akan jelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Di waktu yang sama ayat ini juga menjelaskan bahwa annallah ghaniyun hamid, dan itu merupakan amrun dhatiyun lah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya dan maha terpuji, dan itu merupakan sifat yang menyertai diri Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah, ya, terpisah dari diri Allah Subhanahu wa taala. Maka kekayaan Allah Subhanahu wa taala
Allah yang maha terpuji

0: itu merupakan sifat dhatiyah. Sifat yang ada pada diri Allah Azza wa Jalla bukan dikarenakan sesuatu ya yang menjadikan Allah itu maha kaya atau maha terpuji. Tidak. Berbeda dengan manusia. Ya, diciptakan dalam kondisi tidak memiliki sesuatu, kemudian Allah karuniakan kepadanya berbagai nikmat, kemudian dia melakukan berbagai usaha sehingga yang awalnya tidak memiliki sesuatu dimudahkan untuk mendapatkan sesuatu. Yang awalnya dia tidak mengetahui sesuatu, kemudian dimudahkan untuk mengetahui sesuatu. Yang awalnya dia kondisi lemah selemah-lemahnya, kemudian dia mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dirinya. Kendati demikian, status dia tidak pernah berubah. Faqir ilallah. Hamba yang selalu faqir ilallah. Ya. Sebagaimana kata beliau, kefakiran selain Allah merupakan sesuatu yang selalu melekat pada dirinya, ya, bukan ya, karena sesuatu ada sebab yang lain yang menjadikan dia itu yang memberikan atau yang menjadikan hamba tersebut dalam status kefakiran itu. Ya. Maksudnya tidak ada illah, tidak ada sebab sama sekali yang menjadikan seorang hamba itu ya dalam kondisi dalam status kefakirannya. Akan tetapi kefakiran itu merupakan sifat yang ada pada dirinya sendiri. Ya. Jadi itu adalah sifat yang melekat pada dirinya. Siapapun dia. Ya. Apapun statusnya. Kedudukannya. Ya, di dunia ini bahwa kefakiran itu merupakan status yang senantiasa ada pada diri ya seorang hamba abdun. Naam. Ungkapan Imam Ibnu Qayyim kata beliau ya. Fala yu'allal hadha al-faqr bihudutsin wala imkan. Bal huwa dhatiyun lil faqir. Jadi kefakiran tersebut ya, bukan disebabkan ada ya, suatu yang lain ya, yang menjadi illah, menjadi sebab hamba tersebut berada dalam status kefakiran. Tidak. Ya, tidak ada sebab sama sekali. Ya, tidak ada illah sama sekali. Akan tetapi kefakiran itu merupakan ya sifat dhatiyatullah, sifat yang menyertai kondisi dirinya, ya keadaan dirinya. Fahajatul abdi li rabbihi li dhatihi, kebutuhan seorang hamba kepada Rabb-nya itu merupakan kebutuhan dirinya, ya li dhati. La li illatin aujabat tilkal, bukan karena ada sebab lain yang menyebabkan hamba tersebut membutuhkan Allah selain dari kefakiran itu sendiri. Ya. Selain dari kefakiran itu sendiri. Jadi status kefakiran kita itulah ya yang menjadikan kita selalu butuh kepada Allah. Bukan ada sebab yang lain. Artinya, agar kita bisa memahami sifat yang Allah tanamkan dalam diri kita, yaitu kefakiran kita kepada Allah Azza wa Jalla, itulah sebab bahwa kita selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sebab yang lain. Kama anna ghinar rabbi li dhatih, la li amrin awjaba ghinah. Sebagaimana juga bahwa kekayaan Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha kaya, itu merupakan sifat yang senantiasa menyertai diri Allah, bukan karena ada sesuatu yang menyebabkan Allah itu maha kaya. Itu dengan ungkapan lain, karena ada yang miskin, ada yang butuh, sehingga Allah harus maha kaya. Tidak demikian. Ya, Allah telah ada. Dan kekayaan itu menyertai keberadaan Allah. Ya. Tidak pernah kekayaan itu terpisah dari diri Allah. Tapi selalu ada pada diri Allah, karena itu sifat yang mulia, sebagaimana kefakiran senantiasa menyertai diri seorang hamba, karena itu merupakan sifat dia sebagai status manusia. Ikhwatul iman, para muslim rahimakumullah. Oleh karena itu, ya, tatkala kita memahami kedua status tersebut, yaitu abdun, hamba yang memiliki segala ya kekurangan, kemiskinan, kefakiran, kelemahan, keterbatasan, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, maha sempurna, ya, maha agung, maha kuat, maha besar, nah, maha perkasa, dan seluruh makna kemuliaan dan kesempurnaan itu ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, maka kesempurnaan yang atau kemuliaan, keagungan, kesempurnaan yang agung, kemuliaan yang sempurna itu merupakan ya sifat dzatiyatun lillah, dan sebagaimana kefakiran, keterbatasan, kelemahan ya adalah sifat yang senantiasa ada pada diri manusia. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itu semuanya ya fakir ila Allah. Ya. Wallahu wal ghaniyul hamid. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kefakiran yang mutlak dari seluruh sisi dengan segala makna kefakiran tersebut merupakan sifat manusia. Ya, sebagaimana kekayaan yang mutlak dari segala sisi dengan seluruh makna kekayaan tersebut merupakan sifat yang senantiasa ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, fayastahilu ayyakuna al-'abdu illa faqiran, maka mustahil ya seorang hamba itu kecuali hanya menjadi ya orang yang fakir. Ya, jadi status kefakiran itu tidak akan pernah ya lepas dari dirinya. Tidak akan pernah hilang dari dirinya. Sebagaimana juga kekayaan, kemuliaan ya tidak akan pernah, wa istahil yakuna rabbu ta'ala illa ghaniyan, ya mustahil ya sifat kekayaan dan kemuliaan itu ya hilang dari diri Allah Subhanahu wa taala. Maka status manusia ya abdun, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah rabbun. Kedua status ini ya tidak akan pernah berubah. Manusia ya abdun, dan Allah adalah rabbun. Manusia adalah faqirun, Allahu ghaniyun. Ya. Manusia dha'ifun, dan Allah qawiyun. Ya. Manusia memiliki segala kekurangan, Allah hamidun, maha sempurna, maha terpuji. Taib. Nah, kata beliau, tatkala status kedua status ini dipahami dan seorang hamba manusia ini menyadari ya status dirinya, maka tentu yang demikian akan mewarnai sikap perilakunya. Tapi sebelumnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya menjelaskan dua macam kefakiran itu. Al-faqru, kata beliau, nawa'an. Faqran. Ya. Kemudian beliau akan menjelaskan kefakiran yang jenis mana ya yang akan mendatangkan kemuliaan. Kata beliau, fal-faqru faqrani. Ya. Kefakiran itu ada dua. Faqrun ittirarun. Ya. Kefakiran ittirar, yang terpaksa. Artinya apa? Tidak ada pilihan sama sekali. Semua manusia ya fakir. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan hal itu. Ya. Telah memutuskan, telah menentukan manusia fuqara. Tidak ada pilihan. Dan ini kata beliau faqrun 'am. Kefakiran yang bermakna universal. La khuruja li barrin wala fajrin minhu. Tidak seorang pun yang bisa keluar dari kondisi demikian itu. Orang yang baik, orang yang bejat, muslim, kafir, siapapun dia. Ya. Sifat kefakiran ini senantiasa ada pada dirinya. Ya. Dengan ungkapan lain, kefakiran mereka kepada rububiyah Allah. Ya. Imam Ibnu Qayyim memberikan catatan. Hadal faqru la yaqtadi madhan wala dhamman wala thawaban wala iqab. Akan tapi kefakiran jenis yang pertama ini, macam yang pertama ini, ya, sama sekali tidak menimbulkan apa? Madhan, pujian, wala dhamman, celaan, wala thawaban, mendatangkan pahala, wala iqab, atau menyebabkan sanksi. Ya. Sama sekali tidak menimbulkan hal itu. Karena status manusia sama dalam hal ini. Orang kafir, orang mukmin, orang yang baik, orang yang bejat, ya, yang taat, pelaku dosa, ya, sama dalam hal ini. Makanya status dia sebagai abdun yang fakir sama status sisi Allah, depan Allah, ya, tidak akan mendatangkan, ya, dari sisi tidak akan mendatangkan kemuliaan, pujian, juga tidak akan menjadikan dia tercela. Tidak akan mendatangkan pahala, menimbulkan pahala, dan juga menyebabkan sanksi atau ancaman bagi dia. Tidak. Ya abdun. Nah. Ini yang pertama. Status dia sebagai makhluk. Seperti makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua. Al-faqr tsani kata beliau faqrun ikhtiyari. Kefakiran yang dilandasi ya oleh ikhtiar, ada pilihan. Kesadaran, pengetahuan, pilihan ya. Nah, kata beliau, dari mana muncul ya, muncul kefakiran yang bermakna ikhtiari. Ya, pilihan dia. Kata beliau, natijatu ilmaini syarifaini. Muncul ikhtiar tersebut. Seorang hamba yang fakir ilallah berdasarkan ikhtiar dia. Irada dia, keinginan dia. Ya. Ia akan terus menanamkan kesadaran dalam dirinya bahwa dia itu seorang abdun fakir, maka dia harus ya melakukan yang namanya al-ubudiyah, kebaikan, ketaatan, ya, sadar tentang dirinya. Kata beliau, kedua hal itu muncul dari dua hal. Beliau namakan ilmaini syarifaini, dua keilmuan yang mulia. Yang pertama, ma'rifatul abdi bi rabbih. Ya. Muncul dari pengetahuan yang benar seorang hamba kepada Allah Rabbnya. Dan yang kedua, wasani ma'rifatuhu bi nafsihi. Jadi, seorang hamba yang mengenal dirinya sendiri. Ada dua hal. Allah Subhanahu wa ta'ala abdun. Seorang yang mengenal. Ya. Status Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, yang maha kaya, yang maha bijaksana dengan segala kemuliaan, keagungan, kebesaran, kekuatan, ya. Dengan segala makna kesempurnaan, Hamid, Maha terpuji, dengan segala makna kekayaan, keagungan. Ya. Sadar dia. Hadza rabbuhu. Inilah sifat Rabb yang dia ibadahi. Ya. Di sisi lain, Seorang hamba mengetahui tentang status dirinya dengan segala kekurangannya, dengan segala keterbatasannya, dengan segala kebodohannya, dengan segala kezolimannya, dengan segala makna yang mengandung kekurangan, keterbatasan, kelemahan. Nah, maka dengan demikian, kata beliau, pengetahuan dia tentang dua hal tadi, sadar dia siapa Allah sang pencipta. Dan dia sadar siapa dirinya. Kedua pengetahuan ini, para pemirsa rahimakumullah, akan melahirkan, ya, akan melahirkan kesadaran tentang dirinya, maka dia akan selalu berada dalam sifat al-faqr, ya, merasa butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tatkala itu dia akan selalu bergantung kepada Yang Maha Tinggi, Maha Kuasa, akan berserah diri kepadanya, akan berharap kepadanya. Ya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kedua pengetahuan itu, kedua, ya, keilmuan dia itu, dia sadar tentang dirinya sebagai abdun, dan dia mengetahui Allah sang pencipta sebagai ilahun rabbul alamin, maka itu akan melahirkan kefakiran, ya, yang pada hakikatnya kata Imam Ibnu Qayyim, ainu ghina, itulah hakikat kekayaan dia yang sesungguhnya. Wa anwanu falahihi wa sa'adatihi, dan landasan keberuntungan dan kebahagiaan dia yang sesungguhnya. Ikhwatal iman, para wasa rahimakumullah. Saya ingin mengajak diri pribadi kita semua. Mari, ya, kita introspeksi diri. Kita yang hidup selama ini, sudahkah sadar, sudahkah memiliki pengetahuan tentang diri kita dan Allah sang pencipta? Tanya diri kita masing-masing. Ya, betapa banyak manusia yang lupa daratan. Betapa banyak manusia yang lupa atau tidak kenal kepada sang pencipta. Lalu dia berangan-angan, saya ingin bahagia. Saya ingin selamat. Kebahagiaan apa yang ingin dicari? Dia tidak menelusuri jalannya. Dan tidak masuk melewati pintu kebahagiaan itu. Ikhwatal iman, wa rahmatullahi rahimakumullah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, tingkatan manusia, perbedaan manusia dalam status kefakiran ini. Nah, ini yang kefakiran yang ikhtiar. Inilah yang menjadi, ya, sebab utama kemuliaan hamba itu. Inilah faktor utama yang melahirkan, ya, as-sa'adah, kebahagiaan. Ikhtiar. Jadi faqr ikhtiar. Yang dibangun di atas dua pengetahuan, dua keilmuan. Yang pertama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan yang kedua, seorang hamba mengenal dirinya. Perbedaan manusia di dalam, ya, sifat kefakiran ini, yaitu faqr ikhtiyari, bukan yang terpaksa, ya, betul pilihan, ada irada, kesadaran, dengan ungkapan lainlah kesadaran. Kefakiran bermakna kesadaran, ya. Maka sesuai dengan pengetahuan manusia dengan kedua hal tadi, begitu juga status dan perbedaan mereka di pandangan Allah, hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, faman 'arafa rabbahu bil ghina al mutlaq, faman 'arafa rabbahu bil ghina al mutlaq 'arafa nafsahu bil faqr al mutlaq. Barang siapa yang mengetahui Allah sang pencipta yang maha kaya, maka dia akan mengetahui tentang dirinya yang memiliki segala kekurangan dan kefakiran. Wa man arafa rabbahu bil qudrati tammah arafa nafsahu bil ajzi tam. Barang siapa yang mengetahui, meyakini ya bahwa Allah Rabbnya yang maha kuat, mengetahui kesempurnaan, kekuatan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba akan mengetahui tentang kelemahan dirinya yang sempurna dengan segala makna kelemahan. Wa man arafa rabbahu bil izzi tam, barang siapa yang mengetahui, meyakini tentang keagungan Allah yang maha sempurna, arafa nafsahu bil maskanati tamma, maka dia akan mengetahui tentang status dirinya yang selalu berada dalam kehinaan, keterbatasan yang sempurna. Wa man arafa rabbahu bil ilmi tam wal hikmah arafa nafsahu bil jahli, barang siapa yang mengenal Allah, yang meyakini bahwa Allah memiliki ilmu yang sempurna dan sifat al hikmah, bijaksana yang maha agung, maka dia akan mengetahui, seorang hamba akan mengetahui tentang keterbatasan dan kebodohan dirinya. Ya, seringkali manusia itu lupa daratan. Ya, dan Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang hal ini. Kenapa kita melihat dalam kehidupan, ya, keseharian kita, dalam kehidupan manusia, kenapa manusia-manusia ada yang sombong, ada yang angkuh, ya, takabur, menzolimi orang lain, bakhil, ya, dan membanggakan apa yang ada pada dirinya, bangga dengan kekayaannya, kedudukannya, statusnya di masyarakat, atau mungkin keturunannya, atau keilmuannya, atau amal ibadahnya. Kenapa muncul keangkuhan, kesombongan itu? Ya, apakah telah berubah status mereka sebagai abdun faqir? Ya, hamba yang faqir, atau mereka sedang dipermainkan oleh syaitan dan digoda oleh hawa nafsu dan telah terjerumus ke perangkap syaitan itu. Kesombongan. Nah, kapan muncul kesombongan itu? Kenapa mulai muncul dari diri manusia itu kesombongan, keangkuhan? Ya. Permasalahannya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, manusia itu lupa daratan. Padahal kata beliau, kalau dia sejenak merenung, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia dan terlahir ke permukaan bumi ini, la ya'lamu syai'an. Ya, akhraja min batni ummi la ya'lamu syai'an. Manusia lahir ke permukaan bumi, la ya'lamu syai'an. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian diciptakan ke permukaan bumi ini, lahir dari rahim ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui sesuatu. Tidak memiliki kekuatan, daya upaya sama sekali. Tidak memiliki sesuatu. Tidak mampu untuk memberi dan menahan sesuatu. Tidak bisa mendatangkan kemudaratan dan juga kebaikan. Dan sesuatu sama sekali. Tidak bisa. Tidak memiliki sesuatu. Sehingga kefakiran dia, status dia sebagai abdun yang fakir dalam kondisi demikian itu. Nah, kemudian secara bertahap Allah berikan karunia kepadanya. Dia gunakan nikmat-nikmat tersebut, dia sedikit berubah statusnya dari kefakiran yang betul-betul tidak memiliki sesuatu, mulai dia sedikit ya berubah, tumbuh, berkembang, mulai sedikit. Ya, dari yang jahil mulai sedikit memiliki pengetahuan. Dari yang lemah mulai sedikit bertambah kuat. Dari yang mungkin tidak memiliki sesuatu mulai sedikit memiliki harta. Ya. Dan kata Imam Bunuqi rahimahullah, tatkala kondisi demikian itu, dia sadari, ya, itulah status dia, bahwa perubahan tahapan demi tahapan, ya, fase demi fase yang dia jalani dalam hidup ini, dan itu semua adalah tahapan-tahapan rububiyah Allah. Dari awal Allah ciptakan dia, terus ya berkembang, berkembang, berkembang. Tahapan demi tahapan itu tidak terlepas dari rububiyah Allah. Allah yang mengatur. Allah yang menentukan. Allah yang memudahkan bagi dia. Itu semua ya masuk ke dalam makna rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan status tidak akan merubah status dia sebagai abdun lillah. Ya. Yang menjadi permasalahan para pemirsa rahimakumullah, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala telah mencurahkan kepadanya berbagai nikmat, ya, memberikan kepadanya berbagai rahmat, nikmat, dan juga Allah berikan kepada, dimudahkan kepadanya sebab-sebab yang akan ya melahirkan, akan memberikan kepada dirinya mungkin sedikit sifat-sifat kesempurnaan, ya, status manusia. Dari yang pertama tidak mengetahui, mulai berilmu. Dari pertama fakir, mulai kaya. Dari pertama lemah, mulai kuat. Itu kan ada sebab-sebab yang Allah berikan kepada manusia. Dan itu tampak dalam kehidupannya, lahir batin. Ada proses perubahan dalam hidupnya. Nah, Allah berikan kepadanya pendengaran, penglihatan, akal, ya ilmu, kekuatan. Dia bisa bergerak, dia bisa berusaha. Dan juga bisa, ya, menjadikan sebagian untuk berkhidmat kepadanya, menundukkan berbagai ya, dunia yang Allah berikan kepadanya, hewan tunggangannya. Nah, dan bagaimana bisa mereka ya mendapatkan berbagai kemudahan, mengeluarkan berbagai kekayaan nikmat yang ada di perut bumi. Burung yang terbang bisa mereka tangkap. Ya. Hewan binatang buas mereka tundukkan. Mereka bisa menggali, ya, sumur, menanam pohon, ya, membelah bumi ini, mengeluarkan, ya, kekayaan yang ada di perut bumi, membangun ya, bangunan yang tinggi, dan mereka bisa melakukan berbagai hal-hal untuk memudahkan kemaslahatan mereka, ya, kehidupan mereka, kemajuan demi kemajuan yang Allah berikan, kemampuan demi kemampuan Allah berikan, kemudahan demi kemudahan. Ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan mereka mampu membentengi dia sesuatu yang mungkin akan menyakiti mereka, mengganggu mereka, membuat mereka tidak nyaman. Nah, pertahanan bagi diri mereka. Pertahanan. Jadi mungkin jadi pertahanan dari pangan, ya, sandang pangan dan juga kekuatan. Berbagai hal Allah berikan, kemudahan. Nah, tatkala manusia dalam kondisi seperti itu, itu yang menyebabkan mereka itu sering lupa daratan. Lupa sebagai status dia sebagai abdun. Kata Allah, kata Imam Ibnu Qayyim, "Dhannal miskin anna lahu nasiban minal mulk." Maka yang miskin, manusia ini dengan segala ketabatan kemiskinannya, kefakirannya, lupa dia. Bahkan mengira bahwa dia itu memiliki sesuatu dari kekuasaan dan dari hal-hal yang Allah curahkan padanya. Yang awalnya jahil, kemudian berilmu, dia lupa. Bangga dengan ilmunya. Yang sebelumnya, dia tidak memiliki sesuatu. Kemudian bukakanlah pintu kekayaan, harta, lupa dia. Terhadap status dia yang sebelumnya tidak memiliki sesuatu. Yang sebelumnya, orang tidak dipandang. Kemudian satu memiliki kedudukan, jabatan. Dia lupa. Ya. Lupa kondisi seperti itu, maka dia sombong, ya. Bahkan wal iyazu billah, kedudukan tersebut dia gunakan untuk menindas, intimidasi dan seterusnya. Nah, tatkala itu dia wada' li nafsi malakatan ma Allah. Dia mengira telah memiliki sesuatu ma Allah, berserta Allah. Lalu dia mulai melihat ya tentang dirinya bukan lagi seperti persepsi dia tentang awal penciptaan dia. Berubah persepsinya. Itu yang menyebabkan manusia itu ya sombong. Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullah, pintu kebahagiaan hamba itu dia sadar tentang status awal dia. Jangan sampai berbagai kenikmatan, kemudahan ya yang Allah curahkan, yang Allah limpahkan kepadanya ya, menutup matanya untuk melihat ya hakikat yang sesungguhnya. Membuka pintu, memutup mata hati untuk memahami hakikat ya, status dia yang sesungguhnya. Tidak berubah, anta abdun lillah. Sekuat apapun anda, ada yang maha kuat. Ya. Setinggi apapun kedudukan anda, Allah yang maha tinggi. Sebanyak apapun harta yang anda miliki, Allah ghaniyun. Ya. Ikhwatul iman. Berbagai keahlian miliki oleh manusia dalam menjalani menata hidup ini, menjalani kehidupan ini. Ya. Itu semua adalah karunia dari Allah. Tidak akan merubah status dia al-faqr yang merupakan sifat dia. Nah, maka kehinaan seseorang itu tatkala dia mulai ya atau lupa terhadap status dirinya tadi dan lupa terhadap status Allah yang maha mulia dan sempurna dan maha kaya. Kesimpulannya, tatkala manusia itu lupa daratan, situlah awal muncul kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, rahimakumullah, sadar kita siapa kita sih? Nah, jadi jangan lupa daratan. Jangan lupa asal usul kita. Dari mana kita ini? Apa yang menyebabkan kita sombong? Apa yang menyebabkan kita angkuh, menzalimi manusia, menindas manusia, merasa diri kita lebih baik? Sadarkah anda? Sadarkah kita semua asal usul penciptaan kita dari setetes air mani yang hina dina, yang menjijikkan? Sadarkah kita? Atau kita lupa tentang status itu? Jangan mentang-mentang telah diberikan kekayaan, kedudukan, harta, dan lupa. Ya, sombong. Merasa diri kita yang lebih baik, lebih kaya, lebih mulia, dan seterusnya. Na'udzubillahi min dalik. Ini orang yang lupa daratan. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, sungguh, apa yang kita lihat dari fenomena ya kehidupan manusia itu, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya telah memberikan satu pembelajaran, ya memberikan peringatan kepada kita semua, di mana manusia ini ya sungguh ya tidak sadar diri. Allah subhanahu wa ta'ala hadis kursi ya dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim di sini, riwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, hadis Busur bin Jihash Al-Qurashi. Kata beliau, "Anna Rasul sambasaqa yawman fi kaffihi." Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meludah di telapak tangannya. Ya. Dan kita melihat mengetahui bagaimana warnanya, bentuk ludah tadi. Oke. Okay. Akramakumullah. Semoga Allah memuliakan kita semua. Rasul ini memberikan pembelajaran. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam basaqa yawman fi kaffihi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam wada'a 'alaiha isba'ahu, telunjuknya. Ya, diletakkan di atas ya, ludah tadi. Kemudian beliau bersabda, qala Allah, Allah berfirman, hadis kursi, bunaya Adam, ya, wahai manusia, anna tu'jizuni, apakah Anda mengira saya tidak akan mampu, ya, menundukkan, ya, apakah mengira bahwa aku tidak mampu, ya, untuk menguasai kalian. Waqad khalaqtuka min mithli hadha. Sungguh aku telah ciptakan kamu min mithli hadha, dari seperti ini, air mani yang menjijikkan. Silakan. Agar kita sadar, ya. Tidak ada masalah, coba berikan. Meludah di telapak tangan kita saja. Ya, Rasul berikan contoh pada kita. Ya. Kemudian coba lihat. Menjijikkan atau tidak? Air ludah yang ada telapak tangan menjijikkan atau tidak? Menjijikkan. Apalagi kalau mungkin air mani. Ya, menjijikkan. Allah ciptakan kita dari setetes air seperti ludah tadi. Min ma'in mahin, dari ma yang hina. Menjijikkan. Hatta idza sawaituka wa adaltuka mashaita baina burdaini wa lil ardi minka wa id jama'ta wa mana'ta hatta idza balagat at taraqi qulta atasaddaq fa anna awanu sadaqa. Ya, kata Allah, tatkala telah ciptakan kamu, sawait, aku sempurnakan, ya, ciptaanmu, wa adaltu, disempurnakan oleh Allah, sempurnakan semuanya, ya, bentuk rupamu. Engkau mulai berjalan di permukaan bumi ini dengan memakai pakaian-pakaian kemuliaan, dengan berbagai, menikmati berbagai, ya, kekayaan, kenikmatan yang Allah berikan. Dan kamu bisa menundukkan bumi ini, ya, dimanfaatkan. Kamu bisa mengumpulkan harta, wamanatan, dan juga sewaktu yang sama, kamu juga bisa menahan dari mengeluarkan harta tersebut. Hatta idza balagatit taraqi, tatkala ruh telah sampai pada kerongkongan, tatkala itu Anda mengatakan atas sadaq, sekarang saya ingin bersedekah, anna awanu sadaqah, ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, anna awanu sadaqah, ya, sudah tidak ada lagi waktu untuk bersedekah. Kata Imam Nuqim rahimahullah, wa min huna khudila man khudil wa fuqa man wufiq, inilah awal asal muasal, sebab pertama manusia itu, ya, khudila, dihinakan oleh Allah, dan di waktu yang sama ini pula, ya, titik awal manusia itu mendapatkan taufik dari Allah. Artinya apa? Tatkala manusia itu sadar tentang status diri dia, asal muasal penciptaan dia dari setetes air mani yang hina dina, menjijikkan, dia sadar itu tentang status itu. Kemudian asal muasal, ya, Adam dari tanah. Dan kita akan kembali ke tanah itu. Sadar manusia tentang status dirinya, asal-muasal penciptaannya. Maka dia akan kembali kepada status kefakiran dia. Lalu dia akan menghambakan diri kepada Allah. Tidak sombong dia. Tapi tatkala manusia lupa daratan, lupa terhadap status dia, asal-muasal penciptaannya, maka itulah awal kehancuran, kehinaan, kebinasaan dia. Nasallallahu salamah. Ikhwatul iman, rahimakumullah, pembahasan Imam Nuqayyim ini belum berakhir. Naam. Insyaallah kita lanjutkan pada, ya, pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua semakin sadar tentang diri kita dan semakin berilmu tentang Rabb yang kita ibadahi. Inilah faqrun ikhtiyari, faqr yang lahir, pilihan yang lahir dari pengetahuan seorang hamba tentang dirinya dan pengetahuan dia terhadap Allah. Maka pandai-pandailah, belajarlah untuk mengenal diri kita, dan juga belajarlah untuk mengenal Allah sang pencipta. Di sana Anda akan menemukan jalan kebahagiaan dan akan bisa membuka pintu kebaikan itu dan kebahagiaan itu. Semoga Allah berikan taufik dan pertolongan kepada kita semua. Demikian wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullahu Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Jumat pagi hari ini langsung dari studio di STDI Imam Ash-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk selanjutnya kami undang Anda sahabat Roja, dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543 dan juga melalui line telepon di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama terlebih dahulu melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustaz, terkadang hati ini merasa tenang Ustaz dengan ibadah-ibadah yang telah kami lakukan. Namun terkadang menjadi gelisah Ustaz melihat bagaimana orang-orang berbahagia dengan harta, dengan ketenaran, padahal bukan termasuk orang yang rajin beribadah. Sehingga hati ini menjadi sempit. Apa yang menjadi penyebab Ustaz dan bagaimana solusinya? Tafadhol Ustaz.
0: Ya. Terima kasih kepada saudara yang bertanya. Ya. Apa yang disampaikan tadi itulah ya fenomena kondisi banyak manusia. Wabil khusus mereka yang mungkin ya sebagai seorang muslim dia beribadah dan hidup menjalani atau menjalani hidup ini di dunia. Di mana dia melihat bagaimana kenyataan hidup. Ya. Orang yang rajin beribadah, orang yang berilmu, rajin beribadah dan taat, hidupnya sederhana. Ya. Mayoritas seperti itu. Bukan orang yang kaya raya. Bukan pula orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki harta yang melimpah ruah. Ya. Juga bukan orang yang memiliki penampilan. Wah. Tapi di sisi lain, orang yang jauh dari agama, ya, malas ibadah, bahkan waliyazubillah melakukan dosa. Mungkin akhlaknya bejat, tapi dibukakan pintu dunia bagi dia. Dia memiliki kedudukan, memiliki harta, dan berbagai kemewahan yang dinikmati. Apakah yang demikian itu? Ya. Sesuatu ya, yang sepantasnya menjadi bagi kita untuk ya menyebabkan kita bersedih. Jawabannya tidak demikian. Kenapa demikian? Apa alasannya? Ya karena dunia ini bukanlah standar kemuliaan. Dunia dengan segala kenikmatannya, dengan segala kemewahannya, ya. Dengan segala keindahannya. Bukanlah standar penilaian Allah Azza wa Jal, bukanlah sebab kemuliaan yang hakiki, bukanlah ya sebab utama untuk meraih kebahagiaan. Dunia, makanya di sini kita perlu melihat bagaimana hina dinanya dunia, dan di sisi yang sama perlu kita meyakinkan diri kita, mengimani tentang kemuliaan, tentang keindahan dan kenikmatan, kebaikan, akhirat. Ya, apa yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Lakukan perbandingan, lihat. Ya, pelajaran yang mungkin perlu menjadi catatan kita. Kalau kita ingin sadar siapa tentang diri kita, ya dua hal tadi. Ketahui status diri kita dengan sifat segala kelemahannya. Dan ketahui, pelajari tentang Allah yang maha agung dan mulia. Kita akan sadar. Sama halnya dalam hal ini. Kita ingin mengetahui bagaimana dunia ini. Agar kita termotivasi beribadah. Tidak tertipu. Ya, atau bersedih tatkala dunia tidak kita raih.